0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 pagi. BMKG memprediksi suhu di Kota Malang sampai 33 derajat Celcius hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca Malang hari ini didominasi cerah sampai dengan berawan dengan suhu udara maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Untuk itu masyarakat dihimbau waspada paparan indeks ultraviolet yang tergolong ekstrim pada siang hari. Dari data BMKG, kondisi atmosfer di Malang Raya menunjukkan dinamika suhu dan juga tingkat kelembaban udara yang bervariasi di setiap kecamatan karena udara kabur sampai dengan kabut tipis juga berpotensi menyelimuti beberapa titik pada waktu tertentu. Kementerian Haji dalami pelimpahan porsi haji reguler di Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut proses klarifikasi dan juga pemeriksaan yang dilakukan sejak Agustus 2026, Kementerian Haji dan juga Umroh sekarang ini sedang mendalami dugaan penyimpangan pelimpahan antrian nomor porsi haji reguler di Jawa Timur. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kementerian Haji Harun Al-Rashid menyampaikan pihaknya tidak hanya menerima laporan dan juga melakukan klarifikasi, tapi jika memang dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Harun menegaskan pengawasan pelimpahan nomor porsi penting karena mekanismenya sudah punya persyaratan dan pihak penerima yang diatur secara jelas sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Informasi berikutnya kawan, Kementerian Agama melarang penggunaan gawai bagi santri dan juga guru di Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan. Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu terdiri dari madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, Sekolah Teologi, Pasraman, Pesantian, Widyalaya, Damaseka, dan sejenisnya. Sekjen Kementerian Agama Kamarudin Amin menyampaikan, peraturan penggunaan gawai bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi, tapi penggunaannya harus terarah dan juga sesuai dengan kebutuhan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Erika Rosa, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini di Ijen Talk ya, nantinya kita akan bahas kawan dari wilayah Kota Batu soal petani batu menolak punah. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian dari UB, ada Dr. Sujarwo SPMP. Selain itu juga akan ada petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian SST yang akan menemani Anda di program Ijen Talk. Jadi kalau ada yang mau join ya bersama dengan kami, sesi diskusi nantinya bisa untuk Anda manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911. Dan untuk pagi hari ini kawan, kita akan update dulu nih untuk bagaimana stok dan juga kebutuhan darah di PMI Kota Malang dalam program Halo PMI. Kita akan sambung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, ada Bu Dahlia. Sudah terhubung dengan saya pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Dahlia.
2: Selamat pagi, Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, Bu Dahlia?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa.
2: Semoga pendengar setia City Guide dan Mbak Nurul juga sehat selalu ya.
1: Baik, sudah di kantor juga nih, Bu Dahlia?
2: Alhamdulillah sudah di kantor.
1: Wah, gitu. Dan juga sudah ready ya untuk bisa update bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Silakan Bu Dahlia, untuk per hari ini seperti apa?
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UGD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah produk darah whole blood atau darah lengkap, golongan A54, golongan B109, golongan O128, golongan AB20. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A285, golongan B483, golongan O598, dan golongan AB168. Kemudian untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan A58, golongan B74, golongan O5, dan golongan AB17. Untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma atau plasma segar beku, golongan A44, golongan B54, golongan O30, dan golongan AB13. Kemudian untuk produk darah AHF atau anti-hemofilia faktor, golongan A40, golongan B31, golongan O104, dan golongan AB28. Stok ini aman sampai dengan 15 hari ke depan, namun untuk menjaga stok darah, kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Malang dapat menyalurkan darahnya di UDD PMI Kota Malang, khususnya untuk memenuhi kebutuhan trombosit golongan O. Kami informasikan pula bahwa stok darah terupdate dapat diakses melalui website dan aplikasi Ayo Donor Palang Merah Indonesia. Begitu Mbak Nurul.
1: Baik, jadi untuk kebutuhan kali ini trombosit untuk golongan darah O gitu Bu ya, yang tinggal 5.
2: Iya betul, iya, golongan O-nya tinggal 5 untuk trombositnya. Karena kan trombosit itu hanya bisa bertahan 5 hari Mbak. Jadi masa kadaluarsanya yang 5 hari begitu.
1: Oke, baik. Nah, Bu Dahlia, ini yang juga bertanggung jawab ya dalam pengelolaan darah, mulai dari pengambilan darah sampai ditransfusikan ke pasien. Ini boleh dijelaskan juga tugas dari Bu Dahlia ya dalam proses pengelolaan darah setelah diambil dari pendonor ini seperti apa? Kemudian juga tata cara untuk masyarakat, barangkali ada yang membutuhkan ya permintaan darah bagi pasien. Seperti apa, Bu Dahlia?
2: Ya baik, jadi darah setelah lolos ya, jadi pendonor setelah lolos diambil darahnya. Nah itu ada beberapa tahap lagi. Jadi untuk darahnya sendiri itu akan diolah di urusan pengolahan darah. Nah di situ akan dilakukan proses pengolahan darah untuk menjadikan komponen-komponen darah seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi menjadi VRC, trombosit, plasma kadar beku, jadi AHF, dan kami juga memproduksi plasma untuk fraksionasi. Kemudian untuk sampel darahnya itu akan kami lakukan pemeriksaan pengujian darah, di mana akan diperiksa terhadap IMLTD, jadi infeksi menular lewat transfusi darah, yaitu kami lakukan pemeriksaan untuk hepatitis T, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian di pengujian darah juga kami lakukan konfirmasi golongan darah dan screening antibodi pendonor, begitu Mbak. Nah, setelah proses itu selesai semua, itu akan dilakukan pelulusan produk, di mana dipastikan bahwa darah ini siap untuk didistribusikan ke pasien, begitu. Nah, bagaimana tata caranya? Untuk yang membutuhkan darah, yang pertama dapat langsung datang ke UDD PMI Kota Malang dengan membawa formulir dan contoh darah pasien. Nah, di situ nanti akan kami lakukan pemeriksaan golongan darah pasien, kemudian screening antibodi pasien, dan pemeriksaan uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien. Jadi, meskipun golongan darahnya sama, itu belum tentu cocok untuk pasien, begitu. Nah, yang kedua adalah pelayanan darah melalui bank darah rumah sakit. Jadi di setiap rumah sakit di Kota Malang itu sudah ada bank darah rumah sakit. Jadi untuk mendekatkan pelayanan ke pasien, di mana untuk dropping darahnya pun juga dari kami, begitu Mbak. Jadi untuk mempercepat pelayanan, begitu Mbak Nurul.
1: Oke, selanjutnya Bu Dahlia, ini boleh disampaikan juga, biasanya dari PMI Kota Malang juga menyediakan kegiatan donor darah di luar UDD PMI Kota Malang. Apakah hari ini sudah ada jadwal juga untuk mobile unit?
2: Ada Mbak, jadi untuk hari ini yang pertama kami ada kegiatan bersama Aqua Pandaan. Jadi kami ke kantor Aqua yang di Pandaan. Nah, ini tadi teman-teman jam 6 pagi sudah berangkat ke sana Mbak, target 50 orang. Kemudian ada kegiatan lagi di BEM Fakultas Teknologi Agroindustri jam 7.30. Kemudian yang terbuka untuk umum itu bisa datang ke PT KAI Malang Mbak, dengan target 50 orang dan dimulai pukul 9.30 nanti. Jadi masyarakat Kota Malang yang mau merapat bisa merapat ke KAI, begitu. Dan kami informasikan pula untuk update kegiatan donor juga dapat diakses melalui website dan aplikasi Ayo Donor Palang Merah Indonesia, begitu Mbak Nurul.
1: Baik, kemudian kalau yang mau donor di UDD PMI Kota Malang ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa Bu Dahlia?
2: Baik, yang ingin mendonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang bisa langsung datang ke Jalan Buring nomor 10 Ororo Dowo. Kami buka mulai 7.30 sampai 19.30. Jadi sampai nanti malam, Mbak. Monggo Mbak Nurul kalau mau donor ke PMI juga.
1: Siap. Oke, baik, terima kasih Bu Dahlia ya untuk sambungnya bersama Sirigar FM pagi hari ini.
2: Mbak Nurul, izin kami menginformasikan sedikit.
1: Soal apa nih Bu Dahlia?
2: Iya. Jadi begini, dalam rangka HUT PMI, kami mengadakan Jalan Sehat di tanggal 26 September, jadi di hari Sabtu ini. Nah, bagi masyarakat Kota Malang yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, dapat mengambil kupon Jalan Sehat ke PMI Kota Malang Jalan Buring nomor 19, yang di ujung dengan menunjukkan kartu identitas. Mbak Nurul dan dari kru City Guide, monggo kalau mau bergabung di hari Sabtu, begitu Mbak.
1: Oke, baik. Siap, terima kasih Bu Dahlia untuk informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Terima kasih, ini tadi sambung kita kawan bersama dengan PMI Kota Malang. Selain untuk update di PMI ya, kemudian juga ini tadi sempat disinggung juga, PMI Kota Malang akan merayakan HUT ya, tanggal 26 nanti ada Jalan Sehat. Kuponnya bisa diambil di kawasan UDD PMI Kota Malang, bisa sambil donor darah gitu ya di sana. Kawan, untuk program kerjasama Sirigar FM dan PMI Kota Malang ini ada bisa selalu simak di jam 7 pagi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.

0: Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 7 kali ini kita update dulu beberapa informasi tadi yang sudah masuk di WhatsApp ya. Karena sebelumnya sempat dikabarkan ada kendaraan trouble di depannya Polsek Kedung Kandang. Tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, sudah dapat respon juga. Ternyata informasi dari pendengar di lokasi sudah clear untuk kendaraan yang trouble. Sudah tidak ada di lokasi dan untuk traffic sudah lancar. Tadi info kita terima dari Pak Nanang.
1: Selamat pagi. Info untuk truk yang mogok di depan Polsek Kedung Kandang sudah clear. Jadi semua aman, lancar. Yang mengarah ke utara, mengarah ke selatan ataupun mengarah ke barat, lancar jaya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bahagia selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Nanang untuk infonya. Di lokasi sudah clear ya, sudah tidak ada lagi kendaraan yang trouble. Selanjutnya tadi ada juga informasi dari Pak Pandu. Selamat pagi Pak Pandu, tadi ada video yang dikirimkan di Simpang MCC, itu ada 3 polisi. Tapi tadi nampaknya ada motor melawan arah, tapi kok dibiarkan ya? Saya coba tampilkan dulu video dari Pak Pandu. Oke, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, pantauan di Simpang 3 MCC, motor yang lawan arah yang mana nih Pak? Oke, masih belum kelihatan. Atau di depan tadi, coba saya ulangi dari awal ya, kalau masih belum kelihatan. Oh, yang mana nih? Oh, yang ini. Waduh, baik kawan, Anda bisa lihat kembali di visual radio kami. Itu yang dimaksud untuk kendaraan yang dari arah LA Sucipto itu Pak ya, yang dari arah timur, kemudian yang mau nyebrang ke kawasan MCC, mengarah ke kanan, itu kawan banyak yang ngambil jalur dari arah sebaliknya. Jadi yang dari arah Sabilila, kalau mau belok kanan mengarah ke LA Sucipto itu harus ngambil lajurnya agak kiri karena yang kanan penuh nih sama kendaraan roda 2 yang ready untuk belok ke kanan ya. Terima kasih Pak Pandu untuk informasinya. Kemudian tadi selain dari Pak Pandu, tadi ada juga kabar dari Pak Nanang Puji. Pak Nanang Puji, ada pantauan di S. Supriyadi. Ini dia kawasan S. Supriyadi, info dari Pak Nanang Puji. Depannya Unikama, macet full gitu. Dua arah Pak ya ini. Kalau saya lihat dominasi banyak kendaraan roda 2 ya, karena jam-jam berangkat kerja juga di kawasan tersebut kan banyak ya, pabrik dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Nanang Puji untuk infonya. Sudah mulai ada peningkatan arus juga di kawasan S. Supriyadi. Kemudian untuk di wilayah lainnya, dari Anda yang saat ini juga masih dalam perjalanan, informasinya boleh terus untuk Anda update di 0811 36911. Selanjutnya yang mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, coba kita cek juga yang mengarah ke selatan, karena tadi S. Supriyadi sudah mulai ada peningkatan arus ya, agak ramai. Setelah di kawasan S. Supriyadi menuju ke daerah Kebonagung, ini masih lancar, Genengan, Pakis, kemudian di daerah Raya Pepen, kawasan Mojosari, area Kepanjen, sejauh ini kondisi trafik masih lancar. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur menegaskan bahwa kawasan Taman Wisata Alam atau TWA dan Cagar Alam Kawah Ijen di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso hingga saat ini masih ditutup sementara untuk aktivitas kunjungan wisata. Penutupan ini diperpanjang menyusul ditemukannya kembali titik api serta kemunculan asap di sisi utara kawasan. Kepala TWA Kawah Ijen Rudi Santoso mengonfirmasi bahwa kendati sebagian besar titik api utama sebelumnya telah melandai, kebijakan penutupan sejak 4 September ini tetap dipertahankan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Situbondo terus dikebut oleh pemerintah daerah setempat. Langkah ini dilakukan setelah Dinas Sosial Situbondo berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Sosial di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut kawan, disepakati bahwa pemenuhan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR menjadi syarat administratif mutlak yang harus segera diselesaikan agar proyek pendidikan ini dapat direalisasikan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Situbondo menargetkan seluruh berkas administrasi PKKPR dapat dirampungkan dan dikirimkan ke Kementerian Sosial pada pekan depan. Selain mengurus perizinan ruang, pihak pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar yang berlokasi di Desa Seliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Batu mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan selama musim kemarau. Kondisi yang kering membuat api lebih mudah merambat dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Damkarmat mengimbau warga memilih cara yang lebih aman dalam mengelola sampah, terutama di area yang banyak terdapat rumput kering maupun material mudah terbakar. Jika terpaksa membakar, api harus diawasi dan dipastikan benar-benar padam. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika menemukan titik api yang berpotensi meluas. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kota Batu selama musim kemarau.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain udah ada FM Guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini untuk Anda juga yang barangkali sudah mulai perjalanan ya, ataupun juga aktivitas yang lain. Kalau di hari Senin biasanya cukup hektik. Kalau untuk dari Anda, ada yang juga akhir-akhir ini menggunakan moda transportasi berupa transportasi umum ya, salah satunya Transjatim yang juga banyak peminatnya. Untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, ada juga BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya cukup mudah, cukup datang saja Anda ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalani Jawa Timur. Kawan, ini tadi juga ada beberapa informasi yang kita terima dari Pak Sandi. Pak Sandi tadi sempat kirim video, kemudian juga ada satu foto. Kalau dari keterangannya dari Pak Sandi, tadi sempat mobile dari Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian mengarah ke Sulfat. Di TL itu ada rambu belok kiri langsung jalan. Sepertinya di Kota Malang ini harus ada petugas yang jaga dan memastikan agar aturan lalin dijalankan dengan baik sesuai harapan. Demikian pun juga sebaliknya, TL yang tidak ada tulisannya, sepertinya harus ada yang jaga agar tidak sembarangan ada yang main belok sampai terbentuk kepatuhan gitu ya, sampai benar-benar masyarakat ini sudah bisa untuk tidak lagi melanggar gitu ya, kalau menurut dari Pak Sandi. Karena masih banyak pengendara yang tidak tahu arti rambu atau bahkan tidak bisa baca rambu, itu kalau menurut dari Pak Sandi. Tadi yang dimaksud rambunya belok kiri jalan terus, ini dia kawan, ada fotonya. Seperti ini juga capture dari dashboardnya Pak Sandi ya, bisa lihat. Kemudian untuk lebih lengkapnya ada video yang dikirimkan, ini dia. Nah, untuk di lokasi itu yang ada rambu belok kiri jalan terus, tapi kok ada kendaraan yang berhenti gitu. Oh baik. Oh, itu memang mereka mau lurus Pak ya, jadi gak jalan terus ke kiri. Itu dari Pak Sandi. Oke, terima kasih Pak.

0: huni perumahan sampai parkir di atas trotoar depannya Bank Jatim UB dengan Masjid Jalan Cikampek. Setiap hari itu pagi kalau jam 6, kemudian juga sore, bahkan masih ditemui setiap harilah itu masih ada pengendara yang memarkirkan kendaraannya sampai nutup separuh jalan. Oke, ini padahal di lokasi juga bukan area parkir Pak Hadi ya. Lokasi di kawasan area kampus ini Pak ya. Coba saya tampilkan dulu informasi dari Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Coba nanti kita komunikasikan juga dengan rekan-rekan dari Dishub ya, untuk bisa memberikan imbauan atau barangkali juga kita sampaikan ke petugas kepolisian untuk bisa memberikan tindakan. Terima kasih Pak Hadi untuk informasinya. Dan yang lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan update di pagi hari ini, Anda boleh terus sampaikan ya di 0811 3600 911. Ada juga kawan untuk informasinya sesaat lagi ya di jam 8 nanti kita akan ngobrol di program Ijen Talk soal petani batu menolak punah. Nah, informasinya juga kenapa hal tersebut patut untuk kita bahas pagi hari ini di program Ijen Talk. Nanti coba saya spill juga untuk Anda. Yang jelas nanti yang pengen ikut join bersama kami interaktif bisa manfaatkan di 0811 3600 911. Dan untuk di program Ijen Talk kita juga selalu live di YouTube Radio City Guide 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suwan juga dalam pidatonya di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting ini, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi ya, bisa jadi, karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik ya, mungkin presiden bisa menerima kan gitu.
2: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan

negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Lebih dari 184.000 pelanggan kini mempercayakan kebutuhan airnya kepada Tugu Tirta. Angka ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Lalu, apa yang membuat kepercayaan masyarakat ini terus tumbuh? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Yang pasti dengan komplain yang semakin mudah kita antisipasi, komplain yang sudah langsung kita tindak lanjuti, dan progres selalu kita laporkan kepada pelanggan melalui sosmed-sosmed yang ada di Tugu Tirta. Yang pasti dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, kami mencapai target sesuai dengan rembis yang ada di Tugu Tirta. Yang kedua, artinya bagi kami itu menumbuhkan berarti pelanggan ini lebih percaya, karena jumlah pelanggannya meningkat, otomatis mereka percaya bahwa pelayanan kami otomatis jauh lebih baik.
1: Tapi bertambahnya pelanggan juga berarti tanggung jawab yang semakin besar. Bukan hanya memperluas jaringan, Tugu Tirta juga terus membenahi cara melayani pelanggan, termasuk lewat digitalisasi layanan, pengaduan berbasis aplikasi, hingga pemantauan sistem secara real time. Karena pada akhirnya pertumbuhan pelanggan harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.
2: Ketika pelanggan semakin baik, semakin banyak, maka pelayanan juga harus semakin lebih baik. Kita ada pantau di Sekada atau TCC yang ada di kantor kami. Jadi ada DMA-DMA, pengelompokan pelanggan ini komplainnya di sini, permasalahannya di sini, kita langsung evaluasi. Yang pasti kita di Renbis ada penambahan sekitar 5.000 per tahun, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain on an FM Guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, untuk Anda juga yang barangkali pengen beli properti tapi takut boncos atau enggak produktif, nah kita selalu punya rekomendasinya. Untuk Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi segera Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai AC di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan kawan, untuk di pagi hari ini ya, tadi kita sempat terima informasi juga dari pendengar Sedigar FM, Pak Nuriswanto, soal adanya banner, kawan, itu kok dipasang di rambu, tepatnya itu di rambu traffic light ya. Ini ada ditemui banner iklan dipasang di lampu TL, itu lokasinya di mana saja ini Pak Nuriswanto? Saya coba tampilkan, ini dia untuk foto yang pertama. Nah, ini ada rambu begitu ya. Ini lokasinya di mana juga, nanti barangkali boleh dilengkapi. Ada dua lokasi kawan tadi yang dikirimkan untuk dokumentasinya. Terima kasih ya Pak Nuriswanto untuk laporannya. Tadi untuk informasinya kita juga sudah sampaikan dari Pak Nuriswanto ini ke pihak grup traffic light, ke pihak Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Mohon maaf kawan ya, disampaikan ke pihak Satpol PP ternyata oleh teman-teman di newsroom. Kita sudah sampaikan ke Satpol PP dan masih menunggu untuk responnya. Itu untuk informasi di pagi hari ini. Ada yang mau menambahkan lagi, nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Sambil kawan, saya ingatkan kembali untuk sesaat lagi di jam 8 kita akan ngobrol soal petani batu menolak punah. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo SPMP. Kemudian ada juga untuk narasumber yang kedua, ada petani muda Kota Batu, Rifki Nur Ardian Firmansyah SST. Ini akan kita bahas ya di program Ijen Talk sesaat lagi, karena ini juga terkait Pemkot Batu yang kabarnya sedang menyusun strategi untuk menggait anak muda agar bisa tertarik dengan aktivitas pertanian. Jadi salah satu tantangan besar di sektor pertanian Kota Batu ini kan juga mempertahankan regenerasi dari para petaninya. Hal ini menjadi fokus dari Wali Kota Batu Nur Rohman yang waktu itu juga menghadiri pengukuhan 80 pengurus baru kontak tani nelayan andalan atau KTNA di Kota Batu periode 2026-2031. Dari kegiatan tersebut ya, memang Wali Kota Batu Nur Rohman menyebut anak muda sekarang ini tentu banyak yang kurang tertarik ke dunia pertanian, bukan karena takut gosong atau enggak glowing, tapi melihat respon itu ya, karena tanpa regenerasi dan juga putus dunia pertanian yang menopang ketahanan pangan, maka dunia ini sedang menghadapi krisis energi dan juga krisis pangan. Karena hal tersebutlah, maka ini patut untuk bisa kita bahas di program Ijen Talk sesaat lagi. Dalam kegiatan tersebut juga Wali Kota Batu menyinggung ya persepsi sebagian anak muda terhadap pekerjaan petani yang identik dengan aktivitas fisik di ruang terbuka. Untuk itu pihaknya menyiapkan sejumlah pendekatan, salah satunya pengembangan smart dan integrated farming di desa-desa. Ini ada salah satunya di Desa Giripurno yang ada di Kecamatan Bumiaji untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian. Kenapa kok di wilayah Bumiaji Giripurno? Karena kawasan ini juga rencananya berada di atas aset Pemkot Batu seluas 2,8 hektar yang konsepnya juga tidak hanya berupa budidaya tanaman tapi menggabungkan sejumlah subsektor pertanian seperti tanaman pangan, peternakan, perikanan serta pengelolaan limbah. Jadi sesaat lagi kita akan bahas ya di program IGN Talk. Saya ingatkan untuk Anda bisa join bersama dengan kami, manfaatkan interaktif di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan pagi hari ini kita pantau dulu untuk kondisi lalu lintas di jalan tol untuk gerbang tol Singosari. Hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, tapi kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintas di dua arah masih relatif ramai dan lancar, baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry. Sementara itu, untuk Anda yang mau mengarah ke Surabaya, dari tol Singosari arah ke Lawang Purwodadi sampai dengan tol Pandaan, kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Tol Kejabanan Porong Sidoarjo sampai Diwaru ini juga tidak ada kendala, kondisi lalu lintas masih relatif aman dan juga lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 8 pagi. Hari ini ada potensi hujan di beberapa gunung yang ada di Malang. Sesuai informasi yang disampaikan dalam peringatan cuaca ekstrim Jawa Timur, hari ini cuaca di beberapa gunung yang ada di Malang berpotensi hujan ringan atau gerimis terutama di siang sampai sore hari. Dari peringatan BMKG menjelaskan, potensi hujan kemungkinan terjadi mulai kawasan Bromo Semeru, Arjuna Welirang sampai Buta Panderman dan Kawi. Di wilayah itu, pagi hari didominasi cerah berawan sampai dengan berawan, baru siang hari sampai dengan sore hari ada potensi hujan. BMKG juga menjabarkan untuk suhu udara di beberapa gunung yang ada di Malang hari ini relatif dingin, berkisar 11 sampai dengan 25 derajat Celcius. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur meminta DPR RI segera merumuskan aturan ambang batas parlemen. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Jawa Timur Roy Wahid Ilham menegaskan, aturan ambang batas parlemen penting untuk kejelasan pemilu 2029. Mereka berharap rumusan aturan ambang batas parlemen segera disusun DPR RI sebagai bagian penerapan putusan MK tahun 2023. Roy berharap perubahan ambang batas parlemen bukan cuma mengutamakan kepentingan politik saja. Dia meminta aturan disusun dengan rumusan baku ilmiah, bisa objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Roy juga menjelaskan dorongan dari PMII untuk DPR RI segera menetapkan aturan batas ambang parlemen sudah jelas tersampaikan dalam policy brief. Informasi berikutnya kawan, 6 penyelam khusus diterjunkan untuk mencari korban yang masih terjebak dalam KM Virgo 8. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi menyampaikan ada 6 penyelam khusus dari personil Basarnas Special Group atau BSG. Seluruh upaya yang dilakukan secara maksimal tetap dengan mengutamakan keselamatan personil. Basarnas mengerahkan KN SAR Kamajaya untuk melakukan penyisiran sekaligus juga Lego jangkar di sekitar lokasi kapal untuk mendukung proses penyelaman. Syafi juga menyebutkan operasi SAR terus dilakukan dengan melibatkan unsur lainnya dan juga tim penyelam di sekitar lokasi KM Virgo 8 untuk mencari para korban. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Erika Rosa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini, kita masuk di program Ijen Talk untuk diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini, topik bahasan kita petani batu menolak punah. Ini terkait dengan pentingnya regenerasi di sektor pertanian Kota Batu ya, tentunya untuk mendukung pertanian yang berjaya di Kota Batu. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Dinas Pertanian Kota Batu, nanti ada Pak Haryadi Agung Setiana, kemudian kami juga mengundang ada dosen Magister Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo. Satu lagi narasumber kami kawan, karena kita bicara bagaimana regenerasi petani ya. Kami mengundang ada petani muda Kota Batu, ada Mas Rifki Nur Ardian. Untuk Anda, barangkali mau ikut join dalam diskusi kita pagi hari ini, boleh, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami kawan. Anda boleh sampaikan berbagai tanggapan termasuk juga pertanyaan. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa, kita di program Ijen Talk akan bicara tentang petani batu menolak punah. Nah, ini terkait dengan bagaimana pentingnya regenerasi petani di Kota Batu ya, untuk mendukung sektor pertanian di Kota Batu. Karena Kota Batu selain punya potensi pariwisata yang luar biasa, tentu potensi sektor pertanian ini juga menjadi salah satu potensi besarnya Kota Batu. Nah, ternyata barangkali ini yang juga dihadapi di berbagai wilayah ya. Salah satu yang menjadi tantangannya, bagaimana sektor pertanian ini juga didukung dengan regenerasi para petaninya. Bukan hanya petani-petani yang sudah lama menggeluti bidang pertanian, tapi para petani-petani muda, harapannya mereka juga punya ketertarikan di sektor pertanian. Nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ini ada beberapa narasumber ya. Salah satunya ada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana STPMM. Pak Haryadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, tadi semuanya. Baik, tadi sempat ada sedikit gangguan jaringan, semoga nanti bisa lancar sampai dengan akhir Pak Haryadi ya. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Haryadi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Haryadi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami mewakili Bapak Kepala Dinas ya. Kemarin kami mengundang Pak Hendri Suseno, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Tapi karena Pak Hendri ada beberapa kegiatan, hari ini diwakilkan ke Pak Haryadi selaku Sekretaris dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Selain ada Pak Haryadi, kami juga mengundang ada dosen Magister Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo, SPMP. Pak Sujarwo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika. Yes, selamat pagi juga Pak Haryadi dan Mas Rifki. Sehat selalu.
0: Amin. Pak Jarwo sehat juga, Pak.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Jarwo untuk waktunya bersama dengan kami. Ini kayaknya kita sudah lama enggak ngobrolin tentang pertanian bersama dengan Pak Jarwo, Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Terima kasih kesempatan kembali hari ini. Nah, selain ada Pak Haryadi dan juga ada Pak Jarwo, karena kita bicara regenerasi petani, makanya kita juga undang dari petani muda Kota Batu, Rifki Nur Ardian Firmansyah, SST. Mas Rifki, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Saya juga, Mas Rifki.
3: Iya.
0: Kalau Mas Rifki ini menggeluti sektor pertanian apa nih Mas Rifki? Mungkin biar kawan C3 juga tahu.
3: Iya. Jadi perkenalkan Pak Jarwo, Pak Agung. Selamat pagi Pak Agung. Jadi perkenalkan nama saya Rifki. Saya petani stroberi Pak dari dulu sampai akhir. Dan bertani mulai tahun 2017 sampai sekarang.
0: Baik, oke, okay, nanti tentu kita juga akan sharing banyak bersama dengan Mas Rifki ya, salah satu petani muda di Kota Batu. Kawan, saya mengingatkan hari ini kita juga live streaming di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM, plus kami juga live di TikToknya Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung ya, baik itu yang menyampaikan komentar maupun juga pertanyaan, kami mengarahkan semua bisa bergabung lewat WhatsApp supaya lebih mudah terkoordinir begitu. Kita akomodir nantinya. Untuk Anda yang mau bergabung bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oke, saya ke Pak Haryadi dulu. Pak Haryadi, kalau kita bicara soal regenerasi petani yang ada di Kota Batu ya, dilihat dari data petani yang ada sekarang, Pak, seberapa urgennya harus ada regenerasi petani di Kota Batu?
1: Terima kasih. Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami. Ya, kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali karena jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata di Dinas Pendidikan ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi persentasenya masih sangat kecil sekali untuk berkelanjutannya. Jadi kami berusaha untuk petani-petani muda ini terus timbul di Kota Batu ini, Pak.
0: Baik, Pak, kalau dari data yang ada di dinas ini ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, perbandingannya mungkin Pak secara garis besar antara petani yang mungkin kategorinya sudah senior dengan para petani muda, masih ketimpangannya masih cukup jauh juga nggak nih Pak Haryadi?
1: Masih cukup jauh, Mbak. Sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah yang dikelompokkan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
0: Baik.
1: Jadi yang selanjutnya di atas 40 tahun mayoritas 90% gitu.
0: Yang 40 tahun ke atas itu mayoritas 90% ya. Baru 2 ribuan yang tergolong sebagai petani muda di Kota Batu. Nah,
1: ya gitu, Mbak.
0: Pak Haryadi, kalau kita bicara tantangan di sektor pertanian ya, kan tentu ada berbagai tantangan dari mulai lahan yang menyusut, harga yang tidak stabil, termasuk juga regenerasi petani. Kalau untuk regenerasi petani ini, seberapa ngaruhnya, Pak, ke sektor pertanian di Kota Batu?
1: Dengan perubahan iklim, perubahan alih fungsi lahan, kemudian teknologi pertanian semakin maju, maka regenerasi petani sangat sangat dibutuhkan. Karena kendalanya adalah karena persepsi petani yang selama ini dianggap pekerjaan yang sifatnya seperti sengsara gitu ya, antara proses dan hasil yang tidak seimbang, sehingga anak-anak muda gampang untuk kembali ke terjun ke pertanian, walaupun mungkin dari sisi lahan, dari tersedia, mungkin mereka dapat warisan dari orang tuanya, tapi untuk melanjutkan usaha orang tuanya mereka masih ragu-ragu untuk meneruskan usaha pertaniannya. Nah, kemudian karena Kota Batu kota wisata, itu menjadi daya tarik juga untuk anak-anak muda di Kota Batu untuk berprofesi di lingkup wisata seperti kafe, kemudian resto, dan sejenisnya gitu. Menjadi menjadi lebih menarik di anak-anak muda Kota Batu untuk berada di situ.
0: Baik, kalau dari Dinas Pertanian sendiri, ini bagaimana Pak melihat pentingnya regenerasi petani?
1: Kami masih melalui kelompok-kelompok tani di masing-masing desa agar juga merekrut anak-anak muda untuk bergabung di kelompok tani. Ada Karang Taruna, kemudian petani muda di masing-masing desa membentuk kelompok sendiri atau bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Selain itu kami juga memfasilitasi melalui program, awalnya dulu Abang Tani Kelas, kemudian bereformasi menjadi Petani Muda Berjaya, di mana sudah angkatan ketiga, tahun ini kami angkatan ketiga untuk merekrut petani muda di Kota Batu bisa ikut program di Petani Muda Berjaya ini, Mbak.
0: Baik, oke, saya ke Mas Rifki nih. Salah satu, ternyata walaupun itu tadi perbandingan antara petani-petani yang senior dengan petani yang muda cukup jauh ya jumlahnya ya, 20 ribu jumlah petani, sementara yang tergolong muda itu baru ada 2 ribu. Kalau Mas Rifki sendiri di tengah berbagai bidang pekerjaan yang ada di Kota Batu, kenapa kok pilih berkecimpung di pertanian nih Mas Rifki?
3: Baik, Mbak Erika ini ya.
0: Betul.
3: Sebenarnya ada istilah tersesat di jalan yang benar gitu Pak. Jadi ini saya sekarang memutuskan menjadi petani karena tersesat di jalan yang benar.
0: Mantap.
3: Sebelumnya ya, saya tidak ada milestone untuk menjadi seorang petani Pak Jarwo, Pak Agung. Jadi saya tuh sebenarnya lulusan dari Polinema Pak, jurusan administrasi niaga. Jadi ya karena dulu saya menginisiasi desa wisata di desa saya yang kebetulan pionernya adalah stroberi, akhirnya saya nyemplung sekalian, wis berenang sekalian untuk menjadi petani stroberi. Nah, kenapa kok memilih? Jadi kalau petani kan sekarang bukan sekedar untuk bajak, bukan sekedar untuk macul, nyangkul atau cari rumput. Jadi pertanian itu adalah profesi yang menarik menurut saya, karena di sana kita bisa belajar tentang yang pertama yang saya sangat suka dari dulu itu belajar tentang teknologi pertanian yang sangat saya sukai dan sampai sekarang masih saya kembangkan. Dan cerita sedikit Mbak Arika, ketika saya memulai yang teknologi pertanian yang saya buat di stroberi ini, saya sudah mengalami 8 kali kegagalan dan baru ke-9 ini berhasil.
0: Wah, jadi, luar biasa.
3: Iya. Jadi saya itu adalah orang yang sangat menghargai proses. Jadi step by step saya lalui dan ternyata di dunia pertanian itu asik banget dan ada cuannya. Gitu, Pak.
0: Nah, kalau mungkin kalau kita bicara sektor pertanian di Kota Batu dengan di daerah lain akan berbeda karena di Kota Batu berkaitan langsung dengan pariwisata. Gimana nih kalau pengalaman Mas Rifki menggabungkan sektor pertanian Kota Batu di tengah juga sektor pariwisata yang ada?
3: Nah, ini menarik sekali. Jadi, karena di Batu itu ada sektornya ada tiga, yang utama pertanian, pariwisata, dan UMKM. Jadi, saling menyambung jadi kolaborasi. Gitu kan, ya. Di pertanian, kenapa kok sangat mengasihkan? Karena di Kota Batu itu banyak hidden gem, Pak Erika. Jadi, banyak wisata desa atau wisata alam yang bisa dijadikan sebagai sektor ekonomi penduduk atau masyarakat di Batu Tejo. Kenapa kok bisa begitu? Karena ya terutama di Kecamatan Bumi Aji ya, ini sangat besar banget potensi agriculture-nya dan kebetulan saya tinggal di sini. Itulah kenapa sangat mengasihkan, karena pariwisata dan pertanian di Kota Batu itu saling terkait. Contoh kayak saya memulai desa wisata edukasi petik dan tandur stroberi itu juga bagian dari pariwisata, juga bagian dari pertanian. Di sana kita bisa belajar tentang pertanian dan juga bagaimana menjadi seorang guide atau pemandu wisata. Jadi seperti itu.
0: Baik, Pak Jarwo, kalau dari kacamata bakar ya, apa Pak yang membuat regenerasi petani ini kok ternyata masih sulit sekali ya untuk dijalankan dengan lancar begitu? Apakah karena kurangnya dukungan, kurangnya political will mungkin yang mendukung dalam hal ini, atau kenapa nih Pak Jarwo?
2: Iya, nah, menarik ini. Mbak Rifki tadi sudah menyebutkan hal yang sangat tepat ya, identifikasi penyebabnya itu. Jadi pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Padahal karakteristik di sisi hilir itu adalah continuous demand, ya, demand yang sifatnya berkelanjutan. Lah Mas Rifki ini memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Walaupun harus 8 kali gagal. Tapi inilah

0: inilah apa itu menunjukkan kualitas perjuangan begitu ya, karena orang yang ada di sektor pertanian sebenarnya adalah pejuang bangsa gitu ya Mas Rifki ya.
1: Betul.
0: Nah, tanpa tanda jasa gitu ya. Kenapa? Karena produk yang bisa diganti dengan yang lain itu hampir semuanya kecuali yang dimakan oleh manusia. Malah kalau sintetis itu kan nggak suka gitu. Yang alami, yang dikehendaki, maka disruption era itu akan menerpa semuanya kecuali produk pertanian. Nah, ini sehingga kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu bisa dipenuhi oleh hulu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali. Ya, karena petani yang sudah lanjut itu sangat bergantung kepada musim dan akhirnya meluber di satu waktu, kekurangan di waktu yang lain. Ini nggak bisa. Sehingga fluktuasi produksi ini menyebabkan fluktuasi harga. Fluktuasi harga berarti resiko di dalam kegiatan usaha tani, kan gitu. Nah, yang dilakukan oleh Mas Rifki dengan teknologi itu mestinya terus dikembangkan sehingga banyak kegiatan produksi itu yang kemudian melihat sinyal pasar. Nah, kemudian katanya Mas Rifki, ternyata pertanian itu ada cuannya gitu ya. Lumayan menarik ini. Nah, sebenarnya regenerasi petani itu bukan pertanyaannya bagaimana membujuk yang muda untuk mau bertani, bukan itu. Tetapi bagaimana merepresentasikan pertanian yang baik sehingga menjadi salah satu livelihood, mata pencarian yang cukup memberikan prospek kepada kehidupan yang layak bagi yang bekerja di sektor pertanian. Nah, ini yang justru penting. Lah, untuk melakukan ini itu harus ada bengkelnya, harus ada showroomnya, harus ada lokal apa itu namanya eksperimennya. Yang kemudian Mas Rifki yang 8 kali itu berinvestasi sebenarnya untuk pertanian yang lebih maju ya Mas Rifki ya. Oh, Mas Rifki itu kalau diniatkan ibadah itu investasinya Mas Rifki untuk pendidikan pertanian. Amin. Iya kan? Nah, itu Mas Rifki ya. Itu sedekah Mas Rifki ya. Nah, sehingga apa? Yang kegagalan yang dilakukan Mas Rifki sampai 8 kali harus dipotong. Yeah. Jangan sampai Mas Rifki berkorban terlalu banyak gitu ya. Sehingga pemerintah daerah, dan saya sangat mengapresiasi Pak Haryadi di Dinas Pertanian dan Pak Kadis dan terutama Pak Wali Kota juga yang sangat concern dengan pertanian, mengarahkan kebijakan-kebijakan yang sangat kondusif untuk ekosistem pertanian maju berkembang di Kota Batu. Ini perlu harapan kami dari perguruan tinggi, perlu didukung sepenuhnya oleh perguruan tinggi agar ada aliran inovasi itu mengakselerasi willingness kebijakan dari Wali Kota Batu ini. Sehingga pertanian yang maju itu kemudian bisa terimplementasi, bisa terrepresentasi, bisa dilihat langsung. Sehingga Mas Rifki sebagai pionir dan juga teman-temannya itu bisa melihat masa depan pertanian yang lebih baik, yang bisa menjadi mata pencarian yang menghasilkan income yang baik. Nah, ini masih potensi untuk terus dikembangkan, dan Mas Rifki moga-moga nanti terus diberi petunjuk untuk terus berkembang begitu ya, membangun jaringan. Tidak hanya Mas Rifki ini kan nanti akan Mas Rifki yang berhasil menembus pasar itu pasti dibutuhkan, akan semakin meningkat volume demand-nya. Kalau Mas Rifki sudah masuk pasar, portofolionya Mas Rifki akan dikenal oleh pasar ya, ketika Mas Rifki itu kredibel dan punya akuntabel di dalam proses transaksi bisnisnya, pasti permintaannya akan naik. Kalau permintaan Mas Rifki naik, constraint Mas Rifki pasti sumber daya lahan. Nah, Nah, itu berarti Mas Rifki harus mengembangkan jejaring supplier-supplier untuk menopang demand di pasar itu. Maka kelembagaan petani muda ini juga penting, Mas Rifki. Makanya Kota Batu kemudian selain mengembangkan PMB, Petani Muda Berjaya, itu juga mengembangkan koperasi multi pihak, KOSAE. Dan saya lihat Mas Rifki di dalamnya. Nah, ini luar biasa. Terus terang Pak Ariyadi, Mas Rifki, saya di perguruan tinggi itu sangat mensupport, dan dari dulu saya bermimpi bagaimana negara kita bisa maju dengan pertaniannya.
1: Baik.
0: Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa membangun kelembagaan. Tidak hanya produksi individu, tapi berlembaga. Contohnya di New Zealand, itu ada koperasi namanya Fonterra, Mas Rifki. Itu dimiliki oleh 10.000 peternak sapi perah. 10.000. Membangun koperasi. Nah, Mas Rifki dengan KOSAE, harapannya bisa membangun 1.000 nanti petani maju Kota Batu. Amin, kan gitu ya. Nah, nanti menjadi mempromosikan bagaimana pertanian maju itu diimplementasikan.
1: Baik.
0: Tidak bisa tidak harus dengan kelembagaan yang baik. Sehingga Mas Rifki, kebutuhan pasarnya bisa ditopang tidak hanya sumber daya Mas Rifki saja, tetapi juga supplier-supplier yang tergabung di dalam koperasi. Seperti itu, Mbak Erika.
1: Baik.
0: Sementara, terima kasih.
1: Iya, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Jarwo ya, termasuk Pak Jarwo tadi sempat menyinggung regenerasi petani ini penting, bukan cuma supaya pertaniannya bisa tetap jalan, tapi bisa berjalan dengan lebih baik, Pak ya, di tengah tantangan sekarang ini, termasuk pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk, termasuk barangkali Anda juga mau bergabung, kawan. Saya mengingatkan, saya belum cek lagi ini tadi di WhatsApp ya. Untuk yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oh, ini tadi ada yang mau ikut on air ya, ada Pak Yudi. Baik Pak Yudi, nanti setelah jeda boleh kita akomodir untuk bisa bergabung di on air. Kita jeda dulu pagi hari ini kawan, kita masih bicara topik tentang petani batu menolak punah.

Hai hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditumbuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam Jalan Ranugrati Gang 2 RW 6, kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
3: Sekarang nggak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
3: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
5: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita, petani batu menolak punah. Saya bersama dengan beberapa narasumber hari ini, termasuk ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, ada Sekretaris dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana STBMM, ada dosen Magister Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo SPMB, dan juga ada petani muda dari Kota Batu, Rifki Nur Ardian Firmansyah SST. Ada juga kawan pendengar City Guide yang ini tadi mau gabung di line telepon ya. Saya akomodir dari yang paling pertama. Ini tadi ada Pak Yudi mau gabung di line telepon, saya coba sambungkan kembali. Tadi ada Pak Yudi dan juga ada Pak Suryono ya, yang mau gabung di line telepon. Oke, sudah sambung di line telepon, ada Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan ya. Pak Yudi.
1: Tani batu menolak punah ya. Ya, mestinya begitu ya. Jadi tidak boleh punah ya, memang Kota Batu itu kan asalnya memang wilayah pertanian, tapi sekarang bergeser jadi wilayah wisata ya. Kalau saya ya tidak khawatir bahwa tidak ada manusia yang menggantikan sebagai manusia, artinya regenerasi yang

0: difokus kan tadinya. Justru saya khawatir, ya, saya khawatir itu bahwa lahan di Kota Batu itu sudah dengan masif beralih fungsi, ya toh. Apalah artinya kalau kita ada orang yang mau mengerjakan tapi lahannya tidak ada gitu loh. Jadi kalau saya fokusnya adalah bagaimana kita mempertahankan lahan itu. Sekarang kan sudah menyusut banyak gitu, ya toh. Kalau kekurangan dari manusia kan bisa di apa namanya di bagaimana teknologi ya, ya toh. Itu lebih modern, lebih meningkat caranya, mulai dari cara tanam, pemupukan, panen, pasca panen, itu kan teknologi gitu loh. Ya, atau tidak banyak menggunakan manusia yang secara manual sekarang, boleh saya katakan seperti itu loh. Itu sudut pandang kita. Jadi bagaimana lahan-lahan itu tetap ada gitu loh. Apalah artinya ya ada manusia tapi lahannya tidak ada yang digarap. Tapi justru lahannya harus ada yang mau digarap. Kita balik begitu gitu. Sekarang kan Kota Batu sudah mengusahakan bagaimana lahan-lahan yang sisa itu tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Kalau tidak salah itu mau bikin perda, tapi tidak tahu perdanya itu sudah diketok enggak itu, bahwa itu harus terlindungi gitu loh. Ya, dari sisi petaninya, dari sisi status tanahnya, ya. Bantuan-bantuan bagaimana, kan itu lahan pertanian yang harus kita pertahankan gitu. Karena kita tahu Kota Batu sekarang kan banyak ketergantungan dari wilayah lain, terutama itu beras pangan itu kan dari daerah lain ya, terutama Kabupaten Malang gitu. Itu harus kita berpikirnya ke sana gitu. Kalau soal wisata itu ada titik jenuhnya nanti gitu loh. Kita tidak bisa terlalu mengharapkan. Jadi tolong itu lahan-lahan yang masih sisa untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan itu dipertahankan gitu. Harapan saya sebegitu. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir itu. Manusia banyak yang mau jadi petani. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Oke, satu lagi ya, kita bantu akomodir untuk yang mau bergabung. Tadi ada Pak Suryo, saya bantu untuk sambungkan nanti sekalian untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Tadi Pak Suryo juga, Pak Suryo ini juga sempat gabung di line telepon bersama dengan teman-teman yang ada di newsroom. Tadi kita, oke, sudah sambung dengan Pak Suryo, selamat pagi.
2: Ya Pak Suryo.
1: Iya, silakan Pak Suryo, bisa dikecilkan Pak radionya supaya tidak feedback.
2: Oh ya, saya streaming.
1: Oke, silakan sudah. Pak Suryo.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
2: Saya petani dari Kota Batu.
1: Suaranya kok agak kecil Pak Suryo ya? Mungkin streamingnya dikecilkan dulu Pak Suryo.
2: Oh ya, sudah.
1: Baik, silakan Pak.
2: Saya petani dari Kota Batu. Kebetulan ya, umur itu sudah 64 tahun.
1: Masya Allah.
2: Jadi sudah tua lah. Sesuai dengan judul, saya kira setuju saja untuk petani batu itu menolak punah. Tapi kenyataannya ya, para narasumber, terutama Mas Rifki ya, saya terima kasih. Kenyataannya itu memang untuk pertanian itu hampir tidak bisa menopang untuk kehidupan hasilnya itu. Karena kalau dilihat di sekitar saya itu lahannya itu menyusut, karena untuk jadi petani itu mulai petani kan tidak bisa petani baru, misalnya dari pekerjaan apa berubah ke petani itu kan terlalu mahal. Jadi kalau saya lihat rata-rata yang petani itu adalah anak dari petani, jadi meneruskan itu. Saya setuju dengan Mas Rifki, kalau bisa itu dikembangkan sehingga petani-petani yang masih muda itu bisa nanti bergabung dengan Mas Rifki sehingga untuk bisa menopang kehidupan. Dan untuk dari pemerintah Kota Batu ya, itu saya kira sudah dibentuk kelompok-kelompok tani, itu perlu diintensifkan pembinaannya sehingga sehingga apa ya, jiwa-jiwa petani itu muncul, karena mau tidak mau, suka tidak suka, dunia pertanian di Kota Batu harus diintegrasikan pada pariwisata. Saya kira itu untuk Bapak narasumber. Terima kasih untuk Siti Gait.
1: Terima kasih kembali Pak Suryo sudah bergabung. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, saya ke Pak Haryadi dulu dari Dinas Pertanian. Bagaimana Pak menanggapi beberapa masukan dari pendengar tadi?
3: Terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi Pak Yudi, Pak Yono. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk Pak Yudi, memang alih fungsi lahan menjadi suatu kendala yang sulit ditangani oleh Pemkot, karena investasi yang masuk ke Kota Batu semakin masif dan semakin memanfaatkan lahan pertanian yang ada di Kota Batu. Kota Batu sedang berusaha menyusun perda berkaitan dengan perlindungan lahan di Kota Batu. Memang yang bisa kami lindungi hanya terbatas sekali dengan perda tersebut, pada sekitar 800 hektare, jadi masih banyak luas tanah yang nanti di luar itu, yang juga menjadi perhatian kami agar tidak beralih fungsi. Dengan demikian, lahan yang tidak hidup itu kami harapkan oleh petani muda bisa dimanfaatkan dengan bertani yang secara modern, ya, dengan lahan yang sempit tapi menghasilkan produk yang maksimal, ya, bertani dengan memanfaatkan teknologi sehingga luas tanamnya bisa lebih besar daripada lahannya. Dengan demikian nilai tambah yang diperoleh oleh petani bisa lebih besar. Dengan itu harapan memperoleh hasil yang menguntungkan dengan lahan yang sempit itu bisa menjadi wawasan oleh kepada petani muda bahwa bertani dengan lahan yang sempit itu juga bisa menghasilkan cuan seperti itu. Kemudian dengan Pak Yono, untuk kelompok tani memang kami berusaha aktifkan pembinaan, ya. Memang jumlah kelompok tani yang sangat besar, ya, dengan hampir 300 kelompok tani dengan jumlah PPL yang terbatas, memang secara masif pembinaan belum bisa kami lakukan, tapi secara periodik PPL hadir di kelompok tani. Kami mengharapkan masing-masing kelompok tani juga memfasilitasi anggota-anggota baru, terutama yang masih muda-muda. Mungkin juga dalam kelompok tani memang diwajibkan untuk melakukan regenerasi, ya. Di situ ada tindak lanjut dari pertemuan tahunan kelompok tani, ada regenerasi berkaitan dengan kepengurusan juga dengan keanggotaan. Mungkin di situ kalau orang tuanya
1: petani
3: sudah
1: gitu, Pak, ya?
3: Berumur, mungkin sudah digantikan oleh putranya, seperti itu.
1: Baik.
3: Untuk dengan wisata memang kami harap kelompok-kelompok tani itu juga membentuk berkolaborasi dengan kelompok sadar wisata di masing-masing desa. Dengan begitu ada kolaborasi antara kelompok darwis dan kelompok tani untuk menghasilkan kunjungan wisata bernuansa agrowisata seperti itu. Ini sudah terjadi di beberapa desa di mana kami masing-masing desa sudah kami klasterkan sesuai dengan komoditas unggulannya, dan disitulah nanti bisa berkolaborasi dengan kelompok sadar wisata di masing-masing desa.
1: Baik.
3: Gitu, Mbak.
1: Iya, Pak Jarwo, tadi dua penelpon ya sama-sama menyoroti tentang bagaimana keterbatasan lahan. Di Kota Batu masih memungkinkan tidak sih, Pak, kita menjaga lahan pertanian, apa yang perlu dilakukan dalam hal ini? Lalu juga tadi terkait dengan ini bagaimana, apakah ini menjadi satu tantangan tersendiri, keterbatasan lahan dengan regenerasi petani?
4: Ya, jadi lahan itu memang unsur utama ya. Untuk pertanian memang itu disadari. LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan itu memang diarahkan kepada pembentukan kawasan yang nanti tidak bisa dialihfungsikan. Itu nanti diperdakan begitu. Ini juga memang didorong dan itu undang-undangnya sudah sangat lama. Saya lupa tahunnya, mungkin di bawah 2000, mungkin 2014 atau berapa itu, saya agak lupa. Berapa tahunnya itu Pak Aryadi? Iya, tahun sekitar itulah ya. Iya, dan itu lama sekali. Dan itu concern pemerintah pusat, terus kemudian bahkan ada embel-embel, kalau ada perda itu nanti DAK ada alokasi yang bisa diakses oleh daerah, lebih ada insentif lah dari pusat begitu. Tetapi apapun itu, regulasi itu tentu kemudian akan berinteraksi dengan realitas bahwa kekuatan ekonomi itu juga berbicara. Kalau penggunaan sumber daya itu lebih menguntungkan di plan A dibanding plan B, maka akan terjadi plan A. Investasi akan bergerak ke plan A. Kalau pertanian itu dianggap tidak menguntungkan, pasti sumber dayanya akan dilepas untuk menjadi non pertanian. Walaupun sudah ada regulasi, pasti ada celah tetap akan muncul itu. Sehingga yang dikatakan Pak Riyadi tadi sangat sulit, gitu, sangat sulit. Nah sekarang tokoh-tokoh pertanian kayak Mas Rifki ini dan teman-temannya yang kemudian merepresentasikan bahwa pertanian itu juga menguntungkan, itu penting sekali dimunculkan. Makanya pembina seperti disampaikan oleh Pak Suryo tadi, pembinaan kelompok tani dan kemudian mengajak petani muda itu implisit di dalamnya adalah tolong bantu pertanian supaya kelihatan wujud asli menguntungkannya. Nah ini sehingga pembinaan itu menjadi penting, teknologi yang lebih baik itu menjadi penting. Terus kemudian apa? Seperti yang disadari juga Pak Suryo tadi bahwa pertanian itu sebenarnya sangat mahal investasinya, yaitu lahannya itu sendiri. Maka jangan sampai anaknya petani tidak mau melanjutkan pertanian bapaknya. Nah ini yang berbahaya sekali. Makanya tadi perjuangannya Mas Rifki untuk menunjukkan bahwa pertanian itu juga menguntungkan, itu kemudian harus disadari juga oleh anak-anaknya petani, supaya anak-anaknya petani bisa memperjuangkan lahannya untuk tetap ada di sektor pertanian. Nah problem yang terjadi adalah ketika anaknya sudah nggak mau bertani dan orang tuanya bilang, wes ojo dadi petani lah, sorong gitu ya. Nah itu
1: problemnya itu artinya
4: Pak Haryadi juga nggak bisa menahan untuk lahannya itu akan dijual ya Pak Haryadi ya. Karena lahan miliknya petani ya, dijual petani untuk hidupnya kan gitu ya. Nah inilah yang kemudian penting sekali apa yang diprogramkan oleh Wali Kota Batu, dieksekusi oleh Pak Aryadi dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, yaitu satu, membina petani-petani muda, mewujudkan teknologi itu landing di lahan-lahan sehingga menjadi pertanian maju, sehingga profitnya lebih baik, sehingga cuannya lebih baik, katanya Mas Rifki tadi. Kemudian mereka mau tidak mau, suka tidak suka, untuk menembus pasar, apalagi jangkauan pasar yang lebih luas, kelembagaan ini penting. Itu ya Mbak Rizky ya. Jadi kelembagaan itu penting. Makanya Kota Batu kemudian juga memprogramkan selain PMB tadi, petani muda berjaya, itu juga koperasi. Kelompok-kelompok tani ini juga perlu dibina untuk menjadi supplier-supplier bagi koperasi misalnya. Syukur nanti KOSAE itu bisa punya 1000 supplier dari petani Kota Batu misalnya. Nah ini kan luar biasa kalau bisa direalisasikan. Nah strategi yang kedua ini sangat-sangat menjadi quick win-nya Pak Wali Kota untuk menunjukkan keberpihakan ke pertanian melalui koperasi. Terus kemudian yang ketiga, Kota Batu juga sudah menetapkan SK untuk integrated farming, gitu, smart integrated farming di Giripurno. Itu adalah untuk memotong kegagalan-kegagalan trial and error dari petani muda seperti Mas Rifki. Kasihan Mas Rifki harus investasi untuk gagal dulu sebelum sukses. Nah, sehingga kemudian Kota Batu melakukan SIF itu untuk menjadi lahan percobaan, menjadi best practices untuk center of excellence pertanian maju seperti apa. Nah, itu nanti Mas Rifki dan teman-temannya yang petani muda bisa bergabung di SIF itu untuk menjadi memangkas potensi gagal itu. Ini yang visible teknologi diaplikasikan, ayo kita terapkan untuk kualitas produk yang lebih baik sehingga pasar bisa menerima lebih baik, dan kemudian kita melihat pertanian maju lebih baik. Dan artinya konversi lahan akan terhenti karena yang memiliki lahan akan lahan pertanian akan menghasilkan produk dan profit yang jauh lebih baik. Nah, itu yang skenario yang mungkin diusung oleh Pak Wali Kota dan juga di-lead oleh Dinas Pertanian, mulai dari pembinaan pemuda, kemudian koperasi, kemudian ada SIF. Harapannya multiplier efeknya adalah pemberdayaan sektor pertanian dan juga spektrum luas dari pembangunan melalui agriculture. Mungkin begitu.
1: Baik.
4: Mbak Erika.
1: Pak Jarwo, apakah bisa dikatakan kalau untuk mempertahankan lahan pertanian, salah satu kuncinya ini harus mau bertani dulu mereka? Bertani secara berkelanjutan maksudnya dalam hal ini?
4: Kuncinya adalah tunjukkan pertanian menguntungkan.
1: Oke.
4: Tokoh-tokoh kayak Mas Rifki ini harus ditonjolkan. Termasuk Ijen Tok ini beramal jariah dengan menunjukkan Mas Rifki di publik, salah satu yang kemudian concern dengan pertanian dan survive dengan income dari sektor pertanian. Gitu Mbak Rizky. Jadi champion-championnya harus dimunculkan. Kemudian menjadi benchmarking yang lainnya supaya bisa meniru proses bisnis sebagaimana yang telah berhasil. Sehingga yang punya lahan tidak mau menjual lahannya untuk non-pertanian, tetap dipakai untuk pertanian. Nah, kalau ini terjadi, maka ada regulasi atau tidak, sumber daya sektor pertanian tetap akan terjaga. Karena mempertahankan sektor lahan sektor pertanian lebih menguntungkan daripada menjualnya, maka tidak akan dijual. Ya, gitu. Mbak Erika.
1: Baik, kalau Mas Rifki sendiri gimana nih Mas Rifki? Ketika kita bicara regenerasi petani, apa sih yang paling jadi tantangannya?
5: Untuk tantangannya sebenarnya itu ini keluhan dari teman-teman saya sebenarnya ya, Pak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau untuk anak muda itu, kalau ketika ada pelatihan dari manapun, jangan cuma berhenti di pelatihan saja. Jadi anak muda ini harus didampingi sampai menghasilkan produk, menjual, untung, dan mengembangkan usahanya. Sebenarnya seperti itu. Dan untuk regenerasi petani yang saya lakukan sampai sekarang, boleh cerita sebentar Pak ya?
1: Boleh.
5: Sebenarnya di Petani Muda Berdaya itu yang tadi dijelaskan sama Pak Agung, sebenarnya ada 3 season. Dan di season pertama juaranya saya, di season pertama. Terus season kedua saya diamanati menjadi ketua pelaksana, dan sekarang lanjut ke season ketiga. Sebenarnya goals-nya kita tuh, kita akan mengenalkan yang namanya kompetensi dan yang namanya komunitas, yang nanti ujung tombaknya ini teman-teman yang tadi, kan sekarang saya alhamdulillah bergabung di Kosai ini Pak, yang sampai sekarang setiap harinya kami punya kebutuhan itu satu hari harus mengirim produk kentang alpukat khas sama hidroponik itu masing-masing 1 ton setiap hari itu yang saya lakukan. Setelah ini saya jam 10 harus ke Mojokerto untuk kirim kentang ke disini Super Indo. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sih kok regenerasi pentingnya? Karena yang pertama memang menguntungkan. Jadi background saya sebenarnya dari orang tua tidak ada yang jadi petani, Pak Erika, nggak ada yang jadi petani. Bapak ibu saya akademisi dan kakak saya sekarang di BUMN, cuma saya aja yang memutuskan di jalan yang benar ini menjadi seorang petani. Jadi seperti itu. Jadi benar kata jadi Pak, memang ada kelembagaan. teman harus baca tentang yang namanya koperasi agregator. Dan saya juga bergerak di P4S juga, Pak Jarwo, di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan dan Swadaya, yang komunitasnya memang di stroberi dan di alpukat khas kalau yang saya lakukan sekarang. Tantangannya satu, Mbak, teman-teman ini, wah, ini malah ngomong Jawa didik ya.
1: Iya,
5: ketika
1: boleh, boleh.
5: Ditawari untuk apa namanya pelatihan. Pertanyaan pertama yang disampaikan teman-teman yang ikut pelatihan, ono sangune ya, si ngoten. Nggih, Pak Agung ngoten. Ono sangune ya. Padahal kan belum melalui yang namanya praktek baik itu, teman-teman sudah tanya ada uangnya apa belum. Ya alhamdulillah dengan semakin berjalannya ada tantangan ini itu, terus ada kesimpulan dari penggunaan teknologi dan sebagainya, SIF tadi. SIF itu dulu juga saya ikut di Medan, Pak, perkenalkan ke teman-teman di Medan. Dan Pak Jarwo ternyata konsultannya baru dikasih tahu saya sama Pak Ketua Hadi. Ya. Jadi kalau tantangan sekarang ya, sebenarnya edukasi untuk pertanian harus diterapkan mulai zaman sekolah, beda, terus ada bentuk komunitas, dan nanti ada yang namanya ekosistem atau kolaborasi antara P4S, kelompok tani, taruna tani, dan produk-produk lainnya. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Baik, oke, nanti kita masih satu segmen lagi untuk di program Ijenta. Kita jeda sebentar saja, kawan. Ini ada beberapa konten yang harus kita putarkan, termasuk konten dari Spektrum Radio seluruh Jawa Timur. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita enggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus selidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat. 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak di-cut atau di-leasing. Kalaupun di-cut, dia tidak sempurna atau bagus. Sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua tadi. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek sea keeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si Kiping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross tonnage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada angin masuk, orang Jawa bilang isis, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar tidak dilakukan. Di perguruan yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh secara teknis perkapalan dan administrasi, apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak. Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukung 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini kita bicara petani batu menolak punah. Saya masih ditemani ada beberapa narasumber, ada dosen magister ekonomi pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, ada Pak Jarwo. Kemudian kami juga ditemani ada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Pak Haryadi, serta ada petani muda Kota Batu, Mas Rifki. Ini tadi ada beberapa komentar juga yang masuk di WhatsApp kami ya. Saya putarkan dulu dari Bu Maisaroh tadi mengirimkan voice note dari Bu Maisaroh. Saya play dulu.
1: Selamat pagi Siti Get.
0: Agak saya cepatkan Bu ya.
1: Untuk para narasumber juga petani muda Kota Batu. Saya mengapresiasi kepada petani muda, petani stroberi di Kota Batu. Ini perlu dilestarikan. Cuman satu, saya hanya berpikirnya begini. Dengan banyaknya bangunan-bangunan di area lahan hijau yang dulu irigasinya sangat tertata, tapi sekarang dengan adanya bangunan itu menjadi para petani tersendat masalah pengairan. Contohnya kami, saya waktu di rumah di Batu, itu di Songgokerto, di Tambo, airnya enak waktu dulu. Tapi saat ini kami sudah mencoba beberapa kali bertani wortel juga, kemudian brokoli, kemudian andewi. Saat panen nggak pernah dapat hasil, karena apa? Air yang dulu lewat di area kami, saat ini sudah ada bangunan. Nah ini tolonglah pemerintah Kota Batu keseluruhannya untuk irigasi, irigasi untuk pertanian sangat diperhatikan. Jadi kalau ada bangunan yang baru, tolong, tolong sekali, tetap itu diperhatikan irigasi, jangan sampai ditutup. Jadi kasihan. Kalau saya dulu berkebun itu nanam wortel sama brokoli sama andewi, lah pakai air pam, jadi nggak bisa, kepingin ngelep gak iso, karena harus ngambil pipa yang panjang sekitar 6 lonjot baru nyampe ke tempat kami. Ini saran saya ke pemerintah Kota Batu untuk menjaga irigasi yang ada di lahan hijau, sehingga petani yang ada di Kota Batu tidak kesulitan masalah pengairan. Ini terima kasih.
0: Baik,
1: assalamualaikum, terima kasih juga, sehat selalu untuk semuanya.
0: Sehat selalu juga untuk Bu Maisaroh, ada juga Pak Iwan tadi ya. Solusi dari pemerintah Kota Batu yang tadi disampaikan masih terkesan normatif, tidak bisa menyelesaikan masalah kalau cuma himbauan atau ajakan. Kemudian Bu Agustina tadi menyampaikan bolo petani, tetap semangat. Ada juga Pak Lutfi tadi komentar di live TikTok Radio City Guide. Setuju, kalau bicara bertani, ini mesti ada branding yang lebih menguntungkan dan kekinian pendekatannya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, semuanya sudah kita bacakan ya. Untuk seluruh narasumber, karena waktunya juga terbatas, saya mau minta closing statement, barangkali juga sekaligus menanggapi dari beberapa komentar yang tadi sudah masuk. Dari Mas Rifki dulu mungkin. Apa Mas? Kalau bicara soal regenerasi petani di Kota Batu, termasuk juga terkait dengan petani batu menolak punah, apa yang jadi catatannya dari Mas Rifki?
2: Baik, jadi menurut saya untuk closing statement kali ini, tetap dengan yang saya lakukan sampai sekarang ini, jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan, dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan, dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar. Saya kira cukup itu aja Mbak Rika.
0: Baik, terima kasih Mas Rifki. Dari Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi.
3: Terima kasih Mbak. Untuk mempertahankan pertanian Kota Batu, maka regenerasi petani menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, kepada para petani muda yang sudah ada, ayo kompak, kemudian membentuk komunitas. Di situ kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengetahuan agar masing-masing petani ini bisa memperoleh atau memperoleh jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan begitu kita bisa maju bersama. Kemudian terhadap keluhan dari Bu Maisar dan pemerintah sekalian berkaitan dengan irigasi, kami tidak lanjuti. Memang dalam proses pembangunan ini kami dari dinas tidak bisa mengontrol langsung di lokasi kalau tidak ada masukan atau keluhan dari petani. Ya, mungkin yang lebih kompeten di situ adalah satpol atau pihak desa apabila membangun bangunan memperhatikan saluran irigasi yang sangat dibutuhkan oleh petani. Terima kasih atas masukannya. Demikian, Mbak.
0: Baik. Terakhir dari Pak Sujarwo sekaligus masukan, Pak, untuk berbagai stakeholder berbicara topik kita hari ini. Ya, Pak Jarwo bisa di-unmute dulu, Pak.
4: Halo?
0: Ya, silakan, Pak Jarwo.
4: Pertanian itu indah dan menguntungkan. Dan beruntunglah orang-orang yang bersungguh-sungguh menekuninya. Mas Rifki, maju terus. Moga-moga dimudahkan untuk menjadi pionir, menjadi pelopor, menjadi guru bagi yang lain. Nah, itu termasuk amal jariah yang luar biasa. Karena pertanian yang maju, insya Allah akan menjadi penopang untuk kemajuan sektor-sektor yang lain. Dan kemudian nanti harapannya kita maju menjadi negara maju, menjadi daerah maju dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sektor pertanian ini. Tidak ada yang mudah, tetapi itulah kalau boleh dibilang jihadnya begitu ya. Usaha yang sungguh-sungguh di sana nanti akan membawa kemanfaatan yang terbesarnya. Nah, untuk pemerintah daerah, ya saya berharap apa yang dilakukan oleh Kota Batu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Bagaimana sektor pertanian harus didampingi oleh kebijakan yang mensupport sektor pertanian untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimana kelompok-kelompok yang dibina terus didampingi untuk bisa lebih dekat dengan pasar, bisa menjadi unit bisnis yang menguntungkan. Nah, sehingga nanti champion-champion itu sekali lagi bisa mempromosikan bahwa sektor pertanian itu menguntungkan. Bisa jadi small is beautiful juga ya Mas Rifki dengan teknologi, ya kan? Small is beautiful bila kita bisa menerapkan teknologi. Nah, bagi kemudian seluruh masyarakat bangsa Indonesia juga, hargailah produk-produk kita sendiri, produk pertanian Indonesia. Ya, mohon untuk karya-karya anak-anak muda dalam sektor pertanian itu kalau mungkin harganya dengan packaging dan lain-lainnya, harapannya semakin disuka oleh masyarakat, dan tarikan demand itu akan menjadikan sektor pertanian yang digawangi oleh pemuda-pemuda tani itu akan menjadi semakin bergairah untuk berproduksi. Jadi link-linknya adalah ada konsumsi, demand, ada sektor produksi yang terus dikawal untuk kualitas yang lebih baik, muncul investasi di sektor pertanian yang dikelola oleh anak-anak muda, termasuk juga petani-petani yang lain, tetapi membentuk akumulasi investasi di sektor pertanian, dan endingnya juga nanti kembali kepada penerimaan pemerintah. Ini adalah spektrum pembangunan yang luas dari motor sektor pertanian. Insya Allah, kalau ada orang-orang seperti Mas Rifki, ada koperasi yang mewadahi, ada seperti targetnya Pak Ariyadi dan Pak Wali Kota misalnya dengan 1000 agripreneur misalnya, itu akan menjadi spark, menjadi sebuah cahaya bagi sektor pertanian, dan akan bisa ditiru menjadi model baik. Dan harapannya kita sebagai bangsa akan maju dengan sektor pertaniannya. Tapi memang benar, kita butuh 8% untuk tumbuh menjadi negara maju di 2045. Nah, ini harapannya sektor pertanian menjadi kontributor yang baik juga. Mungkin begitu, baik. Mbak Erika, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Jarwo, terima kasih banyak. Pak Haryadi, terima kasih banyak. Dan Mas Rifki juga, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu untuk seluruh narasumber, dan semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah ikut bergabung dalam diskusi pagi kami, termasuk tadi yang sudah ikut menyampaikan berbagai komentar ya. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Mijento. Kita tadi baru saja sambung bersama dengan para narasumber ya. Hari ini kita berbicara terkait dengan petani batu menolak punah, terkait soal regenerasi petani di Kota Batu. Mohon maaf, tadi ada beberapa komentar yang belum bisa kita akomodir. Barangkali masih berkenan untuk bergabung, ini salah satunya ada Pak Raffi Udin ya. Saya coba sapa dulu, selamat pagi Pak Raffi.
1: Mbak Erika.
0: Nggih, mohon maaf Pak Raffi, karena tadi waktunya terbatas juga Pak Raffi. Silakan Pak Raffi, mungkin ada yang mau disampaikan.
1: Mudah-mudahan para narasumber masih monitor Mbak Erika ya.
0: Nanti kita bantu sampaikan juga Pak.
1: Iya. Menarik ini, karena sangat menarik. Saya ingin sebagai bahan evaluasi untuk kita semuanya sih sebetulnya. Yang menarik sekali adalah Mas Rifki tadi ya. Dia lulusan Polinema tapi berkecimpungnya di bidang pertanian ya. Sebetulnya ya mungkin karena narasumbernya juga dari akademisi dari pertanian kayaknya kan gitu. Pertanyaan saya sebetulnya Mbak Erika kepada Pak Jarwo tadi ya. Nah, selama ini pernah nggak mengevaluasi atau mungkin memonitor anak didiknya yang di pertanian itu berapa persen yang bergelut di bidang keilmuannya gitu mungkin Mbak Erika ya? Terlepas mungkin di pertanian tuh kalau nggak salah ada jurusan kendali hama mungkin apalagi pupuk, mungkin lahan dan segala macamnya kan gitu kan. Lah ini yang punya apa gawe istilahnya kan, yang menelurkan sebetulnya insan-insan pertanian kan Fakultas Pertanian sebetulnya ya. Tapi ini luar biasa nih Mas Rifki ini. Justru itulah sebetulnya Mbak Erika untuk akademisi Pak Jarwo untuk itu sebetulnya ya apa men-tracing anak buahnya itu yang betul-betul berkecimpung di dunia pertanian kan gitu Mbak Erika ya. Nah, berikutnya lagi memang sebetulnya di dinas pertanian ya Pak. Saya simpelnya gini aja sebetulnya Mbak Erika, apakah program seperti yang disampaikan oleh Mentan itu sudah lancar di Kota Batu, terutama subsidi pupuk ya sebetulnya kan nggak gitu. Ya mungkin kalau saya dengarkan Mas Rifkinya itu kayaknya dia di bidang apa ya, teknologinya kan dia. Makanya kalau kita berbicara tentang pelaku pertaniannya, petaninya misalnya kan gitu kan, itulah berkaitan dengan pupuknya kan gitu Mbak Erika, seperti yang penelpon tadi kayaknya kan kayak gitu. Nah berkaitan juga dengan alih fungsi lahan, ya memang betul karena lahannya ini kan lahannya petani Mbak Erika. Kalau misalnya dibatasi itu, saya juga bertanya sebetulnya. Kalau itu dipertahankan tetapi tidak menjanjikan bagi petani, terus konsekuensinya yang melarang apa? Sementara penghasilannya tidak cukup kan gitu kan. Ini tetangga sebelah saya nih di kebun saya ini ada Mbak Erika, warisannya banyak Mbak Erika, luas. Tapi anaknya nggak mau di bidang pertanian karena anak sekarang itu maunya instan gitu loh. Terus kalau perlu gaji mingguan gitu Mbak Erika. Lah anaknya lo kerja di pabrik malah kan gitu. Lah ini apa yang salah itu sebetulnya? Ini sebetulnya dinas pertanian ini harus proaktif untuk mencari kenapa seperti ini kan gitu. Lah kalau bicara terus pertanian tidak ada loh. Jangan kita pertahankan pertanian yang di Kota Batu, Kota Malang. Kadang-kadang kita sibuk untuk mempertahankan itu. Sedangkan manusia itu berkembang pesat. Kok gak oleh itu maksudnya alih fungsi lahan. Justru sebetulnya pulau yang kosong itu harus dipikirkan oleh dinas pertanian sebetulnya. Untuk lahan itu jangan yang gak boleh lahan hijau sudah jadi rumah gini misalnya. Lalu dibutuhkan petani, yang itu milik petani. Kok dilarang-larang itu loh. Justru itu yang sebetulnya yang harus kita kolaborasi sebetulnya dalam permasalahan ini. Sehingga ini berkaitan satu dengan yang lain. Paling tidak kalau udah bicara petani, kalau saya pikirnya Mbak Erika pupuk, obat kendali hama, bagaimana masyarakat bisa terbantukan. Minimal itu dulu, kalau panennya nanti mungkin murah itu kan persoalan lain, itu dipikirkan lagi. Banyak lagi PR-nya itu Mbak Erika kan seperti, salah satunya mungkin Mas Rifki yang sudah 8 kali gagal, ya itu luar biasa itu. Gitu. Kalau perlu Polinema juga bikin fakultas pertanian juga kayaknya itu, dosennya Mas Rifki itu kayaknya. Ya mungkin gitu Mbak Erika, curhat saya dengarkan tadi. Ya seperti itulah Mbak Erika, kalau bicara tentang pertanian mempertahankan, ya bantulah masyarakat, proteksilah hasil pertaniannya, bagaimana pupuknya, sehingga dia tidak merugi, sehingga merubah mindset orang yang lahannya sudah banyak itu nggak mau ngerjakannya, malah lari untuk kerja di pabrik, kan begitu. Mungkin itu aja Pak Erika yang bisa, ya mungkin curhatan saya supaya masukan sih sebetulnya kepada dunia pendidikan, terutama yang Fakultas Pertanian tadi sama Dinas Pertanian. Mungkin gitu Mbak Erika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Rafiuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaannya Pak Rafiuddin ya. Bukan hanya pertanyaan tapi juga tanggapannya Pak Rafiuddin. Ini mencakup banyak hal, termasuk juga mencakup ke beberapa narasumber. Nanti kita coba sampaikan Pak Rafiuddin berbagai masukannya, termasuk ke narasumber yang terkait ya. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang

0: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramai dan Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Situbondo terus dikebut oleh pemerintah daerah setempat. Langkah ini dilakukan setelah Dinas Sosial Situbondo berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Sosial di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut kawan, disepakati bahwa pemenuhan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR menjadi syarat administratif mutlak yang harus segera diselesaikan agar proyek pendidikan ini dapat direalisasikan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Situbondo menargetkan seluruh berkas administrasi PKKPR dapat dirampungkan dan dikirimkan ke Kementerian Sosial pada pekan depan. Selain mengurus perizinan ruang, pihak pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar yang berlokasi di Desa Seliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
1: Saya Abi, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat Kota Batu mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan selama musim kemarau. Kondisi yang kering membuat api lebih mudah merambat dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Damkar Mat mengimbau warga memilih cara yang lebih aman dalam mengelola sampah, terutama di area yang banyak terdapat rumput kering maupun material mudah terbakar. Jika terpaksa membakar, api harus diawasi dan dipastikan benar-benar padam. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika menemukan titik api yang berpotensi meluas. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kota Batu selama musim kemarau.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kalau lagi pengen main air, tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kita masih di program IGN Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi kita juga join bersama dengan para narasumber ya di program IGN Talk berbicara soal petani batu menolak punah. Terima kasih banyak untuk yang tadi sudah bergabung. Termasuk ini tadi kan ada beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Tadi kita sempat dapat laporan terkait dengan parkir dari Pak Hadi. Pak Hadi ini menyampaikan parkir motor ini sampai menutupi separuh jalan masuk ke penghuni perumahan, sampai parkirnya di atas trotoar di depannya Bank Jatim Universitas Brawijaya. Lalu lokasinya ada juga di depan masjid Jalan Cikampek, dan setiap hari mulai pagi jam 6 sampai dengan sore hari selalu seperti itu kondisinya setiap hari, kata Pak Hadi. Jadi ada beberapa lokasi yang ini parkirnya melanggar aturan begitu, Pak Hadi ya. Tadi laporannya dari Pak Hadi, ini kita sudah teruskan juga ke Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Disampaikan oleh Pak Rahmat, siap untuk diperhatikan. Semoga ini juga menjadi atensi tersendiri barangkali dari Dinas Perhubungan ya. Bagaimana terkait dengan himbauan mungkin bisa diberikan secara lebih intens, atau juga terkait dengan bagaimana ketegasannya ya, memperingatkan himbauan, barangkali awalnya himbauan dulu, lalu juga kalau soal sanksi itu kan sebenarnya bukan ranahnya dari Dinas Perhubungan, melainkan menjadi ranahnya dari kepolisian. Tapi terima kasih banyak Pak Hadi, ini tadi sudah diingatkan, kita juga sudah bantu untuk meneruskan laporannya. Nah kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh juga menambahkan bagaimana update informasi di sekitar Anda. Sambil saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana. Tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor matic perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurun. Turunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, di jam 9 lebih 59 menit, saya Erika Rosa masih menemani Anda di program Ijen Talk pagi hari ini. Tadi kita bicara tentang petani Kota Batu menolak punah ya, terkait dengan bagaimana regenerasi, pentingnya regenerasi petani di Kota Batu. Sebagai salah satu sektor andalan, Kota Batu tentu bukan hanya dikenal dengan pariwisatanya, tapi juga sektor pertaniannya. Tapi memang yang menjadi tantangan bagaimana para pelaku di industri pertanian, ini bukan hanya mereka-mereka yang sudah senior, tapi diharapkan anak-anak muda itu juga banyak yang mau dan tertarik begitu ya, untuk juga menggeluti dunia pertanian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung, sampai dengan sekarang ini, dari total 20 ribu petani yang tercatat di dinas, baru 2 ribu diantaranya itu tergolong anak muda di kategori usia 19 sampai dengan 40 tahun. Sementara yang lainnya itu mereka-mereka para petani senior ya, yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Jadi harapannya regenerasi ini nantinya juga menjadi fokus dari semua pihak, bagaimana sektor pertanian di Kota Batu itu juga banyak digeluti oleh anak-anak muda, mereka yang tentunya lebih melek teknologi. Kemudian ini juga bukan hanya, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh dosen ekonomi pertanian dari Universitas Brawijaya, kalau yang berkecimpung di dunia pertanian ini anak-anak muda, itu bukan hanya menjamin bagaimana pertaniannya tetap bisa berlangsung, tapi ini juga menjadi satu modal tersendiri bagaimana sektor pertanian itu bisa berjalan dengan lebih baik. Salah satunya melek teknologi, yang tentu dampaknya ini ke hasil pertanian, penjualan dan lain sebagainya. Mungkin Anda masih mau ikut berkomentar tentang topik bahasan kita di program Ijen Talk hari ini kawan. Boleh juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp 0811-3600-911. Sementara itu untuk yang lagi perjalanan, untuk lalu lintas pagi hari ini kawan, ada beberapa titik yang kondisinya lumayan padat. Ini salah satunya yang dari Gajah Yana arah ke traffic light di Noyo. Sudah mulai ada sedikit kepadatan di sana, mungkin bisa diantisipasi, termasuk untuk Anda yang lagi perjalanan. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Nah, untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang. Lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, terima kasih banyak untuk yang hari ini juga sudah tersambung, sudah ikut bergabung di program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, dalam satu hari ada 4 kejadian kebakaran di Kota Malang. Pada hari Minggu kemarin ada 4 kejadian kebakaran, 2 diantaranya melanda bangunan sekolah, sementara 2 lainnya di lahan dan pohon pinggir jalan. Kejadian pertama dilaporkan pada jam 10 pagi di SDN Cemoro Kandang. Api diduga berasal dari aktivitas membakar setelah kerja bakti, kemudian merembet ke bangunan sekolah. Akibatnya kerugian diperkirakan sekitar 5 juta. Kemudian kebakaran juga terjadi di SMPN 7 Kota Malang pada jam 12 siang dengan kerugian tercatat mencapai 100 juta. Ketiga kebakaran dilaporkan pada jam 2 siang berupa kebakaran tumpukan sampah dan material di lahan Kelurahan Pisang Candi Sukun. Terakhir kebakaran terjadi di Jalan Simpang Ijen pada jam 6 petang, objeknya berupa pohon pinggir jalan. Kawan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jatim minta DPR RI segera merumuskan aturan ambang batas parlemen. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur, Rai Wahid Ilham, menegaskan aturan ambang batas parlemen penting untuk kejelasan pemilu 2029. Mereka berharap rumusan aturan ambang batas parlemen segera disusun DPR RI sebagai bagian penerapan putusan MK tahun 2023. Roy berharap perubahan ambang batas parlemen bukan cuma menguntungkan kepentingan politik saja, dia meminta aturan disusun dengan merumuskan baku ilmiah, bisa objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Roy juga menjelaskan dorongan dari PMII untuk DPR RI segera menetapkan aturan batas ambang parlemen sudah jelas tersampaikan dalam policy brief. Informasi lain kawan, ada rangkaian aktivitas seismik dan sesar lokar dari gempa 2,7 magnitudo di Bandung Selatan. Sekitar jam 4 pagi, gempa dengan epicenter di daratan terjadi sekitar 27 km dari selatan Kabupaten Bandung dengan kekuatan 2,7 magnitudo, kedalaman 4 km. Guncangan ini kawan bisa dirasakan sampai Pagelengan dan juga Kertasari dengan intensitas 2 mmi. Artinya, kawan, dengan skala ini getaran bisa dirasakan meski kecil. Yang membuat menarik, BMKG merekam sebelumnya juga di area tersebut ada aktivitas gempa sejak 11 Agustus 2026 dengan jumlah mencapai 118 kali. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

Serikat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, menjelang siang. Kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Tadi saya perjalanan itu lewat beberapa jalur alternatif. Kalau mungkin Anda tahu di sekitaran mana tuh ya, depannya Unitri itu dari arah Landung Sari, saya menemukan ada kendaraan besar yang masuk di sana. Tadi saya juga lupa dengan perhatiin apakah ada rambu larangan kendaraan besar seperti truk masuk di jalur itu ya, karena kan jalurnya sempit juga. Akhirnya terjadi perlambatan tadi yang exitnya itu di depannya SPBU Tlogomas. Nah, ini masih menjadi perhatian juga karena beberapa kali jalur-jalur alternatif itu masih ditemukan ada kendaraan-kendaraan besar yang melintas. Salah satunya mungkin yang kalau weekend tuh ya pasti laporannya masuk di kita itu di ini kawan Candi Panggung. Truk masuk sana, truk besar ya. Ada juga yang kemarin bus pariwisata, entah itu dia yang masuknya dari Suhat atau mungkin yang dari arah Batu mau turun ke Malang, itu juga sama-sama sering juga laporannya masuk, padahal katanya rambunya ada. Cuma ketika truknya atau mungkin kendaraan besar lainnya masuk, tidak ada yang mengingatkan juga ya. Barangkali kan mungkin di beberapa persimpangan itu kan memang tidak ada pos polisi, tidak ada petugas yang standby juga. Tapi masyarakat sekitar juga tidak ikut mengingatkan. Kemarin juga menjadi perhatian dari sejumlah akademisi, dari pakar transportasi yang mengharapkan bahwa ketika ada pelanggaran di satu kawasan tertentu tidak bisa hanya mengharapkan dari aparat setempat. Tapi ya kalau bisa katanya masyarakat sekitar juga harus sama pekanya, harus sama punya self belonging begitu ya terhadap daerah yang dilintasi itu. Terutama ketika mereka yang memang tinggal di sana. Jadi saling mengingatkan ketika ada kendaraan yang masuk, loh kok seharusnya nggak lewat sini, jangan dibiarkan gitu. Langsung ditegur aja supirnya, entah itu harus putar balik atau mungkin mundur dikit sebelum terlalu jauh. Kemarin juga beberapa laporan meliputi hal itu. Itu tadi sedikit report ya. Hari ini panas, cerah sih lebih tepatnya di area Tlogomas 28 derajat Celcius. Kalau kita cek juga di sejumlah titik lain, kalau dari laporan yang masuk dari kawan-kawan pendengar, hampir sama, hari ini kalau saya lihat perakiran cuaca, itu maksimal ada di 32 derajat kawan, untuk wilayah Kedung Kandang ya. Di Kecamatan Kedung Kandang paling panas dan Sukun. Sukun juga perakirannya paling panas di 32 derajat Celcius, sementara Klojen 31, kemudian Blimbing juga 31, Lowaru 30. Kadang kita 29 aja udah kepanasan ya, 30 juga lumayan, apalagi sampai 32. Oke, itu dia untuk perakiran cuaca sementara. Nanti kita akan update lagi secara berkala. Kawan-kawan mungkin yang lagi di perjalanan juga boleh ya update di sejumlah titik lainnya. Bisa langsung kabarkan di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak repes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada informasi yang masuk dari PVMBG ya, Pos Pantau Gunung Api Semeru. Ternyata di jam 10 tepat tadi terjadi erupsi kembali, kawan, kurang lebih ketinggian letusan kolom abunya di 500 meter di atas puncak untuk ketinggian 4176 mdpl. Kalau untuk durasi tadi kurang lebih juga 1 menit 34 detik. Status masih sama, masih berada di level 3 siaga. Kalau kemarin itu, coba saya cek ya, kemarin juga ada erupsi. Kemarin itu sekitar subuh ya, jam 3-an itu juga ada erupsi. Kemudian pagi sampai dengan siang, lalu malam hari tidak ada. Baru ini pagi tadi nih mulai erupsi lagi ya, jam 10-an. Gitu, terima kasih untuk update-nya rekan-rekan PVMBG. Dan tentunya ini kawan ya, tentunya masih di level 3, tidak diperbolehkan untuk melakukan pendakian ke puncak Mahameru. Kalau kemarin itu Ranupani masih bisa. Kemudian Ranu Regulo ya, itu juga masih dibuka. Tapi nanti saya coba update lagi. Bromo juga sudah mulai dibuka kembali setelah kemarin ada Karhutla ya. Jadi sudah bisa ini lagi, datang lagi ke lokasi. Kalau kemarin itu yang bisa refund, yang bisa reschedule ada di periode 13, tanggal 13 September sampai di tanggal 19. Nah, sementara kalau yang sudah punya tiket di tanggal 20 sampai 26 itu tidak bisa refund atau reschedule lagi karena wisatanya sudah dibuka. Begitu. Semoga juga tidak ada halangan, mengingat kalau mungkin yang wisatawannya dari luar kota ya, sekarang tuh lagi sering-seringnya delay kawan untuk penerbangan, terutama kalau mungkin dari Malaysia gitu ya, dari Kalimantan, dari Sumatera, beberapa kali Jakarta juga delay kalau mau ke Kalimantan karena kabut asapnya semakin tebal. Jadi ini kayaknya jauh lebih tebal lagi, lebih parah dibandingkan dengan periode Agustus sampai di awal-awal September lalu. Karena serentak update-nya sekolah-sekolah itu melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena asapnya lumayan tebal. Bahkan kalau saya lihat update-nya juga, buka jendela pun agak riskan mengingat ini ya, asapnya tebal. Bahkan kalau ngelihat matahari di sana pagi sampai sore itu warnanya orange sampai kemerah-merahan seperti itu, saking tebalnya kabut asap. Karena ada keluarga juga di sana, kemarin banyak yang berkabar juga memang lebih parah dari beberapa tahun sebelumnya, dan banyak yang kecewa juga ketika ada statement yang disampaikan oleh presiden bahwa katanya kebakaran di tahun ini justru tidak separah di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ada perbedaan, tapi tetap saja masyarakat yang mengalami di sana, di Sumatera, di Kalimantan, itu juga tetap sama menderitanya ya. Jadi harapannya juga semoga hujan turun, itu yang kita harapkan, termasuk juga untuk bantuan terus dikerahkan. Karena banyak relawan, kalau kita lihat dari video yang beredar, untuk perlengkapan yang dipakai juga kurang memadai ya. Kadang ya mereka pakaian seadanya, pokoknya misinya adalah memadamkan api saja begitu, tanpa dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memadai. Nah itu yang mungkin kita harapkan, bantuan-bantuan seperti itu bisa terus digalakkan ya. Ini ada update dari Sekretaris Kabinet Teddy, katanya ada 64 pesawat dan 54 ribu personil yang dikerahkan untuk mengatasi Karhutla dari Agustus lalu sampai dengan sekarang ya. Jadi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan 64 pesawat, 54.394 personel gabungan yang dikerahkan ini sudah bertugas dari bulan lalu. Dan semuanya ini merupakan, kalau pesawatnya ya itu milik dari BNPB, dan 9 lainnya itu merupakan pesawat TNI yang juga terus melakukan waterbombing. Di Jawa Timur juga masih ongoing. Kemudian di tadi Sumatera yang termention ya, Papua juga sama, termasuk di Kalimantan juga terus diupayakan. Tapi kalau Kalimantan mungkin agak lebih tricky karena gambut, jadi agak sulit untuk waterbombing juga. Sehingga kayak kemarin itu ada semacam teknologi juga begitu. Jadi dia selangnya benar-benar menusuk sampai ke bagian dalam tanah. Karena kalau gambut kan dia merambat di dalam ya, di luar mungkin terlihatnya padam, tidak ada titik api, tapi pas di dalam semuanya isinya bara semua. Nah itu metode yang digunakan juga berbeda. Jadi memang ada kesulitan untuk pemadaman di lahan gambut, menjadi tantangan tersendiri. Itu statement yang disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya ya, Seskap Teddy. Itu sementara untuk beberapa catatan, saya belum pantau traffic ya. Kita geser dulu untuk pantau lalu lintas, kawan. Sekarang di jam 10 lewat 21 menit, titik yang mungkin sudah mulai terlihat ada peningkatan volume. tapi nggak begitu padat ya, ada di pertigaan Gajayana, terutama yang dari arah Sumbersari menuju ke traffic light. Lalu juga mungkin yang sama-sama ada peningkatan volume juga ada di sekitaran perempatan Kaliurang. Ini yang arahnya ke utara juga. Gitu, untuk beberapa update, nanti kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya dengan mention kami di @city9911FM. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan kali ini di sepanjang ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandian Malang, area tol Gempol menuju ke Japanan, Porong, Sidoarjo, dan sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih lancar. Kemudian kawan, untuk yang dari Waru Utama mengarah ke kawasan Mojokerto, Krian Kertosono, lalu lintas juga masih cukup lancar saja. Pastinya informasi dari Anda bisa terus Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Mas, bukannya sampean mang jadi buriku tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain lho. KB ini di buriku serela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Masuk di jam 10 lewat 35 menit, beberapa laporan sudah kembali dibagikan oleh kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Hendro. Ini Pak Hendro kirim laporan soal PJU yang padam ya. Beberapa lampunya ini katanya padam di sepanjang jalan Ijen. Saya mau tampilkan dulu lengkap nih Pak Hendro dengan dokumentasinya. Laporan awalnya itu di jam 8 pagi tadi sebenarnya kawan ya. Di jalan besar Ijen, PJU-nya banyak yang padam. Dalam satu tiang yang isi dua lampu ada yang mati satu begitu. Nah tadi rekan-rekan di newsroom juga sudah minta untuk di Sherlock, lalu juga pantauan di TKP secara realnya itu seperti apa, mengingat kadang tuh kan di dalam sepanjang jalan itu gak semuanya padam. Nah kadang ada yang butuh, dari petugas juga butuh titik tepatnya PJU mana yang harus ditindaklanjuti seperti itu. Mungkin kalau kawan-kawan juga banyak yang pengennya ya udah tinggal ke lokasi aja gitu ya, langsung survei. Tapi mungkin ini bagian dari prosedur pelaporan ya. Jadi kita juga terus meminta tambahan dokumentasi maupun juga share lokasinya. Nah ini yang dimaksud oleh Pak Hendro kawan. Coba saya tampilkan di visor radio. Jadi lampu-lampu kayak lampu taman ini ya, itu juga padam. Ada tiga lampu dalam satu tiang itu PJU. Nah ini ada yang mati satu, ada yang mati semua. Posisinya itu pas di jalan besar Ijennya ya. Ketika kalau kita dari arah mana nih Pak? Ini dari arah jalan Jakarta berarti nih ya. Oke baik. Terima kasih Pak Hendro. Semoga juga segera ditindaklanjuti. Tadi Nurul sudah langsung geser laporannya ke pengaduan PJU Kota Malang. Chat kita belum di-read sih, tapi semoga juga bisa segera diatensi. Nanti kita follow up kalau misalnya belum ada kabar sampai menjelang sore hari nanti. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, tadi ada Pak Budi Saputra ini konfirmasi lebih tepatnya kawan ya, untuk PJU di area Jalan Segawe, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun kan padam. Kemudian sudah disampaikan ke pihak PLN. Dan setelah dikoordinasikan oleh rekan-rekan di newsroom juga, ternyata per Sabtu malam kemarin itu sudah nyala katanya seperti itu. Terima kasih Pak Budi untuk update-nya juga ya. Bu Firly dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta juga berbagi kabar kawan, ini antisipasi soal pemberitahuan gangguan aliran air. Jadi ada perbaikan ya, perbaikan untuk pipa yang bocor 250 mm di Jurang Susuh Kota Batu, sehingga ada sejumlah titik yang terdampak. Ada di Mojolangu, kemudian Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karangbesuki, Tasikmadu, dan juga Landungsari. Itu yang terdampak di hari Selasa ya, di hari Selasa 22 September 2026 sekitar jam 9 pagi untuk perbaikan. Estimasi pengerjaan kurang lebih 10 jam. Biasanya kalau pengerjaan itu normalisasinya, sorry, kalau pengerjaannya 10 jam, normalisasi maksimal itu 3 jam ya. Jadi mungkin untuk persiapan besok sebelum dilakukannya perbaikan, jangan lupa untuk tampung air dulu, mungkin kawan penuhi tandon-tandon yang ada di rumah ya, bak-bak mandi dan lain sebagainya juga untuk keperluan pengairan dan lain-lain, mengingat besok lumayan lama dari jam 9 pagi sampai 10 jam ke depan untuk perbaikan adanya pipa yang bocor di sekitaran Jurang Susuh.

0: rame juga, terutama yang nanti dari arah Sukun, kawan yang menuju ke utara. Kalau mungkin juga bergeser di area Mergan, lumayan rame dari Supriyadi Gang 4 sampai dengan persimpangan Mergan, nampaknya masih imbas dari volume saja. Untuk traffic report, dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga langsung chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wisdom. Jadi semuanya itu jalan sesuai dengan garis Tuhan. Tapi selama ini saya mencoba untuk konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, konsistensi itu terkait dengan bagaimana saya itu membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu juga dibangun bagaimana kita bertingkah pola di masyarakat kita. Karena tingkah pola kita itu, ya ternyata ada yang melihat. Jadi selain disaksikan oleh Tuhan, ya manusia itu juga akan menilai tingkah pola kita. Nah, tingkah pola kita itulah yang menjadi modal sebenarnya untuk kita bisa mencapai satu titik yang barangkali titik itu kita tidak sangka, kita tidak duga. Nah, karena kepercayaan itulah kita bisa mencapai satu titik, ya. Sekali lagi, titik itu tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ketika kita mendapatkan kepercayaan itu, yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Bagaimana supaya orang-orang yang percaya pada kompetensi kita itu tidak kecewa. Dan kita juga menjaga itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu kepercayaan yang mereka juga harus dapat efek, dampak dari kepercayaan itu. Jadi menjadi pemimpin itu bukan perkara menang kalah, tapi menjadi pemimpin itu adalah bagaimana orang-orang yang dipercaya itu mampu memberikan dampak pada masyarakat. Saya mengutip dari pemikirannya Fukuyama itu dalam social capital, bahwa skill, trust, networking, dan norm itu adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh sebagai modal sosial, ya, sebagai modal sosial. Skill, bagaimana Anda bisa presentasi diri, cakap berkomunikasi dengan ya, banyak orang, termasuk di dalamnya itu adalah kemampuan Anda untuk menunjukkan passion Anda. Trust itu adalah bagaimana Anda dipercaya oleh orang dan percaya pada diri sendiri dengan selalu menjaga perilaku-perilaku yang normatif. Networking itu juga jaringan, ya, dan norm terkait dengan attitude, tata tingkah polanya, kelakuannya, bagaimana patuh pada norma-norma, nilai-nilai yang berlaku itu. Saya Dr. Fauzik Lendriono MSI, dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirikin 911 FM, guidance for your life. Kawan, kita masih di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita geser kembali ya ke informasi yang tadi sempat dibagikan. Saya mau kembali mengingatkan nih, besok kawan di hari Selasa 22 September 2026 di jam 9 pagi sampai dengan 10 jam ke depan, begitu akan dilakukan perbaikan pipa bocor di jurang susu. Sehingga untuk aliran air, PDAM ya, di sejumlah wilayah ini akan terdampak. Yang terdampak di Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karang Besuki, kemudian Tasikmadu, dan juga Landung Sari. Jadi diharapkan nih persiapan mungkin dari siang ini, nanti malam mungkin juga boleh langsung ditampung dulu ya airnya, penuhi tandon-tandon, bak dan lain sebagainya, begitu khawatirnya nanti keburu nggak ngalir atau alirannya kecil, jadi agak sulit nanti mau beraktivitas. Update yang sudah masuk juga ada Pak Darwanto, info grill di underpass Karanglo arah Malang rusak. Grill ini yang di penutup saluran airnya itu maksudnya Pak Darwanto ya. Ada dokumentasinya nggak Pak Darwanto? Boleh dilengkapi Pak. Atau mungkin kawan-kawan yang akses di underpass Karanglo nanti boleh menambahkan juga. Kayaknya ini beberapa kali ya, nggak sekali dua kali deh kalau yang penutup drainase di sekitaran underpass Karanglo itu, dan beberapa kali diperbaiki juga. Tapi ternyata rusak lagi. Apakah ini perlu ada kajian untuk kendaraan-kendaraan dengan muatan tertentu untuk tidak melintas di sana? Mengingat ini ya sering ya dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar atau seperti apa? Nanti kita menunggu tambahan dokumentasi dulu nih dari Pak Darwanto. Tapi trafiknya terganggu nggak Pak dengan tadi grill yang rusak itu? Coba saya cek dulu ya. Di sekitaran Karanglo, kalau saya lihat sih cukup ramai memang, baik yang arah utara maupun selatan. Kalau setelahnya underpass tuh lancar ya. Sebelumnya mungkin agak sedikit ngantri, tapi biasanya ini antrian TL atau imbas dari volume saja. Mungkin kalau ada tambahan detailnya seperti apa, pantauan di lokasi juga boleh berbagi info. Tadi di live TikTok juga ada informasi yang dibagikan dari Pak Sultan Hadi, mobilnya di sekitaran Kebun Agung arah ke Kayu Tangan katanya lancar sampai di area Klojen. Itu juga masih relatif lancar ya, tidak ada hambatan. Kawan-kawan nanti boleh juga update di sejumlah titik lainnya dengan mention di @city_guide911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 11 siang. Kawan, Malang tercatat sebagai wilayah dengan panas tertinggi di Jawa Timur. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI melaporkan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan semakin memperlihatkan kerentanan ekologis Jawa Timur di tengah tekanan perubahan iklim. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sipongi KLHK, sejak Januari sampai 17 September 2026, terdeteksi ada 15.000 lebih titik panas berdasarkan pantauan satelit NASA, dengan Kabupaten Malang menjadi jumlah tertinggi dengan 1.887 titik panas. Direktur WALHI Jatim Pradipta Indra menyampaikan, situasi itu menunjukkan masyarakat sedang menghadapi krisis ekologi dari dua arah, berupa bencana hidrometeorologi basah dan juga kekeringan. Kawan, Kementerian PPN, Bappenas gandeng Jerman dan Jatim untuk kelola sampah. Kementerian PPN, Bappenas bersama Pemprov Jatim dan juga pemerintah Jerman sudah mengukuhkan komitmen bersama 5 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat daerah. Sejumlah daerah di Jatim yang diajak kerjasama meliputi Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo. Deputi Bidang Pangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, Leonardo menyebut, penguatan ini kawan dilakukan sebagai langkah awal untuk merealisasikan visi nasional ekonomi sirkular ke dalam aksi lokal. Informasi lain kawan, Kemenak larang penggunaan gawai bagi santri dan guru di Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan. Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026, tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kemenag. Satuan pendidikan ini antaranya madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, kemudian juga ada pasraman, pesantian, widyalaya, dan sejenisnya. Sekjen Kemenag Kamarudin Amin juga menyampaikan peraturan penggunaan gawai bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi, tapi juga penggunaannya harus terarah dan sesuai kebutuhan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Nurul Fitriani. Selamat siang.

Masuk di jam 11 kawan, saya Yola Oktavia masih menemani perjalanan Anda. Bu Ira Wulandari menanyakan di daerah Sumbersari, tadi saya dengar ada perbaikan pipa PDAM ya besok katanya. Minta tolong untuk perbaikan pipa PDAM hari Selasa disampaikan lewat WA nggih katanya gitu. Oh iya Bu, nanti kita coba forward ya informasinya Bu Ira. Besok di jam 9 pagi Bu sampai 10 jam ke depan untuk perbaikannya, jadi antisipasi saja. Karena banyak titik di wilayah Kota Malang itu yang terimbas karena kebocoran pipa di wilayah Jurang Susu. Mungkin saya sampaikan kembali ya, Tunggul Wulung, Mojolangu, Merjosari, Tlogomas Dinoyo, Jatimulyo Sumbersari, Ketawang Gede, Karangbesuki, Tasikmadu, dan juga Landungsari itu terimbas. Saya geser kembali kawan ke live TikTok, tadi beberapa informasi belum saya share juga ya. Dari Mas Aris katanya lalu lintas sekitaran Satsui Tubun sampai dengan Pakisaji, kemudian ke Panjen, arah ke Kabupaten Malang itu lancar, padat lancar katanya, karena ada antrian BBM. Antrian BBM di SPBU Pepen, Pakisaji, karena solar, antrian solar yang mengular. Cuaca katanya di sana juga panas. Terima kasih Mas Aris, coba kita cek dulu ya sekarang ya di aplikasi pemantau traffic. Apakah masih mengular antrian di area Pepen? Sebentar, kita coba cek lagi. Oh, udah lancar sih. Sudah lancar dua arah di area Pepen, kawan. Mungkin tadi agak tersendat karena antrian solar. Kalau saat ini saya lihat masih relatif ramai lancar ya. Tapi kalau mungkin nanti kembali terjadi antrian yang mengular juga, boleh Anda tambahkan. Atau apa, ternyata antriannya sudah clear ini karena solarnya habis kah? Atau seperti apa yang nanti melintas di area Pepen, Pakisaji? Boleh berbagi kabar di 0811 3600 911.

0: Cawan, terkait kerusakan grill yang ada di underpass Karanglo, tadi Pak Dawanto sudah respon lagi, katanya sulit berhenti untuk ngambil dokumentasi. Tadi pada saat lewat di sana memang tidak begitu macet, cuma bahaya saja katanya untuk kendaraan berat ya yang melintas, khawatirnya bisa patah as karena mengenai grill yang rusak tadi. Boleh nanti kawan-kawan yang lewat di sana bantu untuk dokumentasikan ya bagaimana pantauan kerusakan grill di underpass Karanglo, khawatirnya memang cukup membahayakan. Nanti boleh di ini dokumentasikan, kirimkan ke WhatsApp kami. Pak Zainul Fanani, berbagi info melalui voice note.
1: Selamat siang, Pak Yol.
0: Selamat siang, Pak.
1: Menanggapi Bapak tadi yang masalah parkiran di Veteran Bank Jatim itu. Nah, itu kan sudah jelas dong, Mbak Yol. Kalau trotoar untuk pejalan kaki. Lalek jalan raya untuk kendaraan, lalu lintas jalannya berkendaraan, untuk berkendaraan. Kan sudah jelas kata-kata itu. Nah, kenapa dibuat dibolehkan untuk parkir? Nah, gitu. Nah, mosok dinas petugas yang punya wewenang manut ambek tukang parkir. Kan yo, ya lucu ngono lho. Karena alasannya namanya hukum aturan itu ya dijalankan tuh Mbak Yol, Mbak Yol. Mau alasan apapun ya, posisi dilarang ya dilarang, itu benar. Jadi itu penegasan, bukan pembiaran namanya. Ya mohon tolonglah diteruskan ke dinas perhubungan tuh. Itu parkiran di trotoar Bank Jatim itu udah lama, udah tak pernah tak kirim videonya. Yo pancetain. Ya akhirnya ditiru yang lain, jadi kono oleh buktinya di Veteran itu tuan-tuan oleh parkiran itu menjadikan mereka-mereka itu mengeluarkan untuk melanggar karena dibiarkan begitu. Selamat siang Mbak Yola.
0: Selamat siang, terima kasih kembali Pak Zainul Fanani. Ternyata pada saat saya cek di database kami itu laporan tadi pagi Pak Hadi ya yang tadi sempat berkomentar soal parkiran trotoar di depannya Bank Jatim UB itu ya. Nah itu sudah diteruskan tadi oleh rekan-rekan di newsroom juga, kawan ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Setelah saya cek lagi, coba kita cek ya, apakah sudah ada tindak lanjut? Kalau saat ini sih belum ada. Belum ada respon juga dari pihak terkait, kawan. Oh sudah ada, diperhatikan katanya Pak Rahmat. Tadi di jam 8 lewat 2 itu sudah ada atensi ya dari rekan-rekan di Subkota Malang. Nah ini mungkin juga menjadi catatan kawan, karena yang di sekitaran trotoar jalan Veteran ya, dekatnya UB, itu ternyata skema parkirnya masuk ke ini, masuk ke Bapenda, sehingga bukan retribusi parkir tepi jalan milik Dishub, tapi milik Bapenda, masuknya ke pajak parkir, sehingga yang punya tupoksi di sana itu adalah pihak Bapenda. Tapi lagi-lagi untuk menertibkan ini ya area trotoar, karena itu merupakan haknya pejalan kaki, harusnya memang tidak parkir di sana. Katanya sih itu parkiran untuk yang mahasiswa yang vokasi ya, kalau saya nggak salah ya, di Veteran itu. Nah itu harusnya masuk ke dalam semua, tapi karena di dalamnya full, katanya akhirnya ada kesepakatan lah untuk parkirnya di trotoar itu. Kita sudah dorong Dishub untuk bantu komunikasi, walaupun memang bukan ininya mereka ya, masuk ke ranahnya mereka, tapi kita minta tolong ke rekan-rekan Dishub itu untuk komunikasi ke pihak UB agar segera ini ya, segera clear. Apakah dengan membuka lahan baru atau seperti apa? Walaupun di bagian depan penuh ya, seyogyanya jangan parkirnya di trotoar. Kemarin itu salah satu solusi sementara sih dirapikan ya. Jadi di bagian depan, di bagian tengah itu dibuat clear. Jadi masih bisa lewat untuk para pejalan kaki. Jadi motornya itu ada yang mepet pagar satu sama yang mepet jalan satu gitu. Jadi bagian tengah-tengahnya area trotoar itu masih bisa dilintasi. Atau mungkin ininya ya, guiding block-nya itu kalau misalnya untuk rekan-rekan kita yang disabilitas itu masih bisa memanfaatkan guiding block-nya. Jadi masih bisa dilintasi, cuman mungkin agak menyempit aja. Tapi tetap saja itu tidak dibenarkan ya. Tetap harus clear, harusnya dari parkir kendaraan. Nah itu menjadi PR dari rekan-rekan kampus juga, katanya sih mau dikomunikasikan, katanya Pak Rahmat ya selaku Kabid Parkir di Subkota Malang, katanya sih mau dikomunikasikan lanjutan untuk mendorong pihak UB agar membuka lahan parkir baru, tentunya agar tidak numpuk di area ini kawan, numpuk di area trotoar. Gitu sih sementara update terakhir ya yang kita follow up ketika bolak-balik laporannya masuk, bolak-balik juga ditindaklanjuti, termasuk jukirnya juga kemarin sempat ditindak oleh rekan-rekan di Subkota Malang. Gitu untuk beberapa catatan, nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali berkabar dengan mention di @city8911fm.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk di siang hari ini kembali informasi di ruas tol dulu ya. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar. Sendi Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama pun juga sejauh ini kondisi trafik masih lancar. Dan kawan, cuaca seperti apa ya di kawasan Anda? Nanti boleh bagikan juga di Sidigare FM. Karena untuk di wilayah Malang, prediksinya sih siang hari suhu terpanas ada di angka 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk di Jawa Timur, itu 36 derajat Celcius. Kalau Anda juga lagi mobile, lintas kota ya, tadi dari manapun, akses di ruas tol, berapa derajat juga nih di sana? Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.
4: Jalan-Jalan Plus.

Hai, hai kawan. Tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qadir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditubuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam jalan Ranugrati Gang 2 RW 6. Kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3. Lurus saja sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Masih bahas soal parkir, Pak Dani ikut menanggapi apa yang kita diskusikan tadi ya di segmen sebelumnya. Tadi Pak Zainul itu menanggapi soal aduan parkir di area veteran, kenapa kau terus berulang, dan ternyata kalau kata Disup ini harus ada diskusi lanjutan lagi bersama dengan pihak UB, mendorong pihak UB untuk membuka lahan baru, entah itu di dalam kampus atau di sejumlah titik sekitar, dan tidak mengganggu haknya pejalan kaki di area trotoar. Nah, sehingga Disup juga kemarin beberapa kali menertibkan, sudah diangkut ya sebenarnya ya motornya itu, tapi balik lagi. Nah, jukirnya pun juga sudah diarahkan untuk metode perparkirannya itu untuk tidak mengganggu hak pengguna pejalan kaki ya, lebih tepatnya ya. Tapi masih agak sulit juga ketika meskipun guiding blocknya tetap kelihatan dan bisa dilintasi, tapi tetap sempit juga ya. Pada ini menambahkan ininya kawan tanggapannya. Ada voice note yang dikirimkan.
2: Masih yang Mbak Yola.
1: Yang
2: itu meskipun parkir di trotoar yang veteran yang masuk Bapeda itu nggak masuk, parkir tepi jalan di sub.
1: Iya.
2: Ya tapi dilihat itu trotoar kan pasti jelas salah gitu loh. Ya pemerintahnya apa loh? Pemerintahnya kok pinter ngelesnya itu loh. Yang saya heran di situ. Lalu apresiasi untuk Satpol PP yang lagi menertibkan PKL-PKL ya. Ini kayaknya di MUG ini juga habis ada penertiban. Jadi depannya MUG itu PKL juga bersih. Mereka pindah ke jalan tenis yang di pinggir-pinggir itu.
1: Oke.
2: Cuman mereka kadang kalau melihat kesempatan Satpol PP nggak ada, mereka akan berada di situ kembali.
1: Oh. Oke, baik. Jadi ini PKL-PKL juga masih sama ya polanya ya, setelah dilakukan penertiban tapi balik lagi kalau misalnya petugasnya geser. Ini yang di sekitaran MOG Pak Dani ya. Terima kasih banyak juga Pak Dani apresiasinya. Kita juga beberapa kali meneruskan laporan ke rekan-rekan Satpol PP selain untuk PKL. Beberapa waktu lalu tuh soal Anjal Gepeng ya yang lumayan marak juga tuh. Dan langsung ditindaklanjuti juga. Kadang pada saat petugas sampai orangnya udah gak ada, mungkin udah bergeser sebelum petugas sampai begitu ya, kalau yang di sejumlah traffic light, tapi ada yang ditindaklanjuti langsung. Kemudian untuk penertiban-penertiban kaitannya dengan baliho, kemudian juga apalagi biasa yang ganggu di jalan tuh kadang bendera-bendera itu juga lumayan cepat tuh respon dari Satpol PP, kita apresiasi juga. Lalu mungkin ternyata masih ada gangguan ketertiban lainnya, terutama yang melanggar-melanggar perda ya, boleh Anda sampaikan, jangan lupa kirimkan dokumentasinya, kita akan bantu akomodir ke rekan-rekan Satpol PP. Boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp kami, kawan di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, sejenak kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali melakukan penataan jabatan aparatur sipil negara melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Mandepa Agung Ronggo Sukowati. Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman, dan melibatkan sebanyak 103 ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Bupati bilang, rotasi dan pengisian jabatan tersebut bukan sekedar perpindahan posisi dalam struktur pemerintahan, tetapi merupakan bentuk upaya penyegaran organisasi, sehingga perubahan komposisi pejabat harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2: Dari Radio Rasika di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. MTQ Nasional 31 di Semarang mencatat sekitar 250 ribu pengunjung selama 9 hari dengan nilai ekonomi mencapai 1,32 triliun rupiah. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi bilang, MTQ tak hanya sukses sebagai ajang keagamaan, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Salah satu kontribusi datang dari pameran UMKM dengan nilai transaksi mencapai sekitar 2,41 miliar rupiah. Baik secara langsung maupun melalui e-commerce. MTQ Nasional 31 ditutup di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 19 September 2026.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro kembali mendorong masyarakat untuk mengenal dan menggali sejarah lokal melalui Lomba EC Sejarah Desa Bojonegoro tahun 2026. Kegiatan itu mengangkat tema menelusuri jejak sejarah desa di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Disbudpar Bojonegoro Elsa Deba Agustina bilang, lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi menulis, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan dan mengangkat kembali cerita, nilai serta sejarah desa yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Lomba ditutup sampai 14 Oktober dan pemenang akan diumumkan pada saat Hari Jadi Bojonegoro 20 Oktober mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudhisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi, melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Ya, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suwan juga dalam pidatonya di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritasnya Presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin Presiden bisa menerima kan.
2: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam. Sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.
5: Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life.

0: Kawan, beberapa pekan terakhir Kota Malang ini diwarnai dengan rentetan peristiwa kebakaran ya dalam sehari. Bahkan kalau di hari Minggu kemarin itu ada 4 kejadian untuk kebakaran, mulai dari bangunan sekolah sampai dengan lahan dan juga pohon di pinggir jalan. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, juga menyebut kalau seluruh kejadian itu sudah ditangani petugas. Dari 4 peristiwa itu tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka. Untuk kebakaran pertama, kemarin di SDN Cemoro Kandang 1, Jalan Sampurna nomor 25, di Kedung Kandang ya. Kemudian untuk kebakaran, titik kebakaran lainnya, itu juga sempat kita terima laporan adalah kebakaran lahan. Beberapa, yang paling sering sih lahan ya, kebakaran lahan. Ada yang bakar sampah, kemudian tidak bisa dipadamkan karena angin juga relatif kencang, cuaca juga panas, kering. Akhirnya apinya membesar. Dan itu juga terjadi di pusat kota, belum lagi kalau lahan ya, kadang sisa hasil panen, entah itu di kota maupun kabupaten juga sama. Kemarin juga sempat terjadi hal serupa, akhirnya dibakar tanpa ada pengawasan, akhirnya merembet ya kemana-mana dan semakin membesar juga untuk apinya sendiri. Nah, ini yang masih menjadi concern. Kemarin dari rekan-rekan damkar menghubungi Citigar FM dan meminta agar kita juga bantu untuk menghimbau ya, agar kawan-kawan pendengar, masyarakat Malang Raya ini tidak melakukan kegiatan yang memicu terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun juga tadi ya di area perkotaan lahan yang paling sering juga. Jadi disampaikan untuk menghindari membakar sampah. Membakar sampah sebenarnya bukan harus dihindari ya, tapi memang tidak boleh sebenarnya bakar sampah sembarangan begitu kawan. Hindari membakar sampah atau jangan membakar sampah untuk membuka lahan begitu ya. Atau membersihkan kebun menggunakan api, dengan api tanpa ada pengawasan, terutama dekat dengan area yang kering. Kemarin juga dari damkar meminta untuk berhati-hati ketika membuang puntung rokok. Buanglah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Itu yang buang puntung rokok sembarangan, apalagi masih belum sepenuhnya padam, juga tentunya tidak dibenarkan karena itu jadi salah satu pemicu awal mulanya terjadi kebakaran lahan juga. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk cek instalasi listrik. Jadi hindari penggunaan stiker bertumpuk yang memicu korsleting dan periksa kabel di rumah secara berkala. Kemudian amankan alat dapur juga, awasi kompor. Entah itu lagi memasak atau mau bepergian, kadang pasti ada perasaan was-was ya. Udah matiin kompor atau belum, pastikan gasnya juga nggak bocor sebelum ditinggal. Itu juga menjadi indikator yang harus diperhatikan. Terutama lagi-lagi ya, kita masih di musim kemarau yang cenderung kering, anginnya juga masih relatif kencang, walaupun memang sekarang kalau minggu-minggu ini nggak begitu intens sih kayak minggu-minggu sebelumnya, tapi juga tetap harus diperhatikan. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar, daun kering, ranting atau semak di sekitar halaman rumah agar tidak mudah untuk tersulut api, tentunya dengan metode yang benar ya, jangan langsung dibakar juga. Karena hampir tiap hari kadang kawan-kawan pendengar tuh dokumentasiin, kadang kirim VN, kadang langsung telepon, "Mbak, tadi lewat pemadam kebakaran 3 arah ke sini, itu ada apa ya?" gitu. Setelah kita konfirmasi ke pihak ini kawan ya, ke pihak damkar, ternyata memang benar ada kebakaran lahan, itu tadi pembakaran sampah yang mengakibatkan apinya membesar dan sejumlah kasus kebakaran-kebakaran lahan lainnya, baik itu di kota maupun kabupaten juga sama. Saya geser ke informasi lain yang masuk di WhatsApp ya. Tadi itu ada Pak Mirza, oh kalau Pak Mirza ini berharap untuk penanganan parkir di Kota Malang kalau bisa seperti Kota Surabaya yang tegas katanya gitu. Banyak yang berharap demikian Pak Mirza ya. Saya lihat juga kemarin di WhatsApp pada ini mention-mention Surabaya. Ada Pak Fatoni, Pak Fatoni ini update soal kecelakaan kawan di depannya Kebun Raya Purwodadi. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Ini ada foto dan ada video. Saya tampilkan videonya dulu. Ini antara R4 ya, mobil pribadi dengan truk kontainer.
1: Di depan Kebun Raya Purwodadi ada
0: agak kurang jelas nih suaranya Pak Fatoni, mengingat juga mungkin karena di pinggir jalan ya. Oh, lakanya laka beruntun. Dari video ini ada 3

0: Kendaraan yang terlibat ya, dua kendaraan pribadi, yang paling belakang itu ada truk kontainer. Saya coba geser dulu deh untuk ininya, videonya, kita ke fotonya dulu ya. Nah, ini fotonya kawan, terlihat ya, sudah ada petugas di lokasi untuk melakukan penanganan. Oke, baik, terima kasih. Untuk trafiknya coba kita cek dulu ya, di depannya Kebun Raya Purwodadi Pak ya. Kalau tadi sih masih aman. Oh, sekarang tuh yang arahnya ke Surabaya, kawan, terjadi perlambatan pas di persimpangan Purwodadi Nongko Jajar atau dari pertigaan Bumi Pararejo Indah itu arah ke utara sampai di mana ini ya? Hampir mencapai SPBU di ini. Purwodadi itu agak-agak 100 meter kurang sudah relatif lancar. Jadi yang arah ke Surabaya yang tersendat. Apakah ini harus masuk tol? Sebenarnya bisa juga kalau misalnya mau masuk di Lawang, tapi kalaupun nggak masuk ke tol juga masih aman karena kendaraannya itu sudah di pinggir, jadi dua lajur ya, dua lajur di lajur sebelah kiri untuk kendaraan yang terlibat laka, sementara untuk di lajur kanan itu masih bisa dilintasi dan pantauan di sana juga sudah ada petugas yang standby.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap, kawan, untuk ukuran wisata alam sederhana. Mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
1: HP?
3: Bukan.
1: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Nita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan dari anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini meminta menegaskan ya ke Pemprov Jatim untuk segera menangani ancaman kekeringan di bidang pertanian, kawan. Dari Bu Erma, ini selaku Komisi B DPRD Jatim, menilai pemerintah itu harus mengubah pola penanganan dari sekedar mencatat lahan yang sudah gagal panen menjadi menyelamatkan lahan yang masih memiliki peluang untuk dipertahankan. Karena saat ini iklim di Jawa Timur itu masih menunjukkan ancaman kekeringan ekstrim ya. Kalau dari pemantauan BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Timur, ini per September hari tanpa hujan atau HTH berturut-turut di sebagian besar wilayah Jawa Timur itu sudah masuk ke kategori kekeringan ekstrim, yaitu lebih dari 60 hari. BMKG juga memprediksi curah hujan itu masih berada dalam kategori rendah, bahkan kurang dari 50 mm dengan peluang sekitar lebih dari 90%. Kemudian imbas dari ancaman kekeringan ini, dari Gubernur Jawa Timur sendiri, Hovifah Indar Parawansa itu juga meminta Dewan Masjid Indonesia atau DMI Jatim untuk menggelar sholat istisqo, kawan, serentak ya. Infonya sih dari Bu Gubernur ini mintanya di hari Jumat, jadi di tanggal 25 September ini harapannya nanti akan digelar sholat istisqo serentak untuk wilayah Jawa Timur di masjid-masjid untuk meminta hujan dan harapannya bisa menghadapi kekeringan yang saat ini masih melanda di wilayah Jawa Timur. Tapi kalau ini juga penegasan juga ya dari Hovifah bahwa sholat istisqo itu bukan serta-merta hanya meminta agar hujan turun saja, tapi ikhtiar katanya agar hujan yang turun ini juga membawa manfaat bagi masyarakat. Itu disampaikan setelah kemarin ada 24 kabupaten ya di Jawa Timur di sejumlah titik-titik tertentu itu yang sedang menghadapi kekeringan ekstrim. Kalau untuk bantuan air bersih, saya lihat juga reportnya selalu diberikan, termasuk banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim juga. Ada pendekatan berbasis teknologi untuk pencarian sumber air, lalu juga dilakukan operasi modifikasi cuaca penyemaian awan. Dilakukannya di awal September kemarin, kawan, di tanggal 3. Apakah nanti benar-benar dilakukan istisqo, sholat istisqo serentak di hari Jumat? Ini masih belum ada update lainnya dari Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur ya. Nanti kalau misalnya ada, kita akan update kembali apakah memang serentak. Kalau di Malang pun dipusatkannya di mana saja, kita akan update-kan. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali bergabung. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, regenerasi petani batu masih jadi tantangan. Petani muda hanya 10%. Hari ini dalam program Ijen Talk di Radio Sedikit FM, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

0: Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana menyampaikan, regenerasi petani menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Dari sekitar 20.000 petani yang terdata, hanya 2.000 yang masuk kategori petani muda usia 19-40 tahun. Rendahnya minat generasi muda untuk melanjutkan profesi pertanian berkaitan dengan persepsi bahwa bertani membutuhkan proses panjang. Sementara hasil yang diperoleh belum tentu sebanding. Di sisi lain, kawan, alih fungsi lahan juga menjadi tantangan karena ketersediaan lahan pertanian terus berkurang. Haryadi menilai regenerasi petani perlu terus didorong agar sektor pertanian Kota Batu tetap berkelanjutan. Dia juga menekankan pentingnya kekompakan petani muda serta penguatan kelompok tani agar sektor pertanian bisa terus berkembang di Kota Batu. Kawan, Pemprov Jatim gencarkan waterbombing di Gunung Buta. Tim BPBD Jawa Timur terus menggencarkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Buta, Kabupaten Malang dan juga Gunung Kawinajang, Kabupaten Blitar. Melalui jalur udara menggunakan helikopter waterbombing serta penanganan darat oleh tim gabungan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menyebut waterbombing dilakukan di sejumlah titik meliputi pos Meja Bundar, kemudian kawasan Gunung Malang, pos 3 Buta serta pos 4 Batu Tulis. Selain itu, kawan, pemadaman dari jalur darat juga dilakukan oleh tim gabungan meliputi BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Blitar, TNI, Polri, Manggala Agni, dan juga relawan warga setempat. Informasi lain, kawan, puluhan pesawat dan juga ribuan personel dikerahkan untuk atasi karhutla. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut sebanyak 64 pesawat dan juga 54.000 personel gabungan sudah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla sejak Agustus lalu. 64 pesawat ini terdiri dari 55 unit pesawat milik BNPB, kemudian ada 9 lainnya milik TNI yang digunakan untuk melakukan waterbombing. Sementara ribuan personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan juga masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan jam 12 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya siang hari ini masih di City Report. Dan juga kawan untuk di siang hari, kawasan Tlogomas, jam 12 suhu ada di angka 31 derajat Celcius. Kalau di wilayah Tlogomas memang suhu tertinggi kali ini masih di angka 31. Kalau yang di Sukun, Kedung Kandang, kalau perakiraan BMKG, kabarnya itu suhu tertinggi di angka 33 derajat Celcius. Apakah di jam 12 siang kali ini ada yang melintas di kawasan tersebut? Nanti boleh untuk Anda update kawannya bersama Sedikit FM. Karena kalau untuk di Jawa Timur sendiri, ini juga beda dari biasanya. Biasanya itu kalau di Malang paling tinggi itu untuk suhunya siang hari itu 31, tapi hari ini ternyata 33. Di Jawa Timur juga biasanya suhu tertinggi itu 33 ya, tapi ternyata hari ini tercatat 36. Nah, kurang tahu juga tuh 36 derajat Celcius ada di kawasan mana. Coba nanti saya cek juga kembali di lamannya BMKG. Barangkali kalau Anda yang lagi dalam perjalanan melihat kondisi suhu juga masih cukup panas ya, siang kali ini cukup terik, jangan lupa untuk apply sunscreen ya. Selain itu juga Anda bisa prepare ya dengan memilih baju lengan panjang, jangan lupa untuk kenakan topinya juga ketika keluar ruangan untuk bisa menghindari langsung paparan sinar matahari. Untuk di siang hari ini kawan, saya juga mau update dulu bagaimana untuk proses pencarian gitu ya, ataupun juga proses evakuasi dari korban KM Virgo 8 yang sampai hari ini juga masih terus dilakukan. Kabarnya per hari ini mereka mulai menggunakan tim penyelam yang profesional ya. Jadi kalau dari informasi yang kita terima pagi tadi untuk proses pencarian dari para korban dari KM Virgo 8 itu juga disertakan ada 6 penyelam khusus yang diterjunkan. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan 6 penyelam khusus ini kawan berasal dari Basarnas Special Group atau BSG. Semua upaya sudah dilakukan secara maksimal, kemudian juga salah satunya dengan menerjunkan ada 6 penyelam khusus kali ini. Meskipun begitu juga tetap mengutamakan keselamatan dari para personel. Basarnas juga terus mengerahkan KN SAR Kamajaya juga untuk melakukan penyisiran, sekaligus ada Lego jangkar di sekitar lokasi kapal untuk mendukung proses penyelaman. Kemudian juga dari proses penyelaman ini tadi ya, baru saja kita dapat informasi kabarnya ada 2 korban yang meninggal, ini kembali ditemukan dalam badan KM Virgo 8. Kemudian juga bagaimana prosesnya sampai hari ini juga masih terus berlanjut, nanti saya update untuk Anda. Tentunya yang mau menambahkan lagi informasi siang hari ini juga masih bisa ikut Anda share di 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: CityGate 919 FM, Guidance for Your Life. Kamu di jam 12 kali ini, kembali kita update dulu ya, upaya dari pencarian korban yang ada dalam badan kapal Virgo 8. Jadi dari penyelam Basarnas Special Group atau BSG, kabarnya ini tadi juga kembali menemukan dua korban dalam badan KM Virgo 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Kemudian kedua korban ini berjenis kelamin laki-laki, ditemukan saat penyelam dan juga pencarian dalam kapal. Kedua korban tadi masing-masing ditemukan sekitar jam 9 lewat 4 menit dan juga sekitar jam 9 lewat 13 menit ya. Ini dalam waktu Indonesia Tengah atau WITA. Jadi kawan, ini juga dari kejadian KM Virgo Transport 8 yang mengalami hilang kontak dan kabarnya mengalami tenggelam waktu itu tanggal 13 September 2026 sekitar jam 2 WITA. Setelah menghadapi cuaca buruk di perairan Masalembo, Laut Jawa. Kemudian juga untuk upaya pencarian para korban secara resmi dilakukan pada tanggal 14 Septembernya. Kemudian juga update-nya, kabarnya berbagai upaya dilakukan, salah satunya juga melibatkan para penyelam khusus gitu. Dan untuk mereka, para penyelam khusus itu baru diterjunkan per kemarin tanggal 20 September 2026. Mereka adalah penyelam elit Basarnas Special Group yang dikerahkan kemarin pada 20 September 2026. Tim BSG kawan menerjunkan sama dengan hari ini, total ada 6 penyelam untuk menyisir bagian dalam kapal yang karam. Mereka melakukan aksi berisiko tinggi ini dengan memecah kaca kapal kawan untuk membuka akses. Kemudian mereka masuk dan berhasil waktu kemarin itu menemukan satu korban itu juga meninggal dunia ya, sekitar jam 2 siang WITA. Kemudian untuk operasi tadi kembali dilakukan sekitar jam 9 pagi dimulai, masih dengan 6 penyelam elit kawan untuk melihat menyisir area dalam kapal, dan ditemukan ada 2 korban ya meninggal dunia, jenis kelamin laki-laki yang waktu itu terjebak dalam kapal. Sudah berhasil di evakuasi juga kawan untuk 2 korban meninggal dunia itu. Kemudian untuk sampai sekarang juga masih terus dilakukan ya. Kalau informasi terakhir yang kita terima dalam proses evakuasi maupun juga proses pencarian sampai saat ini, data sampai sekitar jam 7 pagi tadi kawan, untuk update evakuasi KM Virgo 8 itu ada 10 yang meninggal dunia, kemudian 125 lainnya masih dalam proses pencarian. Itu untuk update per 21 September 2026. Kemudian untuk informasi yang lain, untuk siang hari ini kita juga bakal update dulu beberapa laporan yang kita terima via WhatsApp, salah satunya juga dari BPBD Kota Batu. Nah, ini kembali soal cuaca. Dari BPBD Kota Batu tadi mengabarkan untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah Kota Batu jam 12 siang, baik di bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area posko PB BBBD Kota Batu terpantau cerah berawan. Untuk di kawasan Anda yang di wilayah lainnya nanti boleh update juga ya, infonya di 0811-3600-911. Sambil saya cek juga tadi di WhatsApp ada kiriman video dari Pak Bambang. Coba saya play dulu video dari Pak Bambang.
2: Info depan Kebon Raya Purwodadi arah Surabaya, kecelakaan 2 mobil kecil, 2 mobil besar, truk. Sekarang situasi lancar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Anda bisa lihat kembali di visual radio kami untuk kejadian sepertinya laka beruntun atau bagaimana ya, karena melibatkan tadi ada 2 truk kawan. Untuk 2 truk ini, yang belakang berupa truk kontainer, kemudian yang di depannya itu berupa truk tangki. Depannya lagi itu ada kendaraan roda 4 biasa ya, warna kuning. Kemudian ada kendaraan kecil lagi, tadi kalau keterangan dari Pak Bambang. Untuk di lokasi, sekilas dari videonya belum ada petugas juga Pak Bambang ya di area tersebut. Sambil saya putar sudah ketiga kali ini masih belum kelihatan petugas polisi. Tadi kita juga masih upayakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan itu masuknya wilayah Kabupaten Pasuruan ya, di daerah Kebun Raya Purwodadi. Dan untuk di lokasi kawan, barangkali kalau Anda yang mau masuk ke dalam Kota Malang dari daerah Pasuruan, coba saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic. Sekilas dari videonya Pak Bambang itu masih lancar, kemungkinan karena pas baru kejadian ya. Nah sekarang waktu saya cek dari aplikasi pemantau traffic, antriannya sudah mulai agak lumayan ini mengarah ke area gate tol Purwodadi. Kalau dari arah dari arah Malang ya yang padat ini. Oh baik, untuk lakanya ternyata arah ke Surabaya kawan, mohon maaf ya. Jadi di daerah Purwodadi mengarah ke Surabaya itu yang terjadi laka. Jadi untuk antrian bakal Anda temui sejak di kawasan gate tol Purwodadi mengarah ke seberangnya Kebun Raya Purwodadi. Jadi itu yang bisa diantisipasi, Anda bisa hindari dulu kawan ya untuk di jalur tersebut karena antrian kendaraan sudah mulai mengular. Kalau ada yang barusan melintas di sana, sudah ada penanganan belum ya? Boleh untuk Anda update juga. Kalau tadi Pak Bambang mengirimkan videonya sekitar jam 12 lewat 7 menit, sekarang sudah berselang sekitar 15 menit lebih ya. Barangkali sudah ada penanganan juga di sana, nanti boleh untuk Anda tambahkan ya. Kemudian informasi yang lain dari Pak Handi, selamat siang. Lagi pantau di mana ini, kelihatannya kawasan Terminal Arjosari kah?
0: Tadi untuk proses pencarian dari para korban dari KM 08 itu juga disampaikan
3: ada N73 54. Oke. Tentrem N7645 OHA.
0: Special group atau ESG. Semua upaya sudah dilakukan secara maksimal.
1: Oke, terima kasih Pak Handi untuk informasinya. Tadi sudah kelihatan dua bus ya yang ngetem. Ada video lagi yang dikirimkan. Berapa lagi nih yang tertangkap kameranya Pak Handi?
0: Merekan KN
3: Deli Prima S
0: sekaligus ada Lego Jangkar di sekitar.
1: Oke, terima kasih ya Pak Handi untuk informasinya. Tadi untuk laporannya kita juga sudah sampaikan ke pihak dari Terminal Arjosari, ada Bu Mega Perwira ya dari Kepala Terminal Arjosari, dan kita masih menunggu untuk responnya.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.
5: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol tidak ada hambatan, baik dari Singosari, Lawang, kemudian Malang Madiopuro sampai di sekitaran Waru. Arah ke Surabaya juga lancar saat ini di ruas tol, baik yang nanti masuk di area Kejapanan, kemudian sampai di area Porong, Sidoarjo, itu relatif lengang bahkan ya. Gempol Rembang, kemudian sampai ke area Probolinggo, cukup ramai tapi tidak sampai mengakibatkan antrian. Anda boleh update juga pantauan di sejumlah ruas tol lain, kawan, mungkin selain trafiknya, cuacanya juga seperti apa, boleh Anda kabarkan dengan mention di @city98.11 FM.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Ya, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau.
0: jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia. Setiap hari Sabtu jam

0: on FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM. Serigat 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini, Anda yang juga lagi perjalanan mengarah ke Surabaya, ini lebih direkomendasikan lewat di jalur tol dulu, karena untuk di arteri tadi yang mengarah ke Surabaya, tepatnya di seberangnya kawasan Kebun Raya Purwodadi, tadi ada kecelakaan beruntun melibatkan ada 4 kendaraan. Yang pertama, yang paling belakang itu truk box ya, kemudian depannya truk box itu ada truk tangki. Kemudian untuk depannya truk tangki tersebut ada kendaraan roda 4 gitu ya, warna kuning, kemudian depannya lagi yang warna putih. Tadi untuk informasi awal kita terima ada dari Pak Fatoni sekitar jam 11 lewat 27 menit. Dari video tersebut sudah ada petugas kepolisian ya, tadi kalau saya amati. Selanjutnya tadi juga ada kiriman video dari pendengar Sedigar FM, kecelakaan tersebut ada dari Pak Bambang. Kemudian untuk di kawasan area Purwodadi, ini perlu untuk Anda hindari dulu. Barangkali yang mau mengarah ke Surabaya ya, bisa lanjut di jalur tol. Untuk ketika Anda sudah sampai di kawasan arteri, bisa langsung masuk di kawasan gate tol Purwodadinya itu. Karena tadi kelihatan ekor antrian bakal Anda temui setelahnya gate tol Purwodadi. Jadi kalau untuk Anda, ini yang juga mau mengarah ke kawasan Purwodadi ya, patut untuk antisipasi juga kalau Anda keluar di kawasan Gitol Purwodadi yang mengarah ke Surabaya, itu langsung menemui antrian kendaraan. Tadi juga ada Bu Septi. Bu Septi sempat terjebak antrian dari exit Purwodadi menuju ke Surabaya, ada apa ya? Nah, ini untuk di lokasi ada kejadian laka Bu Septi, jadi tetap hati-hati ya kalau sudah akses di lokasi, karena nampaknya untuk kendaraan tersebut juga masih ada di pinggir jalan. Sampai di siang hari ini juga kawan, untuk informasi tadi yang sebelumnya kita terima dari pendengar Sedigar FM soal kabar PJU ya yang padam, tadi itu kita terima dari Pak Hendro. Kemudian kita sampaikan ke pihak PJU Kota Malang, ke pengaduan PJU Kota Malang. Ternyata kalau dilihat dari jenis lampunya itu merupakan lampu taman atau lampu dekorasi milik kewenangan dari pihak DLH. Jadi untuk laporan dari Pak Hendro tadi yang sudah kita teruskan ke pengaduan PJU Kota Malang, kita lempar lagi ke pihak DLH Kota Malang, ada Bu Lintang selaku pengaduan DLH Kota Malang, dan masih menunggu kawannya untuk responnya. Tadi itu untuk lampu yang padam di kawasan Jalan Ijen, ini dikabarkan oleh Pak Hendro sudah sekitar semingguan. Kemudian itu lampunya memang ada di satu tiang, cuman satu tiang ini ada dua lampu gitu ya, bercabang kanan kiri. Nah, itu sama-sama padam, kurang tahu juga penyebabnya apa. Jadi harapannya bisa segera dilakukan perbaikan. Ini tadi juga sudah direspon oleh Bu Lintang baru saja. Informasi dari Bu Lintang baik, akan saya sampaikan ke bidang terkait. Selanjutnya kawan, untuk yang lagi dalam perjalanan, barangkali ada juga yang mengarah ke kawasan Kota Batu. Kalau Anda ke wilayah Kota Batu, kadang juga pengen ya punya hunian di sana, apalagi bentuknya villa, bisa buat investasi, bisa juga untuk Anda kunjungi waktu akhir pekan bersama keluarga. Tapi kadang juga masih ada ya rasa takut boncos atau takut nggak produktif kalau beli properti. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill, atau Anda bisa hubungi juga di 0822 333 1447. Saya ulangi untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside.
2: Ketersediaan beras premium di Kota Malang mulai terbatas. Di sejumlah pasar dan juga toko, stok masih ada namun jumlahnya tidak banyak. Sementara harga jualnya juga ikut naik. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masa tanam, tingginya harga gabah, hingga biaya kemasan. Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luputu Eka Wilantari, mengatakan pemerintah sudah melakukan pengecekan bersama TPID dan menyiapkan beberapa langkah untuk menjaga ketersediaan beras, mulai operasi pasar hingga pemanfaatan beras premium Bulog.
3: Dari pantauan tim kami di lapangan, terutama di pasar ya, dan di termodern, sebenarnya stok beras bukan langka sih, ada hanya memang stoknya terbatas. Nah, kenapa kemudian stoknya terbatas? Karena memang harga beras dari distributor itu sudah mengalami kenaikan. Mulai kenaikan sehingga pedagang pun khawatir kalau membeli sudah harga tinggi, nanti ke konsumen kan juga harus tinggi. Nah, khawatir nanti konsumen tidak ada yang beli, seperti itu loh. Kalau dari kami sih, kami di Skopinda fungsinya kan di ketersediaan ya Mbak ya. Memastikan bahwa ketersediaan di pasar itu ada, kemudian harganya tidak melebihi HET, itu sebenarnya fungsi kami. Ya, cuman kembali lagi, kalau kami di fungsi kami terkait ketersediaannya di pasar, kemudian cerita modern dan juga di harga, sebetulnya kalau lebih fungsi kami itu lebih ke arah sana.
2: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartikaningrum, menilai keterbatasan beras premium tidak bisa hanya dilihat hanya dari sisi produksi. Peningkatan permintaan, perubahan perilaku konsumen hingga rantai distribusi juga perlu diperhatikan karena kenaikan harga beras premium bisa ikut mempengaruhi jenis beras lainnya.
4: Pemerintah daerah memiliki beberapa instrumen strategis yang paling dekat untuk meredam tekanan harga dan kelangkaan ini. Yang pertama adalah operasi dan gerakan pangan murah atau GPM biasanya disebut. Jadi pemerintah daerah itu melalui dinas perdagangan atau dinas ketahanan pangan itu dapat bekerja sama dengan Bulog untuk memberikan titik-titik atau pasar gitu ya, bersama stabilitas pasokan dan harga pangan. Beras subsidi langsung gitu ya kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Kemudian bisa dengan inspeksi mendadak gitu ya, atau bisa disebut sidak dari rantai pasok, melakukan pengawasan ketat gitu bersama Satgas Pangan untuk memastikan agar tidak ada praktik penimbunan gitu ya, atau spekulasi rantai distribusi atau rantai pasokan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya, atau mungkin bisa sengaja menahan stok di tengah situasi yang sulit seperti ini.
2: Keterbatasan beras premium bukan sekedar persoalan stok di pasar. Stabilitas pasokan, distribusi, harga, serta respon pemerintah menjadi penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa memicu kenaikan harga beras secara lebih luas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
4: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
4: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life.

0: Serigen 91 FM, guidance for your life. Kawan di siang hari ini untuk Anda juga, salah satunya yang sudah punya rencana untuk jalan-jalan di wilayah Malang. Untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling-keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan ada 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, kemudian Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian ada Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di wilayah Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, makin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman, kemudian terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Dan untuk Anda juga yang sekarang ini masih dalam perjalanan, ada yang lagi mobile mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, sisi selatan, coba kita cek dulu untuk kondisi trafiknya ya. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau trafik, saat ini masih cukup lancar saja mulai dari kawasan Esupriyadi, kemudian mengarah ke wilayah Kebonagung, dari Kebonagung mengarah ke Genengan, Pakisaji, Pepen, sampai di area kampus Unira, Jalan Mojosari ya, daerah Kepanjen, itu juga kondisi lalu lintas masih lancar. Di siang ini, Sidi Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang. Atau Anda bisa juga akses di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus Unira 1 Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang, Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju

ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumber Celeng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, danau payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
4: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
2: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
6: Sabar dong.
2: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
6: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
2: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
6: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah, yaudah, ini dipakai, tuh. Udah, ayo cepet.
7: Terkadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Sedikit lain warna FM Guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, untuk Anda juga barangkali ada yang mau mengarah ke kawasan Suhat, coba sambil kita cek dulu di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Untuk kondisi lalu lintas masuk di jam 12 lewat 56 menit masih cukup lancar dari arah Jembatan Suhat menuju ke Patung Pesawat, maupun juga sebaliknya dari Patung Pesawat menuju ke kawasan Jembatan Suhatnya. Kalau yang di area depannya RSUB siang hari ini pun juga sama, kawan, kondisi lalu lintas masih lancar saja. Siang hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa chat juga di 0811-36-99-62. Sekali lagi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa hubungi di 0811-36-99-62 untuk chat. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
10: Ya kawan, kembali lagi untuk update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan sejauh ini di jam 12.57 menit masih lancar ya. Dari beberapa getol pun di ruas Pandaan, baik juga di Malang Madiopuro, kemudian Pakis, Lawang, termasuk Singosari, exit entry-nya tidak ada hambatan. Ke Surabaya lancar sekali, di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, arah sebaliknya juga ya, sama-sama lancar. Begitu juga ketika Anda berbelok ke area Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan, sampai dengan Pasuruan Probolinggo, tapi kalau lepas dari rest area 833A, ini arah exit Probolinggo, cukup ramai di sana. Boleh Anda tambahkan juga update di sejumlah ruas tol lainnya kawan dengan mention di @city_guide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, regenerasi petani tidak cukup sekedar mengajak anak muda bertani. Hari ini dalam program Ijen Talk di Radio City Guide, dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menyampaikan, regenerasi petani tidak cukup dilakukan dengan sekedar mengajak anak muda masuk ke sektor pertanian. Menurutnya, pertanian perlu dibangun sebagai mata pencaharian yang mampu memberikan prospek kehidupan yang layak. Sujarwo juga menjelaskan teknologi perlu diterapkan untuk membantu petani meningkatkan produksi, sekaligus menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kebutuhan pasar. Dia menyebut pendekatan ini penting agar pertanian tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi mampu membaca permintaan pasar dan mengurangi risiko akibat fluktuasi produksi maupun harga. Sujarwo juga menilai penguatan kelembagaan dan akses pasar menjadi bagian penting dalam regenerasi petani termasuk melalui kelompok tani dan koperasi. Selain itu, pendampingan serta penerapan teknologi dapat membantu petani muda mengembangkan usaha pertanian yang lebih maju dan menguntungkan. Kawan DMI Jatim diminta segera gelar sholat istisqo. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta Dewan Masjid Indonesia atau DMI Jatim untuk menggelar sholat istisqo secara serentak di masjid-masjid pada Jumat 25 September sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi kekeringan yang masih melanda wilayah Jatim. Menurut Hovifah, sholat istisqo bukan sekedar permohonan agar hujan turun, tetapi juga menjadi ikhtiar agar hujan yang turun membawa manfaat bagi masyarakat. Selain meminta untuk diselenggarakannya sholat istisqo, Pemprov Jatim juga terus berupaya menghadapi kondisi kekeringan saat ini dengan mengkombinasikan pendekatan berbasis teknologi dalam pencarian sumber air hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kawan, program magang nasional tahap 2 resmi dimulai. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker resmi memulai hari pertama pelaksanaan magang nasional tahun 2026 tahap 2 hari ini. Direktur Jenderal Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawan Syah, berharap program magang ini bisa mendatangkan manfaat bagi para lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Kata Darmawan, melalui proses magang ini peserta dapat mengembangkan kompetensi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: Sedikit Nair on the FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Kemudian kawan, untuk di jam 1, untuk Anda yang salah satunya masih dalam perjalanan ya, melihat kondisi cuaca juga masih cukup panas terik. Dan tadi sempat disinggung bagaimana prediksi cuaca dari pihak BMKG untuk di beberapa kawasan area Malang hari ini suhunya memang cukup tinggi ya. Ada di angka 33 derajat Celcius itu di kawasan Sukun dan area Kedung Kandang. Ada yang barusan pantau juga di sana, nanti boleh untuk Anda bagikan juga ya pantauan cuacanya. Sekaligus saya mau berikan rekomendasi, apalagi di tengah kondisi cuaca yang cukup panas bahkan terik di siang hari, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan sebagai antisipasi di tengah paparan cuaca dan juga radiasi UV. Karena kalau saya lihat dari indeks UV juga kawan, hari ini cukup bervariasi, apalagi juga dipengaruhi dengan kelembapan udara. Jadi bagi Anda yang banyak aktivitas di luar ruangan, disarankan untuk mengambil langkah perlindungan secara mandiri. Yang pertama ya, tadi saya sempat sampaikan juga, jangan lupa gunakan tabir surya atau sunscreen, karena dengan perlindungan berupa sunscreennya ini bisa melindungi paparan sinar matahari secara langsung. Selain sunscreen, Anda juga bisa prepare untuk pakaiannya, bisa menggunakan baju lengan panjang, kemudian bisa gunakan topi juga ya, apalagi topi yang lebar itu sepertinya bisa cukup membantu. Sekaligus biasanya kalau lagi mobile, apalagi roda 2 gitu ya, siang hari bisa lebih enak lagi kalau pakai kacamata hitam biar nggak silau gitu. Kemudian juga Anda lebih direkomendasikan di tengah kondisi suhu yang cukup panas ya, akhir-akhir ini di tengah musim kemarau, pastinya juga jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh Anda. Cukupi cairan tubuh untuk bisa mencegah dehidrasi, apalagi waktu terik siang hari. Terakhir juga kawan, Anda patut untuk waspada juga saat berkendara ketika jarak pandang mulai menurun akibat munculnya udara kabur maupun juga kabut ya. Ini perlu untuk diantisipasi juga, tetap fokus untuk berkendara apalagi siang hari. Kadang juga ada ya waktunya siang hari untuk istirahat dulu, waktunya tidur siang. Kalau Anda sudah mulai lelah, sudah mulai capek, lebih direkomendasikan juga untuk bisa istirahat dulu. Kalau yang di ruas tol bisa mampir di rest area ya untuk istirahatnya. Dan untuk siang hari ini, tambahan informasi, tadi kita sempat terima kabar juga ada laporan 65 yang artinya itu ada kejadian kebakaran. Kita coba geser dulu untuk update informasi yang masuk di WhatsApp. Tadi itu sekitar jam 12 lewat 6 menit ada informasi soal kebakaran lahan ini di kawasan daerah Sawo Jajar. Ada video yang kita terima, Anda bisa lihat di visual radio kami.
1: Di tikungan bawah deretan kantor UMKM. Semak-semak lahan kosong nampaknya berasap, sengaja dibakar atau bagaimana ini. Sementara dalam pantauan belum terlihat ujung api, okay. Tapi di beberapa titik asap nampaknya kadang cukup tebal.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Itu di Sawo Jajar ya. Dan coba kita cek juga di teman-teman pihak damkar, apakah juga tadi sudah mendapat laporan hal tersebut. Kalaupun di lokasi tadi masih dalam pantauan oleh warga ya. Oh, ini ada video lagi. Sekitar jam 1 lewat 5 menit ada kiriman video. Lokasinya masih di Sawo Jajar yang disampaikan di laporan awal kah? Ada video yang kita terima, durasi 5 detik, saya tampilkan juga. Oh, itu lumayan besar juga ya. Itu karena kebakaran lahan atau tadi ada yang bakar-bakar gitu ya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Tadi kalau dari Sherlock-nya sendiri itu masuknya di daerah, betul, Sawo Jajar ya, masuknya di kawasan Lesan Puro. Ini kalau sesuai dengan lokasi yang sempat dikirimkan untuk titik koordinatnya. Coba nanti kita komunikasikan juga ya ke rekan-rekan damkar. Karena juga lagi-lagi di tengah musim kemarau seperti ini, upaya untuk bisa mengurangi potensi adanya kebakaran itu sangat penting. Salah satunya kawasan Malang ini yang diantisipasi oleh pihak damkar itu juga kebakaran lahan dan juga aktivitas pembakaran sampah gitu ya, yang masih sering ditemui. Akhirnya juga muncul gitu kawasan di wilayah Malang ini yang ditemui tiba-tiba apinya sudah besar. Itu ternyata diketahui sebelumnya ada aktivitas pembakaran sampah. Nah ini juga yang perlu menjadi atensi gitu ya. Kalau siang hari, apalagi juga di musim kemarau seperti ini, seperti di siang hari ini ya, lebih direkomendasikan memang hindari saja aktivitas apapun yang bisa berpotensi untuk mengakibatkan adanya kemungkinan kebakaran. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Coba saya cek lagi tadi yang belum sempat untuk kita play. Oh, ada juga informasi dari Bu Ratna. Bu Ratna, selamat siang. Tadi sempat pantau di daerah mana ini? Mulai kawasan Sardo sampai di Sumber Sari Gang 3 tadi macet. Kemudian juga sempat ditemui adanya gerobak yang parkir di pinggir jalan ya. Itu gerobak sampah atau gimana nih? Kalian bisa lihat di visual radio kami sedang saya tampilkan untuk pantauan trafik memang merambat. Dan salah satu penyebabnya juga karena ada gerobak yang diparkir di pinggir jalan, sehingga mengakibatkan untuk akses jalan ini juga semakin menyempit, apalagi volume kendaraan juga lumayan tinggi untuk di lokasi. Terima kasih Bu Ratna untuk informasinya. Dan untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan update di sekitar Anda, boleh ikut share di 0811 3600 911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Update kembali kawan, pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis, exit entry-nya aman ya. Kalau nanti arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, pantauan saat ini juga relatif lengang. Bahkan untuk Anda yang punya rencana mengarah ke bandara juga cukup ramai ya, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian. Dari arah Mojokerto nanti mau masuk ke Waru juga ada peningkatan volume. Perak masih lancar, Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo juga tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Ya, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
7: Mangkane, ojo ndelaho metal.
6: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
7: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
6: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
8: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan untuk di jam 1 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Siang hari ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, nampaknya di beberapa kawasan wilayah kota Malang masih cukup lancar ya sampai di jam 1 kali ini. Kemudian selain untuk kondisi traffic, untuk kondisi cuaca juga tadi yang sempat kita singgung untuk di siang hari ini kabarnya wilayah Malang agak panas. Barangkali kalau dari Anda juga ya merasa di luar sana agak panas, kira-kira berapa derajat Celsius nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Anda boleh share di 0811-3600-911. Dan siang hari ini kawan, informasi dulu. Karena kalau Anda masih ingat, pada tanggal 14 September 2026, waktu itu ada Menteri Keuangan ya, Purbaya Yudi Sadewa yang masih menjabat itu dicopot kawan dari jabatan sebagai Menteri Keuangan, kemudian digantikan oleh wakilnya sendiri. Kali ini yang sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan ada Su'a Hasil Nazara. Informasi yang kita terima, kabarnya siang hari ini baru saja ada 14 pejabat baru Kementerian Keuangan yang dilantik oleh Su'a Hasil. Jadi Menteri Keuangan Su'a Hasil Nazara resmi melantik ada 14 pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah ini kawan sekaligus menyempurnakan perombakan jabatan yang dimulai Kementerian Keuangan sebelumnya, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Dan Kementerian Keuangan kali ini juga menjelaskan, sebagian pejabat yang ditunjuk pada era Purbaya sejatinya sudah mengantongi surat keputusan atau SK dan mulai menjalankan tugasnya. Adapun untuk jajaran pejabat level eselon 3, eselon 4 juga, dan tingkatan struktural di bawahnya, proses pelantikan sudah diselesaikan secara internal oleh masing-masing pemimpin unit di eselon 1 terkait. Jadi selain pejabat eselon 2, Su'a Hasil juga ikut melantik pejabat, ada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Jadi pelantikan di KSSK ini juga menjadi mandat langsung dari Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang sekarang kawan diselaraskan dengan kehadiran Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Itu dia ya. Jadi untuk di hari ini baru saja Menteri Keuangan ada Su'a Hasil Nazara yang resmi melantik ada 14 pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan.
1: City Guides Life Hacks.
2: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana, tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor matic perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya

cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM, Gaiden for your life. Kawan, setelah baru saja ya Menteri Keuangan Suhasil Nazara resmi melantik 14 pejabat Eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini. Dan memang kawan, untuk kegiatan pelantikan ini dilakukan setelah Kementerian Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa ya, ini di... Karena itu periodenya masih di periode Purbaya sebelumnya. Jadi kalau dari pelantikan tersebut, memang para pejabat Eselon 2 yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini disebut sebagai penyempurnaan. Jadi sekali lagi, sebagai penyempurnaan perombakan pejabat yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan periode sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa. Jadi hari ini adalah pelantikan yang melanjutkan penyempurnaan dari penunjukan yang sudah dilakukan pada periode Purbaya waktu itu. Kemudian juga Suhasil menjelaskan sebagian pejabat yang ditunjuk di era Purbaya sejatinya itu sudah mengantongi surat keputusan atau SK dan mulai menjalankan tugasnya. Adapun untuk jajaran pejabat Eselon 3, Eselon 4 dan juga tingkat struktural yang ada di bawahnya, untuk proses pelantikan itu juga sudah diselesaikan, tapi secara internal oleh masing-masing pemimpin unit Eselon 1 terkait. Seperti itu. Kemudian juga dalam dalam kegiatan bisa dibilang juga pelantikan ya, yang dilakukan baru saja, Menteri Keuangan Suhasil juga memberikan instruksi tegas ke para jajaran pejabat Eselon 2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, yang baru saja dilantik. Pihaknya meminta agar proses pengawasan dilakukan tidak hanya memberikan penindakan setelah ditemui adanya pelanggaran. Jadi pihaknya meminta agar Bea Cukai juga memperhatikan kegiatan ekonomi dari hulu sampai kegiatan ilegal ini bisa dikurangi. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan juga pengumpulan penerimaan negara, Bea Cukai juga diminta untuk melakukan pembinaan ke pelaku usaha, terutama yang berorientasi pada pasar ekspor. Adapun juga mereka yang dilantik kawan ya, karena jumlahnya 14, ini pun juga kalau boleh saya share salah satunya saja ya. Ini ada Adang Nugroho Adi yang ditunjuk sebagai Kepala Kanwil DJBC Maluku, itu yang baru saja dilantik, salah satunya dari 14 yang baru saja dilantik per hari ini. Itu untuk update ya bagaimana aktivitas di area Menteri Keuangan setelah tanggal 14 lalu. Menteri Keuangan juga berganti dari Purbaya Yudi Sadewa, sudah berganti ke menteri yang sekarang ada Suhasil Nazara.

Hai, hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditubuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam Jalan Ranugrati Gang 2 RW 6, kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3, lurus saja sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, untuk informasi pertama, petani muda Kota Batu dorong petani jadi profesi yang menarik dan punya masa depan. Hari ini dalam program Ijentok di Radio Sedikit FM, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah menyampaikan, regenerasi petani harus dilakukan dengan membangun sektor pertanian sebagai profesi yang menarik, menguntungkan, modern, dan memiliki masa depan. Pengen menilai mengajak anak muda menjadi petani saja tidak cukup tanpa adanya proses pendampingan yang berkelanjutan. Rifki mengatakan, pelatihan bagi calon petani muda seharusnya tidak berhenti setelah kegiatan selesai, tapi dilanjutkan dengan pendampingan sampai mereka mampu menghasilkan produk, memasarkan, dan mendapatkan keuntungan. Menurutnya proses seperti ini penting agar usaha pertanian anak muda bisa berkembang dan tidak berhenti hanya pada tahap pelatihan. Rifki juga mendorong terbentuknya komunitas petani muda yang bisa memperkuat kompetensi sekaligus membuat sektor pertanian lebih menarik bagi generasi berikutnya. Dirinya sendiri menyebut sudah menggeluti pertanian sejak 2017 dan saat ini menjalankan usaha dari hulu hingga hilir termasuk produksi serta pemasaran hasil pertanian. Kawan, DPRD Jatim minta negara hadir di tengah ancaman kekeringan. Anggota Komisi A, Komisi B, DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, meminta Pemprov Jatim bergerak cepat dalam menangani ancaman kekeringan yang mulai menekan lahan pertanian dan kehidupan petani. Erma juga menegaskan, penanganan kekeringan tidak boleh menunggu tanaman mati atau saat lahan sudah dinyatakan puso. Menurutnya, pemerintah harus mengubah pola penanganan dari sekedar mencatat lahan yang sudah gagal panen menjadi menyelamatkan lahan yang masih memiliki peluang untuk dipertahankan. Informasi lain kawan, puluhan pesawat dan ribuan personel dikerahkan untuk atasi karhutlah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut sebanyak 64 pesawat dan 54.000 personel gabungan sudah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutlah sejak Agustus lalu. 64 pesawat terdiri dari 55 unit pesawat milik BNPB, 9 lainnya milik TNI yang digunakan untuk melakukan waterbombing. Sementara ribuan personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BBBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.

3891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di siang hari ini kawan. Dan tadi kalau misalkan kita lihat ya, ada pembahasan. Nah tadi ada pembahasan di segmen sebelumnya ya, tentang Menteri Keuangan Suhasil Nazara ini memberikan instruksi tegas pada jajaran pejabat Eselon 2 Direktorat Jenderal dan Bea Cukai atau DJBC yang memang baru dilantik hari ini kawan ya. Nah mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal tersebut kawan. Kalau misalkan kita lihat memang Bea Cukai masih banyak hal yang perlu di benahi ya, dari hulu sampai hilir itu perlu dibenahi, bagaimana penanganan-penanganan dan masuknya barang bisa teratasi dan minim dengan pungli. Dan mungkin untuk Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal itu kawan di 0811 3600 911. Nah kalau misalkan saya lihat memang untuk Bea Cukai itu kan pasti ada mengurusi tentang impor gitu kawan ya. Maksudnya saat bagaimana caranya saat orang-orang itu masuk ada pengecekan dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat yang perlu kita bahas juga tentang impor kawan ya. Meskipun kita tidak bahas dari segi Bea Cukainya, tapi kita perlu bahas juga bagaimana impor di Indonesia itu berjalan. Nah memang kalau misalkan kita cek datanya, impor di Indonesia ini melonjak 27%, ekspor itu hanya tumbuh 6% kawan. Apakah memang ekonomi Indonesia ini bakal aman dengan hal seperti itu? Jadi kenaikan impor Indonesia yang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekspor pada Juli 2026 datanya dinilai tidak serta-merta itu menunjukkan kalau misalkan adanya pelemahan fondasi gitu kawan. Tapi memang ada banyak hal yang menunjukkan tingginya faktor-faktor lain, contohnya seperti tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap barang modal, bahan baku dan barang antara dari luar negeri. Nah itu dikatakan oleh lead ekonomis Bank Danamon Indonesia Irwan Faiz, mengatakan peningkatan impor saat ini itu berkaitan dengan siklus pertumbuhan berbasis investasi. Menurut dia, aktivitas investasi dan industri yang menguat mendorong kebutuhan terhadap mesin, peralatan dan bahan baku serta berbagai input produksi. Nah mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami, karena setelah ini kita akan coba live TikTok di @city911fm. Satu lagu untuk Anda kawan terlebih dahulu dari Old City Car, Ray Jepsen, Good Time.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini ya, kalau misalkan kita lihat, tadi kita itu membahas tentang impor gitu ya, impor Indonesia yang memang melonjak 27% kawan. Dan dikatakan oleh lead ekonomis Bank Danamon Indonesia Irman Faiz, peningkatan impor ini berkaitan dengan siklus pertumbuhan berbasis investasi. Dan aktivitas investasi dan industri yang menguat itu mendorong kebutuhan terhadap mesin, peralatan, bahan baku, serta berbagai input produksi seperti itu. Jadi profil perdagangan yang memang tidak imbang ini bukan serta-merta kalau misalkan ternyata ini merupakan pelemahan ekonomi atau apapun itu. Nah, bukan kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang ini mencerminkan siklus pertumbuhan berbasis investasi ketika permintaan impor itu meningkat lebih cepat daripada penerimaan ekspor. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari BPS ya, datanya itu menunjukkan impor Indonesia pada Juli 2026 mencapai 26,09 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 460-an triliun lah. Nah, angka tersebut ini meningkat 27,02% dibandingkan Juli 2025. Nah, di sisi lain, ekspor pada periode yang sama hanya mencapai 26,22 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 462,42 triliun dan hanya tumbuh 6,05% secara tahunan. Dan ini membuat ruang surplus perdagangan itu menjadi sangat tipis kawan ya. Dan surplus ini sekaligus sebenarnya bisa membalikkan posisi neraca perdagangan pada Juni 2026. Nah, Irman mengatakan peningkatan impor itu perlu dilihat dari komposisinya, terutama kalau misalkan barang yang digunakan ini untuk mendukung kegiatan produksi dan memperbesar kapasitas industri dalam negeri. Nah, mungkin Anda pun juga boleh berkomentar kawan, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kita pantau dari beberapa getol, Singosari, kemudian juga Malang Madiopuro, Lawang, maupun nanti di sekitaran Pakis ya. Exit entry-nya tidak ada hambatan, cenderung lancar bahkan. Kemudian arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga masih relatif lancar. Kalau mungkin nanti mau mengarah ke Probolinggo, kita geser juga ke Gempol Rembang, kemudian Gempas sampai dengan Paspro. Itu relatif ramai ya, terutama ketika menjelang exitnya Probolinggo, setelahnya rest area. Mungkin nanti kawan-kawan yang akses di sejumlah ruas tol lain juga boleh berbagi kabar. Bisa langsung mention di @city_guide911fm.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di CityGate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at CityGate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Sebanyak 216 pembalap sepeda atau rider dari berbagai daerah di Indonesia saling adu cepat dalam kejuaraan Banyuwangi Ijen Geopark Downhill di Gantasan Bike Park, Kecamatan Licin pada tanggal 19 hingga 20 September 2026. Mereka berpartisipasi dalam kejuaraan bergengsi yang masuk dalam agenda resmi Federasi Balap Sepeda Internasional. Bupati Banyuwangi Ibu Fesyandani saat hadir menyerahkan medali kepada para pemenang, menyampaikan apresiasinya atas kelancaran acara tersebut. Menurut Ibu, Banyuwangi terus mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari sektor pariwisata daerah. Selain wisata alam, berbagai event olahraga juga dapat mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
2: Selamat sore kawan, dari Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Distribusi makan bergizi gratis MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 3B di wilayah Situbondo mengalami penghentian sementara sejak Jumat 11 September 2026. Warga Desa Silomukti, Kecamatan Melandingan, Siti Komariah mengatakan bahwa anaknya yang masih balita sudah 4 hari berturut-turut tidak menerima jatah MBG bersamaan dengan distribusi ke sekolah. Penyaluran makanan bergizi ini terhenti tanpa pemberitahuan mengenai durasi kepastiannya, sehingga memicu pertanyaan dari sejumlah penerima manfaat di daerah tersebut. Menanggapi keluhan warga, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Situbondo, Muhammad Faizi, mengonfirmasi bahwa penghentian penyaluran bersifat sementara. Hal tersebut terjadi karena masih banyak data penerima manfaat, baik kelompok 3B maupun beberapa sekolah yang belum terinput dalam surat penetapan kelompok penerima manfaat sementara SPS di BGN Pusat.
3: Saya Bayu, Radio Tirta Sakti membawa kabar. Pemkot Batu memperkuat sinergi dengan Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA dan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memperluas akses pasar bagi hasil pertanian lokal. Langkah ini diharap mampu meningkatkan penyerapan produk petani sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kerjasama tersebut diarahkan agar hasil pertanian Kota Batu dapat terserap dalam program pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Dengan begitu, petani memperoleh pasar yang lebih luas dan kepastian penyerapan hasil produksi. Pemkot Batu berharap kolaborasi bersama KTNA dan BGN dapat memperkuat ekosistem pertanian daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong produk pertanian lokal semakin berkembang dan berdaya saing.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi siang menuju sore ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di jam 2 lebih 1 menit kawan, kita move ini ya ke WhatsApp. Ada informasi yang kita teruskan ke Kandit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Yusrofi. Jadi tadi ada laporan dari pendengar, kalau misalkan memang ada mobil gitu kawan, yang memang terperosok ke gorong-gorong, dan tadi pendengar kami ini terburu-buru jadi tidak sempat bantu. Dan ini sudah disampaikan katanya ke mobil derek dan piket laka lantas. Thanks infonya, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Isrofi untuk informasinya. Dan tadi kita membahas tentang impor-ekspor Indonesia kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang impor-ekspor Indonesia ini mengalami perbedaan signifikan ya. Impor melonjak, ekspornya juga melonjak, tapi hanya 6%. Nah kalau misalkan kita lihat, ini ada komentar dari Bu Kurnia ya. Teorinya kalau impor lebih tinggi daripada ekspor, biasanya barang dalam negeri lebih mahal daripada barang-barang dari luar. Beras misal kayak Malaysia, Australia lebih murah dari beras sendiri, padahal pupuk sudah disubsidi ya. Atau barang elektronik misal kayak HP or laptop, bisa juga barang-barang mobilitas. Nah itu biasanya PR Menteri Perdagangan. Oke, terima kasih Bu Kurnia untuk komentarnya. Dan mungkin untuk Anda pun juga boleh berkomentar di WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Bagaimana tentang impor Indonesia yang memang dari segi aktivitasnya itu lebih tinggi impor kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita membahas dari sudut pandang lead ekonomis Bank Danamon Indonesia Irman Faiz, yang mengatakan memang peningkatan impor ini berkaitan dengan siklus pertumbuhan berbasis investasi. Nah kalau misalkan kita lihat, memang peningkatan impor ini perlu dilihat sesuai komposisinya ya. Apalagi jika barang yang masuk itu digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dan memperbesar kapasitas industri dalam negeri. Jadi realisasi investasi Indonesia juga perlu kita lihat. Contoh pada semester 1 2026 itu tercatat sekitar 1000 triliun lebih lah, atau mencapai 49,5% dari target investasi sepanjang tahun realisasinya kawan. Nah kalau misalkan kita lihat berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu realisasi ini tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan bisa menyerap tenaga kerja sekitar 1,44 juta tenaga kerja. Dan pemerintah sendiri sudah menargetkan realisasi investasi nasional pada 2026 itu mencapai 2041 triliun kawan. Dan dari total realisasi investasi semester 1 2026, penanaman modal asing mencapai 507,6 triliun atau 50,2%. Sedangkan penanaman modal dalam negeri mencapai 502,9 triliun atau 49%. Jadi investasi ini ditopang oleh banyak hal, industri logam, dasar, lalu pertambangan, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi. Jadi cukup banyak ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memang berinvestasi di Indonesia, dan biasanya impornya itu untuk bahan baku mereka menjalankan industri di dalam negeri. Dan kalau misalkan kita lihat derasnya impor yang memang tumbuh hampir 5 kali lipat dibandingkan pertumbuhan ekspor secara tahunan, ini masih menjadi catatan. Kalau peningkatan impor tidak diikuti dengan penguatan kapasitas ekspor dan penggunaan input domestik, nah manfaat pertumbuhan berbasis investasi ini berpotensi lebih banyak mengalir ke sektor eksternal saja. Dan Irman menilai dalam perspektif jangka panjang, impor barang modal dan bahan baku itu bisa memberikan dampak positif kalau benar-benar digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Nah, mungkin Anda pun juga boleh berkomentar kawan tentang hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, saya akan move juga, saya ada informasi untuk Anda di jam 2 lebih 39 menit ini kawan. Mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, konten makin relevan, dan leads mudah dikelola? Apakah ada kabar menarik? Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Catat tanggalnya ya, Senin 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai 3
sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000. Buruan daftar melalui WhatsApp ke 0813 3115 811.

0: Wisdom.
1: Jadi semuanya itu jalan sesuai dengan garis Tuhan. Tapi selama ini saya mencoba untuk konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, konsistensi itu terkait dengan bagaimana saya itu membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu juga dibangun bagaimana kita bertingkah pola di masyarakat kita. Karena tingkah pola kita itu, ya ternyata ada yang melihat. Jadi selain disaksikan oleh Tuhan, ya manusia itu juga akan menilai tingkah pola kita. Nah, tingkah pola kita itulah yang menjadi modal sebenarnya untuk kita bisa mencapai satu titik yang barangkali titik itu kita tidak sangka, kita tidak duga. Nah, karena kepercayaan itulah kita

bisa mencapai satu titik, ya. Dan lagi, titik itu tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ketika kita mendapatkan kepercayaan itu, yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Bagaimana supaya orang-orang yang percaya pada kompetensi kita itu tidak kecewa. Dan kita juga menjaga itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu kepercayaan yang mereka juga harus dapat efek, dampak dari kepercayaan itu. Jadi menjadi pemimpin itu bukan perkara menang kalah, tapi menjadi pemimpin itu adalah bagaimana orang-orang yang dipercaya itu mampu memberikan dampak pada masyarakat. Saya mengutip dari pemikirannya Fukuyama itu dalam social capital, ya, bahwa skill, trust, networking, dan norm itu adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh sebagai modal sosial, ya, sebagai modal sosial. Skill, bagaimana Anda bisa presentasi diri, cakap berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk di dalamnya itu adalah kemampuan Anda untuk menunjukkan passion Anda. Trust itu adalah bagaimana Anda dipercaya oleh orang dan percaya pada diri sendiri dengan selalu menjaga perilaku-perilaku yang normatif. Networking itu juga jaringan, ya, dan norm terkait dengan attitude, tata tingkah polanya, kelakuannya, bagaimana patuh pada norma-norma, nilai-nilai yang berlaku itu. Saya Dr. Fauzik Lendriono, MSI, dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore. Dan kalau misalkan di jam 4 lebih 54 menit ini terpantau untuk cuaca kawan di sekitaran Tlogo Mas ini cukup mendung ya. Nah ini kita bisa lihat juga memang di laman BMKG untuk saat ini di sekitaran Tlogo Mas perkiraannya 26 derajat Celcius dengan potensi cerah hingga cerah berawan dengan kecepatan angin masih aman di kisaran 8 hingga 9 km per jam. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana di sekitaran Anda kawan, kirimkan di 0811 360 911. Nah kalau misalkan kita cek juga, tadi kan kita bahas tentang impor kawan, dan hal inilah yang memang perlu kita lihat kawan. Kalau misalkan kita lihat dari Menteri Perdagangan Budi Santoso itu mengatakan pemerintah optimis neraca perdagangan Indonesia itu bisa kembali mencatat surplus secara berkelanjutan setelah pada Juli 2026 kembali membukukan surplus besar 0,12 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sampai seterusnya bisa menjadi surplus lagi harapannya. Dan menurut Budi, surplus Juli ini menjadi perkembangan positif setelah neraca perdagangan mengalami defisit selama 2 bulan berturut-turut pada Mei dan Juni 2026. Dan secara kumulatif kinerja ekspor Januari sampai Juli 2026 itu masih menunjukkan pertumbuhan 4,43%. Dan salah satu faktor yang sempat memberikan tekanan pada neraca perdagangan itu tingginya harga minyak dunia pada Maret sampai April 2026 yang sempat berada di atas $100 Amerika Serikat per barrel. Anda boleh tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan di 0811 360 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan Dispora Park Kota Malang tawarkan puluhan aset olahraga agar dikelola swasta mulai 2027. Kepala Dispora Park Kota Malang Arif Tri Sastiawan menyampaikan perawatan puluhan sarana-prasarana olahraga milik Pemkot Malang jadi tantangan di tengah keterbatasan anggaran. Dispora Park pun juga menyiapkan skema pengelolaan bersama swasta yang diperkirakan mulai berjalan 2027. Menurutnya, jumlah sarpras yang berada di bawah pengelolaan Dispora Park cukup banyak, tidak hanya Stadion Gajayana dan Gorken Arok, tapi juga sejumlah lapangan olahraga yang tersebar di wilayah Kota Malang. Kawan Kementerian PPN Bappenas gandeng Jerman dan Jatim untuk kelola sampah. Kementerian PPN Bappenas bersama Pemprov Jatim dan pemerintah Jerman telah mengukuhkan komitmen bersama 5 kota kabupaten di Jawa Timur untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat daerah. Sejumlah daerah Jatim yang diajak kerjasama meliputi Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Leonardo menyebut, penguatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk merealisasikan visi nasional ekonomi sirkular ke dalam aksi lokal. Kawan beras medium hingga premium alami kenaikan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga beras medium dan premium mengalami kenaikan di sejumlah kabupaten kota hingga lebih dari 3% pada minggu ketiga September 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, secara nasional harga beras medium meningkat 0,76% sedangkan beras premium naik 0,69%. Harga rata-rata nasional beras medium hingga minggu ketiga September mencapai Rp14.644 per kilogram, sementara harga rata-rata beras premium mencapai Rp16.495 per kilogram. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.
0: One Hot News.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Bu Susan ya, di 1417 tadi belum terbaca. Assalamualaikum Mas Iqbal, dapat info dari grup RT, izin bertanya, kira-kira perbaikan atau PDAM berapa lama? Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat estimasi perbaikannya ini 10 jam dan estimasi normalisasinya 2 kali 24 jam. Jadi estimasi mengalir normal itu akan mencapai Kamis 24 September 2026. Nah, ini di wilayah mana saja yang ditanyakan oleh Bu Susan. Jadi ini mungkin saya mulai dari penyebabnya kawan ya. Jadi ada himbauan menampung air karena terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir. Ini diinformasikan oleh Tugu Tirta. Penyebabnya kebocoran pipa 250 mm di Jurang Susu Kota Batu. Nah, wilayah terdampaknya di mana saja? Ada di wilayah Kelurahan Mojolangu, seluruh wilayah di Kelurahan Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karangpesuki, Tasikmadul, Landungsari, Kabupaten Malang. Nah, perbaikannya memang dimulai besok kawan pukul 9 pagi ya. Dan pelanggan ini dihimbau untuk menampung air sebelum pihak dari Jasa Tirta, Tugu Tirta maksud saya, melaksanakan pekerjaan. Jadi tim ini berupaya untuk menyelesaikan kendala tersebut secepat mungkin. Dan sudah ada estimasinya memang perbaikan dimulai hari ini, tapi aliran air akan terhenti mulai Selasa 22 September 2026 pukul 9 pagi. Nah, estimasi perbaikan 10 jam kawan, dan estimasi normalisasi 2 kali 24 jam. Dan estimasi bisa mengeluarkan air lagi atau mengalir normal lagi itu di Kamis 24 September 2026. Jadi Anda mungkin kalau misalkan memang butuh air tangki bisa menghubungi Tugu Tirta kawan di 0811-3550-800 ya, atau bisa kirimkan ke City Guide, nanti kita bantu teruskan. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi juga tadi di jam 12.24 kita teruskan ke Bu Lintang, Pengadua DLH Kota Malang. Jadi di Jalan Besar Ijen kawan, ini ada PJU banyak yang mati dalam satu tiang yang isi dua lampu, ada yang mati satu. Nah, ini mohon disegera ditindaklanjuti, katanya seperti itu. Nah, sudah satu mingguan lebih gitu, dan ini sudah akan diteruskan ke bidang terkait, kata Bu Lintang ya. Dan kita lihat kalau misalkan apakah lampu kota ini akan ditangani segera, karena di sana ya menjadi salah satu wajah Kota Malang. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan, kirimkan tentang lalu lintas dan juga cuaca di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, memang untuk cuaca ini tadinya mendung di sekitaran Teluk Omas sudah mulai terang lagi, seperti itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk anginnya ini masih aman, terpantau aman, dan tidak ada potensi-potensi berawan yang cukup parah atau mungkin hujan dan angin kencang. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, untuk kali ini saya ingin bahas tentang kasus ATR BPN. Nah kasus apa itu? Nah jadi kalau misalkan kita lihat, memang Komisi Pemberantasan Korupsi ini menggeledah kantor Sumarekon terkait kasus suap hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, ATR BPN. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, ATR BPN ini memang menjadi salah satu pembahasan yang memang cukup panas di sosial media. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan kali ini dilakukan penyidik pada kantor PT Sumarekon Agung TBK yang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya penyidik KPK sudah terlebih dahulu menggeledah 3 ruang Direktorat Jenderal di Kementerian ATR BPN pada Kamis lalu. Nah, selain itu kantor PT Sumarekon di wilayah Jakarta Timur juga digeledah besoknya. Dan dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Contoh, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontangkoin Manurung, lalu politikus Partai Golkar, Fahad Elfus, lalu ada mantan Bupati Kebumen, Arief Sugianto, dan Presiden Direktur PT Sumarekon Agung, Adrianto Pitoyo Hadi. Dan 4 tersangka lainnya itu Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhri, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Nah itu nama-namanya kawan. Dan yang saya sebutkan tadi, Arief, Fahad, Erwin, dan Muhammad Fakhri itu disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dan para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Senin 14 September lalu, KPK ini menangkap 19 orang dengan menemukan barang bukti berupa uang mencapai 106,3 miliar rupiah. Nah, setelah pemanggilan kawan ya, jadi Menteri ATR BPN Nusron Wahid itu setelah 2 kali absen rapat DPR 2 kali kawan ya. Nah, akhirnya menghadiri rapat DPR RI setelah 2 kali berturut-turut ini kawan, dan itu dilakukan pada hari ini. Dan pada rapat dengan agenda pengesahan tingkat 1 RU Reforma Agraria tersebut, Nusron ini langsung disapa langsung oleh pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Sufmi Dasko ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Nusron ini hadir dengan kemeja putih lengkap dengan peci hitam di kepala dan duduk di antara Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto dan Wakil Menteri Hukum Edi Hiaric. Nah, sebelumnya memang pada Selasa tanggal 15 September lalu, Nusron ini absen dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD, dan Nusron diwakili oleh Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan. Dalam rapat itu hadir beberapa gubernur dan juga Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Nah, lalu pada rapat pas Rabunya juga sama, 16 September, itu juga absen kawan dan diwakili oleh Osi Darmawan, itu tadi Wakil Menteri ATR BPN. Dan kalau misalkan kita lihat, memang Nusron sudah muncul di hadapan publik ya pada Jumat 18 September lalu dan buka suara terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan dugaan kasus suap di Kementerian ATR BPN dan mengakui pihaknya akan mengikuti aturan KPK dalam kasus tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini mengatakan kekesalannya ya saat ditanyai wartawan soal evaluasi di lembaga yang ia pimpin setelah kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di PT Sumarekon. Dan Nusron ini ditanyai saat
pulang ya, saat berjalan pulang kepada awak media gitu. Ini kan aku mau pulang. Caranya nggak begini. Dia bilang seperti itu, kawan. Jadi Nusron ini enggan berbicara lebih jauh soal proses hukum KPK terkait kasus korupsi atau kasus suap di lingkungan ATR BPN ini, dan bilang pihaknya ini menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sudah seperti itu saja, kawan. Dan kehadiran Nusron di DPR menjadi yang perdana setelah dua kali absen sejak namanya itu sempat muncul ya dalam kasus tersebut di awal-awal September. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kalau misalkan kita cek, kawan, penemuan 106,3 miliar tadi, itu kita akan bahas di mana menemukannya dan lain-lain. Nah, nanti kita akan coba dalami, kawan, dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang tata kelola agraria kita, bagaimana ATR BPN kita, kawan. Dan kalau misalkan kita cek, Anda pun juga bisa berkomentar tentang kasus korupsi yang terus saja muncul dan terus berulang tanpa adanya solusi yang cukup signifikan dan konkret. Anda pun bisa berkomentar di 0811 3600 911. Nah, kita move ke WhatsApp. Ini ada informasi ya dari Pak Arif Budi. Nah, Pak Arif Budi ini menginformasikan JWO depan Pasar Singosari, kondisinya bisa dicek sendiri dinas terkait. Kenapa ini ya? Oh, besinya sudah seperti copot gitu ya. Nah, ini kawan, besi di tangganya itu sudah tidak presisi gitu ya, dan seperti tidak menopang dari plat besi yang memang menjadi tangga di sana. Ini Anda bisa melihat juga. Terima kasih informasinya, Pak Arif Budi. Dan nanti kalau misalkan kawan-kawan lainnya melewati di situ juga, boleh videokan, kawan, apakah hanya di titik situ saja atau mungkin masih banyak di titik-titik lainnya JPO Singosari itu. Nanti kita coba teruskan informasi dari Pak Budi ke, dari Pak Arif Budi ini ke pihak terkait ya. Oh, ini Pak Arif Budi menginformasikan itu cuma di satu titik saja. Oh, berarti cuma satu titik saja ya. Nanti kita coba, yang lain banyak loh katanya. Oh, berarti masih banyak ya. Jadi video yang dikirimkan oleh Pak Arif Budi ini hanya satu titik saja yang tervideo. Nah, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Makanya kok dinas bisa mengecek sendiri, kawan ya, karena kondisinya sudah tidak layak gitu, mungkin maksud Pak Arif Budi. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait supaya ada penanganan ya. Dan cukup berbahaya, kawan, kalau misalkan sudah banyak besi yang keropos, khususnya plat-plat besi seperti itu ya, untuk menampung beban. Nah, takutnya kalau misalkan terjadi apa-apa, nah biasanya kan kalau misalkan kita lebih baik mitigasi ya, daripada nantinya menangani saat sudah terjadi hal yang memang tidak diinginkan. Nah, ini yang memang perlu diatensi oleh dinas terkait. Terima kasih Pak Arif Budi. Dan kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas di sekitaran Malang Raya di jam 15 lebih 21 menit, ini sudah mulai ramai, kawan, sore hari ini ya. Banyak orang pulang kerja, khususnya di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk, itu sudah mulai ada peningkatan antrian. Sekitaran Jalan Muharto, Ki Ageng Gribik sudah mulai ramai juga. Sekitaran Kawi, Ijen itu cukup ramai lancar. Dan di titik lain yang lumayan ramai, Tumenggung Suryo, Pertigaan Sulfat, Sunandar Priyo Sudarmo, sampai ke TLLA Sucipto, sampai ke Panji Suroso, itu semuanya mulai ramai dan beberapa titik bahkan padat. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Hati-hati di jalan. Lalu di titik-titik lain seperti Suhat, dari arah utara maupun selatan, dari jembatan Suhat itu sudah mulai ramai. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas kawan di titik-titik ruas tol lainnya, apakah memang ada kendala kepadatan ataupun mungkin cuaca ekstrim seperti angin kencang. Nah, itu boleh Anda sharing ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di 3911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
8: Sabar dong.
7: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
8: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
7: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
8: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
7: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
9: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang Menteri ATR BPN kawan, dan bagaimana sih KPK ini menemukan tentang suapnya. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang hal ini menjadi salah satu perbincangan yang banyak dibicarakan kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kan tadi barang buktinya itu berupa uang 106,3 miliar. Nah, uang tersebut itu ditemukan di rumah Arief Sugianto, mantan Bupati Kebumen yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dalam beberapa koper yang berwarna merah dengan pecahan rupiah dan valuta asing atau falas ya, seperti 31,86 miliar rupiah, lalu 2.611 US dollar, lalu ada juga yang Rial Arab Saudi, dan masih banyak lagi, bahkan ringgit pun juga ada. Nah, kemudian ada uang tunai juga di rumah Rizal Pahlevi kawan, ini pihak swasta ya, mencapai 896 juta dan uang tunai di rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sima Mumni Aulawi sejumlah 8 juta dan uang tunai di rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontangkoin Manurung sejumlah 49,5 juta. Nah, jadi memang KPK ini bakal mengusut aliran uang suap HGB di Sumarekon kawan. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, ini menjadi salah satu hal yang memang perlu dilihat, karena ini menyeret pejabat ATR BPN dan pihak swasta juga ya. Dan kalau misalkan kita cek, ini menjadi salah satu pembahasan yang cukup panas di sosial media kawan. Jadi kondisi terkini kantor Sumarekon yang digeledah oleh KPK kawan ya. Ini kalau misalkan kita lihat, memang aktivitas di sekitaran kantor itu terlihat berjalan normal. Dan sebelumnya memang KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus suap pembukaan blogger HBG di Sumarekon di Bogor kawan. Nah, saat ini melakukan lagi gitu ya. Jadi karena Nusron Wahid tadi ikut rapat, itu sampai dicecar soal wartawan apakah mengetahui soal dugaan suap ini, bahkan ada potensi mundur juga. Nah, bagaimana itu semuanya ditanyakan oleh para wartawan, makanya mungkin Nusron merasa tidak nyaman gitu ya, dan akhirnya mengatakan seperti yang tadi saya ceritakan itu kawan di segmen sebelumnya. Nah, mungkin Anda pun juga boleh berkomentar kawan tentang kasus-kasus korupsi yang memang khususnya suap ya, yang masih terus terjadi di Indonesia. Mungkin Anda boleh tambahkan apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi kawan. Apakah memang harus segera didesak untuk RUU perampasan aset? Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Jujur aja saya berangkat ngajar itu dari keprihatinan. Karena jangankan generasi yang baru, yang muda, generasi yang lama aja banyak yang gak tahu brand. Itu sebenarnya. Makanya dulu ketika saya ngajar workshop pertama itu gratis. Saya keliling Indonesia sampai ke Manado gratis. Pokoknya asal lu bisa ngasih gua biaya untuk terbang, nginep, makan, gua kasih lu gratis. Kumpulin 20 apa 30 orang terserah. Itu saksinya Bu Dita.
2: Okay.
1: Itu tahun 2014. Nah, yang terjadi adalah ketika dikasih gratis itu enggak ada komitmen. Jadi lagi ngomong enak-enak gitu. Maaf, Pak. Ini. Kenapa? Saya mau ada rapat RT. Oh, jadi konten gua kalah sama rapat RT. Ini tentang sampah tuh numpuk di mana-mana. Jadi konten gua kalah sama sampah gitu. Maaf, Pak, saya mau jemput anak sekolah. Jadi akhirnya gua kali ini kita bikin komitmen aja. Kalau orang itu bayar, dia pasti mikir nyuruh adiknya kayak jemput anaknya ke sekolah gitu. Jadi akhirnya saya bikin berbayar. Nah, workshop makin mahal karena tempatnya mahal, hidangannya mahal, di hotel. Apalagi sejak habis COVID itu nuntutnya hotel. Jadi akhirnya saya pikir, gimana ya kalau workshop saya ini saya ringkas saja dalam bentuk produk. Nah, jadilah buku. Buku bisa bikin brand pertama itu sama dengan day one workshop saya. Yang kalau dihitung sama dengan separuh dari 12,5 juta. Sementara bukunya harganya cuma 750 ribu. Nah, terus kemudian apa yang missingnya kalau bentuknya buku? Oh, yang missing itu adalah cerita atau bahasa kerennya tafsir. Jadi sebuah bab, ya udah bab aja, tapi nggak ada penafsirannya apa. Akhirnya saya bikin produk digital dalam bentuk podcast supaya setiap bab itu dapat tafsirnya. Itu sebetulnya sampai sekarang saya masih lakukan dan mungkin akan makin banyak saya bikin karena meluruskan pemahaman yang salah atau memberikan lilin buat yang kegelapan karena sekarang pendidikan semakin mahal. Jangan cuma meninggalkan nama, tapi tinggalkan makna. Contohnya, kalau Anda ke area pemakaman, banyak yang namanya ditulis, binnya siapa, terus lahirnya kapan, segala macam. Namanya jelas, rapih. Tapi Anda nggak tahu dulu waktu almarhum ini hidup, maknanya apa ya buat masyarakat. Tapi di kampung, ada makam yang sudah rusak, namanya sudah hilang. Tapi orang bilang, ini makanya Pak Kiai. Jadi namanya nggak dikenal, tapi maknanya yang dikenal. Itu apa saya. Jadi tinggalkan makna, jangan tinggalkan nama.
3: Saya Subiakto Priyosarsono, yang panggilan sayangnya Pak Bi, praktisi brand untuk Wisdom di City Guide Radio.
0: Wisdom.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Buka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
5: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang adanya suap kawan, dugaan suap HGB ya, di Summarecon. Dan memang kalau misalkan kita lihat itu di BPN kawan, Menteri Kementerian ATR BPN. Ada beberapa komentar tentang kasus korupsi tersebut kawan. Nah, nanti kita coba bacakan. Dan tadi di TikTok ya, yang berkomentar Pak Aris, ini mengenai lalu lintas kawan. Lalu lintas di simpang 3 MT Haryono Majen Panjaitan padat. Lalu ada informasi juga, di depan Polinema ada pengerjaan paving. Dan apa pavingnya dibangun sepanjang jalan Suhat? Kayaknya lebih tinggi dari jalan. Banyak material yang diturunkan dan langsung dikerjakan. Semoga tidak berubah fungsi jadi parkiran dan PKL yang dimulai dengan bangun lesehan, nanti minta lokasi kayak sepanjang Veteran dan Alun-Alun. Nah kalau itu proyek provinsi, tinggal penataan kabel angin jadi kawasan bebas kabel dan papan reklamenya mohon ditata. Nah seperti itu ya untuk informasi dari Pak Aris. Mungkin Anda pun juga boleh tambahkan untuk dokumentasinya kawan di WhatsApp kami. Lalu ada Bu Mulyani menginformasikan, selamat sore, info lalu lintas di sekitaran perempatan Klojen Patimura Tronojoyo terpantau ramai lancar cuaca mendung, itu di 1536 kawan. Hati-hati di jalan Bu Mulyani, terima kasih informasi lalinnya ya. Dan di 1540 tadi Bu Mulyani ini berkomentar terkait soal korupsi di negara ini ya. Saya kok pesimis banget. Pemerintah bisa memberantas korupsi. Jangankan memberantas, merampas hasil korupsi yang didengung-dengungkan masih sekedar omon-omon. Negara ini makin hancur kalau presidennya tidak tegas, membiarkan korupsi makin merajalela. Ya kita lihat saja ke depannya apakah bisa memberantas korupsi, karena rakyat makin kurus, tikus koruptor makin rakus. Waduh, ini kata-katanya tajam ya. Terima kasih Ibu Mulyani. Lalu ada Pak Dhani juga. Kata Pak Dhani, tangkap Nusron gitu. Orang kepercayaan ketangkep dengan pipi fantastis. Pasti Nusron juga tahu dan terlibat. Tapi banyak tapi Pak Prabowo masih menutup mata saja ta gitu. Oke, kita coba komentar-komentar juga kawan. Anda bisa berkomentar juga, maksudnya bisa beropini di WhatsApp kami tentang hal ini. Yang mana memang ini BB-nya cukup fantastis, 106,3 miliar rupiah. Jadi Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter atau kanal resmi Jawa Timur Pak Group.

0: harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
7: Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumber Celeng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, danau payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Tugu Tirta upayakan gandeng swasta dalam penambahan hydrant. Dari total 50 titik sebaran hydrant di Kota Malang, hanya sekitar 20 hydrant yang bisa berfungsi secara normal. Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Utama Perum Tugu Tirta Kota Malang, Priyoso Dibyo, menyebut bakal mengambil langkah untuk mengidentifikasi titik-titik hydrant yang mengalami kerusakan, sekaligus mengupayakan adanya dukungan pendanaan dari pihak swasta melalui program CSR. Selain itu, DPRD Kota Malang juga bakal merencanakan rapat dengan Perum Tugu Tirta untuk membahas ketersediaan dan optimalisasi fungsi hydrant. Informasi lain kawan, DPRD Jatim minta negara hadir di tengah ancaman kekeringan. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, meminta Pemprov Jatim bergerak cepat dalam menangani ancaman kekeringan yang mulai menekan lahan pertanian dan kehidupan petani. Erma juga menegaskan penanganan kekeringan tidak boleh menunggu tanaman mati atau saat lahan sudah dinyatakan puso. Menurutnya, pemerintah harus mengubah pola penanganan dari sekedar mencatat lahan yang sudah gagal panen menjadi menyelamatkan lahan yang masih memiliki peluang untuk dipertahankan. Informasi terakhir, kawan, Turki bakal membantu Saudi Arabia lawan Houthi Yaman. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan pada hari ini pihaknya bakal membantu Arab Saudi yang dalam beberapa minggu terakhir menjadi target serangan milisi Houthi Yaman. Kata Fidan, serangan dari Houthi Yaman dinilai sangat serius pada integritas teritorial dan kedaulatan Arab Saudi, jadi pihaknya akan memenuhi kebutuhan Arab Saudi mulai kebutuhan militer hingga masalah teknis. Lebih lanjut, dalam beberapa bulan terakhir, Saudi diserang besar-besaran oleh Houthi akibat serangan di Bandara Sana'a pada 13 Juli, yang mana Houthi menuduh serangan tersebut didalangi oleh Arab Saudi. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: One Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kali ini saya Yolo Octavia Kawan yang menemani perjalanan Anda. Tadi bersama Iqbal ya, dari jam 2 sampai sekitaran jam 3 tadi masih bahas soal korupsi juga. Saking maraknya penemuan kasus korupsi di Indonesia, banyak tadi kawan pendengar yang berkomentar nih. Salah satunya ada Pak Sandi Facus, belum sempat terakomodir Pak Sandi ya. Pak Sandi kirim ininya, tanggapannya melalui chat kawan. Monggo Pak Sandi kalau mau langsung on air juga boleh di WhatsApp atau kirim voice note monggo, biar terdelivernya lebih clear ya. Mungkin saya bacakan dulu apa yang disampaikan Pak Sandi. Mungkin kalau nanti ada koreksi boleh, Pak Sandi boleh langsung telepon saja. Jadi kalau kata Pak Sandi, menanggapi kasus korupsi, Cina itu bisa maju karena takut jatuh di masa kelam. Akhirnya pemerintahnya tegas, hukum mati koruptor. Lalu Korea Selatan. Korea Selatan itu bisa maju karena takut dengan korut katanya. Lalu yang ketiga ada Singapore. Singapura itu bisa maju karena takut mati setelah dibuang Malaysia 1975 sebab tidak punya sumber daya alam. Nah, lalu Indonesia, jangankan sama negara lain katanya, sama Tuhan aja takut, tidak takut. Disumpah saat pelantikan, setelahnya ya korupsi. Bahaya Indonesia ini saat ini bukan PKI, tapi korupsi. Bisa bubar sungguhan, katanya Pak Sandi ya, yang kaya hanya penguasa dan pejabat, rakyat dijerat dengan pajak. Dan komentar-komentar serupa juga banyak disampaikan tadi pada saat Iqbal juga sedang live TikTok kawan ya. Kalau bicara soal korupsi, Bu Mulyani juga ikut menanggapi, katanya sih pesimis begitu. Dari beberapa pendapat pakar, kemarin juga saya sempat lansir ya beberapa pendapat pakar, karena ada banyak dorongan untuk memberlakukan hukuman mati. Sementara kalau dari beberapa pakar sendiri bilangnya justru hukuman mati sendiri tidak bisa memberantas korupsinya. Karena memang benar-benar harus diberantas dari pangkalnya. Jangan hanya pada saat muaranya ketahuan kemudian dihukum mati. Karena memberikan efek ketakutan seperti itu justru tidak membuat semakin nihil kasusnya. Banyak yang berpendapat seperti itu juga kawannya. Coba nanti saya cross-check kembali. Kita sempat bahas soal korupsi di Ijen Talk beberapa kali. Kemudian pada saat itu kita korelasikan juga dengan hukum pidana sosial. Katanya Malang tahun ini sudah diberlakukan ya, tapi kok kayaknya masih belum ada ininya ya, belum kelihatan juga apakah hukum pidana sosial di wilayah kota Malang itu sudah benar-benar dijalankan. Karena pada saat kita bahas beberapa bulan lalu itu masih, tahun kemarin kayaknya ya kita bahas ya, itu masih dalam proses kajian kawan. Infonya sih untuk hukuman yang di bawah 5 tahun itu bisa diberikan sanksi sosial, entah itu jadi petugas kebersihan kah atau petugas keamanan kah dan lain sebagainya. Nah sampai sejauh ini masih belum ada update juga ya, apakah masih dalam tahap kajian sebenarnya atau bagaimana. Oke, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang masih ingin menanggapi terkait topik bahasan sebelumnya juga boleh menanggapi soal korupsi atau mungkin bicara soal hukum pidana sosial ya, selain kita bahas soal korupsi sendiri. Kalau ada beberapa tindak kejahatan yang hukumannya itu berupa sanksi sosial, kira-kira gimana? Apakah setuju atau enggak? Atau setuju karena gak apa-apa, kasihan nanti kalau misalnya masa hukumannya habis, kalau misalnya gak dikasih sanksi sosial, ada rekam jejak kriminal, sulit nyari kerja, dan stigmanya buruk. Boleh Anda berpendapat demikian, nanti bagikan ya di WhatsApp. Bisa langsung voice note, bisa telepon juga di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali melanjutkan ya pembahasan di segmen-segmen sebelumnya, masih soal korupsi juga. Ada Pak Dhani yang katanya mau ikut on air menyampaikan opininya. Pak Dhani, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, mungkin traffic report dulu Pak Dhani, lagi mobile di mana ini?
2: Saya masih di daerah Tidar menuju Bondowoso, mau izin. Cukup ramai sih karena pulang jam pulang kerja, pulang sekolah ya.
1: Oke, baik Pak.
2: Lalu tadi saya yang terkritik tadi waktu Mas Iqbal masalah Nusron Wahid itu.
1: Iya.
2: Harusnya ditangkap dia karena orang kepercayaannya sudah ditangkap. Saya nggak tahu ditangkap apa enggak itu. Ditemukan di sana barang buktinya sefantastis itu ya. Nggak mungkin kalau orang kepercayaannya bawa uang segitu, nyimpan uang segitu, bosnya nggak tahu kan, nggak mungkin. Logikanya sih seperti itu. Atau mungkin dia yang terima lalu dititipkan ke orang kepercayaannya, kan bisa juga. Ojo di omaku rek, kok di omaku digerbek, ketemu nih gitu, tetap di omamu ya. Nah, kayak gitu kan bisa juga. Ya semuanya masih asas praduga sih. Cuman ya kita tahu sendirilah. Sejak eranya Jokowi itu kalau ketahuan korupsi nilainya fantastis semua. Ya semoga yang memeriksa dia bukan pion-pionnya presiden ya. Jadi saya kalau masalah tadi yang dibahas Mbak Yola, masalah sanksi sosial, saya nggak setuju Mbak Yola.
1: Kenapa Pak?
2: Saya setujunya begitu ketahuan terbukti dia korupsi, besok langsung tembak mati Pak.
1: Langsung aja
2: supaya,
1: Pak
2: ya? Iya, supaya TNI kita juga, TNI polisi kita juga ada kerjaan juga.
1: Kalau sekarang nembak, nggak kerja
2: kalau
1: Pak?
2: Kalau yang nembak, ya kerja, cuman kan supaya pistolnya dipakai juga gitu, Mbak Yola. Kan kita nggak ada perang.
1: Gak untuk ada perang. Hal yang kita tepat kan tapi perangnya, dipakainya ya.
2: Iya. Kalau yang selama ini hukuman mati kan paling 10 orang ya. Kalau terjadi kayak hukuman mati para teroris atau siapa itu kan 10 orang.
1: Iya, iya.
2: Nanti kan untuk koruptor ini mungkin boleh sampai 100 orang juga boleh lah. Nanti kalau masyarakat yang lain ada yang teriak-teriak atau keluarganya teriak-teriak hak asasi manusia itu bullshit ya. Saat keluarganya tahu orangnya korupsi dengan apa segitu kok nggak mikir hak asasi manusia lainnya seperti itu. Kan harusnya keluarganya tahu mereka itu digaji berapa, lalu dapat duit seberapa itu kelihatan, Mbak Yola, tahu lah. Jadi contohnya mungkin ada si A, teman saya tahu-tahu meroket gitu ya, kayaknya. Kita tahu dia kerjanya di perusahaan A. Paling anggaplah kepala cabang lah. Kepala cabang gajinya cuma berapa sih, Mbak? Paling sebagus-bagusnya dia, gajinya seberapa, lalu kekayaannya bisa melonjak tajam seperti itu kan. Pasti ada sesuatu kan kayak gitu. Kalau lihat dari gajinya, entah kalau terus tahu-tahu dia main investasi atau segala macam kayak gitu kan, itu pasti tahu dari teman-teman dekatnya. Wah, aku main investasi ini, pasti dia cerita. Dan dia pasti ngajak juga. Itu kalau di golongan saya ya. Aku main Bitcoin loh. Bitcoin ini ternyata menguntungkan, melok sisan gitu, kayak gitu. Ada yang ngajak juga kayak gitu. Seperti itu sih Mbak Yola. Saya pengennya ya di door itu aja selesai sudah.
1: Tetap pengen hukuman mati berarti Pak Dhani ya.
2: Iya. Ya kita nirulah negara-negara lain gimana. Di negara kita itu begitu ketangkep dia bilang belum ketangkep ya, terduga aja bersalah. Nggak ada yang berani ngomong, saya mundur dari jabatan saya, itu nggak ada. Cuman satu orang Bangkalan itu aja. Saat dia terduga korupsi, dia langsung anggota DPRD kalau nggak salah waktu itu. Itu dia langsung mundur. Itu yang pernah saya baca. Angkatan tahun kemarin katanya, waktu Jokowi sesi terakhir itu. Itu saya acungi jempol, meskipun dia koruptor, tapi dia berani mengakui sampai akhirnya mengundurkan diri, itu udah bagus lah. Seperti itu. Seperti itu. Kalau sekarang kan nggak ada, masih ngeles, selalu ketangkep meskipun pakai rompi oranya pun dada-dada sambil ketawa-tawa gitu.
1: Bahkan keluarga masih sempat bikin konten kemarin, Pak, meskipun sudah beberapa kali persidangan.
2: Ya makanya itu apa, seperti yang tertulis di mana-mana, urat malunya udah pedot semua. Jadi ya prihatin ya. Sekarang betul katanya orang-orang waktu 17-an kemarin kan, kita perangnya bukan lawan Belanda, lawan Jepang, tapi lawan anggota Dewa, apa, oknum-oknum ini, oknum-oknum pemerintah. Apalagi kalau sejak zamannya SBY bilang mau memiskinkan para koruptor, itu kan buktinya nol. Buktinya kan nggak ada. Kemarin yang dimiskinkan setahu saya cuma itu. Apa? Yang kasusnya terbuka pun gara-gara anaknya mukul anaknya NU itu loh, Mbak.
1: Oh iya.
2: Rafael Alun itu.
1: Iya.
2: Selain itu kan hampir nggak ada. Sekarang makanya kalau perampasan aset nanti diketok pun saya rasa banyak pasal karet juga nanti, Pak. Masih ya masih pesimis lah kalau lihat anggota DPR-nya kayak gitu.
1: Balik lagi ke penegak hukumnya, Pak ya.
2: Iya, tergantung sekarang jaksanya mau kenceng apa enggak. Kalau di negara-negara lain meskipun anggota DPR-nya kayak itu melempem, tapi kalau jaksanya kenceng kan tetap bisa dibuka dengan fakta-fakta, dengan bukti-bukti yang ada. Ya semoga Indonesia lebih baik kita.
1: Amin. Terima kasih banyak,
2: terima kasih,
1: Pak Dhani.
2: Ayola, ya.
1: Ya, selamat sore, Pak. Hati-hati di jalan, Pak Dhani. Itu dia kawan ya, tanggapan dari Pak Dhani. Banyak hal tadi yang didiskusikan juga, termasuk tadi sedikit menyinggung soal hukum pidana sosial, tapi tidak ada kaitannya dengan koruptor ya. Tadi saya sempat agak mengkorelasikan saja, karena banyak aturan-aturan kaitannya dengan penegakan hukum, cuman masih belum kelihatan gitu untuk implementasinya di Indonesia. Apalagi kalau bicara soal koruptor yang kayaknya tiap tahun selalu ada ya, temuan-temuan yang mencengangkan. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat terima temuan lebih tepatnya, untuk kasus korupsi yang sampai ratusan triliun. Rasanya kalau sekarang ngelihat korupsi yang nilainya MM-an, kok kayak gak begitu kaget, karena udah ada yang fantastis sampai ratusan triliun. Ah, yang MM-an kayaknya oh ya udahlah gitu. Banyak yang seperti itu, udah gak sekaget dulu lagi. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Saya mau ini dulu, pantau lalu lintas dulu kawan. Tadi ada beberapa update yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Katanya sore hari ini sudah mulai ngantri di mana-mana. Terutama kalau nanti Anda aksesnya di Jalan Bandung, lumayan mengular tuh antriannya dari arah Ijen, dari belakangnya SPBU Bandung. Termasuk juga kalau bergeser nanti ke sekitaran Mejen Panjaitan, dari arah Bogor, Jalan Bogor maksudnya. Dari TMP, Jalan Bogor ke Mejen Panjaitan sudah mulai mengular juga. Ini untuk ujung atau ekor kepadatan ya. Ekor kepadatannya itu di pertigaan Mejen Panjaitan Gang 15 sampai nanti ke TLUB. Yang Suhat juga sama-sama ngantri di sana. Mungkin antisipasi dulu, hindari dulu kawan untuk melintas di titik yang tadi saya mention ya. Kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
0: Info Talk informasi seputar jantung.

sore hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama, sampai tembus ke Perak Satelit juga masih aman lancar. Gempol Rembang, Paspro, sampai di exit tol Leces, Probolinggo juga relatif aman kawan, dua arah tidak ada hambatan. Kawan, info tol di sore hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda ya. Saya langsung geser dulu ke beberapa catatan sebelum kita melanjutkan beberapa topik bahasan tadi. Ini ada laporan soal besi di underpass Karanglo yang membahayakan. Bahkan ini terlingkap hampir motor depan saya terjerembab parah. Coba saya cek dulu laporan yang masuk di awal tadi dari Pak Agus Pras. Tadi Pak Agus belum sempat mendokumentasikan ya, tapi ternyata juga ada laporan lainnya yang sudah dibagikan dari Pak Angga. Pak Angga, info detailnya dikirimkan melalui voice note kawan.
1: Para guru.
2: Min, minta tolong nih, ini perhatian khusus nih. Di bawah underpass yang arah Tol Karanglo yang jalan bawah tanahnya itu ada besi baja buat saluran air itu kayaknya mentunggul ke atas, jadi agak jengat ke atas. Barusan bumper mobil saya nabrak itu, nyenggol itu.
0: Oh, iya.
2: Lumayan kena itu, Min. Jadi teman-teman pendengar Citiga hati-hati di daerah situ, dan ini tindak lanjut untuk mungkin dishub atau mungkin kepolisian sekitar untuk bisa segera memberi tanda atau memperbaiki, amin.
0: Oh, oke, okay. Baik Pak Angga, tadi Pak Angga sempat kirim dokumentasi soal bempernya yang kena ya. Ini dia kawan, saya tampilkan di Visual Radio. Tadi sudah dibantu oleh Mufti ke pihak ini ya, BBPJN kawan, karena statusnya ini merupakan jalan provinsi. Jadi kita akan akomodir dulu ke koordinator lapangan BBPJN PPK 3,636 Provinsi Jatim balik dari Kementerian PU ke Pak Pram ya, yang punya tupoksi untuk melakukan penanganan. Karena sebelumnya setelah saya cross check lagi di database kami, itu pernah ada kejadian serupa. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan penanganan, tapi kayaknya ini masih terjadi lagi deh. Coba saya cek dulu ya. Kemarin itu ada tambahan foto dari pihak Kementerian PU, hanya saja ini tidak bisa saya akses lagi kawan untuk dokumentasinya. Jadi kemarin sempat ada kejadian serupa begitu ya, kemudian langsung ditangani dan ini terjadi lagi. Nah ini yang tadi menjadi pertanyaan kita semua, apakah memang harus dilakukan perbaikan menyeluruh, ganti bahan dan lain sebagainya ya untuk konstruksinya itu, atau mungkin perlu ada evaluasi lagi untuk kendaraan-kendaraan yang akses di sana, apakah dengan tonase-tonase tertentu saja batasannya, mengingat sekarang kayaknya yang lewat di situ juga kendaraan besar-besar. Nah itu yang mungkin harus diantisipasi. Ini masih kita tunggu update dari Pak Pram, katanya tak coba teruskan ke pihak tol seperti itu. Dari pihak tol yang koordinasi ya untuk melakukan pembenahan di sana, di underpass sekarang loh. Terima kasih banyak juga untuk update-nya. Ada Pak Joni Suprayitno, jalan naik arah Kebalen, padat macet katanya. Ada apa di Kebalen kawan? Volume kah? Kalau jam segini biasanya volume sih. Tapi kalau mungkin ada faktor lain boleh berbagi info juga. Pak Joni ini dari arah Muharto Pak ya, yang dari arah Kedung Kandang, atau yang arah sebaliknya nih Pak Joni? Boleh menambahkan detailnya Pak. Arah sebaliknya saya lihat rame aja, cuman yang agak naik ini dia agak sedikit ini ya, agak sedikit melambat. Jaga jarak aman berkendara juga Pak Joni, karena tanjakan ya. Kendaraan di depan juga agak relatif berjarak, depannya tuh ada yang ngangkut ini ya, tabung gas LPG juga. Hati-hati di jalan Pak ya. Untuk kawan-kawan yang lagi mobile juga di sejumlah titik lainnya, nanti kita akan sambung lagi. Boleh Anda tambahkan update lainnya dengan mention kami di @cityguide911fm. Dan untuk Anda juga yang mau beli properti, yang mau investasi, tapi masih ragu-ragu, takutnya nanti rugi, nggak produktif, makanya Anda pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkapnya, cek Instagram juga kawan di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: City Guides Inside.
4: Ketersediaan beras premium di Kota Malang mulai terbatas. Di sejumlah pasar dan juga toko, stok masih ada namun jumlahnya tidak banyak. Sementara harga jualnya juga ikut naik. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masa tanam, tingginya harga gabah, hingga biaya kemasan. Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luhputu Eka Wilantari, mengatakan pemerintah sudah melakukan pengecekan bersama TPID dan menyiapkan beberapa langkah untuk menjaga ketersediaan beras, mulai operasi pasar, hingga pemanfaatan beras premium Bulog.
5: Dari pantauan tim kami di lapangan, terutama di pasar ya, dan di retail modern, sebenarnya stok beras bukan langka sih, ada, hanya memang stoknya terbatas. Nah, kenapa kemudian stoknya terbatas? Karena memang harga beras dari distributor itu sudah mengalami kenaikan. Mulai kenaikan sehingga pedagang pun khawatir kalau membeli sudah harga tinggi, nanti ke konsumen kan juga harus tinggi. Nah, khawatir nanti konsumen tidak ada yang beli, seperti itu loh. Kalau dari kami sih, kami di Diskopinda fungsinya kan di ketersediaan ya Mbak ya. Memastikan bahwa ketersediaan di pasar itu ada, kemudian harganya tidak melebihi HET, itu sebenarnya fungsi kami. Baik. Ya, cuman kembali lagi, kalau kami di fungsi kami terkait ketersediaannya di pasar, kemudian retail modern, dan juga di harga sebetulnya, kalau lebih fungsi kami itu lebih ke arah sana.
4: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartikaningrum, menilai keterbatasan beras premium tidak bisa hanya dilihat hanya dari sisi produksi. Peningkatan permintaan, perubahan perilaku konsumen, hingga rantai distribusi juga perlu diperhatikan karena kenaikan harga beras premium bisa ikut mempengaruhi jenis beras lainnya.
6: Pemerintah daerah memiliki beberapa instrumen strategis yang paling dekat untuk meredam tekanan harga dan kelangkaan ini. Yang pertama adalah operasi dan gerakan pangan murah atau GPM biasanya disebut. Jadi pemerintah daerah itu melalui Dinas Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan itu dapat bekerja sama dengan Bulog untuk memberikan titik-titik atau pasar gitu ya, bersama stabilitas pasokan dan harga pangan. Beras subsidi langsung gitu ya kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Kemudian bisa dengan inspeksi mendadak gitu ya, atau bisa disebut sidak dari rantai pasok, melakukan pengawasan ketat gitu bersama Satgas Pangan untuk memastikan agar tidak ada praktik penimbunan gitu ya, atau spekulasi rantai distribusi atau rantai pasokan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya, atau mungkin bisa sengaja menahan stok di tengah situasi yang sulit seperti ini.
4: Keterbatasan beras premium bukan sekedar persoalan stok di pasar. Stabilitas pasokan, distribusi, harga, serta respon pemerintah menjadi penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa memicu kenaikan harga beras secara lebih luas.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama bersama saya, Raffiana dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus menggenjot hilirisasi tembakau lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Jember kini memiliki sedikitnya 6 pabrikan cerutu, dengan sekitar 90% produksinya menyasar pasar ekspor. Produk cerutu Jember telah menembus hampir 45 negara, mulai Amerika Serikat, Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, hingga kawasan ASEAN. Selain cerutu, Pemkab juga mendorong komoditas ekspor lain seperti kopi, edamame, coklat, dan produk UMKM.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Pemadam Kebakaran Kota Malang melaporkan ada 4 kejadian kebakaran dalam 1 hari kemarin. 4 kejadian kebakaran itu, 2 diantaranya melanda bangunan sekolah, sementara 2 lainnya terjadi pada lahan dan juga pohon pinggir jalan. Kejadian pertama dilaporkan jam 10 pagi di SDN Cemoro Kandang. Kejadian kedua terjadi jam 12 siang di SMP Negeri 7 Kota Malang. Lalu kejadian yang ketiga kembali dilaporkan jam 2 siang. Lalu kebakaran yang keempat juga terjadi kembali di jam 6 petang.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kota Madiun melakukan rotasi dan pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP. Sebanyak 6 pejabat Eselon 2B diambil sumpah dan dilantik oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di gedung GCIO Diskominfo. Salah satu pejabat yang mengalami rotasi yakni Heri Suwartono, dari sebelumnya menjabat Kepala Dinsos P3A, Heri kini dipercaya memimpin DPM PTSP. Sementara Sudandi yang sebelumnya menjabat Kepala BKAD dilantik sebagai Kepala Baperida. Nur Aflah kini definitif menjabat Kepala Disbud Parpora setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai PLT. Adapun posisi Kepala DPAD kini ditempati Agus Mursidi. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan kini digeser menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
4: Kabar berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Disdukcapil Kota Surabaya menghadirkan inovasi Bunda Jelita bersama urus kelahiran dan identitas anak, jejaring lintas layanan kependudukan dan kesehatan. Kata Irfan Wahyudrajat, Kadisdukcapil Kota Surabaya, layanannya mengintegrasikan pendampingan keluarga dengan pengurusan administrasi kependudukan sejak masa kehamilan sekitar 7 bulan sampai bayi lahir. Melibatkan tim pendamping keluarga dan kader Surabaya hebat, pengurusan dokumen dilakukan lewat fasilitas kesehatan Mitra yang saat ini mencakup 66 rumah sakit, 136 praktek bidan mandiri, dan 63 puskesmas di Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
2: Lebih dari 184 ribu pelanggan kini mempercayakan kebutuhan airnya kepada Tugu Tirta. Angka ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Lalu, apa yang membuat kepercayaan masyarakat ini terus tumbuh? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
4: Yang pasti dengan komplain yang semakin mudah kita antisipasi, komplain yang sudah langsung kita tindak lanjuti, dan progres selalu kita laporkan kepada pelanggan melalui sosmed-sosmed yang ada di Tugu Tirta. Yang pasti dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, kami mencapai target sesuai dengan rembis yang ada di Tugu Tirta. Yang kedua, artinya bagi kami itu menumbuhkan berarti pelanggan ini lebih percaya, karena jumlah pelanggannya meningkat, otomatis mereka percaya bahwa pelayanan kami otomatis jauh lebih baik.
2: Tapi bertambahnya pelanggan juga berarti tanggung jawab yang semakin besar. Bukan hanya memperluas jaringan, Tugu Tirta juga terus membenahi cara melayani pelanggan, termasuk lewat digitalisasi layanan, pengaduan berbasis aplikasi, hingga pemantauan sistem secara real time. Karena pada akhirnya pertumbuhan pelanggan harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.
4: Ketika pelanggan semakin baik, semakin banyak, maka pelayanan juga harus semakin lebih baik. Kita ada pantau di Sekada atau TCC yang ada di kantor kami. Jadi ada DMA-DMA, pengelompokan pelanggan ini komplainnya di sini, permasalahannya di sini. Kita langsung evaluasi. Yang pasti kita di Renbis ada penambahan sekitar 5.000 per tahun, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai.
3: Program Kampanye Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas

0: isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif Saban Pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM. Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Untuk pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Di WhatsApp ada yang menyampaikan beberapa laporan serupa seperti yang dibagikan oleh Pak Angga tadi, kemudian Pak Agus juga sempat menyampaikan hal yang sama. Pak Yuda Pamungkas tadi sempat kirim voice note kawan ya, katanya memang ini harus segera ditangani karena cukup membahayakan.
1: Selamat sore, itu saya juga pernah lewat di bawah jembatan underpass ya, underpassnya ya. Sekarang loh itu saya melihat ada beberapa besi itu nonjol, itu kalau terkena sepeda motor atau mobil, bannya itu bakalan bocor atau sobeknya parah. Jadi saya berharap untuk dinas-dinas terkait tolong dipercepat daripada nanti ada korban jiwa atau korban kendaraan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Yuda. Nah ini tadi sudah diatensi ya oleh rekan-rekan BBPJN kawan, tapi masih belum ada update lagi apakah sudah ditangani atau petugas sudah mengarah ke lokasi atau seperti apa. Mungkin rekan-rekan yang dari arah utara maupun juga yang dari arah selatan mau mengarah ke area Karanglo, boleh nanti ketika mendekati underpass bisa langsung didokumentasikan begitu ya, karena sampai saat ini juga kita belum tahu gambaran di lokasi juga seperti apa, tapi kita memahami untuk kondisi yang lagi di perjalanan juga. Tadi banyak yang bilang, sayang sekali saya nggak sempat dokumentasi karena memang agak ribet gitu ya, satu sambil nyetir juga dan agak sulit gitu untuk mendokumentasikannya apalagi sambil mobile. Banyak yang menyampaikan seperti itu. Kami memahami kondisi yang lagi di perjalanan juga dan ini masih menunggu kawannya update lanjutan karena tadi kalau dari pihak BBPJN akan mengkoordinasikan penanganan bersama dengan pihak tol Malang Pandaan seperti itu. Saya mau geser dulu untuk informasi lainnya. Saya mau geser ke reporter City Gare FM. Saya akan terhubung bersama Heri Prasetyo yang membawa kabar anggaran turun DPRD pertanyakan keseriusan Pemkot Malang untuk menekan pengangguran.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silakan laporannya.
3: Kawan pemerintah Kota Malang menghadapi sorotan DPRD setelah alokasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMBTSP dalam rancangan KUA PPAS APBD 2027 justru mengalami penurunan. Dalam dokumen tersebut, anggaran Disnaker PMBTSP tercatat sebesar Rp19,94 miliar rupiah. Nilai itu lebih rendah sekitar Rp420 juta rupiah dibandingkan alokasi pada 2026 yang mencapai 20,36 miliar rupiah. Penurunan anggaran menjadi perhatian legislatif karena sektor ketenagakerjaan tengah dibebani target penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Malang. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menilai besarnya dukungan anggaran akan menjadi salah satu ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam mengejar target tersebut.
4: Kalau anggarannya minim ya masih belum kelihatan serius. Makanya harus nanti jadi bahan evaluasi kita ya, termasuk mana kan kita ini akan ada pembahasan ya setelah ini di Banggar, sama nanti kelanjutannya secara detail kita akan bahas di APBD walaupun mungkin bulannya di bulan 11 ya. Nah, karena kan sebelum nanti di DOK di 2012 kan mungkin ada dinamika. Nah, ketika ada kelonggaran-kelonggaran anggaran, ya mungkin yang jadi prioritas kita itu ya yang untuk penanganan DPT tadi. Atau begitu.
3: Sementara itu, kawan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan pemerintah belum menyatakan angka akhir anggaran untuk masing-masing perangkat daerah. Menurut dia, KUA PPAS merupakan tahap awal penyusunan anggaran sehingga sejumlah komponen pendapatan dan belanja masih perlu dihitung kembali sebelum masuk ke RAPBD. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, untuk Anda, apakah mau bikin strategi marketing yang lebih terarah? Atau mungkin konten makin relevan dan leads lebih mudah dikelola? Ada kabar menarik nih, Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema Optimasi Media Sosial Developer Property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wan Nara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer properti mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, ada juga optimasi meta ads sampai pengelolaan leads. Untuk tanggalnya catat ya, di hari Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000, jadi buruan daftar melalui WhatsApp ke 0813-3115-811. Masih ada satu minggu lagi ya menuju ke tanggal 28 September, saya ingatkan untuk waktu pelaksanaan workshopnya di hari Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000, daftarnya ke 0813-3115-811. Ada yang lagi mobile di Suhat, tadi laporan kita terima juga dari Pak Nasiruddin. Katanya Suhat juga merambat, biasa ya di traffic hour nih jam-jam segini pasti Suhat termasuk yang rame dilintasi kawan. Terlihat ini dari pertigaan Bunga Coklat, kalau saya lihat dari fotonya ya baru keluar dari Bunga Coklat nih, sudah mulai akan menemui antrian kawan, semua lajurnya full, kanan, kiri, R2, R4 sama-sama rame juga. Di foto ini terlihat ada yang gak pakai helm juga ya, tercapture ya pelanggaran-pelanggarannya. Terima kasih banyak Pak Nasiruddin untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi kawan di jam 5 sore, masih saya Yola Octavia yang akan menemani perjalanan Anda. Boleh Anda bagikan juga update lainnya di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang tekan kerjasama untuk datangkan beras premium. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pihaknya telah mendatangani kerjasama daerah atau KAD untuk membuka jalur pasokan dari dua daerah penghasil beras, yaitu dari Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Kata Wahyu, ketersediaan beras di dua daerah tersebut dinilai lebih banyak, sehingga nantinya Pemkot Malang bakal terus berkoordinasi dengan komoditas beras yang diperlukan Kota Malang. Nantinya, Pemkot Malang juga berperan mempertemukan petani dari daerah penghasil dengan distributor beras di Kota Malang untuk membuka jalur distribusi langsung. Informasi lain kawan, Balai Karantina gagalkan percobaan ekspor puluhan ribu bibit lobster. PLT Kepala Karantina Jawa Timur Hudiansyah menyampaikan pihaknya berhasil menggagalkan percobaan ekspor 49 ribu benih bibit lobster di Bandara Juanda Sidoarjo. Ia menyebut pelaku berinisial MA mengaku koper miliknya seberat 27 kg hanya berisi pakaian. Namun ketika dicek petugas, koper tersebut berisi bibit lobster yang akan diekspor ke Singapura. Lebih lanjut, saat ini pelaku sudah diamankan oleh petugas Bea Cukai bersama petugas kepolisian, serta akan diselidiki lebih lanjut terkait jaringan ekspor ilegal tersebut. Informasi terakhir kawan, identifikasi 9 korban KM Virgo telah diserahkan kepada keluarga. Karon Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan, pihaknya telah mengidentifikasi 9 korban kapal KM Virgo melalui tim Disaster Victim Identification. Ia menyebut proses identifikasi dilakukan dengan menggabungkan data antemortem, yaitu data yang dikirim oleh keluarga dengan data yang ditemukan di lapangan. Lebih lanjut, 9 data korban sudah diserahkan kepada keluarga, serta tim kepolisian akan melanjutkan identifikasi korban lainnya yang baru ditemukan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore. One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for your life. Kawan yang lagi terjebak antrian di Suhat, selain Pak Nasiruddin yang WhatsApp tadi, ternyata juga ada laporan dari Pak Riono ya. Pak Riono, sudah sampai mana Pak? Tadi belum kita akomodir laporannya. Apakah sudah lepas dari antrian di Suhat, Pak Riono? Atau mungkin justru masih sama nih, masih terjebak antrian? Katanya kalau yang arah ke Blimbing tuh ramai lancar. Nah, ini saya mau tampilkan di Piso Radio, kawan, video dari Pak Riono. Oke, terlihat ya perlambatannya kalau dari kiriman video ini. Ini tuh masih di dekatnya mana nih Pak ya? Setelahnya Taman Kerida nih kayaknya udah. Kalau dari video ini, sudah sampai mana Pak? Boleh berbagi info juga. Tadi untuk ujung kepadatan ekornya maksudnya ya, sampai di mana? Kalau saya lihat sekarang sih Suhat itu ujung kepadatan di Bunga Coklat itu sih. Dari pertigaan Bunga Coklat itu arah ke traffic light ya. Arah sebaliknya sebenarnya yang ke Blimbing itu juga lancar, tapi kalau yang di jembatan agak ngantri itu ben nih. Apakah karena material bangunan yang di depannya Polinema ya untuk drainase itu ya kayaknya, jadi agak sedikit melambat kalau yang di jembatan arah

untung pesawat kawan. Tumben, biasanya di situ kan harusnya lebih lancar ya. Belum lagi yang di Betay ini semakin mengular loh antriannya juga. Kalau tadi itu di pertigaan Gang 15, sekarang ini udah hampir-hampir tandon air ya. Antisipasi yang di sekitaran Mejen Panjaitan atau Betay juga sama-sama ada perlambatan di sana. Kawan-kawan juga nanti boleh update di sejumlah titik lain, bisa langsung mention di @City Guide 911 FM.

0: Soal besi, kawan, yang tadi dilaporkan oleh banyak pendengar ya, ketika melintas di area underpass Karanglo, itu tuh penutup saluran air. Jadi dia agak ke atas gitu besinya, sehingga banyak yang bilang itu kalau misalnya kena ban mau R4 mau R2 itu sama-sama membahayakan. Kita sudah coba teruskan laporannya, sudah dapat atensi, katanya masih akan dikomunikasikan lagi untuk penanganan. Sampai sekarang belum ada update. Pak Hubertus tadi juga lewat, baru saja laporan Pak Hubertus juga masuk ya di WhatsApp kami di jam 5 lewat 7 menit. Katanya, saya baru masuk Malang sekitar 15 menit yang lalu. Di tengah underpass Karanglo arah ke Malang ada besi penutup saluran air itu yang tertekuk ke atas dan sangat berbahaya bagi kendaraan yang melintas. Baru saja tadi ada pengendara motor yang terkena kakinya. Kalau malam hari pasti bisa membuat orang celaka, ini kalau kata Pak Hubertus. Mau ditunggu Pak ya, coba nanti kita follow up lagi ke pihak terkait untuk segera menindaklanjuti. Ada Pak Anto tadi yang sempat telepon ke newsroom, katanya sih sebelum TL Plausan menuju ke utara itu ada Mercedes sedan yang apa nih, warna hijau botol yang mogok. Posisinya itu di lajur kiri, sedikit mengambil bahu jalan, dan antrian yang menuju ke utara itu panjang, TL Plausan ya. Sementara yang ke selatan aman. Ini TL Plausan yang dari ini ya, Panji Suroso ya, coba kita cek dulu. Oh, lumayan ya, lumayan mengular ya antriannya memang. Dari utara ngantri, dari selatan juga sama-sama ngantri. Selatan sih yang paling mendominasi antriannya, dari SPBU Grand Mercure itu, Panji Suroso, sampai arah ke traffic light-nya lumayan mengular. Sudah ada penanganan belum kawan ya di lokasi? Kalau belum, boleh juga nanti berkabar ke City 3 FM. Kalau tadi itu kita sempat kirim laporan juga ke Lantas Blimbing. Coba kita cek ya. Oh, kalau tadi tuh Innova putih yang terperosok, sudah ditangani juga. Nah, kalau ini yang Mercedes ini belum ada update lagi. Mungkin yang pantau di lokasi, bagaimana kondisi terkininya boleh berbagi info. Pak Anto, tadi sempat kirim dokumentasi lanjutan. Saya mau tampilkan dulu di visual radio kami, kawan. Ini yang pertama ada di jam 4 lewat 36 menit videonya.
1: Ada acara apa ini, parkir mobil di sini?
0: Oh, ini yang Grand Mercure, Pak, ya? Oke, ada voice note juga.
1: Ini di Sunandar Priyo Sudarmo, Mas. Parkiran di bahu jalan.
0: Oh, Sunandar Priyo?
1: Jadi hati-hati. Kayaknya ada peresmian kafe atau apa itu.
0: Oke, belum tahu juga, Pak, ya, detailnya ada kegiatan apa. Lalu di jam 4 lewat 38, video lainnya dikirimkan juga oleh Pak Anto.
1: Di belakangnya ini, Mas. Kini
2: digeser menjadi staf
0: di belakangnya
2: dan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.
1: Kalem-kalem. Oh, Raiso Banter. Ini di simpang 3 Panji Suroso menuju ke arah selatan dan simpang 3 Ciliwung ini.
3: Kata Irfan Wahyu Derajat, Kadis Dukcapil Kota Surabaya.
0: Ada tambahan videonya, saya tampilkan lagi.
1: Yo, iki menuju Sulfa di pertigaan anu ini, Mas. Ah, harus pulang-pulang kerja. Ah, ini.
0: Ini tinggi yes, banget ini.
1: Lho, yes, aman, wis. Cuma yo iku. Over tinggi.
0: Over dimension ini ya, Pak ya, over dimension, overloading atau odol kita biasa bilangnya. Itu ngangkut kardus tadi, cuma tinggi banget kawan kardusnya, terus di atas kardusnya masih ada orang di sampingnya ya, cuma agak membahayakan lah. Kita baru kemarin terima kabar soal salah satu krunya Sound Horek ya, yang dia naik ke atas soundnya, kemudian pada saat melintas lewat di gapura ternyata kepalanya terjepit di gapura, akhirnya meninggal dunia. Nah, tentunya membahayakan karena memang bukan kendaraan angkutan orang, jadi apalagi dengan muatan berlebih, tiba-tiba ada yang berdiri di atas, sangat membahayakan sekali. Semoga juga ketika papasan sama petugas ini ya, bisa langsung ditindaklanjuti. Tadi arah Sulfat ya, Pak Anto ya. Terima kasih banyak Pak Anto untuk update-nya juga. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan, kita hold dulu. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh berbagi kabar dengan mention di @City911 FM.
4: Info, informasi seputar jantung.
5: Kawan. kawan-kawan, di sore hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kecepanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar. Untuk yang menuju ke barat di Krian Kertosono, Jombang, lalu juga kalau misalkan Anda ke timur dari Gempol Rembang, Paspro juga masih aman lancar. Cuaca di sekitar tol Pandan Malang saat ini cukup cerah kawan, dan tidak ada potensi hujan. Anda boleh untuk kembali berkabar bagaimana situasi di sekitar Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas, bukannya sampean emang jadi buriku tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. lewat Ijen Tol. Berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedegetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung akomodir dulu beberapa catatan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pak Pras, tadi kirim informasi melalui voice note di jam 5 awal ya, jam 5 lewat 9 menit.
2: Ada info kalau di Brawijaya sama UMM plus Polkesma atau Poltekkes itu hari ini tadi ada wisuda. Kayaknya itu yang penyebab macet di situ. Oke, gitu. Sama ini saya perjalanan dari Panti Nirmala, Kota Lama, sampai ke Gadang, padat merayap di sini. Wis, hati-hati mawon. Terima kasih.
1: Wisuda ya, tapi biasa kalau wisuda itu bubarannya agak siang ya. Coba saya cek, kita tadi pagi tidak ada laporan sih kaitannya dengan giat wisuda ya. Setahu saya beberapa waktu, dua hari yang lalu kayaknya UB itu wisudanya begitu kawan. Bukan UB juga, apa UB ya kemarin ya, wisuda. Tapi nggak hari ini deh. Tapi kalau mungkin memang benar ada giat wisuda, boleh menambahkan juga selain Pak Pras, adakah yang punya info lanjutan? Karena kalaupun wisuda, biasanya bubarannya nggak sampai sesore ini. Kadang ya siang, jam-jam sekitar jam 1, jam setengah 2, begitu bubarannya. Kalau jam segini mungkin imbas dari volume ya Pak Pras ya, imbas dari volume kendaraan saja, traffic hour, pulang-pulang kerja, pulang sekolah juga, jadi rame memang di sejumlah titik. Ada Pak Yuyun Ruli, update di Jalan Ki Ageng Ribik ke arah selatan itu macet, ada apa ya katanya? Ki Ageng Ribik ke selatan, masih perakiran sementara masih bas dari volume. Begitu, karena lagi-lagi di traffic hour ya, pasti area Kedung Kandang mengalami perlambatan. Ada Pak Ismu, menanggapi underpass Karanglo, kok sering rusak ya katanya? Ada tambahan voice note juga dari Pak Ismu kawan.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Untuk mengabarkan The Stiket yang tadi menginfokan di underpass ada plat pembuangan air atau yang sempat menjulang ke atas
1: ya.
3: Itu kenapa platnya kok sering rusak ya, gak bisa dipermanenkan agar gak sering rusak, itu setiap dibetulkan itu selalu rusak. Itu mohon diperhatikan untuk pemerintah setempat. Setiap dibetulkan mungkin ada jangka waktunya 2 pekan, 3 pekan sudah rusak lagi. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih kembali Pak Ismu. Iya ya, kita juga mempertanyakan hal yang sama sebenarnya. Karena ini gak sekali dua kali untuk penutup saluran air di underpass itu rusak. Sudah beberapa kali ya, kayaknya udah dari lama juga. Selalu seperti itu polanya, setelah dilakukan perbaikan rusak lagi. Kayaknya ini gak jauh gitu range-nya, mungkin dalam kurang dari satu bulan ya, yang dilaporkan beberapa waktu lalu itu, ini sudah ada kerusakan lagi. Masih menjadi pertanyaan juga, dan apakah memang harus ada kajian untuk kendaraan yang melintas di lokasi, atau harus ganti material tuh juga, antisipasi untuk terjadi kerusakan berulang ya. Itu tanggapan dari Pak Ismu, kawan. Saya coba, belum ada pantau kondisi traffic di titik yang tadi sempat di-mention ya, Karanglo. Ngantri sih lumayan ya di Karanglo itu di underpass, cuma ngantrinya ini dominasi yang arahnya ke utara. Kalau yang ke selatan masih relatif lancar, agak perlambat, ada perlambatan sedikit saja di underpass Karanglo. Kayaknya pasti banyak yang bermanuver ya, kalau memang kelihatan untuk penutup saluran air itu yang besinya agak ke atas. Tapi kalau yang nggak sempat manuver, pasti agak kena juga tuh. Oke, ini tadi selain ke rekan BBPJN, kawan, ternyata kalau di grupnya Relawan Siaga Utara itu sudah ada komunikasi lanjutan ke Supervisor Mobile Customer Service, JPM Tol, ada Pak Permana Herlambang. Katanya akan segera ditindaklanjuti, begitu. Ini rekan-rekan sudah mengarah ke lokasi untuk dipasang rubber cone pengaman dan lain sebagainya. Mohon ditunggu ya untuk perbaikannya. Terima kasih untuk sudah berbagi info juga kawan-kawan yang lagi di perjalanan. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Dan untuk City Report kali ini, kawan, didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang. Atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana. Tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor metik perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurun. Turunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan di underpass, sekarang lo sudah mulai ada perbaikan. Tadi saya terima laporan dari Pak Arif Tommy di jam 5:37, katanya underpass arah ke selatan itu ada perbaikan. Baiklah, ini tadi ada kiriman foto ya, saya coba mau tampilkan dulu di visual radio. Finally nih ya, akhirnya setelah tadi juga banyak yang laporan soal penutup besi, penutup saluran air begitu, yang besinya itu agak ke atas dan membahayakan untuk pengendara yang lewat. Ini sudah ada atensi. Terlihat ada traffic cone juga ya yang di ini, yang diletakkan di sana. Jadi berarti gimana Pak? Satu lajur aja Pak Arif ya yang bisa dimanfaatkan ini, yang bisa digunakan ini. Soalnya saya lihat yang dari arah satunya ini dia kayak ada yang masih ini ya, yang nutupin jalurnya gitu. Boleh menambahkan update di lokasi seperti apa Pak Arif untuk lalu lintasnya sendiri? Nah ini Pak Arif typing nih ya. Saya tunggu Pak Arif. Ada Pak Fikri, sudah ada penanganan untuk underpass sekarang lo katanya. Coba saya cek Pak Fikri, tadi ada kirim video juga deh kayaknya. Saya mau mau tampilkan kalau POV dari Pak Fikri seperti apa.
1: Pasan dengan kendaraan lain.
0: Oke, ini lewat di underpass. Oke, jadi kalau dari kiriman video ini memang satu jalur itu ditutup. Satu lajur ya maksudnya ya, satu lajurnya ditutup. Lalu lajur kanan yang ditutup ya. Kalau lajur kiri masih bisa melintas. Jadi disarankan ambil lajur kiri untuk Anda yang dari arah utara ke selatan, kawan. Oke, kalau tadi itu laporan dari Pak Fikri jam 5:21 masuk di kami. Kalau Pak Arif Tommy di jam 5:39. Iya Mbak, satu lajur katanya. Oke, berarti lajur kanan itu digunakan untuk perbaikan. Dan lajur kirinya kendaraan masih bisa akses di sana. Terima kasih untuk update-nya juga. Hati-hati yang lagi di perjalanan kawan-kawan ya, terutama yang dari arah Singosari mau masuk ke area Kota Malang lewat di underpass sekarang lo. Masih ada perbaikan untuk penutup saluran air. Lalu ada Pak Suprianto, update di Jembatan Suhat katanya. Tadi di jam 5:15 ya. Saya mau coba cek lagi. Oh, ini yang arah ke utara. Yang arahnya ke patung pesawat, benar ya, perlambatan selain imbas dari volume karena memang ada aktivitas pengerjaan proyek itu juga untuk drainase itu kawan, untuk pedestrian lebih tepatnya ya. Nah ini antrian di U-turn juga lumayan banyak sehingga ada perlambatan di sana. Oke, saya belum ada ngelihat yang parkir tepi jalan ya, lepas dari Polinema biasanya baru mulai kelihatan yang parkir-parkir. Itu dia, perlambatan masih tercapture dari kiriman videonya Pak Suprianto. Terima kasih banyak Pak Suprianto ya untuk update-nya. Jadi pure imbas dari volume kawan ya, dan penyempitan saja tuh. Kalau yang di Suhat terutama yang arahnya ke utara selatan tadi imbas dari volume juga. Sampai sekarang lepas azan maghrib tuh biasanya agak sedikit terurai ya. Coba kita cek lagi. Biasanya sih kalau habis maghriban udah gak sepadat tadi. Ah ya benar, kalau tadi kan ekornya tuh di Bunga Coklat. Kalau sekarang tuh di Semanggi Timur arah ke jembatan untuk antriannya. Untuk arah sebaliknya masih ada sedikit perlambatan di Jembatan Suhat yang mengarah ke area patung pesawat. Nanti kawan-kawan juga boleh update yang lagi mobile di titik lainnya. Muharto apa kabar tadi ya? Muharto tadi juga banyak yang terjebak antrian, terutama yang dari Pasar Kebalen itu mau ke area Ki Ageng Ribik. Yang Ki Ageng Ribik ke selatan juga sama-sama ngantri. Kalau dari pantauan sementara masih bas volume, tapi kalau mungkin ternyata ada faktor lainnya boleh berbagi kabar juga kawan. Sampai di sekitaran Mejen Sungkono, ngantrinya nanti di Kiai Haji Malik Dalam. Kalau Kiai Haji Malik Dalam ini karena ini sih persimpangan aja, jadi kadang supletasnya itu mengutamakan dari yang Kiai Haji Malik, akhirnya agak tersendat begitu yang dari arah utara maupun selatan. Kalau saya lihat sih dominan sekarang antrian yang ke selatan ya, kalau yang ke utara tuh masih relatif lancar.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Jami Malang. Masjid Jami Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab, di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan, gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Lulu, yo opo iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hey, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak lepas beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, dulu. Kacek bira meter tok ilu.
3: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambaya no liane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman BPK.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Ya, itu dia, Masjid

0: Kawan, barusan kita terima update juga dari Koordinator Lapangan BBPJN PPK Provinsi Jawa Timur, Jatim Bali, Kementerian PU, ada Pak Pram. Katanya posisi sudah dipasang perambuan sambil menunggu tim perbaikan izin update info grill yang di underpass. Oke, baik Pak Pram, terima kasih banyak. Ini ada tambahan dokumentasi, tim memang sudah ada di sana. Kawan, terlihat ya sepanjang dari arah utara kalau ke selatan itu, ketika turunan menuju ke underpass Karanglo, sudah ada traffic cone yang ditempatkan di sana. Lalu untuk lajur, memang yang lajur sebelah kanan ini ditutup dulu kawan, sehingga disarankan untuk ngambil lajur sebelah kiri ya. Yang dari arah utara maksudnya langsung manuver aja, pindah ke lajur sebelah kiri sebelum masuk ke area underpass Karanglo. Di lokasi tadi berarti selain dari rekan-rekan yang melakukan penanganan untuk perbaikan grill, adakah juga petugas yang standby ya kawan ya untuk melakukan ini, rekayasa arus lalin ini, yang bantu untuk melakukan pengaturan lalin di lokasi? Apakah sudah terlihat biasanya dari rekan-rekan Polsek Singosari ya? Kalau belum boleh berkabar juga. Termasuk tadi soal wisuda di UB, kita juga terima kabar nih, katanya untuk wisuda UB itu hanya dilaksanakan di hari Sabtu minggu kemarin, jadi hari ini tidak ada wisuda, dan kepadatan memang imbas dari volume kendaraan saja. Terima kasih untuk update-nya. Ada Pak Muhammad Iqbal. Pak Muhammad Iqbal tadi menanggapi soal Karanglo ya. Tadi kirim infonya juga melalui voice note.
1: Penutup gorong-gorong underpass ya. Aku juga bingung itu. Pengerjaan itu berkali-kali. Mau tengah malam pernah.
0: Iya, pernah juga.
1: Kondisi lalu lintasnya rame juga sering. Kan gitu. Itu berkali-kali itu.
0: Betul.
1: Cuman gak tahu gitu loh, kok gak pernah bener. Ya mohon maaf, apa yang dikerjakan gitu loh. Hasilnya kok nggak ada ya, atau nggak awet, nggak ngerti gitu loh, apa sih masalahnya sebenarnya gitu. Mungkin pihak terkait mungkin bisa menjelaskan hal ini ya.
0: Iya, itu yang masih menjadi pertanyaan, nanti kita coba follow up ya Pak Iqbal ya, ke pihak terkait ini yang sedang melakukan penanganan, kenapa kok selalu berulang kali terjadi hal serupa. Apakah memang tadi ya, balik lagi nih pernyataan saya, apakah memang harus ada kajian ulang untuk kendaraan yang melintas, atau itu kualitas dari grillnya yang memang harus diperbarui nih. Sudah 4 kali lebih kayaknya perbaikan itu, entah apa yang diperbaiki kalau kata Pak Muhammad Iqbal. Terima kasih Pak. Ada Pak Darwanto. Ini foto tadi siang kah? Pak Darwanto, saya dapat kiriman foto nih kawan. Katanya mohon perhatian dari Disub di sekitar exit Lawang atau sekitar rumah sakit Lawang Medika, banyak truk besar parkir di sisi barat dan timur, terutama arah keluar tol. Ke selatan mobil dari tol langsung motong jalur cepat dari utara karena ada truk yang parkir. Ini foto kapan nih, Pak Darwanto? Nanti boleh detailnya ditambahkan juga Pak ya, melalui WhatsApp kami. Kita geser dulu kawan, sore hari ini saya akan terhubung kembali bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan sambung bersama dengan Heri Prasetyo. Kita hubungkan dulu ya ke Heri Prasetyo. Jadi untuk sore kali ini, Heri akan membawa kabar MBG dikabarkan dihentikan di sejumlah sekolah. Tapi Wali Kota Malang menegaskan tidak ada SPPG yang disuspensi.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Heri, silahkan laporannya.
3: Kawan, program makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan dihentikan sementara di sejumlah sekolah di Kota Malang. Informasi tersebut mencuat setelah beberapa sekolah menginformasikan adanya penghentian penyaluran MBG. Kabar itu kemudian mendapat perhatian pemerintah Kota Malang. Namun hingga hari ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait adanya satuan pelayanan pemenuhan gizi yang disuspend.
4: Tidak ada. Jadi sampai rapat terakhir saya di minggu kemarin, yang di suspend itu hanya terkait dengan SLAS. Kemudian sudah kita kirim ke sana dan SLAS sudah dicabut. Jadi sampai saat ini tidak ada SPPG yang di suspend. Ini kalau dari Satgas kali kemarin belum ada. Sampai terakhir tadi, Sekretaris Satgas sudah melaporkan pada kami, tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi ini, kebetulan Pak Sekda ini kan ketua Satgasnya. Jadi mereka mengetahui, dan sampai tadi pagi kita ada coffee morning ya. Kita coffee morning dan melaporkan terkait dengan ini, tidak ada yang disuspend. Nah kalau ini masih informasi baru, depan nanti Satgas akan turun untuk ngecek lagi, kita akan koordinasi dengan BGN, karena posisi pemerintah kota saat ini kan hanya sebagai Satgas saja memantau. Apabila ada perkembangan baru, saya minta nanti Satgas untuk turun ya, Sekda turun untuk monitoring lagi, evaluasi lagi, karena sampai dengan saat ini kita laporan ini tidak ada yang disuspek dan semua berjalan normal.
3: Selain itu kawan, jika nantinya ditemukan adanya perkembangan baru, Satgas MBG akan turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan BGN untuk mengetahui kondisi serta perkembangan program di sekolah-sekolah tersebut. Wahyu juga memastikan Pemkot Malang akan menampung berbagai keluhan maupun keresahan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang buka peluang pengelolaan aset olahraga ke pihak swasta. Kepala Dispora Par Kota Malang Arif Tri Sastiawan mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan swastarisasi dengan menawarkan sejumlah aset olahraga milik Pemkot Malang ke beberapa pihak swasta yang mau mengelola aset tersebut, meliputi Stadion Gajayana ataupun Gor Kenarok. Hal itu dilakukan karena minimnya anggaran perawatan puluhan sarana dan prasarana atau sarpras olahraga milik Pemkot Malang. Saat ini, skema pengelolaan bersama pihak swasta masih dalam proses untuk appraisal dan rencananya baru bisa diproyeksikan berjalan pada 2027. Kawan, pendonor darah 75 kali di Mojokerto akan terima penghargaan Gubernur Jawa Timur. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, sebanyak 23 pendonor darah sukarela hingga 75 kali di Kota Mojokerto akan diberikan penghargaan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Ia menyebut dirinya mengapresiasi terhadap rasa kemanusiaan yang tinggi oleh warganya sehingga perlu mendapat atensi yang serius, baik dari Pemkot Mojokerto maupun Pemprov Jatim. Lebih lanjut, dirinya akan mengupayakan rasa kemanusiaan salah satunya dengan penyaluran donor darah bagi yang membutuhkan agar kesehatan masyarakat bisa lebih aman. Kawan, dugaan modifikasi pada kapal KM Virgo 8 jadi sorotan forum transportasi laut. Dugaan modifikasi penambahan pintu rem door pada kapal motor Virgo Transport 8 menjadi perhatian ahli pasca terbalik di perairan Masalimbu, Laut Jawa pada minggu lalu. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatika Ardianto menyampaikan, perombakan konstruksi kapal wajib memenuhi mekanisme pengesahan gambar dan perhitungan ulang stabilitas oleh Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Kata Rahmatika, penyebab pasti kecelakaan laut tidak bisa disimpulkan dari satu aspek teknis saja, mengingat faktor cuaca dan kelalaian manusia memiliki kontribusi terbesar sehingga 80%. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City 89, Wadon FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang terkait dengan lalu lintas kawan. Untuk beberapa ruas yang tadi sempat dikabarkan padat ya, di Panji Suroso, perempatan Ella Sucipto, saat ini sudah mulai terurai untuk kepadatannya. Karena memang tadi di jam 4:30 sampai di jam 5:30 lagi padat-padatnya ya, orang pulang kerja, orang pulang sekolah, dan pulang kuliah. Kalau saat ini kepadatannya hanya sedikit, tepatnya di Perpas di perempatan LA Sucipto yang menuju ke Sunan Darprio. Tapi kalau sebaliknya di sekitar Panji Suroso sudah mulai lengang ya, dan juga sudah mulai ramai lancar. Beberapa ruas jalan lainnya yang biasanya cukup padat, pertigaan Sardo, kemudian juga di jembatan Tunggul Mas, saat ini juga masih ada kepadatan. Kalau di selatan, di pabrik gula Kebun Agung juga lancar kawan, dua arah tidak ada kendala. Kalau di depannya pabrik gula Kebun Agung ini memang beberapa hari kemarin ya, mulai dari Jumat, Sabtu, kemudian Minggu, di jam-jam seperti ini kawan, di jam 6 sore memang cenderung sangat padat ya kemarin di hari Jumat, Sabtu, Minggu, karena mungkin juga peningkatan volume di akhir pekan, jadi intensitas kendaraan juga lebih tinggi dari biasanya. Kalau saat ini untuk dari Sukun sampai ke Pakisaji, ke persimpangan Jalibar sampai ke Kepanjen juga masih aman kawan. Kalau untuk cuaca memang cukup cerah ya hari ini. Kemarin di hari Minggu cukup panas kawan, cuacanya sangat terik ya, bahkan mulai dari pagi sampai malam pun rasanya gerah, anginnya nggak begitu sumilir kalau kata orang Jawa bilang, ya nggak terlalu sepoi-sepoi. Tapi kalau di hari ini sudah mulai kembali sejuk untuk cuaca, di kisaran 26 derajat Celcius ini kita pantau di sekitar studio City Gate di Telogo Mas, 26 derajat. Untuk informasi selengkapnya nanti boleh untuk kembali Anda update berkabar di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, terkait dengan Asian Games ya, kemarin sempat di hari Minggu Timnas Voli Putri Indonesia kalah dari Thailand dengan 3 set langsung di perempat final ya, di babak perempat final. Sebetulnya bisa menjadi peluang kemarin di Timnas Voli Putri Indonesia untuk meraih ataupun juga melaju ke semifinal. Berhubung karena kondisi juga kurang fit, karena Indonesia maupun juga di cabang olahraga voli putri di Asian Games di Jepang tahun ini, memang intensitas pertandingannya cukup padat. Jadi dua hari sekali atau mungkin bahkan setiap hari juga berderet-deret untuk langsung bertanding. Bahkan kemarin dari Timnas Voli Putri Indonesia setelah kalah 3 set langsung dengan Thailand, tidak langsung pulang, tidak langsung gugur begitu ya, karena sedang memperebutkan posisi kelima. Jadi posisi kelima sampai posisi kedelapan, perebutannya dilakukan di tanggal 21 dan juga di tanggal 22 besok. Dan di hari ini Indonesia berhasil untuk mengalahkan Vietnam dengan 3 set langsung, walaupun sebelumnya kalah ya dengan negara tetangga juga sesama Asia Tenggara. Kita kalah di perempat final melawan Thailand 3 set, tapi bisa membalas lewat balasan ke Vietnam ya, beda negara, di perebutan posisi kelima voli putri di Asian Games 2026. Jadi memang untuk pertandingannya yang intensitas di cabang olahraga voli memang cukup padat kawan ya. Jadi Jumat bertanding, Sabtu bertanding, Minggu tanding, Senin sekarang juga tanding. Jadi nggak ada restnya ataupun juga waktu istirahat yang cukup ya untuk atlet. Tapi kita tetap perlu untuk mengapresiasi terkait kerja keras dari pemain-pemain Timnas Voli Putri Indonesia di hari ini. Untuk menemani perjalanan Anda kawan yang sedang mobile juga di malam hari ini, satu lagu dari Justin Bieber, Company.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
5: Sekarang gak perlu.
4: Serius? Terus lapornya gimana?
5: Tinggal chat WhatsApp Tania.
6: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
4: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
6: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
4: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
5: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
7: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Berbicara tentang kemajuan teknologi kawan, yang semakin tahun juga semakin canggih ya. Apalagi dengan heterogennya masyarakat yang sungguh beragam, meningkatkan kebutuhan maupun juga komoditas akan semakin tinggi. Salah satunya adalah dengan impor-ekspor yang saat ini juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kawan, kemarin dari Balai Karantina sempat menggagalkan proses atau percobaan ekspor ilegal sebanyak 49.000 bibit lobster ke Singapura melalui Bandara Juanda Sidoarjo. Jadi terekamnya adalah gara-gara ada seorang penumpang bernama berinisial MA ya, yang mengaku kopernya seberat 27 kg yang dibawanya hanya berisi pakaian kemudian juga sepatu. Karena kecurigaan tersebut kawan oleh petugas bandara, karena untuk pakaian saja kok sampai 27 kilo seperti itu ya. Akhirnya diperiksa oleh petugas bandara internasional Juanda di hari Kamis minggu lalu kawan. Dan ketika dibuka, memang koper tersebut ternyata berisi 49.000 benih lobster ya, yang hendak dibawa ke Singapura. Dan dari kejadian tersebut kawan, kerugian maupun juga hal yang terjadi imbasnya adalah dari PLT Kepala Karantina Jawa Timur Indonesia Budiansyah, yang mengatakan bahwa perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang dan juga kargo internasional tentunya akan diperketat. Jadi proses dari pengecekan barang kemudian juga dari penumpangnya sendiri juga akan diperketat ya dalam pengecekannya, terutamanya melalui Bandara Internasional Juanda yang ada di Sidoarjo, karena lolos dari X-ray kawan sebetulnya kopernya. Jadi yang unik adalah kopernya bisa lolos dari X-ray, namun ketika ditimbang memang beratnya melebihi umum gitu, karena pakaian saja kok beratnya sampai 27 kg. Dan ketika dibuka memang berisi benih lobster ya, dan benih lobsternya juga diplastikin kawan, tidak begitu yang diletakkan di box atau bagaimana, jadi memang diplastikin seperti jualan ikan di anak-anak sekolah SD seperti itu ya, lalu langsung dimasukkan ke dalam koper begitu saja tanpa dilapisi apapun, sehingga hal tersebut mudah untuk menimbulkan kecurigaan dari petugas pengamanan yang ada di Bandara Juanda. Dan saat ini dari yang bersangkutan sudah diamankan kawan oleh petugas Bea Cukai maupun juga dari rekan-rekan kepolisian untuk diusut lebih lanjut bagaimana kasus tersebut bisa terjadi, bagaimana kasus tersebut bisa sampai hampir lolos ya, karena dari X-ray saja sudah bisa lolos. Dan akan dicek juga apakah ada dari jaringan ekspor ilegal lainnya yang masih akan beroperasi, utamanya dari Jawa Timur ya, karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga akan terjadi juga di bandara-bandara lain maupun juga bandara domestik maupun juga bandara internasional. Kawan, di petang menuju malam hari ini kita kembali update untuk beberapa ruas lalu lintas. Untuk Anda yang saat ini akan melintas ke Jembatan Suhat, ada sedikit kepadatan kawan ya, ada sedikit perlambatan untuk yang menuju ke Panjaitan. Kalau untuk yang menuju ke Dinoyo masih terpantau lengang sekali, tidak ada kendala. Antrian di trafik MT Haryono juga cukup padat kawan, untuk yang mengarah ke Batu maupun juga yang mengarah ke Kota Malang. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya seperti di Jalan Kawi depan MUG di sore hari ini masih terpantau lancar, tidak ada kendala. Sedikit ada antrian di Tangkuban Perahu, tapi setelah itu, selepas dari Tangkuban Perahu yang menuju ke Jalan Semeru sudah mulai lancar kembali. Kawan, kita akan bergeser dulu ya ke Newsroom untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, Periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A, dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar pengadaan barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang dengan nilai sekitar 5,5 miliar menjadi sorotan. Salah satu paketnya yaitu mesin perajang tembakau, yang di mana mesin itu baru datang setelah musim tembakau 2026 berakhir. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang Nurdin mengakui pengadaan mesin tersebut mengalami keterlambatan, tapi menurutnya mesin itu tetap dapat dimanfaatkan pada musim tembakau tahun berikutnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah memastikan rencana pembangunan PLTP Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang masih dalam tahap studi dan titik pengeboran belum ditentukan. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Prihatin Hadi Wijaya bilang, PLN masih melakukan kajian geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperbaharui data bawah permukaan. Pemerintah juga memastikan pengembangan panas bumi akan memperhatikan situs budaya dan kondisi lingkungan. Lokasi PLTP dirancang berjarak lebih dari 2 km dari Candi Gedong Songo. PLN menegaskan kegiatan wisata di kawasan Candi Gedong Songo tetap akan diperhatikan dan diupayakan tidak terganggu.
3: Informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Nama Bupati Bojonegoro Setiawahono mulai mencuat dalam bursa calon ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro. Isu tersebut muncul di tengah rencana restrukturisasi kepengurusan Gerindra di sejumlah daerah menjelang pemilu 2029. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Wihadi Wiyanto memastikan posisi Ketua DPC Gerindra Bojonegoro saat ini belum berubah, namun segala kemungkinan bisa saja berubah. Sementara itu, Setiawahono saat dikonfirmasi mengaku belum menerima instruksi resmi dari DPP.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nyoman Paul, tunggu apa lagi kawan? Di malam hari ini kita mendengarkan bersama-sama ya, karena lagunya cukup energik untuk mengembalikan mood dan juga semangat Anda dalam beraktivitas di malam hari. Kawan, terkait dengan laporan drainase, penutup drainase yang ada di underpass Karanglo tadi ya, sempat dilaporkan oleh beberapa pendengar juga karena sempat menjuntai ke atas untuk tutup drainasenya. Dan saat ini juga sudah dilakukan untuk perbaikan oleh rekan-rekan dari petugas ya. Dan kami sampaikan juga ke Pak Pram selaku koordinator lapangan BBPJN Provinsi Jawa Timur dari Kementerian PU. Ada dokumentasinya juga kawan untuk proses perbaikan dari tutup drainase air yang tadi sempat diinfokan ya, cukup terbuka bahkan sampai terkena dari kendaraan-kendaraan, baik dari motor maupun juga dari mobil. Ini untuk dokumentasinya kita tampilkan di visual radio. Ada tambahan dokumentasi juga kawan, sedang dipasang traffic cone ya, begitu, cukup panjang untuk pemasangan traffic cone-nya. Dan berhati-hati untuk Anda barangkali nanti akan melintas ataupun juga ada rencana untuk melalui dari jalan tersebut di underpass Karanglo karena sedang ada perbaikan. Mungkin untuk Anda saat ini sedang melintas juga, bagaimana update-nya, apakah perbaikannya sudah selesai atau masih berlangsung, juga boleh untuk kembali di update di City Guide 911 FM. Untuk lalu lintas kawan, di saat ini tidak begitu padat ya, karena mungkin hari Senin sudah berkegiatan dari pagi. Jadi setelah pulang kerja, masyarakat langsung pulang ke rumah, tidak ada yang jalan-jalan maupun juga beraktivitas kembali. Kalau di pantauan kami di Jalan Kawi depannya MOG sampai ke Jalan Arif Rahman Hakim sampai di Alun-Alun Merdeka Kota Malang juga masih terpantau lancar jaya kawan, dua arah tidak ada kendala. Kayu Tangan juga masih relatif aman sampai belok ke Jalan Semeru, Jalan Bromo. Oh, ini Jalan Bromo Semeru biasanya jam-jam crowded, setengah 7 malam biasanya macet kawan ya. Saat ini di hari Senin masih relatif aman. Sampai di Jalan Buring tembus ke Jalan Ijen juga masih aman dua arah. Panjaitan Betek ya masih relatif aman. Antriannya yang cukup banyak kalau misalkan Anda nanti akan melintas ke Jembatan Suhat yang menuju ke Majen Panjaitan, ini antriannya cukup panjang juga dari tadi ya sampai sekarang. Kalau di sekitar Gang Bunga Coklat sampai di Cengkeh Kalpataru juga relatif aman kawan, kita pantau nih dari aplikasi pemantau traffic. Untuk beberapa ruas jalan lainnya, Kota Batu saat ini juga masih aman. Dari Pendem, terus juga Mohata, Pangsut, Panglima Sudirman, sampai ke Pertigaan Karangploso, Pasar Sayur, di sore hari ini juga masih terpantau aman. Kawan, Anda nanti boleh berkabar kembali ya, untuk lalu lintas maupun juga cuaca di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sesaat lagi kita akan menyimak juga untuk azan Isya.
1: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: wisdom.
1: Jadi semuanya itu jalan sesuai dengan garis Tuhan. Tapi selama ini saya mencoba untuk konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, konsistensi itu terkait dengan bagaimana saya itu membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu juga dibangun bagaimana kita bertingkah pola di masyarakat kita. Karena tingkah pola kita itu, ya ternyata ada yang melihat. Jadi selain disaksikan oleh Tuhan, ya manusia itu juga akan menilai tingkah pola kita. Nah, tingkah pola kita itulah yang menjadi modal sebenarnya untuk kita bisa mencapai satu titik yang barangkali titik itu kita tidak sangka, kita tidak duga. Nah, karena kepercayaan itulah kita bisa mencapai satu titik, ya. Dan lagi, titik itu tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ketika kita mendapatkan kepercayaan itu, yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Bagaimana supaya orang-orang yang percaya pada kompetensi kita itu tidak kecewa. Dan kita juga menjaga itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu kepercayaan yang mereka juga harus dapat efek, dampak dari kepercayaan itu. Jadi menjadi pemimpin itu bukan perkara menang kalah, tapi menjadi pemimpin itu adalah bagaimana orang-orang yang dipercaya itu mampu memberikan dampak pada masyarakat. Saya mengutip dari pemikirannya Fukuyama itu dalam social capital, ya, bahwa skill, trust, networking, dan norm itu adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh sebagai modal sosial, ya, sebagai modal sosial. Skill, bagaimana Anda bisa presentasi diri, cakap, berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk di dalamnya itu adalah kemampuan Anda untuk menunjukkan passion Anda. Trust itu adalah bagaimana Anda dipercaya oleh orang dan percaya pada diri sendiri dengan selalu menjaga perilaku-perilaku yang normatif. Networking itu juga jaringan, ya, dan norm terkait dengan attitude, tata tingkah polanya, kelakuannya, bagaimana patuh pada norma-norma, nilai-nilai yang berlaku itu. Saya Dr. Fauzik Lendriono, MSI, dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life, kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Untuk lalu lintas, kawan, saat ini memang masih cenderung relatif lancar ya. Tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Baik yang di sekitar Pakisaji, biasanya kalau jam-jam segini sudah mulai ada peningkatan untuk truk tebu, tapi tidak begitu signifikan ya. Untuk lalu lintasnya juga masih lancar, tidak ada hambatan. Sampai menuju di Kota Malang, dari Pasar Besar, Gadang, kemudian juga sampai di sekitaran alun-alun Kota Malang, alun-alun Merdeka, alun-alun Tugu juga masih aman lancar. Panji Suroso kawan, saat ini juga dua arah ya, tidak ada hambatan. Kalau kita cek dulu untuk yang di underpass Karanglo ini, apakah sedikit ada perlambatan, karena kan juga dipasang ini ya traffic cone dan sedang dilakukan perbaikan. Oh, masih terpantau aman kawan untuk yang melintas nanti di underpass ya. Tidak begitu sampai menutup jalan, karena yang tertutup hanya yang menuju ke utara. Menuju ke selatan. Untuk di perbaikannya yang di underpass Karanglo. Kalau di sekitar Karanglo kemudian sampai di Kepuharjo juga di malam hari ini masih aman kawan ya. Lalu lintas di hari Senin tidak begitu macet, tidak begitu padat. Mungkin padatnya cuma tadi pagi, kemudian juga sampai di sore ya, jam-jam berangkat maupun jam-jam pulang kerja. Karena mungkin sudah capek, nggak begitu berkegiatan juga di malam hari, jadi memilih langsung pulang begitu saja. Kawan, untuk Anda nanti yang sedang mobile juga di perjalanan, mau update lalu lintas, mau update cuaca juga boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Setelah ini kita juga akan terhubung kawan dengan reporter kami, Asrur, yang akan membawakan berita hari terakhir embung KTNA Wawali Batu soroti peternak yang kesulitan akses pupuk subsidi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, kesulitan peternak dalam mengakses pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang disoroti pemerintah Kota Batu pada hari terakhir rembuk paripurna KTNA Nasional 2026 Senin ini. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto, menyebut aturan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK saat ini belum sejalan dengan kondisi di lapangan. Banyak komoditas andalan Kota Batu yang tidak masuk dalam daftar nasional. Kondisi ini membuat kebijakan penurunan harga pupuk dari pemerintah pusat tidak bisa dirasakan secara merata. Heli mencontohkan para peternak menjadi pihak yang sangat terdampak karena tanaman pakan ternak mereka tidak tercakup dalam aturan tersebut.
3: Rumput, sedangkan rumput itu kan anak-anak butuh pupuk kan. Ketika para peternak ini datang ke toko pertanian itu pasti ditolak karena rumput ini kan tidak masuk di dalam RDKK. Itu yang mungkin secara nasional belum pernah dilihat.
2: Sebagai solusi, pemerintah Kota Batu akan segera mengajukan usulan dispensasi kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait. Heli berharap kebijakan distribusi pupuk ke depan dapat lebih fleksibel dan mengakomodir kebutuhan komunitas spesifik di masing-masing daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk laporannya, selamat kembali bertugas.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumber Celeng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggapi program revitalisasi sekolah. Sekretaris Distrik Kabupaten Malang Nurul Sri Utami menyampaikan program revitalisasi satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP saat ini telah memasuki tahap perjanjian kerjasama atau PKS. Ia menyebut sebanyak 31 SD, 15 SMP, dan 42 PAUD telah masuk dalam proses program revitalisasi. Sementara 197 lembaga PAUD menjalani proses verifikasi dan validasi, sedangkan 8 SMP dipastikan akan memperoleh program revitalisasi. Lebih lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang masih melakukan pendataan dan menargetkan kepastian jumlah sekolah penerima dapat disampaikan pada akhir tahun. Kawan, Pemprov Jatim siap lawan mafia tanah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan, pihaknya siap melawan praktik mafia tanah yang mengancam aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyebut validasi data akan terus dilakukan termasuk dalam melihat status penggunaan, status hukum, serta tata ruang dan kelayakan pemanfaatan. Lebih lanjut, dirinya akan mengantisipasi potensi sengketa dan klaim dari pihak lain terhadap aset Pemprov agar mencegah aset pemerintah lepas dan jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Kawan, Trump akan siapkan sanksi besar-besaran targetkan ICC. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump mengatakan akan menyiapkan sanksi besar-besaran yang menargetkan seluruh entitas Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Sanksi tersebut bakal melarang sebagian besar transaksi keuangan serta membatasi penyediaan dana dan jasa dari warga negara maupun perusahaan Amerika Serikat atau AS kepada lembaga hukum internasional tersebut. Langkah tegas ini diambil setelah Trump terganggu dengan investigasi kejahatan perang militer Amerika Serikat di Afghanistan serta langkah ICC yang memburu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 9, Walon FM, guidance for your life kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 9, Walon FM. Terkait dengan program prioritas dari Kabinet Merah Putih kawan, atau program prioritas ya dari Presiden Prabowo Subianto, MBG, makan bergizi gratis yang saat ini juga di Kota Malang masih terus berlanjut ya. Mungkin Anda pernah mendengar juga terkait dengan pernyataan dari DPRD Kota Malang yang menghentikan program MBG tersebut sudah dipastikan hoax. Dan menanggapi ataupun juga dari fenomena MBG kawan, hari ini di hari Senin ada salah satu SDN di Kota Malang yang tidak dapat MBG. Jadi siswa-siswanya atau murid-muridnya membawa bekal. Dan menanggapi hal tersebut, dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sampai turun tangan ya untuk mengecek apakah hal tersebut atau kondisi tersebut memang valid dan sudah dipastikan kawan. Dan beberapa laporan juga dari salah satu wali murid, Rohman ya, salah satu orang tua siswa di sekolah, mengatakan murid-muridnya ataupun juga anak-anaknya mulai membawa bekal dari rumah karena tidak lagi menerima makanan dari program MBG. Bahkan salah satu wali murid juga mengaku tidak mengetahui nih alasan program MBG kok berhenti di sekolah anaknya. Namun dari beberapa wali murid juga tidak mempermasalahkan

mempermasalahkan kawan tentang kondisi tersebut, karena memang dari keluarga siswa-siswi maupun juga orang tuanya masih banyak yang bisa untuk memberikan bekal maupun juga menyiapkan bekal dari rumah. Dan untuk beberapa wali murid lainnya yang disampaikan oleh Rohman juga, sejumlah siswa memang masih berharap kawan untuk mendapatkan MBG ya, terutama dari murid-murid yang berasal dari kelompok masyarakat prasejahtera. Dan menanggapi hal tersebut, kawan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga langsung meminta dari Satuan Tugas atau Satgas MBG di Kota Malang untuk mengecek informasi mengenai sejumlah sekolah yang disebut tidak menerima penyaluran MBG. Bahkan nanti pagi juga diwawancarai oleh beberapa media, Wahyu Hidayat juga mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Senin hari ini, tidak ada SPPG di Kota Malang yang sedang terkena penghentian sementara atau suspensi. Tapi untuk salah satu SDN ya yang ada di Kota Malang, memang di SDN Tanjung 5 Kota Malang kawan, jadi di hari ini tidak mendapatkan MBG. Langsung dikonfirmasi, langsung di cross check juga oleh Wali Kota Malang untuk kebenaran dari informasi tersebut. Dan memang benar, dari SDN Tanjung 5 Kota Malang tidak menerima MBG di hari ini. Kalau kita melihat bagaimana proses maupun juga suspensi yang dilakukan oleh BGN atau Badan Gizi Nasional terhadap SPPG-SPPG yang mungkin sedang problematik atau bermasalah, total saat ini ada kurang lebih 1.276 SPPG yang disuspensi langsung dari BGN Pusat secara nasional karena belum memenuhi persyaratan sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Dan dari jumlah tersebut, dari 1.276 SPPG secara nasional, 821 diantaranya masih dalam proses pendaftaran SLHS. Kemudian sisanya sudah mendaftar namun masih belum memenuhi persyaratan, kemudian juga kelayakannya bagaimana. Karena memang kawan, untuk membangun sebuah dapur MBG ya atau SPPG memang banyak sekali yang perlu diperhatikan, mulai dari kebersihannya, kemudian juga sanitasinya bagaimana, sirkulasi udaranya bagaimana, kemudian dengan kelistrikannya juga bagaimana, dan dengan kondisi masyarakat sekitar juga bagaimana. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan ataupun juga menjadi persyaratan dari membangun sebuah dapur MBG begitu ya. Jadi tidak hanya langsung membangun dapur saja kemudian langsung ada proses memasak di situ, namun juga perlu untuk diperhatikan nanti kira-kira pembuangan dari limbah dapurnya bagaimana, apakah langsung dibuang ke selokan masyarakat begitu, ataupun juga dari limbah-limbah makanan yang lainnya yang tidak habis nanti akan dikemanakan. Tentu banyak sekali pertimbangan dari membangun dapur SPPG, sehingga saat ini juga masih ada kurang lebih 1.276 SPPG yang dikenakan suspensi dari BGN Pusat kawan. Dan untuk Anda saat ini yang sedang melintas juga mobile di perjalanan kawan, untuk lalu lintas di sekitar Kota Malang saat ini masih terpantau lancar ya, tidak ada kendala. Traffic light MT Haryono, kemudian juga traffic light Suhat sampai di patung pesawat di malam hari ini masih terpantau aman. Untuk di sekitar traffic light Sabilillah yang menuju ke utara maupun juga yang menuju ke selatan kawan, juga relatif aman ya, dua arah tidak ada antrian, bahkan cukup lengang untuk di jam 7 lewat 12 menit saat ini. Nanti untuk Anda boleh kembali berkabar yang sedang mobile di perjalanan maupun di rumah ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pagi tadi sempat ada rapat paripurna kawan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang ya, di hari ini, di hari Senin tanggal 21 September yang beragenda tentang penyampaian pandangan dan catatan kritis dari 7 fraksi terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027. Dan beberapa informasi lainnya yang disampaikan juga maupun yang disoroti terkait dengan tingkatan pengangguran terbuka di Kota Malang yang tembus 5,69%. Hal ini juga disampaikan kawan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono yang menyampaikan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Malang mencapai 5,69% di tahun 2025 dan menjadi yang salah satu yang tertinggi juga kawan di Jawa Timur. Trio menyebut kawan tingginya TPT atau tingkat pengangguran terbuka ini menjadi perhatian karena sebetulnya Kota Malang dikenal sebagai daerah yang berpendidikan. Banyak sekali perguruan tinggi, banyak sekali juga perantau yang datang ke Kota Malang. Dan berdasarkan dari data BPS Jawa Timur atau Badan Pusat Statistik, TPT Kota Malang atau tingkat pengangguran terbuka Kota Malang berada di posisi kedua setelah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu kawan dari DPRD Kota Malang juga meminta maupun juga menegaskan ya kepada Pemkot Malang untuk segera melakukan program pelatihan maupun juga yang lainnya seperti inkubasi dan berbagai kegiatan kreatif lainnya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Karena selain dari mencari pekerjaan yang saat ini memang semakin tahun semakin sedikit kawan ya lowongan, sehingga perlu diberikan keterampilan maupun juga kreativitas dari masyarakat setidaknya bisa membuka lowongan pekerjaan juga. Dan kawan di samping itu juga terkait dengan MCC yang ada di Kota Malang, juga dari DPRD Kota Malang disampaikan ya, MCC sebagai wadah dari kreativitas juga bisa atau boleh untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, untuk meningkatkan keterampilan, ataupun juga bisa dilakukan ya berbagai kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan skill kemampuan dari masyarakat untuk beradaptasi di dunia yang semakin digital, di dunia yang semakin modern ini. Karena tidak menutup kemungkinan kawan, semakin tahun juga banyak sekali sektor-sektor pekerjaan yang akan digantikan oleh robot ya, digantikan oleh robot, digantikan oleh AI, sehingga masyarakat juga perlu untuk meningkatkan ataupun juga beradaptasi dari hal tersebut agar tidak kalah oleh perkembangan zaman maupun juga bertambahnya penduduk yang ada di Kota Malang, baik dari angka kelahiran maupun juga dari angka pendatang ya, dari masyarakat pendatang. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan mahasiswa saja di Kota Malang setiap tahun setidaknya ada 30 ribu lebih mahasiswa baru yang hadir di Kota Malang ya untuk menempuh pendidikan, salah satunya juga di Brawijaya, di UM, di Polinema, UMM dan lain sebagainya. Sehingga perlu juga yang disoroti oleh DPRD Kota Malang terhadap pemerintah Kota Malang untuk segera bisa mengevaluasi bagaimana dari kota yang sering dikenal sebagai kota pendidikan, banyak perguruan tinggi, kok bisa sampai tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Malang ini bisa sampai tertinggi kedua di Jawa Timur. Jadi memang perlu kawan untuk dievaluasi. Dan barangkali Anda juga punya opini terkait dengan hal tersebut, boleh untuk menanggapi kawan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempel dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan di saat ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
10: Oh no.
9: Bentar, bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
8: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
2: Akibat karhutla, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
3: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan, angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
3: Dari pernyataan itu bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
4: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin saya sebagai catchment area berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
3: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai, karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran, tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.
5: Kawan, kalau tadi kita sempat mention ya, dengan suhu yang ada di Kota Malang maupun juga cuaca 2 hari kemarin, dari hari Sabtu kemudian juga hari Minggu cenderung sangat panas ya, bahkan mataharinya cukup terik kemarin di hari Sabtu Minggu. Tapi sekarang beranjak di hari Senin kembali cukup sejuk, anginnya juga masih sepoi-sepoi, tidak begitu terik seperti kemarin yang bahkan sampai gerah sekali rasanya kawan ya kalau kita di perjalanan. Dan melihat dari kondisi cuaca maupun juga fenomena alam yang terjadi kawan, perlu diantisipasi juga terkait dengan flu ya atau influenza. Bahkan saat ini juga sudah ada setidaknya 10 kasus super flu yang terdeteksi di Kota Malang. Bahkan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Malang juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menggunakan masker. Hal ini disampaikan kawan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, yang menyampaikan setidaknya terdapat 3 tipe influenza yang saat ini beredar di Kota Malang. Yang pertama ada tipe H3N2, kemudian H1N1, dan juga influenza B atau Victoria. Dan Husnul Mu'arif juga menyampaikan kawan temuan ini diketahui berdasarkan pemeriksaan influenza yang ada di Puskesmas di Noyo. Jadi ada 10 temuan dari H3N2, kemudian 4 penyakit yang dialami H1N1, kemudian juga 1 influenza B atau Victoria. Jadi total ada kurang lebih 15 pasien yang tercatat mengalami super flu, 10 diantaranya yang cukup berat yakni H3N2. Tapi menindaklanjuti dari kejadian tersebut, kawan dari Dinas Kesehatan Kota Malang juga mengimbau masyarakat untuk jangan terlalu panik ya, tapi tetap dengan mengedepankan dari kebiasaan hidup sehat maupun juga hidup bersih, cuci tangan sebelum makan, kemudian juga jangan lupa untuk minum air putih kawan. Boleh untuk minum kopi, minum teh, maupun juga anak-anak zaman sekarang suka minuman-minuman yang ada boba begitu ya, susu dan lain sebagainya boleh. Tapi tetap diutamakan untuk minum air putih yang asli kawan ya, karena tubuh juga perlu untuk tetap terhidrasi, jangan sampai dehidrasi. Atau mungkin nanti kalau Anda punya rencana untuk keluar rumah, berkegiatan di aktivitas di luar ruangan, bisa menggunakan masker maupun juga jaket supaya tidak langsung terpapar oleh panasnya sinar matahari. Kawan, di malam hari ini kira-kira untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur, sudah punya rencana belum untuk keliling Kota Malang? Nah, kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah. Anda bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatipak 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini, Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kembali kawan, untuk lalu lintas yang ada di Malang Raya saat ini masih terpantau cukup lengang ya. Dua arah tidak ada kendala baik di Kota Malang, di Kota Batu, maupun juga di Kabupaten Malang. Masuk di sekitar Pasar Kepanjen, lalu juga sampai nanti di Sumber Pucung, lalu juga pakai saji juga tidak ada kendala kawan. Ngebruk, lalu juga sekitar SPBU Kuncoro, di malam hari ini juga lancar, dua arah tidak ada kendala. Mungkin nanti Anda yang sedang melintas juga boleh untuk kembali update ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, traffic report di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kawan, terkait dengan cuaca maupun juga suhu ya, yang tadi sempat kita sampaikan juga, bahkan ditemukan ada 10 kasus super flu yang terdeteksi di Kota Malang. Memang kawan, untuk rasanya ataupun juga terdeteksinya sebetulnya mirip ya dengan penyakit influenza biasa, dan baru bisa diketahui, baru bisa terdeteksi apabila kita melakukan cross-check ke pusat kesehatan terdekat seperti di puskesmas. Bahkan yang kemarin ataupun juga sempat terjadi juga ada sekitar 10 kasus yang disebut sebagai super flu atau influenza H3N2. Ini ditemukan di puskesmas di Noyo. Bahkan dari Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif, di hari ini, di hari Senin tanggal 21 September juga menyampaikan dari pemeriksaan yang ada di puskesmas di Noyo ya, ada 10 influenza subtip H3N2, lalu juga 4 temuan H1N1, dan 1 temuan influenza B atau Victoria. Jadi memang tingkatannya yang paling cukup berat atau dikatakan kategorinya sebagai super flu adalah yang H3N2. Dan meski begitu kawan, dari Kepala Dinkes Kota Malang juga mengimbau masyarakat sebetulnya tidak harus merespon dengan kecemasan yang berlebihan. Mungkin untuk Anda yang saat ini mengalami demam, mengalami batuk pilek seperti itu ya, bisa dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari pemilik pemerintah maupun juga dari swasta, untuk segera didapatkan pertolongan maupun juga pengobatan. Karena mengingat kawan ya, untuk cuaca memang di akhir-akhir ini cukup cepat berubah. Mungkin kalau dari pagi cuacanya masih cenderung sejuk begitu ya, mataharinya tidak begitu terik. Masuk di jam 10 sampai di jam 2 siang, teriknya luar biasa panas ya. Dan kalau misalkan tubuh kita tidak bisa bereaksi dengan baik, mungkin seperti imunitas tubuh maupun juga dari kesehatan yang lain, dari tubuh kita tidak sedang optimal, bisa saja nanti kita terjangkit penyakit influenza maupun juga super flu yang akhir-akhir ini memang cukup marak di Indonesia. Bahkan di Malang sudah ditemukan ada 10 super flu yang terdeteksi ya. Dan kalau misalkan kita melihat ini sebetulnya tidak mirip kawan dengan corona maupun juga covid di tahun 2019-2020. Jadi masyarakat kalau misalkan mendengar informasi, mendengar kabar, tidak perlu sampai merespon yang berlebihan atau bahkan sampai cemas yang berlebihan begitu ya, tidak perlu. Jadi yang perlu disiapkan adalah kita bisa mengecek tubuh ataupun juga mempersiapkan dengan istirahat yang cukup, kemudian juga tetap menjaga cairan tubuh ya dengan minum air paling tidak 8 gelas sehari, karena tubuh juga perlu asupan cairan kawan ya. Dan jangan sampai begadang sampai larut malam kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak. Mungkin Anda yang saat ini kerjanya shift malam begitu, boleh untuk shift malam ya, tapi paginya juga perlu untuk dicukupkan istirahatnya, baik dari tidur maupun juga bed rest seperti itu. Dan kawan, traffic report di malam hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kembali kawan, di malam hari ini kita update terlebih dahulu ya untuk lalu lintas yang ada di Malang Raya. Masih seperti di jam 6, di jam 7 awal tadi kawan, untuk lalu lintas tidak begitu padat dan cenderung sangat lengang ya, lancar di semua arus nih. Kalau kita lihat dari aplikasi memantau traffic, baik di Kota Malang, di Kota Batu maupun juga di Kabupaten Malang. Di depan pabrik gula Kebun Agung tadi di jam 6 ada sedikit perlambatan, ada sedikit kepadatan. Kalau sekarang masuk di jam 8 malam sudah relatif lancar ya, dua arah, baik yang menuju ke selatan maupun juga yang menuju ke utara. Di malam hari ini masih sangat aman. Kalau kita lihat lagi di sekitaran Jalan Raya Gunung Rejo sampai nanti ke Kepanjen maupun juga di Gondanglegi, di malam hari ini juga tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan. Kawan, untuk City Report di malam hari ini didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh untuk datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Nojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Setelah ini kawan, kita akan terhubung juga oleh reporter kami Asrur yang akan membawakan berita BGN akui sebaran dapur MBG belum merata. Daerah 3T kini jadi prioritas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengakui sebaran dapur makan bergizi gratis saat ini belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Kedepan, pembangunan fasilitas pemenuhan gizi ini akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kebijakan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam rembuk paripurna KTNA Nasional 2026 di Kota Batu. Sudaryono menegaskan instruksi ini datang langsung dari Presiden agar intervensi gizi tidak hanya menyasar kota-kota besar.
3: Udah aku umumkan kan, saya udah umumkan prioritas itu 1, 3T dan daerah stunting tinggi.
4: Total
3: kalau yang daerah tertinggal ini 2700 sudah ada yang siap untuk diaktivasi ya, daerah yang jauh-jauh.
2: Ketimpangan fasilitas ini sebelumnya sempat mendapat sorotan publik. Data menunjukkan wilayah dengan kerentanan gizi tinggi seperti Papua Pegunungan hanya memiliki belasan dapur, sangat jauh berbanding terbalik dengan Jawa Barat yang memiliki ribuan fasilitas. Lewat fokus baru ini, pemerintah berharap ekspansi dapur gizi tidak sekedar mengikuti kepadatan penduduk, tapi benar-benar menjangkau daerah dengan akses layanan yang terbatas. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asrur, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.

Hai hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditubuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam Jalan Ranugrati Gang 2 RW 6, kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3, lurus saja. Sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, 10 kasus superflu terdeteksi di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Marif menyampaikan terdapat 3 subtipe influenza yang beredar di Kota Malang, yakni H3N2, H1N1, dan influenza B atau Victoria. Ia menyebut temuan ini diketahui berdasarkan pemeriksaan influenza like illness atau ILE di Puskesmas di Noyo. Tercatat 10 temuan H3N2, 4 H1N1, dan 1 influenza B atau Victoria. Lebih lanjut, Dinkes mengimbau masyarakat tidak panik namun tetap melakukan perlindungan diri dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau berada di tengah kerumunan.

Kawan antisipasi kekeringan, Pemprov Jatim prioritaskan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah menetapkan Jawa Timur sebagai wilayah prioritas pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC oleh BNPB dan BMKG untuk mengantisipasi ancaman kekeringan di kawasan lumbung pangan nasional. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan penerapan teknologi modifikasi cuaca difokuskan agar menjaga ketersediaan air pertanian khususnya di wilayah Malang Raya hingga kawasan Jawa Timur bagian selatan. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiagakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT serta membagikan pompa air dan membangun sumur bor untuk menjamin pasokan air para petani. Kawan Timnas Voli Putri Indonesia kalahkan Vietnam. Timnas Voli Putri Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan 3 set langsung setelah sebelumnya Voli Putri Indonesia kalah melawan Thailand di babak perempat final kemarin. Kemenangan ini menjadi modal penting untuk menjaga posisi kelima di ajang Asian Games 2026. Meski demikian, Timnas Voli Putri harus menunggu hasil pertandingan timnas lain untuk menentukan posisi 5 hingga 8 di kompetisi ini. Demikian 9 One on Hot News jam 8 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat kawan, memang tadi di segmen sebelumnya ya, Mufti itu membahas tentang influenza kawan ya. Memang influenza atau super flu lah ya, yang biasanya sebutannya seperti itu sebelumnya. Nah itu sudah mulai merebak di kota Malang. Nah mungkin saya akan membahas hal lain kawan, yang tadinya membahas tentang kesehatan, kita membahas tentang ekonomi. Nah jadi kalau misalkan kita lihat, ekonomi itu banyak sekali cabangnya dan lininya. Salah satu hal yang memang sering dilirik adalah pengangguran kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat tingkat pengangguran terbuka Kota Malang pada 2025 itu masih mencapai 5,69%. Nah, beberapa fraksi di DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang untuk terus memperluas penciptaan lapangan kerja, karena penurunan tingkat pengangguran terbuka Kota Malang yang tercatat mencapai 5,69% pada 2025 itu menjadi langkah awal yang memang bisa didorong lagi supaya lebih rendah lagi kawan. Nah, ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja tahun anggaran 2027. Dan kalau misalkan kita lihat dalam rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2027, fraksi PKS DPRD Kota Malang meminta agar penurunan angka pengangguran ini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Dikatakan oleh juru bicara fraksi PKS DPRD Kota Malang, Ahdiat Syabrul Ulum, mengatakan kalau penurunan TPT yang melampaui target pada 2025 harus terus dijaga melalui program yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi kebijakan tenaga kerja itu tidak cukup hanya berorientasi pada pelatihan dan kegiatan seremonial, tapi juga harus mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara nyata. Nah, nanti kita akan lihat apa saja yang didorong oleh DPRD supaya Pemkot ini bisa memastikan pelatihan atau mungkin kerja-kerjanya itu benar-benar terserap kawan. Nah nanti kita akan coba bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Anda boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda terlebih dahulu tentang tingkat pengangguran terbuka atau pengangguran yang ada di Kota Malang. Tambahkan di WhatsApp kami bagaimana caranya menambah lapangan pekerjaan yang ada di Kota Malang. Karena Kota Malang sendiri dari tahun 60-an ya sudah ada Tribina Cita kawan, didesain untuk dalam kerangka pembangunannya itu diperuntukkan untuk kota pendidikan, kota wisata, dan juga kota industri. Nah, apakah memang kalau misalkan kita lihat sudah memasuki kota industri ini, nah kita perlu bertanya lagi ke sekitar kita apakah sudah seperti itu. Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama kami untuk pembahasan yang tadi kita tentang tekan pengangguran, ya, tingkat pengangguran terbuka maksud saya, yang berusaha untuk ditekan oleh DPRD. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kata Ahdiat tadi, ya, juru bicara fraksi PKS DPRD Kota Malang, itu mengatakan Pemkot Malang ini perlu memastikan program pelatihan, penempatan tenaga kerja, pengembangan UMKM, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja itu punya keterkaitan langsung dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, setiap program ketenaga kerjaan itu kan punya indikator yang terukur. Contoh jumlah peserta yang terserap bekerja, peningkatan pendapatan, hingga keberlanjutan pekerjaan setelah program selesai. Nah, selain itu juga fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang juga menyoroti upaya penurunan TPT. Dikatakan oleh juru bicaranya juga, Suyadi mengatakan kalau sejumlah indikator ekonomi Kota Malang mengalami pertumbuhan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, hingga penurunan kemiskinan dan Gini ratio, ini harus diikuti juga dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, karena angka TPT Kota Malang meskipun mengalami penurunan masih berada di atas angka TPT Provinsi Jawa Timur. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah Kota Malang ini diminta harus membaca kondisi, harus bisa membaca kondisi bagaimana upaya menurunkan angka TPT bisa dilakukan sesuai atau secara terencana. Dan kalau misalkan kita lihat juga, Suyadi mengatakan target penurunan TPT dalam rancangan KUAPBD 2027 dari 5,69% menjadi 5,60%. Itu ditanyakan, kawan, kenapa kok cuma segitu? Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Kota Malang diproyeksikan cukup tinggi, tapi perlu dipastikan bisa memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat optimis target penurunan TPT dapat tercapai melalui masuknya investasi serta berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada investasi masuk, terus akan ada pengurangan pengangguran, terus ada juga pengangguran informal. Nah, katanya banyak wadah-wadah kreatif di Kota Malang, jadi mereka tidak meskipun tidak bekerja di sektor formal, tetapi bisa mengurangi pengangguran, katanya seperti itu. Dan kata Wahyu, target TPT Kota Malang ini sudah disusun berdasarkan potensi dan permasalahan daerah yang memang tertuang dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan angka ini masih dimungkinkan untuk ditekan lebih rendah kalau berbagai potensi ekonomi ini bisa berkembang. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar, kawan, tentang hal ini, ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Nah, kita move, kawan, ke pantauan lalu lintas untuk malam hari ini, ya. Selain Anda bisa berkomentar tentang tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang, Anda pun juga bisa berkomentar tentang lalu lintas di malam hari ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di malam hari ini, beberapa titik sudah mulai melandai, tidak ada kepadatan berlebih. Tadi yang ada kepadatan mungkin bisa saya sebutkan, ya, di sekitaran Gatot Subroto, lalu sekitaran Dinoyo, pertigaan Dinoyo, Soekarno-Hatta. Nah, sekarang sudah mulai melandai. Mungkin di Majen Panjaitan, dari Bertek mengarah ke TL Jembatan Suhat itu ada sedikit antrian. Lalu di sekitaran Sabilillah, dari arah selatan ke utara itu ada sedikit antrian juga. Tapi dari titik lainnya, TLMCC, atau mungkin dari arah Jalan Borobudur, LA Sucipto, masih aman lancar. Dan di Sulfat ramai lancar, Tumung Suryo ramai lancar, termasuk ke Panglima Sudirman, hingga ke arah selatan, sampai ke Jalan Raya Gadang ramai lancar. Dan di beberapa titik masih ramai lancar juga, di sekitaran Kawi cukup ramai. Nah, mungkin Anda perlu waspadai saja di titik-titik tersebut. Nah, yang cukup ramai juga ini di sekitaran Kayu Tangan. Mungkin masih banyak orang yang memanfaatkan malam hari ini untuk menuju ke Kayu Tangan, ya, sekedar berkuliner maupun berjalan-jalan di sekitaran kampung wisata Kayu Tangan Heritage. Nah, mungkin Anda pun juga boleh tambahkan apa yang sedang Anda lakukan untuk malam hari ini, kawan. Apakah Anda berjalan-jalan atau sedang mencari kuliner? Kulineran kemana nih? Dan Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Kirimkan
ke bisa Anda kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di malam hari ini kita membahas tentang TPT kawan ya, atau tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kota Malang. Nah, kalau misalkan kita lihat memang pemerintah Kota Malang akan melakukan penghitungan ulang kawan pada alokasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMPTSP dalam pembahasan rancangan APBD 2027. Nah, kalau misalkan kita lihat penurunan alokasi anggaran pada Disnaker PMPTSP ini dipertanyakan oleh DPRD dalam rapat paripurna pembahasan KUA PPHS. Jadi Dewan ini menilai kebijakan efisiensi pada dinas teknis tersebut kontradiktif dengan komitmen Pemkot Malang untuk menekan angka pengangguran dan sektor ketenagakerjaan dan penanaman modal. Ini dianggap paling penting dan krusial dalam memperluas lapangan kerja di daerah. Jadi, Pemkot ini diingatkan supaya penanganan masalah pengangguran dilakukan secara serius dan tidak bergeser menjadi masalah sosial yang lebih kompleks di tengah masyarakat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan, dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPHS 2027 yang disampaikan saat ini masih merupakan tahap awal pembahasan. Dan penyusunan awal tersebut diakuinya belum memasukkan secara utuh seluruh potensi penerimaan daerah. Dan Wahyu menyebutkan pada tahap penyusunan awal KUA PPHS ini ada beberapa variabel penerimaan dan pembiayaan daerah yang belum dimasukkan ke dalam neraca penganggaran. Dan memang hal inilah yang membuat porsi alokasi dana untuk beberapa OPD tampak mengalami penyesuaian atau penurunan. Oleh karena itu, Pemkot Malang melakukan formulasi ulang alokasi dana dalam tahap pembahasan rancangan APBD 2027 nanti dan mengkalkulasikan seluruh potensi pendapatan tambahan untuk dialokasikan kembali kepada OPD yang mengampu program prioritas pembangunan. Nah, kalau misalkan kita lihat memang Pemkot Malang ini kan optimis ya terkait pencapaian target indikator makro daerah, apalagi target penekanan tingkat pengangguran terbuka atau TPT berada di angka 5,6%. Ini sangat-sangat realistis kata Wahyu Hidayat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ini sangat realistis, sangat terukur kata Wahyu Hidayat. Dan optimisme ini didasari karena ada dua faktor, proyeksi peningkatan arus investasi serta tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif dan informal, katanya seperti itu. Nah, Anda pun bisa berkomentar kawan tentang hal ini, apa mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya pengangguran terbuka di Kota Malang ini benar-benar bisa ditekan, bahkan melebihi angka 5,6 kawan, bisa lebih turun daripada itu. Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Ketersediaan beras premium di Kota Malang mulai terbatas. Di sejumlah pasar dan juga toko, stok masih ada namun jumlahnya tidak banyak. Sementara harga jualnya juga ikut naik. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masa tanam, tingginya harga gabah, hingga biaya kemasan. Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luhputu Eka Wilantari, mengatakan pemerintah sudah melakukan pengecekan bersama TPID dan menyiapkan beberapa langkah untuk menjaga ketersediaan beras, mulai operasi pasar, hingga pemanfaatan beras premium Bulog.
2: Dari pantauan tim kami di lapangan, terutama di pasar ya, dan di termodern, sebenarnya stok beras bukan langka sih, ada, hanya memang stoknya terbatas. Nah, kenapa kemudian stoknya terbatas? Karena memang harga beras dari distributor itu sudah mengalami kenaikan. Mulai kenaikan sehingga pedagang pun khawatir kalau membeli sudah harga tinggi, nanti ke konsumen kan juga harus tinggi. Nah, khawatir nanti konsumen tidak ada yang beli, seperti itu loh. Kalau dari kami sih, kami di Skopinda fungsinya kan di ketersediaan ya Mbak ya. Memastikan bahwa ketersediaan di pasar itu ada, kemudian harganya tidak melebihi HET, itu sebenarnya tusi kami. Ya, cuman kembali lagi, kalau kami di tusi kami terkait ketersediaannya di pasar, kemudian digital modern, dan juga di harga sebetulnya, kalau lebih fungsi kami itu lebih ke arah sana.
1: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartikaningrum, menilai keterbatasan beras premium tidak bisa hanya dilihat hanya dari sisi produksi. Peningkatan permintaan, perubahan perilaku konsumen, hingga rantai distribusi juga perlu diperhatikan karena kenaikan harga beras premium bisa ikut mempengaruhi jenis beras lainnya.
3: Pemerintah daerah memiliki beberapa instrumen strategis yang paling dekat untuk meredam tekanan harga dan kelangkaan ini. Yang pertama adalah operasi dan gerakan pangan murah atau GPM biasanya disebut. Jadi pemerintah daerah itu melalui dinas perdagangan atau dinas ketahanan pangan itu dapat bekerja sama dengan Bulog untuk memberikan titik-titik atau pasar gitu ya, bersama stabilitas pasokan dan harga pangan. Beras subsidi langsung gitu ya kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Kemudian serta dengan inspeksi mendadak gitu ya, atau bisa disebut sidak dari rantai pasok, melakukan pengawasan ketat gitu bersama Satgas Pangan untuk memastikan agar tidak ada praktik penimbunan gitu ya, atau spekulasi rantai distribusi atau rantai pasokan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya, atau mungkin bisa sengaja menahan stok di tengah situasi yang sulit seperti ini.
1: Keterbatasan beras premium bukan sekedar persoalan stok di pasar. Stabilitas pasokan, distribusi, harga, serta respon pemerintah menjadi penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa memicu kenaikan harga beras secara lebih luas.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita membahas tentang bagaimana gitu ya, tingkat pengangguran terbuka ini menjadi masalah yang memang cukup banyak gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat kawan, selain ada pengangguran terbuka yang memang menjadi masalah pemerintah, ada juga masalah sosial lain yang bermunculan di sekitaran Kota Malang. Salah satunya adalah stres pikir masalah gitu ya. Jadi, atau mungkin gangguan mental lebih tepatnya, stres karena kebanyakan masalah gitu. Jadi ada 4.725 orang itu mengalami gangguan mental di Malang Raya kawan. Jadi jumlah orang yang mengidap gangguan mental atau jiwa di Kabupaten Malang itu paling banyak dibandingkan Kota Malang. Tadi kan kita membahas tentang Kota Malang ya. Nah ini kita move ke Kabupaten Malang. Nah jadi Kabupaten Malang kita tahu sendiri ini menjadi daerah paling luas di Malang Raya kawan. Jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa itu sebanyak 3.059 orang per Juni 2026, dan total ada 4.725 orang yang mengalami gangguan mental atau jiwa di Malang Raya. Dari jumlah itu sebanyak 1.600 orang berada di Kota Malang dan 66 orang diantaranya ada di Kota Batu. Dan kalau misalkan kita lihat Madya Pengampu Kesehatan Jiwa atau Keswa Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Malang, Paulus Gatot mengatakan seseorang yang mengalami gangguan jiwa ini diakibatkan oleh berbagai permasalahan, contohnya permasalahan ekonomi, keluarga, keturunan, sampai bahkan putus sekolah. Dan faktor ini menyebabkan orang mengalami kecemasan, ada yang depresi juga, bahkan ada yang sampai skizofrenia, atau mungkin kalau misalkan kita nyebutnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya. Dan perlu dilakukan screening jiwa untuk mengetahui apakah memang ada

adanya risiko gangguan kejiwaan, dan dengan hal itu memang dokter bisa tahu atau bisa melakukan penanganan awal mulai dari konsultasi, kemudian upaya-upaya medis dan pemberian obat. Jadi kalau misalkan sampai membuat gaduh, gelisah serta membahayakan orang lain dan diri sendiri, perlu adanya rujukan ke rumah sakit jiwa atau RSJ untuk ditenangkan, kawan. Dan Dinkes menargetkan pihaknya ini bisa menangani sampai 5.213 ODGJ pada tahun 2026 ini. Sampai semester pertama 2026 lalu, Dinkes sudah menangani 3.059 ODGJ atau sekitar 68% dari total ODGJ di Kabupaten Malang. Dan dalam 6 bulan ke depan, pihaknya ini menginginkan target 100% dari estimasi. Setelah sehat, memang pasien ini akan dikembalikan ke keluarga dan lingkungan masyarakat dengan syarat pasien tersebut harus rutin mengonsumsi obat dan kontrol ke puskesmas. Jadi asupan obat itu dikontrol oleh perawat dan petugas jiwa di puskesmas gitu ya. Perawat desa juga berusaha untuk kontrol ke rumahnya pada bulan berikutnya untuk mengecek obat. Biasanya pasien ini bisa kambuh atau berpotensi kambuh karena tidak minum obat. Sementara itu, Pemkot Malang menangani sekitar 1.600 orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, ini di Kota Malang ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB Kota Malang Shailendra, warga yang masuk dalam pendataan tersebut akan mendapatkan asesmen dan pendampingan oleh tenaga psikolog, dan pihaknya ini akan bekerja sama dengan Dinkes Kota Malang. Nah, tadi kita sudah bahas kabupaten, ini kita akan move ke Kota Malang. Jadi nanti kita akan coba bacakan di segmen selanjutnya, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Anda pun juga bisa berkomentar tentang gangguan jiwa, kawan, yang memang ini semakin menjadi masalah serius ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini tidak hanya berdampak pada berdampak pada Malang saja. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat, ini banyak juga masalah-masalah lain selain ekonomi tadi ya, atau mungkin finansial, ada masalah keluarga juga, bahkan sampai masalah-masalah pekerjaan. Jadi masih banyak loh sebenarnya, kawan, penyebab-penyebabnya, bahkan keturunan sampai putus sekolah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, ada juga penyebab-penyebab lain, yaitu tentang pendidikan. Nah, nanti kita juga akan nempel-nempel dikit gitu ya, kenapa kok anak muda saat ini gampang down dan menyesal, yang mana itu bisa berujung pada stres atau mungkin gangguan mental gitu, kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, DPRD soroti tingginya pengangguran terbuka Kota Malang. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Malang mencapai 5,69% pada tahun 2025 dan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Ia menyebut tingginya TPT menjadi perhatian karena Kota Malang dikenal sebagai daerah pendidikan dengan banyak perguruan tinggi. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, TPT Kota Malang berada di posisi kedua setelah Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut, Pemkot Malang didorong memperkuat program pelatihan, inkubasi, dan kegiatan kreatif untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Informasi lain kawan, Sekolah Rakyat Terintegritas Kota Batu bakal tempati aset Pemprov Jatim. Pemerintah Kota Batu bersama Pemprov Jawa Timur menyiapkan lahan seluas 4 hektar untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyampaikan proses administrasi pemanfaatan aset UPT Dinas Peternakan ini mulai berjalan dan siap diajukan ke Kementerian Sosial pada Oktober mendatang. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan, pihak Pemkot bakal segera memastikan kelayakan dan kenyamanan akses jalan menuju kawasan sekolah demi keselamatan para siswa. Informasi terakhir kawan, potensi aquaculture Indonesia tembus 3.000 triliun rupiah. Sektor aquaculture atau budidaya perikanan di Indonesia mencatatkan potensi ekonomi luar biasa hingga mencapai 210 miliar dolar AS atau setara 3.000 triliun rupiah per tahun 2025. Guru Besar IPB University, Profesor Rohmin Dahuri menyampaikan, pemanfaatan potensi aquaculture nasional saat ini baru tergarap sekitar 18,4% lantaran terkendala minimnya alokasi pembiayaan perbankan. Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan model peternakan laut ekologis untuk mengoptimalkan sektor marikultur serta mendorong pertumbuhan industri berbasis bioteknologi kelautan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, untuk malam hari ini kita masih membahas tentang banyaknya orang yang mengalami gangguan mental di Malang Raya kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat di Malang Raya, itu masih cukup banyak kawan. Khususnya di Kabupaten Malang itu ada 3.059 orang per Juni 2026. Nah, kalau di total di Malang Raya gitu ya, itu menjadi 4.725 orang. Jadi ada 3.059 di Kabupaten

Malang, 1.600 orang berada di kota Malang, 66 orangnya di kota Batu. Seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kan kita sudah membahas tentang dari sudut pandang di Kabupaten Malang. Nah, kita coba cek di kota Malangnya bagaimana. Nah, kalau misalkan di kota Malang gitu, kawan, itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Shailendra, mengatakan kalau warga yang masuk dalam pendataan tersebut akan mendapatkan asesmen dan pendampingan oleh tenaga psikolog, dan pihaknya akan bekerjasama dengan Dinkes Kota Malang, dan Dinsos ini akan menanggung semua kebutuhan BODGJ yang mencapai 1.600 orang itu tadi, khususnya yang terlantar atau tidak memiliki keluarga. Tapi kalau masih ada keluarganya, yaitu ditangani keluarganya, tapi pengobatannya ada di puskesmas. Dan penanganan persoalan kesehatan mental melibatkan petugas pusat kesejahteraan sosial atau puskesos sampai tingkat kelurahan, dan masyarakat yang menemukan orang membutuhkan penanganan bisa menyampaikan laporan lewat kelurahan atau langsung kepada Dinsos P3AP 2KP Kota Malang. Jadi akan ditinjau ke lapangan, dilihat asesmen kondisinya bagaimana, keluarganya bagaimana dan seterusnya, dan hasil asesmen tersebut menjadi dasar untuk menentukan bentuk penanganan. Ada warga yang memang cukup diarahkan ke puskesmas, tapi ada pula yang perlu mendapat fasilitas lebih lanjut dari Dinsos. Dan Shailendra ini mengatakan kalau tujuan penanganan gangguan kesehatan mental itu adalah membantu seseorang untuk bisa mencapai kondisi pulih kawan. Dan proses pemulihan itu tidak cukup hanya berfokus pada individu saja, tapi keluarga, masyarakatnya, di sekitarnya ini harus punya pemahaman tentang cara memperlakukan orang dengan gangguan kesehatan mental atau ODGJ. Dan harapannya apa? Keluarga dan lingkungan ya bisa menerima dan memperlakukan mereka dengan baik selama proses pemulihan. Pendekatan tersebut juga diterapkan lewat program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa atau Rumah Pijar. Dan kata Shailendra, Rumah Pijar ini bukan berupa bangunan atau rumah khusus, tapi program yang berkaitan dengan upaya pemulihan. Jadi ada gerakannya gitu kawan ya, supaya tidak hanya yang bersangkutan itu yang diobati, ditangani atau dipulihkan, tapi keluarga dan masyarakat juga ikut membuat suasana atau memperlakukan yang bersangkutan itu dengan sewajarnya. Karena kata Shailendra, terdapat berbagai persoalan yang sering melatar belakangi gangguan kesehatan mental yang ditemukan di masyarakat. Dan untungnya kawan, di Kota Malang ini untuk ODGJ sudah tidak ada yang dipasung lagi ya. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu progres ataupun salah satu hal yang cukup baik kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ya, jalannya sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
5: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini, tadi kan kita sempat membahas tentang orang dengan gangguan jiwa kawan, atau DGJ, yang memang cukup banyak di Kota Malang, atau orang stres gitu ya, dengan gangguan mental. Kalau misalkan di Malang Raya itu capai di angka 4.725. Nah, kalau misalkan kita lihat di tengah kemudahan akses informasi dan media sosial, generasi muda pun juga cukup terancam kawan dan menghadapi tantangan baru dalam menjaga kesehatan psikologisnya. Nah, kalau misalkan kita lihat kondisi ini membuat generasi muda gampang merasa down, gampang menyerah, dan menyesali berbagai keputusan hidupnya. Menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Brawijaya Malang, Profesor Leo Putri Al-Yusaini mengatakan kalau misalkan kondisi ini berkaitan dengan cara individu untuk menghadapi kegagalan dan tekanan hidup sehari-hari. Dan menurutnya persoalan ini bukan karena generasi muda memiliki mental yang lebih lemah saja gitu ya dibanding generasi sebelumnya, tapi ada beberapa faktor juga yang memang mempengaruhi, mulai dari pola berpikir yang tidak realistis hingga paparan teknologi yang mengubah cara seseorang itu memandang kehidupan. Dan kata Prof. Cleo, banyak anak muda saat ini tumbuh dengan ekspektasi tinggi terhadap keberhasilan. Akibatnya apa? Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, mereka lebih mudah kecewa dan mudah menyerah. Dan kegagalan ini sering kali menyakitkan, bukan karena kegagalannya sendiri, tapi karena adanya harapan yang sangat besar untuk berhasil. Dan saat harapan itu tidak terpenuhi, otomatis ya rasa sakitnya menjadi lebih kuat. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini kawan, bagaimana menangani masalah gangguan mental yang memang ada di Kota Malang ini. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, lalu pihak-pihak kampus, dan masyarakat juga. Mungkin Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 91. Tetap bersama saya di City Guide 911 FM. Thank you.

kawan-kawan, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan. Di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Mas.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana. Tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor metik perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
7: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang anak muda yang memang saat ini itu gampang down dan sering menyesal kawan. Nah itu dikatakan oleh Prof. Cleo Putri Al-Yusaini, dosen Fakultas Psikologi Universitas Brawijaya kawan. Dan katanya anak muda ini perlu untuk menjalani kehidupan secara realistis kawan, karena tadi seperti yang diharapkan ya, karena ada harapan yang sangat besar untuk berhasil, dan saat harapan itu tidak terpenuhi, rasa sakitnya menjadi lebih kuat dan akhirnya stres. Dan bukan berarti harus pesimistis ya, tapi memahami kalau misalkan keberhasilan dan kegagalan itu merupakan dua kemungkinan yang bisa saja terjadi, yang sama-sama bisa terjadi. Dan mungkin kalau misalkan bisa dijadikan contoh, kalau misalkan mengikuti kompetisi, nah tidak harus selalu menang ya, peluang kompetisi untuk kalah itu pasti jelas gitu. Nah, selalu ada. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kita harus melakukan yang terbaik dalam suatu kompetisi, dan kalau misalkan kalah, anggap saja itu sebagai pembelajaran kehidupan. Nah, seperti itu saja kawannya. Jadi dengan cara pandang seperti itu, kata Cleo, orang tersebut tidak akan terlalu terkejut ketika hasil yang diperoleh itu tidak sesuai harapan. Selain ekspektasi yang berlebihan, perkembangan teknologi ini juga dinilai ikut mempengaruhi kondisi psikologis generasi muda. Dan kelompok usia 18 dari penelitian lintas budaya yang dia kutip ya, kelompok usia 18 hingga 24 tahun yang saat ini menjadi kelompok yang paling rentan mengalami keresahan hidup. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Fenomena ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang umumnya mengalami krisis kehidupan itu pada usia 40-an atau yang disebut sebagai midlife crisis. Jadi penelitian di banyak negara menunjukkan usia 18 sampai 24 tahun saat ini menjadi usia yang paling sengsara. Dan berbeda dengan masa lalu ketika krisis baru itu, krisis baru muncul saat usia paruh baya. Nah saat ini lebih cepat kawan, di 18 sampai 24 tahun. Nah karena hal apa? Karena derasnya arus informasi yang membuat anak muda itu lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu perkembangan teknologi juga tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan kebugaran mental yang memadai. Akibatnya banyak individu yang lebih sulit menghadapi kekecewaan, kegagalan maupun tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan disoroti juga kecenderungan sebagian anak muda untuk menghindar rasa sakit emosional. Jadi ketika mengalami kegagalan atau kehilangan, mereka cenderung mencari pelarian melalui harapan-harapan semu daripada memahami pengalaman yang sedang dialami. Padahal menurutnya, pengalaman yang memang menyakitkan itu justru menjadi pelajaran penting, sarana penting untuk mengenali diri sendiri. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Nah, ini kita coba

0: ya. Jadi ada di grup FB, ada jukir di sub juga pakai rompi marah-marah di Dinoyo gitu ya. Nah ini kita coba tanyakan ke Kabid Parkir di Kota Malang Pak Rahmat Hidayat, dan jawabannya seperti ini.
1: Yang ada di video tersebut.
0: Oke, ini kita coba lihat.
1: Jukir yang ada di video tersebut itu bukan jukir resmi dari Disub ya. Lokasi itu masuk pajak parkir. Nah, sedangkan dalam video itu ditunjukkan KTA, ternyata KTA itu atas nama tadi itu ya, MA ya. Itu ternyata KTA yang ada di Soekarno-Hatta. Itu pun juga tidak aktif ah, atau sudah tidak habis masa berlakunya, dan tidak titiknya tidak masuk di Disub, masuk pajak parkir. Nah sehingga yang ada di video itu karcisnya juga karcis Disub, tapi karcis sudah tidak berlaku, itu karcis sudah yang lama ya. Nah tadi malam ini teman-teman pengawas sudah ke sana, ternyata orang nggak ada. Besok mau kita telusuri lagi. Jadi pada intinya jukir yang ada di dalam video itu bukan jukir dari Disub, dan KTA-nya yang ditunjukkan itu bukan KTA titik itu tersebut, dan objek parkirnya itu adalah objek parkir pajak.
0: Seperti itu kawan ya. Nah jadi akan ditangani nih. Ini viral di sosial media kawan, di Dinoyo ya, orangnya marah-marah dan lain-lain saat disuruh nunjukkan KTA, ternyata bukan KTA asli dari Disub, dan ini ternyata merupakan objek pajak, lahan objek pajak. Jadi otomatis itu sudah membayar pajak parkir kawan, yang mana kalau misalkan kita lihat itu seharusnya minim untuk orang parkirnya, atau tidak diperbolehkan untuk parkir, biasanya seperti itu kan biasanya. Nah mungkin Anda pun juga bisa berkomentar ke WhatsApp kami tentang hal ini di 0811 36091.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami Malang. Masjid Jami Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, warga Gria Santa resah akibat akses belakang lingkungannya dibongkar. Warga Gria Santa RW 12 Kota Malang mengaku resah setelah tembok bagian belakang lingkungan perumahan dibongkar oleh pihak yang belum diketahui. Perwakilan warga Purwati menyampaikan kondisi tersebut membuat area belakang yang sebelumnya memiliki batas kini menjadi terbuka dan lebih mudah diakses dari wilayah lain. Akibat kondisi ini, warga membentuk gerakan masyarakat Gria Santa RW 12 atau Gemas G12 sebagai wadah aspirasi dan berharap kondisi lingkungan kembali aman, nyaman, dan tenang. Informasi lain, kawan, antisipasi kekeringan, DPRD dan Pemprov Jatim desak pengadaan sumur sawah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim memperketat langkah antisipasi kekeringan yang mengancam kawasan pertanian di wilayah selatan dan barat Jawa Timur. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Indra Widya Pratama, menyampaikan aspirasi utama petani di wilayah Mataraman adalah pengadaan sumur sawah untuk mengatasi krisis air irigasi yang memicu potensi gagal panen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan Pemprov Jatim telah menyiagakan bantuan pompa, pembuatan sumur bor, hingga alokasi dana BTT untuk bantuan bibit tanaman. Informasi terakhir, kawan, persiapan FIFA ASEAN Cup 2026, Shane Patinama dapat panggilan susulan timnas. Bek Persija Jakarta, Shane Patinama, mendapat panggilan susulan untuk memperkuat timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang. Kabar pemanggilan pemain berusia 28 tahun tersebut disampaikan resmi oleh manajemen Persija setelah namanya sempat tidak tercantum dalam daftar awal 23 pemain pilihan pelatih John Herdman. Dengan bergabungnya Shane, total pemain belakang yang dipanggil bertambah menjadi 10 orang, sekaligus menambah wakil pemain Persija di timnas Indonesia menjadi 6 orang, seperti Nadeo Argawinata, Rizky Dido, Jordi Amat, Doni Tri Pamungkas, dan Raihan Hanan. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam. Anda masih bersama saya, Mufti Akmal, di Memory Lex hari ini, kawan, di hari Senin ya. Waktunya untuk Anda beristirahat maupun juga merefleksikan tubuh, mungkin setelah seharian berkegiatan, seharian beraktivitas. Karena kemarin juga habis libur ya, mungkin ada yang liburan juga bersama keluarga di akhir pekan, di hari Sabtu, di hari Minggu, dan sekarang balik lagi di hari Senin. Waktunya kembali ke realitas seperti semula, dan juga kegiatan-kegiatan maupun juga pekerjaan yang selalu dikerjakan setiap hari. Jadi mungkin sekarang bosannya maupun juga suntuknya sudah kembali lagi. Dan kawan, seperti biasa di Memory Lex kita coba untuk merefleksikan tubuh, seakan-akan kita sekarang masuk di kapsul waktu ya. Masuk dalam kapsul waktu yang mencoba mencari ingatan yang hilang di telan ingatan ya. Mungkin Anda dulu pernah melakukan kegiatan yang cukup seru, namun rasanya saat ini sudah mulai dilupakan maupun juga mulai jarang untuk dilakukan. Seperti halnya kalau misalkan saat ini melihat banyak sekali ciki-ciki ya, atau snack, jajanan anak kecil yang sudah mulai marak diperjualbelikan, mungkin di depan SD, di depan TK, maupun juga di depan-depan sekolah, yang sekiranya kalau oleh orang tua kita dulu nggak boleh untuk beli makanan tersebut ya. Mungkin takut anaknya sakit, takut anaknya kenapa-kenapa. Tapi justru jajanan tersebut, kawan, yang kita pernah beli di depan sekolah, di luar sekolah ketika kita pulang ya, itu menjadi sebuah kenangan nostalgia yang tak ternilai harganya. Salah satunya juga mungkin Anda sudah familiar, kawan, dengan es bawang ya. Es wawan, jadi kalau sekarang sudah yang rame itu es kiko ya. Kalau dulu di zaman kita, kawan, es wawan ya. Jadi es wawan itu ada juga yang isiannya adalah rasa santan. Dulu orang tua saya memperbolehkan beli es wawan hanya boleh yang rasa santan, kawan, karena kata orang tua pengawetnya lebih sedikit. Padahal saya kalau mau beli es wawan itu pengennya beli yang rasa coklat, karena memang enak, kawan, ya, rasa coklat seperti itu. Tapi oleh orang tua malah gak boleh beli yang rasa coklat, katanya banyak pengawetnya, banyak pewarnanya. Tapi saya diam-diam ketika pulang sekolah, saya memberanikan diri untuk beli, tapi harus saya habiskan sebelum saya nyampe di rumah. Lah, kenangan-kenangan tersebut nekatnya yang menjadi sebuah kenangan ketika saya ingat-ingat. Waduh, ternyata dulu saya juga pernah loh berani membangkang ya kepada orang tua. Padahal kalau dipikir-pikir mungkin sekarang perihalnya sepele ya. Kita dilarang untuk makan es wawan ataupun juga yang lain-lain, banyak pengawetnya, banyak pewarnanya. Tapi dipikir-pikir sampai sekarang alhamdulillah kita juga masih dalam kondisi yang sehat juga, kawan, ya. Tapi perlu diingat juga, semua hal atau segala hal yang kita konsumsi memang perlu ada batasannya. Tidak boleh kebanyakan maupun juga ada porsinya masing-masing. Kalau misalkan sekarang lagi pengen, mungkin jam-jam pulang sekolah gitu, saya datangi ke sekolah-sekolah di Noyo, kemudian juga di Logomas, di depan-depan SDN gitu, masih banyak yang jualan es wawan, kemudian juga mie biting ya, atau mie lidi. Nah, barangkali Anda juga pernah makan mie lidi, kawan, dan mau bernostalgia bersama, nanti boleh kembali bercerita tetap di Memory Lex.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
2: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
1: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. Melanjutkan cerita tentang snack-snack yang mungkin dulu pernah Anda beli ya di depan sekolah ketika jam-jam pulang sekolah seperti itu kawan. Rasa-rasanya yang menjadi sebuah kenangan adalah bukan hanya dari jajannya. Yang menjadi kenangan bukan hanya dari snacknya, tapi juga dari suasananya yang mungkin pada saat itu kita masih menjadi sebuah anak-anak ya. Tidak seperti dewasa seperti sekarang, belum menjadi seorang ayah, belum berkeluarga, atau mungkin juga masih belum punya cucu. Kita masih menjadi sebuah anak kecil yang berlari-lari, yang bermain maupun juga pikirannya hanya sekolah, kemudian juga nanti bermain, malam mengerjakan PR, seperti itu terus. Dan hal itu juga menjadi sebuah kenangan ketika sudah berangsur-angsur lama, mungkin sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, di tahun 80-an, di tahun 90-an, yang saat ini mungkin sudah Anda coba untuk ulik kembali ingatan tentang Anda dulu pernah beli jajan gitu ya di depan sekolah, maupun juga pas mungkin ada yang pulang ngaji gitu ya, di depan TPQ sore-sore pulang ngaji sambil menunggu dijemput oleh orang tuanya, sekalian lagi jajan ya, beli-beli cemilan di depan TPQ, di depan sekolah. Dan salah satu jajannya yang bisa menjadi sebuah pengingat juga, di samping tadi kalau kita cerita es wawan ya, ada juga kawan es gabus. Nah, es gabus ini dia bentuknya juga berwarna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, kemudian ada yang hijau juga. Bentuknya dia persegi panjang maupun juga kotak, bermacam-macam ya sebetulnya cetakannya. ada yang kota, ada yang lingkaran. Dan ketika dia digigit, rasanya langsung nyes gitu. Langsung dia langsung lumer ya di mulut, dia langsung meleleh juga. Tapi kalau misalkan dimakan, dia ataupun juga dijilat seperti es krim, dia juga bisa kawan. Dia teksturnya juga padat ya, padat kemudian dingin. Tapi yang paling enak adalah ketika kita menggigit, menggigit dari es gabus, rasanya kayak makan roti tapi bentuk es. Ya, gimana ya deskripsinya? Jadi perpaduan antara roti maupun juga perpaduan dari es krim yang kita makan, nah itu rasanya menjadi sebuah es gabus. Di samping itu juga ada rambut nenek. Nah, rambut nenek ini selain ada yang dijual di depan sekolah, rambut nenek ini juga banyak yang dijual keliling kawan. Jadi sambil ada bunyi khas, dia seperti bermain gitar tapi bukan gitar, seperti main biola menurut maksud saya ya. Seperti bermain biola tapi dengan versi biola yang cukup jadul, dan bunyinya juga ngek-nguk seperti itu. Dia bunyinya juga bukan yang merdu gitu ya, bukan bunyi yang enak didengar, tapi ketika di rumah kemudian kita mendengarkan suara tersebut, kita langsung ingat, wah ini adalah bunyi bapak-bapak menjual rambut nenek. Ataupun juga kalau familiarnya mungkin di tahun tersebut adalah arbanat ya. Jadi arbanat juga salah satu bahan utamanya adalah gula, yang kemudian diproses sedemikian rupa, ada yang digiling, kemudian juga ada yang dipanaskan, dilelehkan. Dan ketika dikeringkan, dia teksturnya seperti rambut dan warnanya juga bervariasi ya. Warnanya ada yang warna putih, ada yang warna merah muda. Kalau warna-warna gelap, sepertinya jarang ada arbanat yang warna gelap. Mungkin kalau Anda bikin sendiri atau beli yang custom gitu ya, mungkin masih ditemui arbanat yang berwarna gelap. Tapi memang dominannya dari rambut nenek maupun juga arbanat ini adalah warna-warna cerah ya, warna-warna terang seperti itu. Dan barangkali Anda juga punya cerita kawan tentang masa-masa ketika Anda beli jajan, kemudian beli snack di depan sekolah, maupun juga mungkin pernah makan snack bareng-bareng teman-teman ketika pulang sekolah, atau mungkin juga pernah kerja kelompok. Nah, nanti juga boleh untuk Anda sharing ya bersama kami di City Guide 911 FM.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Kawan, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Waru Utama. Satelit Perak juga masih aman lancar dua arah. Untuk Anda yang menuju ke timur dari Gempol Rembang menuju ke Paspro sampai ke tol Leces juga masih aman lancar. Kawan, Anda boleh berkabar untuk informasi di sekitar tol di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026. Tunggu apa lagi?
1: Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wahidna, cantik untuk menyambut malam Senin kawan ya. Untuk menyambut Senin malam di hari ini juga untuk Anda menemani barangkali yang sedang bersiap untuk istirahat di malam hari. Kembali kawan di Memory Lex, kita coba untuk bercerita kembali terkait dengan keseruan-keseruan yang mungkin pernah kita lakukan bersama teman-teman. Kalau tadi kita sempat membahas beli jajan pas di jam pulang sekolah yang kadang-kadang sampai dimarahin orang tua gara-gara jajannya mungkin kata orang tua gak sehat. Kata orang tua jajannya bikin batuk ya, atau mungkin keseringan beli es, makanya orang tua kalau di zaman sekarang batuk dikit es terus gitu ya. Jadi yang disalahkan adalah es. Padahal mungkin banyak sekali ya faktor, mungkin dari debu, polusi, pola hidup, cara makan dan lain sebagainya sampai tersedak. Lah itu juga bisa jadi salah satu faktor batuk. Tapi kalau orang tua di zaman dulu mungkin karena kita keseringan beli es, es instan seperti itu, akhirnya batuk dan menjadi sebuah habit ya, sebuah kebiasaan. Kalau orang tua melihat anaknya batuk, pasti yang disalahkan pertama kali adalah beli es ya. Dan kalau misalkan Anda pernah mengingat-ingat kembali ketika di zaman sekolah Anda mengerjakan kerja kelompok sama teman-teman. Nah, kira-kira pernah nggak kawan? Anda juga pernah kerja kelompok ya sama teman? Mungkin disuruh bikin prakarya, atau mungkin disuruh membuat seni budaya. Nah, sebuah hal, sebuah mata pelajaran yang mungkin sudah nggak familiar ya di telinga kita, sudah asing karena sudah jarang juga mendengarkan istilah-istilah tersebut seperti prakarya, seni budaya, SBK dulu ya namanya juga pernah sebutannya SBK, seni budaya dan keterampilan. Nah, mungkin Anda disuruh praktek ya membuat reaksi kimia dari gunung api yang meletus. Nah, dari garam dicampur soda kue yang dicampur juga dengan minuman bersoda. Nah, itu bisa langsung menyemburkan ya dari gunung api. Ataupun pernah disuruh membuat bangun ruang. Bangun ruang ini seperti kita praktek membuat kerucut, praktek membuat bola, praktek membuat sketsa kubus, balok, prisma, seperti itu ya. Dan yang menjadi keunikan ataupun juga kenangan adalah kita rela-rela ngerjakannya pas pulang sekolah tapi ke rumah teman. Mungkin ada yang rumah temannya jauh ya, waktu SD, waktu SMP, tapi kita masih semangat sekali kawan untuk mengerjakan kerja kelompok ya. Mungkin kalau sekarang mengerjakan sesuatu harus melihat feedbacknya atau melihat timbal baliknya ke kita apa. Kalau di zaman sekarang mungkin seperti itu ya. Tapi kalau zaman dulu kawan, ketika kita kerja kelompok di rumah teman ya, yang dilakukan pertama kali biasanya oleh orang tuanya teman adalah saking grapiaknya atau mungkin saking ramahnya begitu ya. Grapiak bahasa Jawa. Saking ramahnya orang tua teman kita sampai dibuatkan makanan, sampai dimasakin makanan, ataupun juga bahkan ada yang kerja kelompoknya sampai malam, akhirnya menginap deh di rumah teman gitu ya. Lah hal-hal tersebut, momen-momen kehangatan seperti itu memang perlu kawan untuk kita ingat kembali, perlu untuk kita renungkan kembali. Ternyata masa-masa di mana kita masih bisa mengerjakan sesuatu dengan tenang, dengan senang ya, pernah kita ada di posisi tersebut. Dan juga apalagi kalau misalkan sudah kerja kelompok kemudian di depan kelas kita presentasi di depan teman-teman, wah rasa-rasanya ada yang gugup, ada yang percaya diri juga banyak, tapi yang keringetnya kalau kata orang Jawa itu keringetnya sak jagung-jagung. Saking nervousnya, saking deg-degannya, akhirnya keringetnya bercucuran gak habis-habis ya. Mungkin teman Anda ada yang pernah seperti itu kawan, atau mungkin pas presentasi sampai ngompol saking takutnya. Karena di SD itu emang banyak sekali kejadian-kejadian unik, kejadian di luar nalar ya, yang rasa-rasanya kalau kita ingat, wah ternyata pernah loh teman kita seperti itu. Atau mungkin Anda sendiri kawan yang mengalami gitu ya, presentasi di depan kelas tapi saking gugupnya, saking nervous dan deg-degannya, Anda sampai keringetnya gak habis-habis. Kalau kata orang Jawa sampai keringetnya sak jagung-jagung kawan.
1: Wisdom. Jadi semuanya itu jalan sesuai dengan garis Tuhan. Tapi selama ini saya mencoba untuk konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, konsistensi itu terkait dengan bagaimana saya itu membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu juga dibangun bagaimana kita bertingkah pola di masyarakat kita. Karena tingkah pola kita itu, ya ternyata ada yang melihat. Jadi selain disaksikan oleh Tuhan, ya manusia itu juga akan menilai tingkah pola kita. Nah, tingkah pola kita itulah yang menjadi modal sebenarnya untuk kita bisa mencapai satu titik yang barangkali titik itu kita tidak sangka, kita tidak duga. Nah, karena kepercayaan itulah kita bisa mencapai satu titik, ya. Sekali lagi, titik itu tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ketika kita mendapatkan kepercayaan itu, yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Bagaimana supaya orang-orang yang percaya pada kompetensi kita itu tidak kecewa. Dan kita juga menjaga itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu kepercayaan yang mereka juga harus dapat efek, dampak dari kepercayaan itu. Jadi menjadi pemimpin itu bukan perkara menang kalah, tapi menjadi pemimpin itu adalah bagaimana orang-orang yang dipercaya itu mampu memberikan dampak pada masyarakat. Saya mengutip dari pemikirannya Fukuyama itu dalam social capital, bahwa skill, trust, networking, dan norm itu adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh sebagai modal sosial, ya, sebagai modal sosial. Skill, bagaimana Anda bisa presentasi diri, cakap, berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk di dalamnya itu adalah kemampuan Anda untuk menunjukkan passion Anda. Trust itu adalah bagaimana Anda dipercaya oleh orang dan percaya pada diri sendiri dengan selalu menjaga perilaku-perilaku yang normatif. Networking itu juga jaringan, ya, dan norm terkait dengan attitude, tata tingkah polanya, kelakuannya, bagaimana patuh pada norma-norma, nilai-nilai yang berlaku itu. Saya Dr. Fauzik Lendriono, MSI, dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kok ribet sih?
1: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. Kembali menuju jam 11 malam, Anda masih bersama Memory Lex di malam hari ini, bercerita tentang di masa SD. Tidak hanya dari kesenangan-kesenangan, tapi juga kadang di masa-masa SD ada juga kesedihan, kawan. Salah satunya adalah mungkin kalau misalkan di kelas 1 gitu ya, banyak sekali teman-teman yang belum bisa menulis, belum bisa baca, walaupun sudah mengenyam pendidikan di TK. Tapi waktu masuk di SD, beberapa teman saya juga masih ada yang belum bisa untuk menulis, belum bisa baca. Apalagi kalau misalkan disuruh guru untuk membaca di LKS. Nah, mungkin Anda juga sudah nggak familiar, kawan, dengan sebutan LKS ya. Jadi sebuah buku yang tipis, kalau yang tebal namanya buku paket. Kalau misalkan disuruh baca buku LKS atau disuruh baca buku paket, mungkin intonasinya akan selalu sama. Seperti misalkan, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Nah, selalu ada intonasi maupun juga ada nada yang selalu serupa, yang selalu seragam begitu ya. Padahal kalau diingat-ingat juga sebetulnya nggak yang harus sama seperti itu untuk intonasinya. Tapi karena mungkin kebiasaan kita maupun juga masih sering untuk mendengarkan ataupun juga membaca dengan cara seperti itu, akhirnya ketika masuk di SD, ketika masuk di kelas 1, kelas 2, masih banyak yang membacanya modelnya seperti itu. Dan di samping itu juga, selain nervous ataupun juga deg-degan ketika membaca ataupun disuruh guru untuk maju ke depan ya, mengerjakan soal. Nah, ada juga sebuah ingatan mungkin ketika ada namanya guru BK. Jadi antara kakak kelas, antara kelas 5, kelas 6 dengan yang kelas 1 kadang masih sering selek, kawan ya, atau mungkin crash. Padahal masih SD ya, tapi gayanya udah kayak orang dewasa semua gitu. Jadi kalau misalkan di kantin berebut jajan ataupun juga waktu beli, kakak kelas kita gak mau ngantri ini. Kakak kelas kita gak mau ngantri, terus otomatis yang kita sebagai adik kelas kadang kan merasa jengkel ya. Merasa jengkel, terus gondok-gondokan dengan kakak kelasnya. Akhirnya yang terjadi adalah pukul-pukulan atau mungkin gelut ya, sampai gelut dan dipanggil orang tuanya, dipanggil ke guru BK, ditanyain kronologinya bagaimana. Wah, mungkin barangkali Anda yang pernah jadi jagoan di sekolah dulu, kawan, boleh juga cerita ya, keseruannya bagaimana, kok bisa sampai jadi jagoan di sekolah seperti itu. Dan di samping itu juga, selain dari sampai pernah gelut juga, kadang ada juga nih teman kita yang sangat pendiam. Nah, justru teman-teman pendiam ini ketika dia lulus dari SD biasanya akan menjadi seseorang yang cukup vokal. Biasanya ya, gak semua, tapi ada beberapa yang ketika mereka di SD dia mereka cukup diam, cenderung untuk pasif. Tapi ketika mereka masuk di sekolah menengah pertama ataupun juga di SMA, biasanya mereka akan lebih vokal daripada ketika di SD. Karena mungkin adaptasinya juga berbeda ya, butuh proses, butuh waktu. Dan mencerna segala informasi, memang tidak semua orang punya kecepatan dan kemampuan yang sama, sehingga motor

anaknya ketika mereka masih di SD mungkin agak sedikit sedikit lebih lama daripada teman-temannya, tapi ketika dia memasuki usia matang, usia mature, mereka akan lebih cepat untuk beradaptasi, kawan, dan seperti itu. Dan nanti untuk beberapa informasi lainnya dari Anda juga akan kita akomodir ya di segmen selanjutnya. Namun sebelum itu, kawan, satu lagu dari Mariah Carey, When You Believe.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, SDN di Kota Malang ada yang tak dapat MBG. Wali Kota minta Satgas turun tangan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya mendapat laporan masih ada siswa SD yang belum menerima makanan bergizi gratis atau MBG, sehingga harus membawa bekal dari rumah. Ia menyebut kondisi ini perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan merata bagi seluruh siswa yang sekolah belum mendapatkan layanan. Lebih lanjut, Pemkot Malang akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi MBG berjalan sesuai sasaran. Pengawasan juga akan diperkuat agar tidak ada siswa yang terlewat dari program tersebut. Informasi lain, kawan, marak kekerasan terhadap anak. DPRD Jawa Timur desak Perda Perlindungan Anak ditegakkan. Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2025 terkait dugaan kasus penganiayaan balita berusia 3 tahun di Kota Malang. Kata Puguh, tindakan tegas terhadap kedua pelaku merupakan ibu kandung dan pasangan terdekat korban harus dilakukan untuk memberikan efek jera serta mencegah kasus serupa. Saat ini balita korban penganiayaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Saiful Anwar Malang, sementara kedua pelaku telah ditahan oleh pihak kepolisian. Informasi terakhir kawan, surplus Bank Indonesia mencapai 58 triliun, bantu lunasi utang krisis 98. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh surat utang negara hasil peninggalan penanganan krisis ekonomi tahun 97 dan 98 pada Agustus lalu. Suhasil menyampaikan pelunasan obligasi tersebut menggunakan dana surplus Bank Indonesia sebesar 58 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan kekayaan negara. Lebih lanjut, pelunasan pada Agustus 2026 ini melengkapi penyelesaian obligasi rekapitalisasi yang sebelumnya telah mulai dicicil dan lunas secara bertahap. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, di jam 11 malam Anda masih bersama saya Mufti Akmal di Memory Lex hari Senin ya. Kita tadi sempat membahas juga bagaimana keseruan-keseruan anak SD maupun juga mungkin keseruan Anda pas di zaman-zaman sekolah dahulu, beli jajan di depan sekolah, beli es, beli ciki begitu ya, snack-snack yang mungkin dilarang oleh orang tua untuk dimakan tapi kita dengan nekat karena anak kecil rasa penasarannya memang cukup tinggi kawan ya, sehingga nekat untuk beli jajan, kemudian beli snack yang sebetulnya malah gak boleh sama orang tua kita untuk dibeli. Di samping itu kawan, selain dari keseruan anak-anak SD ketika mengonsumsi jajan, ada juga sebuah cerita nostalgia yang mungkin akan kita bawakan juga di malam hari ini ya, terkait dengan barang-barang antik. Nah, siapa barangkali ini pendengar City Guide yang pernah juga punya barang antik atau pas di zaman dulu seperti itu ya, di zaman-zaman ketika di tahun 80-an, di tahun 90-an, banyak sebetulnya barang yang mungkin dahulu kita anggap biasa, kita anggap normal, tapi ketika sudah masuk di tahun 2000-an, tahun 2010-an sampai di tahun 2020-an saat ini, barang-barang tersebut menjadi sangat antik teman-teman. Coba bayangkan, dari piringan hitam yang dulu mungkin sangat biasa ya, karena sudah familiar di mana-mana kalau mendengarkan musik selain melewati radio, kaset pita seperti itu. Masyarakat juga banyak yang menggunakan piringan hitam untuk mendengarkan lagu. Dan kalau di zaman sekarang piringan hitam harganya sudah selangit kawan ya, sudah diburu juga oleh kolektor karena menjadi sebuah cerita yang unik, cerita yang lucu seperti itu, barang-barang antik ya. Karena mungkin dulu mungkin biasa aja ngelihat apa namanya piringan hitam seperti itu. Sudah masuk di tahun 2026, orang udah pada dengerin HP atau mungkin juga lihat TV lewat laptop dan sebagainya. Sekarang udah banyak ditinggalkan ya untuk piringan hitam. Bahkan udah jarang ada yang menggunakan piringan hitam sebagai alat utama untuk mendengarkan lagu, untuk mendengarkan musik. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang barang tersebut malah menjadi barang antik yang diburu oleh kolektor dan harganya juga tentunya semakin melambung tinggi kawan ya. Semakin tahun, terus apalagi kalau misalkan piringan hitamnya berasal dari band yang cukup antik, band yang cukup familiar di masa-masa tersebut. Biasanya rata-rata band dari luar negeri ya, seperti Led Zeppelin, terus juga band-band seperti Nirvana, dari siapa lagi, Mariah Carey dan lain sebagainya, Richard Marx. Nah, band-band tersebut ketika piringan hitamnya masuk di Indonesia, mungkin dulu kita sebagai anak muda gitu ya, atau mungkin Anda juga di tahun 80-90-an jadi anak muda, mungkin dulu keren, merasa keren karena sudah bisa mengoleksi piringan hitam dari band-band yang mungkin Anda cintai, Anda idolakan. Tapi sekarang piringan hitam tersebut sepertinya udah jutaan kawan ya, kalau misalkan dijual ke kolektor, apalagi kalau misalkan lagunya kemudian juga bandnya tersebut cukup terkenal di tahun tersebut seperti itu. Dan barangkali nanti Anda juga

juga mau cerita, kawan mau on air juga boleh di WhatsApp City Gate ya, di 0811 360 911. Namun sebelum itu kawan, satu komposisi dari Kelly, I Believe I Can Fly.

Hai hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditubuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam jalan Ranugrati Gang 2 RW 6, kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3, lurus saja. Sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lex. Kawan, Anda masih di Memory Lex di malam hari ini. Tadi kita sempat bercerita juga kawan ya di segmen pertama terkait dengan keseruan pas di zaman SD. Jadi ketika beli jajan di depan sekolah sampai dimarahin sama orang tua ya. Dan ada cerita juga kawan dari Bu Kurnia di malam hari ini. Tadi sempat menanggapi juga, katanya dulu tentang sejenis ciki begitu ya, ataupun juga snack. Dan kata orang tuanya Bu Kurnia, dulu itu sebetulnya bahannya dari jagung yang dikembangkan. Nah, kemudian Bu Kurnia ini dulu suka dibelikan seperti popcorn begitu ya. Jadi seperti jagung yang mekar, oh iya, seperti popcorn seperti itu. Dan Bu Kurnia tidak boleh beli es. Nah, ini memang menjadi sepertinya merata ya untuk anak-anak di luar sana. Mungkin tidak dibolehkan orang tuanya beli es karena khawatir ada gula buatan. Kalau Bu Kurnia cerita memang zaman dulu ternyata kalau misalkan ada es yang pakai gula buatan, efeknya itu langsung batuk ya. Jadi langsung terasa seketika itu juga setelah kita selesai minum esnya. Tapi kalau di es-es zaman sekarang, gula buatannya sudah mulai canggih juga ya. Jadi efeknya nggak langsung dirasakan. Kalau dulu ternyata kalau misalkan minum es yang ada gula buatannya, nah Bu Kurnia ini langsung batuk teman-teman. Lalu juga ada Pak Agus di malam hari. Tadi sempat Pak Agus juga cerita ini, kenangan di masa SD. Beli mainan yang unik-unik. Mainan sepeda putar dengan cara memutar roda dengan benang dan ditaruh sehingga sepeda itu berdiri selama roda masih berputar. Ada juga mainan yang seperti puzzle yang terbuat dari kawat, memberikan tantangan untuk melepas dengan cara yang unik-unik. Waduh, mantap. Lalu Pak Agus ini ternyata juga bercerita kawan, jajanan yang paling disukai ya, yang favoritnya Pak Agus ini, es potong isi kacang ijo, dulu paling enak. Pak Agus, kira-kira es potong isi kacang ijo ini juga dicelup coklat nggak ya? Biasanya kan kalau es potong, dia panjang seperti itu, terus nanti dipotong sesuai kita mau beli berapa. Kita mau beli 1000, kita mau beli 2000, semakin banyak kita beli, otomatis nanti esnya akan juga semakin panjang kalau es potong. Dan biasanya es potong ini juga dicelup ya di coklat. Kalau Pak Agus yang es potong favoritnya ini, yang isi kacang hijau, kira-kira dicelup coklat juga tidak? Nah, nanti boleh ditambahkan Pak Agus. Lalu Pak Agus juga cerita kawan untuk prakarya. Wah, memang istilah-istilah seperti prakarya, SBK, seni budaya dan keterampilan kawan ya, memang sudah jarang kita dengarkan, sudah jarang familiar seperti itu. Dan Pak Agus cerita dulu waktu di SD, prakarya diajarkan membuat dari bahan batok kelapa dan kayu, dibuat erus atau entong. Waduh, erus ini juga sebuah bahasa yang cukup jadul kawan ya. Atau centong nasi, bahasa Indonesianya sekarang. Kalau zaman dulu mungkin kita disuruh orang tua ngambilin centong gitu ya. Nak, pundutno erose. Nah gitu, jadi disuruh ngambil eros ya, atau centong. Kemudian juga Pak Agus ini membuat bentuk-bentuk dari hewan dengan mengikuti pola potong dari bahan triplek, triplek bekas, terus kemudian dicat. Kadang Pak Agus juga bikin semut, laba-laba, bikin gajah, dan bikin harimau. Ada juga piket kelas yang dikerjakan bareng-bareng dan sukaria. Waduh, memang kawan ya, bercerita di masa SD memang gak akan ada habisnya, gak akan ada matinya. Karena memang keseruannya seseru itu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang masa SD-nya tidak sebegitu bahagia, tidak sebegitu seru. Tapi yakin nih kawan ya, kalau misalkan nanti sudah lulus, pasti momen-momen tersebut, momen-momen yang dulu kita merasa jengkel, ketika lulus akan menjadi sebuah momen yang sangat kita rindukan, percaya. Karena hal tersebut tidak bisa kita ulang kembali. Yang bisa kita ulang adalah ingatannya, memori di kepala. Dan memori di kepala pun juga akan sangat terbatas. Kemampuan manusia untuk mengingat masa lalu juga akan terbatas. Jadi berbahagialah untuk Anda kawan, barangkali dulu ketika SD, ketika sekolah begitu ya, punya banyak sekali cerita, punya banyak sekali kenangan yang mungkin nanti juga akan diceritakan juga nih. Mau on air juga monggo kawan, di WhatsApp City Guide maupun juga mention di City Guide 911 FM.
0: Informasi seputar jantung.
5: Kembali kawan, di malam hari ini kita update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda malam ini yang berencana untuk melintas di sekitar tol Pandaan Malang sampai ke Sidoarjo, di malam hari ini masih terpantau aman, lancar jaya dua arah, tidak ada kendala. Sampai ke tol Gempol Rembang, Paspro, Pasuruan Probolinggo, sampai di exit tol Leces kawan di Probolinggo juga masih aman terkondisikan. Barangkali nanti mau ke Jombang melalui Krian Kertosono, di malam hari ini juga masih aman. Anda boleh kembali berkabar untuk informasi di seputar jalan tol di WhatsApp kami di 0811 360 911.
0: Info tol, informasi

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Krisye dan Vina Panduwinata, Kisah Insani, memang menjadi salah satu duet yang cukup mantap kawan ya, penyanyi-penyanyi legend yang dulu mungkin menjadi idola oleh teman-teman kita, oleh rekan-rekan kita. Tapi kalau di zaman sekarang menjadi idola dari bapak-bapak, dari ibu-ibu milenial, terus juga generasi X begitu ya. Tapi gak jarang juga banyak sekali Gen Z yang masih mengidolakan seperti Krisye dan juga Vina Panduwinata. Kawan, kembali di malam hari ini kita masih bercerita tentang keseruan-keseruan di zaman SD. Dan tadi kita sempat juga menghubungkan ya dengan barang-barang antik yang di zaman dulu mungkin terlihat biasa saja seperti piringan hitam. Tadi ada Pak Joko. Jadi Pak Joko juga mengomentari kawan terkait barang antik di zaman dulu yang mungkin terasa biasa saja, mungkin digunakan sehari-hari begitu ya. Bahkan ya seperti biasa saja gitu, tidak ada istimewanya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, dengan semakin majunya teknologi digital, barang-barang antik tersebut menjadi seakan lekang oleh waktu ya. Jadi timeless, jadi seakan-akan udah lama gitu barangnya, gak pernah kita lihat. Padahal kalau diingat-ingat dulu kita selalu bersinggungan dengan barang tersebut. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Joko adalah tas presiden. Tadi saya sempat nge-make sure juga, tas presiden ini seperti apa Pak bentuknya? Yang bentuknya seperti koper, katanya Pak Joko, betul. Wah, ini makin unik kawan ya, unik dan antik. Karena jarang-jarang ada anak SD ataupun juga anak sekolah yang menggunakan tas koper. Biasanya ada yang pakai tas lempang, kemudian juga nggak jarang ada yang sampai dikreseki juga ada kawan teman saya di zaman dulu ya. Tapi Pak Joko ini juga salah satu yang istimewa karena dari SD sudah menggunakan tas koper ya. Jadi ini kayak orang kantoran seperti itu. Dan tas koper juga beragam kawan bahannya, bentuknya. Tapi mayoritas emang bentuknya rata-rata kotak ya, kotak kemudian juga persegi panjang. Tapi rata-rata untuk warnanya sendiri dia dominan gelap, seperti warna coklat tua maupun juga warna hitam. Ada juga kawan tas presiden yang berwarna abu-abu, tapi ya jarang sekali, nggak sefamiliar yang berwarna coklat maupun juga berwarna hitam. Terus Pak Joko juga menanggapi kawan terkait dengan minum es ya, atau anak SD yang makan es maksud saya. Karena dulu memang anak SD sebetulnya itu jarang boleh untuk mengonsumsi es ya. Kalau Pak Joko sendiri bahkan dulu sudah punya langganan kawan, langganan es Oyen di lapangan Sempu katanya. Waduh, ini kok bisa jadi langganan, kira-kira yang bikin spesial apa ini Pak Joko? Isian esnya kah? Atau harganya yang murah di zaman dulu ya? Wah, Pak Joko nanti boleh tambahin ceritanya. Terima kasih Pak Joko untuk tanggapannya. Lalu juga ada Bu Kurnia kawan. Tadi Bu Kurnia menanggapi ya terkait dengan piringan hitam yang sempat saya mention juga. Karena memang piringan hitam saat ini menjadi salah satu yang diburu ya oleh kolektor karena keantikannya, keunikannya, dan istimewa tentunya. Dan Bu Kurnia menanggapi, piringan hitam sekarang dibuat DJ mas pas konser. Piringan hitamnya digesek gitu supaya menimbulkan bunyi yang lebih seru. Dulu Bu Kurnia juga punya kawan piringan hitam, penyanyinya Teti Kadi, terus juga Titiek Puspa. Ternyata dulu piringan hitam maupun juga penyanyinya adalah favorit dari almarhum ayahnya Bu Kurnia. Wah, makin nostalgia juga nih Bu Kurnia ya, selain dengan suasananya, tapi juga piringan hitam ternyata mungkin kalau kita ingat-ingat dulu benda biasa, setiap hari kita lihat, setiap hari kita pegang. Tapi kalau sudah berkembangnya zaman di tahun-tahun seperti sekarang, wah, menjadi sebuah barang istimewa. Dan istimewanya bukan hanya karena barangnya saja, tapi tentu ada cerita di baliknya, ada filosofisnya, ada sejarahnya. Kok bisa kita sampai favorit ya dengan barang-barang tersebut, salah satunya dengan tas presiden tadi oleh Pak Joko dan juga piringan hitam nih dari Bu Kurnia.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
3: Akibat karhutlah, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
4: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab, menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
5: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
4: Dari pernyataan itu bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
5: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area. Berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
4: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai, karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran. Tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, sebelum kita lanjut, ada sedikit informasi juga dari beberapa pendengar. Tadi dari Pak Dani ya, mengirimkan voice note. Coba kita putarkan dulu, kawan.
2: Selamat malam, ketemu para pemadam kebakaran ini.
1: Di mana, Pak Dani?
2: Ketemunya di Ijen Simpang Balapan itu.
1: Oke. Okay.
2: Mereka menuju ke Jalan Bandung.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Dani informasinya. Kita sambil cek juga kawan beberapa laporan ya dari relawan Malang ST Anget. Di malam hari ini barusan memang terjadi kebakaran di salah satu kedai makanan di Sigura-gura kawan. Depot Mie Sahaja namanya.

Dan untuk update terbaru saat ini sudah padam kawan, infonya dari rekan-rekan relawan ambulans Malang ST Anget. Dan kalau dari beberapa dokumentasi ada foto ya, kita tampilkan di visual radio. Ada dua mobil damkar ya, dua gajah. Ini yang difotokan oleh rekan-rekan relawan. Belum diketahui juga kawan untuk penyebabnya dari kebakaran ini, apakah murni dari korsleting listrik atau ada faktor eksternal. Nanti kita tunggu juga untuk press release dari kepolisian, baik dari Polsek Lokwaru maupun juga dari tim damkar ya, untuk merilis data resmi penyebabnya dari kebakaran yang ada di depot mie sahaja si gura-gura ini ada apa. Antisipasi barangkali nanti ada imbas dari kebakaran, mungkin ada sedikit perlambatan ya untuk yang di si gura-gura, karena di si gura-gura walaupun juga di tengah malam masih relatif ramai kawan ya. Di sana padat penduduk, banyak kos-kosan juga, banyak masyarakatnya. Jadi antisipasi saja. Melanjutkan cerita tentang nostalgia kawan di zaman SD ya. Tadi beberapa pendengar, baik dari Pak Joko, Pak Agus dan juga Bu Kurnia, sempat mengirimkan ceritanya mereka masing-masing. Dari situ saja sudah terlihat ataupun juga bisa kita tarik sebuah satu garis kesimpulan kawan. Kalau misalkan setiap orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, pastinya akan memiliki cerita yang berbeda-beda. Kita tidak boleh juga untuk langsung menghakimi ya oleh seseorang baru apabila kita bertemu dengan orang yang pertama kali kita temukan atau pertama kali orang yang baru kita temui gitu ya. Dengan latar belakang mereka masing-masing, kita tidak bisa untuk langsung menghakimi. Justru dari perbedaan latar belakang masyarakat kita, kita semakin punya banyak informasi, punya banyak wawasan, dan juga banyak cerita yang mungkin bisa disalurkan juga bersama teman-teman ataupun juga bersama rekan-rekan saudara lainnya. Karena keseruan dari masing-masing orang ketika di zaman SD memang berbeda-beda kawan. Pak Agus dengan ceritanya, Bu Kurnia juga dengan ceritanya, atau mungkin pendengar si tiket lain yang saat ini juga sedang mobile punya cerita masing-masing, tentunya hal tersebut akan sangat melekat di kenangan, ingatan, memori kita masing-masing. Dan jangan sampai kita membenci dengan masa lalu kawan, karena masa lalu adalah guru berharga untuk kita belajar agar sampai kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita tidak terpelosok di dalam jurang yang sama. Sehingga ketika kita punya cerita, ketika kita punya kenangan, tentu hal tersebut perlu untuk kita syukuri dan kita renungkan bersama-sama. Apalagi juga sekarang sudah mulai larut malam ya. Mungkin untuk Anda waktunya juga beristirahat. Terima kasih sudah mendengarkan City Guide kawan di malam hari ini. Akan disambung kembali besok di jam 6 pagi oleh penyiar-penyiar City Guide lainnya. Satu lagu kawan di malam hari ini dari Betaria Sonata, Seandainya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di Buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki ndek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga, untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda. Lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ii.
2: Saya bu, tak cek aja.
1: Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase ini. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, bu. Ya gak ngono. Ini kira gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ini ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Hai hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditubuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam Jalan Ranugrati Gang 2 RW 6, kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3, lurus saja. Sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Ya, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua pantai di Malang Selatan ramai oleh wisatawan. Ada beberapa tempat yang justru terasa lebih menarik karena masih tersembunyi, tenang, alami, dan belum banyak terjamah. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Bantol. Pantai ini berada di Desa Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo. Letaknya cukup jauh dari keramaian kota, tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berbeda. Pantai Bantol dikenal dengan hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta panorama alam yang masih sangat alami. Ombaknya relatif lebih tenang karena berada di area teluk, sehingga suasana pantai terasa lebih damai dibanding beberapa pantai lain di pesisir selatan Malang. Salah satu keunikan Pantai Bantol adalah Danau Air Payau yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Danau ini terbentuk dari muara sungai yang mengalir melewati kawasan hutan jati di sekitarnya. Perpaduan antara hutan jati, Danau Payau, dan laut lepas membuat lanskap Pantai Bantol terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pantai lainnya. Di kawasan ini juga terdapat sebuah area karang yang dikenal sebagai Karang Pesanggrahan. Karang yang menjorok ke laut ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat bersantai, menikmati pemandangan, bahkan menjadi salah satu titik terbaik untuk melihat matahari terbenam di Pantai Bantol. Selain itu, pantai ini juga cukup populer sebagai spot memancing, terutama di sekitar tebing karang. Beberapa pengunjung juga datang untuk berkemah dan menikmati suasana malam di tepi pantai yang masih alami dan jauh dari keramaian. Tidak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga beberapa gua batu kapur yang bisa dijelajahi di area hutan jati sekitar Pantai Bantol. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Bantol dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo hingga mencapai Desa Banjarejo. Dari Desa Banjarejo, lanjutkan perjalanan Anda menuju Dusun Sumberceleng, tempat di mana lokasi Pantai Bantol berada. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Perlu diperhatikan juga untuk akses menuju pantai masih cukup menantang. Beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan bisa menjadi berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kendaraan roda 2 atau kendaraan yang cukup tangguh lebih disarankan untuk menuju lokasi ini. Di tengah banyaknya pantai populer di Malang Selatan, Pantai Bantol menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih sunyi, lebih alami, dan lebih terasa seperti menemukan pantai yang masih tersembunyi. Perpaduan antara laut, Danau Payau, hutan jati, serta karang yang menjorok ke laut menjadikan Pantai Bantol sebagai destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Hai hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama, ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditumbuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua, kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya, tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam jalan Ranugrati Gang 2 RW 6, kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3, lurus saja. Sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: Wisdom.
1: Kata yang paling sederhana untuk diucapkan tapi sulit untuk dijalankan adalah ikhlas. Seperti hanya kalau kita lagi menjalankan amanah ya, maka ketika menjalankan amanah itu kan kita tidak melihat apa yang akan kita peroleh, tetapi kita harusnya apa yang bisa kita berikan. Dan kalau kita sudah memberi, kita gak boleh kan bertanya tentang saya sudah melakukan seperti ini ya, tapi kenapa kok tidak muncul itu penghargaan, kenapa kok masyarakat dan semua gak memahami. Karena itu akan mengecilkan dari apa yang kita lakukan. Lalu ikhlas ini kata kunci yang kedua itu adalah sebetulnya meluruskan niat kita ya. Nah kalau di posisi yang seperti saat ini yang paling berat itu adalah ketika kita menghadapi berbagai ekspektasi, kemudian juga harapan yang berbeda. Mungkin apapun yang kita buat gak benar ya, tapi kalau kita meluruskan niatnya, tujuan saya ini adalah untuk apa, dan saya yakin bahwa putusan yang kita buat ini sudah kita pertimbangkan, maka apapun kata orang lain itu sebagai refleksi ya, tidak untuk mengecilkan apa yang kita perbuat. Kita gak akan terdorong melakukan hal-hal hanya untuk menuruti apa sih yang benar menurut masyarakat, karena yang paling benar itu ya tujuan esensinya. Misalnya ya kalau mungkin dianggap agak klise ya, bahwa kita kan tujuannya nanti bukan di dunia ya, di akhirat. Sehingga yang kita tunjukkan ini, saya harus yakin bahwa keputusan saya ini baik dan benar. Karena itu dua hal yang kadang-kadang kita baik tapi gak benar, tapi benar juga gak baik caranya. Nah itu yang kalau sudah dua itu, saya bahasa Jawanya tatak ya, mengambil satu keputusan, apapun yang terjadi sesudah itu tidak akan mengecilkan kita. Sebenarnya itu paling sederhana dari ibu saya ya. Katanya modal pertama itu adalah ikhlas. Jadi seorang ibu tuh gak boleh hanya kepada atau menuntut kepada anaknya ya. Misalnya kan sudah dibesarkan, sudah dididik, mestinya menjadi begini-gini. Jadi kita tidak hanya bisa memberi, tidak boleh memaksakan, dan kemudian hanya bisa marah. Yang paling sulit itu kan meluruskan niat tadi, sama paling sulit kan orang bilang apa, no asking back ya. Dalam perjalanannya ketika kita bertanya itu justru semakin menyakitkan ya. Jadi kalau kita nanya, kenapa sih kok anak saya gak gini? Tapi kalau kita melihat dia sudah tumbuh sesuai itu, isinya senang aja gitu, jadi gak pernah mikir. Kalau sekarang di sekolah dia bilang, oh dia sudah cocok ya sama sekolahnya, sudah bagus gini. Kita gak akan bertanya, apa sih yang sudah kita lakukan, kenapa dia jadi begini, sehingga fokusnya kan pada kebahagiaan dari orang lainnya. Nah, kalau dia bahagia, kita bahagia. Saya Fira Wardani, Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya, untuk Wisdom di City Guide FA. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan
1: Guidance for your life. City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Jadi semuanya itu jalan sesuai dengan garis Tuhan. Tapi selama ini saya mencoba untuk konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, konsistensi itu terkait dengan bagaimana saya itu membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu juga dibangun bagaimana kita bertingkah pola di masyarakat kita. Karena tingkah pola kita itu, ya ternyata ada yang melihat. Jadi selain disaksikan oleh Tuhan, ya manusia itu juga akan menilai tingkah pola kita. Nah, tingkah pola kita itulah yang menjadi modal sebenarnya untuk kita bisa mencapai satu titik yang barangkali titik itu kita tidak sangka, kita tidak duga. Nah, karena kepercayaan itulah kita bisa mencapai satu titik, ya. Sekali lagi, titik itu tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ketika kita mendapatkan kepercayaan itu, yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Bagaimana supaya orang-orang yang percaya pada kompetensi kita itu tidak kecewa. Dan kita juga menjaga itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu kepercayaan yang mereka juga harus dapat efek, dampak dari kepercayaan itu. Jadi menjadi pemimpin itu bukan perkara menang kalah, tapi menjadi pemimpin itu adalah bagaimana orang-orang yang dipercaya itu mampu memberikan dampak pada masyarakat. Saya mengutip dari pemikirannya Fukuyama itu dalam Social Capital, ya, bahwa skill, trust, networking, dan norm itu adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh sebagai modal sosial, ya, sebagai modal sosial. Skill, bagaimana Anda bisa presentasi diri, cakap berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk di dalamnya itu adalah kemampuan Anda untuk menunjukkan passion Anda. Trust itu adalah bagaimana Anda dipercaya oleh orang dan percaya pada diri sendiri dengan selalu menjaga perilaku-perilaku yang normatif. Networking itu juga jaringan, ya, dan norm terkait dengan attitude, tata tingkah polanya, kelakuannya, bagaimana patuh pada norma-norma, nilai-nilai yang berlaku itu. Saya Dr. Fauzik Lendriono, MSI, dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cakno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain lho. KB ini diberi gue serela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, dengan saya Wulan. Pagi ini di Ijen Talk kita akan bicara Malang dulu, kini dan nanti. Tentu spesial di hari ulang tahun Kota Malang ke-112. Dan nantinya kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Kami juga ada satu informasi menarik untuk Anda. Kawan, tidur lebih nyenyak dan sehat memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Victoria Furni Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika, menggunakan teknologi baru Sheplatech dan Nano Shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support serta bisa menahan air dan noda debu. Nah, selain itu ada Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut. Super brand dan original brand sebagai bukti kalau Comforta ini punya desain menarik dengan harga bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tubagung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172 C Betek Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: CityGate 91 FM, Gaiden for your life. Kawan, pagi hari ini di IGN Talk kita akan bicara Malang dulu, kini dan nanti, bersama dengan beberapa narasumber ya. Jadi pagi hari ini ada dari pengamat tata kota Insinyur Budi Fatoni MTA, ada juga dari staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, Dr. R. Reza Hudianto M.Hum. Kita sapa dulu ini yang sudah gabung ya, baru dari Pak Budi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.
1: Mohon maaf lahir batin juga Pak Budi. Gimana ini sudah kembali Pak ya? Sempat mudik juga tidak?
2: Sempat tahun ini saya mudik di luar Malang.
1: Oh, kemana itu?
2: Paling jauh Caruban, Trenggalek, Kediri, Pare, Blitar.
1: Dekat-dekat ya. Oke. Baik. Dan sekarang sudah kembali ke rutinitas Pak Budi ya. Harapannya ya. Semangatnya baru, lebih semangat seperti itu.
2: Alhamdulillah, barakallah. Itu yang penting itu.
1: Jadi betul. Tetap
2: usia boleh bertambah, tapi semangat masih terjaga.
1: Harus dong. Oke, terima kasih Pak Budi waktunya. Ini sambil menunggu dari Pak Reza ya. Nanti Pak Reza akan bergabung sekitar 5 menit lagi karena masih persiapan dan masih ada kegiatan lain yang belum selesai ternyata. Nah, untuk mengawalinya, karena memang hari ini spesial hari ulang tahun Kota Malang ke-112 kawan, kita akan dengarkan beberapa pernyataan ya kali ini yang disampaikan dari Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. 1 April tahun 2026, Kota Malang genap berusia 112 tahun. Sebuah usia yang patut kita syukuri, mengingat kota ini telah melintasi berbagai zaman, dari masa kolonial hingga hari ini terus tumbuh sebagai kota yang adaptif terhadap perubahan. Perjalanan panjang dan kemajuan Kota Malang pada hari ini tentu tidak lepas dari peran dan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari jadi ke-112 tahun Kota Malang yang kita banggakan. Serta saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah membersamai perjalanan dan berpartisipasi dalam pembangunan kota ini. Peringatan hari jadi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam melanjutkan langkah kita ke depan. Tema Ngalah Melintas, Bergerak Tuntas, Boys Berkelas adalah arah dan semangat kita dalam menyambut usia ke-112 tahun Kota Malang. Mari kita terus berjalan melintasi zaman, melintasi batas, dan melintasi tantangan dengan terus melaju menghadirkan lompatan-lompatan menuju kemajuan Kota Malang. Mari kita bergerak tuntas, menghadirkan pembangunan nyata dan berkualitas. Karena dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama, kita bisa memberikan dampak untuk menghantarkan pembangunan Kota Malang yang boys berkelas. Dengan semangat dan identitas Arek Malang yang boys, kita bawa kota ini semakin keren, unggul, dan berkelas. Inilah rumah kita bersama. Mari kita rawat dan bangun bersama. Ngalah Melintas, Bergerak Tuntas, Boys Berkelas. Dirgahayu ke-112.

Tamalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahmat.

0: Baik kawan, itu tadi pernyataan ya atau ucapan dari Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wayu Hidayat MM. Nanti kita juga akan bicara banyak bersama dengan Pak Budi Fatoni dan juga Pak Reza. Di usia ke-112 tahun, Kota Malang telah melalui perjalanan panjang dari kota bersejarah di masa kolonial tumbuh menjadi kota pendidikan. Setiap fase menyimpan cerita ya, perubahan dan tentunya tentu juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, melalui perbincangan pagi ini kita akan melihat kembali kawan, bagaimana Malang dulu, bagaimana Malang hari ini, dan seperti apa harapan serta arah ke depan agar kota ini tetap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya sebagai kota yang nyaman, berkelas, dan membanggakan. Kita akan mendahului untuk obrolan pagi hari ini sambil menunggu Pak Reza ya bersama dengan Pak Budi. Pak Budi, di momen 112 ya tahun Kota Malang, gimana Bapak melihat perkembangan kota di Kota Malang ini ya?
1: Kalau perkembangannya pesat ya, karena kepesatan itu karena didukung oleh SDM. SDM itu tentunya memang dengan adanya Tribina Cita itu akan lebih cepat pergerakannya agar berkelas. Memang berkelas. Artinya begini, ketika Thomas Karsten sebagai arsitek Belanda itu menata Malang menjadi sebuah kota, itu sebetulnya sudah mendunia. Terbukti ketika kami riset mulai sejak tahun 2005 itu tata kotanya itu dengan 8 boblen itu sudah memiliki satu tata ruang yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu mewujudkan ada keterpaduan, ada keseimbangan ekologi, tidak saja menata kota, namun dengan kondisi geografis itu mencirikan bahwa sebuah kota itu memang tidak sekedar memetak-metak gitu ya, seperti memetak kue gitu, enggak. Tapi adalah karena ada tiga sungai besar, Sungai Berantas, Metro, dan Amprong. Ini sehingga penataan itu memang ramah lingkungan dan terbukti dengan pergerakan yang cepat tadi yang dikatakan Pak Wali, memang bergerak terus. Nah, percepatan pergerakan ini karena SDM-nya semakin lama semakin cerdas. Saya yakin kepedulian masyarakat itu dengan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang tajam, ini karena memang masyarakat ini membutuhkan satu jawaban bahwa Malang itu sudah menjadi nasional ya. Sabang sampai Merauke itu, setelah saya mencoba tanya beberapa mahasiswa terutama mahasiswa itu, Malang itu nyaman gitu karena airnya, karena kondisi udaranya. Nah, ini memang satu PR besar bagi pemerintah, kita sama-sama masyarakat juga, tidak hanya sekedar memberikan kritik, tapi adalah harus ada solusi. Dan ini pemerintah memang ya kewalahan gitu ya. Tapi saya yakin bahwa Pak Wali Kota sejak mulai dari Wali Kota pertama sampai yang sekarang ini memang ya cukup serius gitu. Saya kira itu.
0: Baik, kemudian kalau kita bicara perubahan positif yang paling terasa dalam wajah Kota Malang saat ini seperti apa Pak Budi?
1: Ya ini tadi, bahwa sebenarnya bahwa Malang itu adalah basicnya itu kan kolonial ya. Basicnya itu kolonial. Terbukti dari, kalau saya dari kacamata arsitektur adalah wajah kota. Jadi wajah kota itu masih bertahan pada wajah peninggalan kolonial. Dan ini harus kita syukuri. Karena apa? Memang ditata serius Thomas Karsten itu. Nah, ini nanti Mas Reza yang akan bisa menceritakan bahwa dari pra

0: sejarah hingga saat ini itu adalah perjalanan yang cukup menarik untuk selalu diperbincangkan.
1: Oke.
0: Nah, ini memang menarik. Malang itu memang tidak hanya sebuah nama Malang, tapi adalah benar-benar memiliki semangat tadi yang dikatakan Pak Wali, bergerak supaya berkelas gitu ya. Yang boys itu adalah memang satu kata yang keren. Tahun-tahun 70-an itu ya, itu kota Boys itu sudah viral gitu. Yeah. Sehingga pergerakan-pergerakan ini memang terus bergerak. Itu sementara.
1: Baik Pak Budi, pagi hari ini kawan sudah hadir juga dari Pak Reza ya, staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, Dr. R. Reza Udianto, M.Hum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Bagaimana Pak, sudah selesai kegiatannya?
2: Ini belum, tapi ini belum. Mahasiswa saya suruh nyimak aja.
1: Oke.
2: Karena ini juga buat mereka gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Reza. Pak Reza, tadi kita sudah mendahului ngobrol bersama dengan Pak Budi ya. Dengan Pak Reza, kali ini kita akan melihat perjalanan panjangnya. Bagaimana Bapak menggambarkan Malang di masa lalu sampai akhirnya ada di titik ini, Pak Reza, silakan.
2: Malang itu satu kota yang memang perkembangannya sangat cepat ya. Bahkan salah satu kota yang mungkin saking cepatnya mungkin infrastrukturnya agak sedikit keteteran untuk mengimbangi percepatan, terutama dari aspek demografi, karena Malang ini kota pendidikan dan setiap tahun jumlah mahasiswa yang masuk di kota Malang ini juga semakin meningkat, dan beberapa dari mereka juga ada yang pulang kembali ke kampung, bahkan beberapa ada yang menetap, sehingga menjadi kota yang cukup menarik untuk ditinggali. Dan yang kedua, memang Malang memiliki keunggulan yang mungkin jarang dimiliki oleh kota-kota lain, yaitu aspek iklim yang sangat mendukung, iklim yang tidak terlalu panas, kemudian juga harga-harga makanan yang tidak terlalu mahal, dan juga kota yang memiliki radius yang tidak terlalu jauh dari tempat-tempat wisata. Jadi dia bisa memenuhi banyak fungsi ya, baik fungsi sebagai kota sekolah, kota liburan, maupun juga kota pensiunan bagi orang-orang yang menghabiskan masa lansia di akhir-akhir usianya.
1: Slow living ya Pak.
2: Dan kota yang secara ekonomi pertumbuhannya sangat pesat gitu. Mungkin secara ringkas seperti itu.
1: Oke, Pak Reza, ini kalau kita melihat nilai atau karakter khas Malang yang memang sudah terbentuk sejak dulu, itu apa sih Pak?
2: Memang Malang ini kan konsep yang dibangun oleh seorang planolog Belanda yang namanya Herman Thomas Karsten ya. Thomas Karsten ini adalah seorang arsitek yang memiliki pandangan berbeda dengan rata-rata arsitek dari kelompok New Era ya, istilahnya kayak generasi baru arsitek-arsitek Belanda yang muncul setelah 1910.
1: Okay.
2: Jadi Karsten ini lebih memadukan antara lebih banyak mengadopsi konsep-konsep lokal dalam elemen-elemen kota. Yang kedua adalah Karsten itu menyesuaikan antara bentuk kota dengan kontur alam. Sehingga kota Malang ini kalau kita lihat bahwa dari aspek street layout itu, jaringan bentang jalan dan bentuk bangunan itu menyesuaikan dengan karakteristik lekukan-lekukan kontur kota Malang. Contoh seperti jalan yang menyesuaikan dengan kontur Sungai Berantas. Sehingga rumahnya banyak yang konsepnya adalah riverside gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi kemudian konsep inti dari Karsten untuk mengembangkan kota Malang itu adalah konsep Garden City. Karakteristik Malang itu adalah ya Garden City. Itu artinya kota yang dibangun bernuansa taman.
1: Oke.
2: Okay. Sehingga kalau kita melihat jumlah taman yang ada di kota Malang, khususnya kota-kota yang didesain oleh Karsten dalam 8 Poplan itu banyak dijumpai taman ya. Bisa dihitung sendiri berapa taman yang ada di Kota Malang. Yang kedua adalah juga ada taman yang khusus untuk taman untuk menyerap air. Juga ada konsep taman yang dibangun di antara jalan yang konsepnya yang disebut boulevard. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu ekspresi. Jadi kalau arsitek itu punya imajinasi tentang seperti apa kota itu dibentuk, ya Malang itu adalah karakterisnya adalah Garden City.
1: Oke, baik Pak Reza. Garden City, setelah tadi juga sebelumnya dari Pak Budi sempat menyinggung ramah lingkungan ya, konsep kota Malang sebelumnya. Nah, saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, bagaimana menilai untuk saat ini kota Malang kalau secara tata kota ya, apakah ramah lingkungan itu sudah terwujud dengan baik, Pak Budi?
0: Ya, ini menjadi satu pelajaran besar bagi para konsultan ya, konsultan arsitek maupun planolog. Sehingga secara dua dimensi planolog sudah menata ya. Namun masih ada satu desain-desain bangunan secara arsitektur buildingnya itu mulai lupa tadi yang kita diskusikan dengan Mas Reza bahwa Garden City itu memang menjadi konsep global. Arsitek bagaimana menciptakan sebuah desain itu seminimal mungkin tidak menggunakan pendekatan-pendekatan penghawaan buatan. Karena apa? Sebagai salah satu contoh bahwa tadi yang Mas Reza sampaikan bahwa bentangan Sungai Berantas ini menjadi satu konsep local wisdom karena tidak sama dengan kondisi yang ada di Mataraman atau Jogja. Itu utara selatan itu sangat berpengaruh. Nah, di sini bagi rumah-rumah tradisional itu masih menggunakan utara selatan. Thomas Karsten itu justru menciptakan tidak sebatas utara selatan, tapi geografis tadi itu menentukan bentuk kota. Terbukti bangunan-bangunan ya, ventilasinya, terus infrastruktur itu betul-betul direncanakan. Nah, sekarang menjadi pelajaran besar bagi arsitek. Jadi kerjasama antara arsitek dan planolog ini harus terpadu sehingga masih ada satu bangunan yang ketika kita bertamu itu kok jadi sumuk ya gitu. Jadi pengap ya. Nah, ini tantangan bagi arsitek. Itu adalah bagaimana pengawaan. Tapi bagaimana tentang karakter bangunan? Karakter bangunan pun sekarang ini sudah campur aduk. Macam-macam sudah. Sehingga identitas tadi yang dirancang oleh Thomas Karsten itu jauh berbeda. Boleh arsitek itu menceritakan jati diri karyanya, tapi melupakan. Sehingga banyak bangunan-bangunan itu tidak memiliki identitas ekologi yang sudah ditanamkan dengan adanya Poplan tadi.
1: Pak Budi. Saya kembali dulu ke Pak Reza. Pak Reza, kalau menurut Anda bagian sejarah apa yang paling membentuk identitas Kota Malang hari ini?
2: Jadi, kalau kita bicara sejarah memang Malang memang tidak bisa dilepaskan dari periode Singosari ya. Periode Singosari, tapi kita dalam hal ini kadang-kala sering dalam tanda petik rebutan identitas sama kabupaten. Karena kabupaten Malang lebih mengaku wilayah saya lebih banyak Singosari. Tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai identitas Singosari. Memang kesulitannya mengapa kita tidak bisa seperti Jogja yang bisa punya identitas khas kesultanan, kemudian Solo yang punya identitas kesultanan, Ponorogo punya identitas Deok, terus Malang identitasnya apa? Ya, kita bisa memadukan, artinya Malang itu bukan milik dari satu identitas yang mendominasi dari satu identitas kota, tapi lebih baik kalau saya lebih cocok Malang itu merupakan mixture atau semacam memang penggabungan dari banyak identitas. Pertama identitas yaitu Singosari, satu kerajaan Hindu yang cukup besar di situ. Kemudian ada identitas Islam meskipun tidak terlalu kuat pengaruh Islam, karena memang sentuhan Islam itu lebih banyak kuat di pesisir utara, kota-kota pelabuhan di Malang agak kurang begitu banyak ya. Tapi yang lebih menonjol itu adalah bagaimana memadukan antara identitas Jawa dengan identitas kolonial. Karena memang kita akui bahwa kota Malang ini ya, sebenarnya kota Malang itu kalau saya sedikit menyisipkan ya, kota Malang itu sebenarnya kalau dari aspek kota sebagai sebuah wilayah yang memiliki ruang terbangun lebih dominan daripada ruang vegetasi, itu sudah ada sebelum 1 April 1914. Jadi sebenarnya 1 April 1914 dan kita peringati sekarang itu adalah lebih tepatnya adalah hari jadi pemerintah Kota Malang. Karena Kota Malang sudah ada sebelumnya. Di peta itu sudah ada 1870-1884 itu bentuk kota sudah ada. Meskipun bentuk kotanya hanya terbatas di wilayah dusun desa pasar, apa istilahnya, Kidul Pasar, kemudian Kauman. Tapi setidaknya memang karakter yang dominan untuk Malang memang lebih mau tidak mau diakui memang karakter kolonial. Karena memang kota ini dibangun di atas basis-basis ekonomi dan kepentingan kolonial sebagai kota yang menjadi titik simpul penyaluran produk-produk perkebunan yang ada di wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi kalau kita melihat Malang itu gak bisa dilepaskan dari potensi wilayah-wilayah suburban yang ada di sekelilingnya. Karena Malang gak bisa jadi kota kalau gak ada kopi di Ngantang, gak ada kopi di Penanggungan, gak ada kopi di Dampit, gak ada gula yang ada di wilayah Kebun Agung, Krebet, Sempal Wadak, maupun Panggung Rejo. Jadi adanya kota karena memang adanya konsep ada ekonomi perkebunan di situ. Tapi saya setuju bahwa mengembangkan Kota Malang itu adalah kota yang memang identitasnya kolonial dan tidak lupa juga identitasnya adalah kota hijau atau kota taman. Bahkan kalau kita lihat dari toponim nama-nama kampung di Kota Malang sendiri, itu hampir mayoritas nama kampung di Kota Malang itu adalah diambil dari nama vegetasi. Jadi konsep kota Garden City itu menjadi sangat kuat di sini. Gitu saya kira.
1: Baik, Pak Reza dan juga Pak Budi, nanti kita akan kembali lanjutkan ya, kawan-kawan City Guide yang mau ikutan gabung, boleh, kita masih bicara Malang dulu, kini dan nanti. Manfaatkan 0811-3600-911. Jalan-Jalan Plus. Untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat Kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta.
3: Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, jalan Soekarno-Hatta, dan jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan-Jalan Plus.

0: 自爱。
1: Kota Malang, di usia yang ke-112, Kota Malang terus melintas, bergerak tuntas, dan tetap voice berkelas. Sekarang giliran Anda untuk jadi bagian suara Malang. Kirim voice note Anda berisi ucapan, doa, dan harapan terbaik Anda untuk Kota Malang tercinta. Kirimkan ke WhatsApp 0811-360-911 dan dengarkan suara Anda di program Titip Omong, spesial hari ulang tahun 112 Kota Malang. Karena Malang adalah kita semua.
2: Tuh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini kita masih di Jentok, kita masih bicara Malang dulu, kini dan nanti. Dan kita juga masih bersama dengan dua narasumber, pengamat tata kota Insinyur Budi Fatoni MTA, sekaligus dari staf pengajar S2, Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, Dr. R. Reza Hudianto, M.Hum. Saya lanjutkan dulu, kali ini saya mau ke Pak Budi ya. Pak Budi tadi juga sempat disinggung Pak Reza ya di awal, karena saat ini juga terjadi bonus demografi, tentu di sini yang jadi tantangan adalah fasilitas gitu yang rasanya Kota Malang juga masih banyak PR untuk kedepannya. Tentu ini kita bicara soal kenyamanan Kota Malang, apa catatan-catatan untuk penataan Kota Malang yang perlu dilakukan untuk kedepan Pak Budi?
1: Ini memang satu pertanyaan yang selalu diharapkan oleh masyarakat ya, kenyamanan. Kita memahami bahwa area Kota Malang itu kan terbatas ya, sekitar 110 km persegi. Tapi semua itu selalu ingin berada di pusat kota. Bahkan sampai iklan properti pun juga selalu memberikan satu statement yang bombastis ya. Sekian meter sampai ke pusat kota. Padahal kalau dilalui bisa lebih dari 5 kilo gitu ya, terutama properti. Nah sekarang itu pasti ya, artinya bahwa selalu di pusat kota. Nah pusat kota ini memang menjadi menarik, selamanya menarik gitu. Tapi tentunya masyarakat harus memahami ya, memahami tentang kebutuhan-kebutuhan tadi. Saya yakin bahwa pemerintah sudah menata sedemikian hati-hati, sedemikian detail untuk penyebaran-penyebaran fasilitas tadi. Fasilitas-fasilitas itu tidak harus di pusat kota gitu ya. Dan ini selalu menjadi perbincangan menarik di komunitas, di media sosial, atau di beberapa teman-teman di jurnalis gitu. Nah sekarang bagaimana sampai 112 tahun Malang, ini memang perlu dilakukan evaluasi purna huni, mau tidak mau. Sehingga bagaimana, terutama adalah radius dari pusat kota itu, kalau saya garis lurus itu ya, paling tidak 15 km lah itu. Ini bagaimana pintu-pintu ini harus tetap diberikan satu fasilitas-fasilitas, paling tidak fasilitas itu seperempat kota lah ya. Seperti di Sawojajar sudah ada beberapa pertokoan, perdagangan. Bagaimana sekarang di wilayah utara, ini yang perlu harus dipikirkan. Karena wilayah utara itu kan menjadi gerbang kota paling utama dari Surabaya menuju ke Malang dari utara. Dari barat itu tentunya dari Batu. Dari Batu itu adalah dari mulai Kandangan, ini juga arusnya cukup padat ya. Namun bagaimana sekarang dengan fasilitas rekreasi yang ada di daerah Kota Batu, ini juga harus berkolaborasi dengan kota. Jadi tidak serta-merta Batu itu akan berkembang, tapi kalau aksesibilitas dari utara terutama, apalagi dari barat, ini tidak diperhatikan ya, selamanya menjadi menumpuk. Nah kalau sudah menumpuk, kota itu akan menjadi kota jenuh. Nah kejenuhan Kota Batu ini berimbas, kalau bahasanya efek domino ya. Ini akan berimbas kepada Malang. Nah ini belum lagi dari wilayah timur. Wilayah timur itu adalah terutama adalah para pekerja. Nah para pekerja ini mau tidak mau pasti melewati beberapa tukang kami itu ya, dari wilayah timur mau ke wilayah barat di daerah kami ini, Tunjung Sekar, itu kan mesti melewati kota. Nah ini mereka yang menggunakan transportasi roda 2, bahkan bisa jadi pickup. Ini yang perlu harus dilakukan evaluasi purhauni, sehingga bagaimana agar Malang menjadi kota yang berkelas, ini harus dilakukan. Apalagi ada satu rekomendasi Malang menjadi kota metropolitan. Boleh. Saya mendukung. Tapi tolong semuanya harus bersama-sama. Tidak diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kota. Tapi bagaimana masyarakat harus ikut mendukung. Mendukung apa? Ya tentunya adalah kebersihan. Jangan sampai ada terus timbul banjir. Jangan diserahkan pemerintah daerah. Masyarakat harus peduli. Kalau semuanya itu diserahkan pemerintah daerah, ya enggak bisa. Komunitas juga ikut harus peduli, tidak hanya memberikan kritik, tapi harap masukan turun. Ini yang harus menjadi kesadaran bersama agar menuju kota usia 113 tahun ke depan itu menjadikan angka yang cantik. Jadi jangan angka 13 menjadi angka yang terpuruk. Enggak ada angka yang terpuruk. Kita harus positif. Perguruan tinggi harus turun jalan, bukan hanya demo, tapi berikan sumbang pemikiran dengan Tridharma perguruan tinggi. Harus turun. Mau tidak mau harus. Itu sementara.
0: Baik, Pak Budi, saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, bicara soal kesadaran masyarakat ya untuk peduli, karena memang betul kalau bicara Kota Malang ini kan milik bersama gitu, bukan hanya pemerintah Kota Malang di sini. Tapi bagaimana Pak ya untuk bisa mencapai titik itu, di mana masyarakatnya di sini mengambil peran, kemudian dengan sadarnya menjaga lingkungan, paling tidak buang sampah sembarangan seperti itu, Pak Budi?
1: Iya, artinya sekarang ini kan mudah sekali untuk menyampaikan ya, menyampaikan melalui berbagai media ya.
0: Yeah.
1: Sudah, yang penting nawaitunya. Nawaitu adalah misalnya di lingkungan saya gitu ya, di sini daerah Tunjung Sekar. Mana yang daerah itu banjir? Sudah, kita gotong royong aja sudah. Enggak usah menunggu pemerintah. Sudahlah, saya yakin pemerintah akan peduli kok. Enggak mungkin tidak. Kasihan nanti siapapun ya, Pak Wali, Pak wali kota atau kepala dinas itu ya pusing, Mbak. Pusing, saya yakin pusing. Nah, sekarang bagaimana? Ya dilakukan gotong royong. Jadi jangan hanya sekedar gotong royong menghadapi hari-hari besar nasional. Oh, gotong royong karena ingin mendapatkan penghargaan, penilaian. Oh, itu sudah zaman dulu itu. Sudah enggak laku. Artinya kita bersama. Kita harus bersama. Dan itu sudah kami lakukan bersama mahasiswa. Dengan apa? Ya mahasiswa kita beri tugas. Kalau mahasiswa itu kita berikan tugas secara soal gitu, ujian gitu, sudah enggak laku. Saya lakukan sejak tahun 1997. Oh. Itu saya lakukan. Karena apa? Karena supaya mereka itu peduli, tahu persis Malang itu sudut kota itu di mana. Itu mereka tahu. Jadi tidak hanya sekedar teori. Kalau teori itu sudah terbiasa, sekarang itu gampang cari teori, tapi implementasi.
0: Okay.
1: Sudah enggak usah niatan untuk ini dan itu. Ini adalah kota kita yang bersama-sama menjaga lingkungan bersama, dan juga monggo dari bapak-bapak pemerintah mau gabung dengan mahasiswa ya monggo, seneng. Dan ini artinya apa? Bahasa kami itu kompersa itu loh, kompak persahabatan. Tidak ada satu saling mencaci dan memaki. Sudah enggak zamannya, apalagi sekarang ini semua yang benar aja digoreng gitu ya. Jadi istilahnya nasi sudah matang masih digoreng gitu ya.
0: Saya
1: kira itu, Pak.
0: Oke, Pak Budi. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, sejauh ini ya, apakah nuansa historis Malang ini masih bisa kita rasakan di tengah perkembangan kota, Pak?
2: Ya, alhamdulillah kalau kita melihat dari beberapa sudut kota misalnya, titik-titik yang paling terekspos publik ya, misalnya di Alun-Alun Punder, di Ijen, di Kayu Tangan, itu beberapa heritage itu masih bisa dilihat, masih bisa disaksikan. Namun yang menjadi catatan adalah kita perlu mempertahankan konsep Malang sebagai kota pusaka. Artinya apa? Artinya kita harus mempertahankan ya beberapa gedung-gedung cagar atau bangunan-bangunan cagar budaya supaya label Malang kota pusaka itu menjadi memiliki bukti atau bukti klaim ya. Karena kita melihat bahwa selama ini ada banyak sekali proses-proses demolis atau bangunan-bangunan cagar budaya yang kemudian dihancurkan secara total, kemudian dibangun kembali bangunan-bangunan baru yang sudah mencerminkan era yang berbeda.
0: Oke.
2: Jadi kita harus perlu menggiatkan lagi bagaimana upaya mempertahankan, melestarikan peninggalan budayaan yang memang kalau Malang itu yang paling dominan adalah peninggalan dari era kolonial ya, yang mencerminkan adanya satu sistem arsitektur yang tertata rapi, higienis, mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, geometrik, aspek etis, aspek lingkungan, dan itu bisa menjadi contoh bagaimana kita membuat satu ruang yang lebih manusiawi. Ya, upaya ini sangat penting. Bagaimana supaya lestari, memang setelah dilestarikan memang harus ada adaptasi. Karena kalau tidak ada adaptasi, maka bangunan-bangunan heritage yang menjadi karakteristik Kota Malang itu juga dianggap tidak memiliki manfaat.
0: Okay.
2: Ketika orang tidak memiliki, merasa bangunan itu tidak memiliki manfaat dan hanya menjadi satu yang dalam tanda petik merusak atau ya kalau rumah kosong nggak diurusi itu kan menjadi seakan-akan menjadi citra yang kurang bagus, maka cenderungnya akan ditutup seng kemudian dihancurkan. Nah itu yang sangat ditakutkan. Oleh karena itu perlu adanya upaya bagaimana bisa menggerakkan konsep adaptasi, yaitu mengadaptasikan bangunan-bangunan heritage itu untuk kepentingan perekonomian kekinian. Nah, itu sangat saya kira Malang memiliki potensi yang cukup menarik, besar untuk dikembangkan sebagai kota yang memiliki industri kreatif, namun menggunakan heritage sebagai salah satu modal untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif tersebut. Ini saya lihat kenapa, karena Malang ini ada gejala yang dalam teori perkotaan disebut nekropolis. Nekropolis itu apa? Bagian-bagian kota itu mengalami pembusukan, istilahnya nekro itu pembusukan. Nah, apa yang disebut pembusukan? Pembusukan itu banyak bangunan-bangunan yang mangkrak. Bangunan heritage itu mangkrak, istilahnya mangkrak itu dalam bahasanya yang terbengkalai ya, sehingga banyak ditumbuhi tanaman liar sehingga potensi keindahannya menjadi hilang. Nah, itu saya kira hal yang menjadi PR, bagaimana supaya bangunan-bangunan heritage itu bisa bisa bermanfaat dan memberikan nuansa-nuansa khas dari Kota Malang itu sendiri. Nah, kita bisa melihat di perempatan Semeru ya, BCA itu ada gedung kembar karya dari Karel Bos itu, yang sebelah utara sudah dimanfaatkan dengan bagus, yang sebelah selatan belum termanfaatkan sehingga kelihatan menjadi kesannya kotor, kumuh, dan kesan satu potensi pengembangan heritage kota berbasis sejarah yang seharusnya bisa berkembang lebih baik itu menjadi potensi tidak termanfaatkan. Ini salah satu PR bagaimana Kota Malang bisa menjadi salah satu sampel kota yang memadukan antara kepentingan ekonomi kontemporer dengan memanfaatkan potensi budaya bangunan kolonial yang memang sudah ada sebelumnya.
0: Okay.
2: Kita tuh sebenarnya kan mewarisi kan, Pak. Kita tuh kan mewarisi bangunan-bangunan yang indah. Tugas kita adalah bagaimana supaya apa yang diwariskan oleh kebudayaan sebelumnya itu bisa menjadi basis untuk pengembangan potensi yang lebih baik gitu. Bukannya apa yang diwariskan itu kemudian malah dihancurkan. Nah, itu sesuatu yang mungkin harus kita hindari. Kita bicara Kota Malang usianya lebih dari 100 tahun. Mana buktinya kalau lebih dari 100 tahun? Bangunannya kok sudah baru semua? Kan apa yang kata.
0: Iya.
2: Kita punya Kota Malang yang usianya lebih dari 100 tahun, ya buktinya harus bangunannya itu harus bisa menjadi bukti. Ini loh bangunannya lebih dari 80 tahun. Tapi kalau bangunan-bangunan yang tidak dimanfaatkan, tidak bisa, potensinya hilang, kemudian berakhir hanya dihancurkan, maka itu bagi kita itu seperti musibah. Musibah kebudayaan.
0: Oke.
2: Itu saya kira.
0: Baik, Pak Reza, ini kalau kita bicara merawat yang ada ya, warisan yang ada, tadi Pak Budi juga sudah menyampaikan, tentu di sini perannya itu bukan hanya pemerintah, harapannya masyarakat juga punya peranan di situ. Nah, ini kita khususkan Pak kali ini dengan generasi muda yang ada. Gimana peran dari generasi muda dalam merawat identitas dan sejarah kota yang seharusnya mereka lakukan?
2: Saya kita karakteristik generasi muda sekarang itu kan generasi yang sangat erat dengan dunia media sosial ya.
0: Iya.
2: TikTok atau bikin konten. Saya kira konten ini akan sangat bagus kalau kita punya panggung background yang cukup bagus pula ya. Jadi konten itu akan menarik kalau backgroundnya menarik gitu. Kalau orang membawakan sesuatu tapi kontennya yang backgroundnya di belakang itu tidak menarik, maka daya tarik konten itu juga mungkin tidak begitu begitu bagus ya. Okay. Tapi kalau kontennya latar belakangnya itu bagus, maka itu akan menjadi konten yang sangat bagus. Ya, saya kira Malang itu menawarkan itu ya, karena tidak banyak kota yang memiliki bangunan-bangunan kolonial yang banyak di Malang ini. Saya baru saja ke Jogja. Salah satu hal yang menarik dari Jogja ini, maaf saya sedikit keluar dari skop.
0: Okay.
2: Salah satu yang menarik dari Jogja itu adalah pelestarian bangunan-bangunan heritage. Sebenarnya sangat kuat pemerintahnya sangat mendukung dan rakyatnya juga mendukung karena label Jogja sebagai kota wisata budaya. Maka wisata budaya itu bukan hanya orang menari, bukan hanya orang skaten, tapi juga budaya ragawinya juga harus didukung untuk tetap lestari. Salah satunya adalah membangun ulang pojok benteng utara yang dihancurkan oleh Inggris pada 1812. Nah, kita juga mungkin berharap nih ada upaya Sarinah untuk membangun ulang bangunan Concordia yang sudah dihancurkan. Karena itu bangunan Societas Concordia itu merupakan salah satu ikon yang sangat explorable atau sangat sudut yang sangat terekspos di Kota Malang. Itu malah banyak yang bangunannya baru, misalnya Concordia itu yang sekarang jadi Sarinah, kemudian BCA yang dulu ada Hotel Mabes di situ. Nah, saya berharap bahwa ke depan masyarakat pelaku usaha itu juga lebih bisa berpihak pada konsep pelestarian. Jadi bangunan-bangunan heritage itu bisa dimanfaatkan. Ini contoh yang bagus di Kayu Tangan yang sudah berhasil. Ada beberapa yang sudah termanfaatkan, tapi ada beberapa yang masih bangunan fasadnya itu seperti bangunan fasad yang masih belum disentuh oleh upaya untuk melakukan apa sebutnya restorasi ya. Jadi kalau istilahnya dalam konsep bangunan-bangunan heritage itu bukan renovasi tapi restorasi ya. Jadi restorasi itu adalah memulihkan kondisi asli bangunan dengan tidak mengubah bentuk aslinya, kecuali kalau yang sudah rusak itu diganti dengan elemen-elemen baru yang dibuat replikanya.
0: Okay.
2: Saya kira kita harus berkembang menjadi kota metropolis, jangan menjadi kota nekropolis ya, kota yang membusuk ya, tapi metropolis. Namun metropolis yang bertumpu pada potensi heritage, saya kira itu yang harapan kami, karena mempertahankan itu lebih sulit ya. Karena fungsi heritage itu kan penting ya, selain untuk mempertegas klaim sebagai kota pusaka, juga nanti juga akan menjadi satu itu penting untuk pendidikan juga ya, untuk pengembangan secara lokal, ekonomi kreatif. Saya kira membutuhkan sentuhan-sentuhan heritage yang cukup banyak di Kota Malang ini.
0: Oke. Baik, Pak Reza dan juga Pak Budi, nanti kita akan lanjutkan. Ini tadi ada beberapa yang gabung mengucapkan selamat ulang tahun untuk kota tercinta. Ada beberapa saya bacakan yang masuk lebih awal ya. Tadi di live TikTok, ini ada username Johnny Go. Ada Pak Johnny menyampaikan selamat ulang tahun kota tercinta. Kemudian ada juga Pak Taufik menyampaikan harapannya semoga Malang ke depan ini tidak padat-padat lagi jalannya. Gitu ya. Kemudian ada Pak Nurholis Dwi R. Semoga Kota Malang segera merealisasikan pembangunan Embong Kembar, Pasar Gadang. Kemudian ada Pak Gato Susetio, Dirgahayu Malang Kucaswara, semoga semakin maju dan moncer. Kemudian ada Aba underscore Zai, ini juga menyampaikan informasi yang sama, ucapan yang sama gitu ya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citygate. Nanti kita akan kembali lanjutkan, kita masih bicara Malang dulu, kini, dan nanti. Harapan-harapan dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811-3600-911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Di tengah riuhnya arus informasi, sebuah ironi perlahan menampakkan wajahnya. Penyakit lama yang sejatinya dapat dicegah justru kembali merenggut nyawa. Indonesia kini menempati urutan kedua dunia dalam jumlah kasus campak. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat 72 anak meninggal dunia dan sebagian besar dari mereka tak pernah tersentuh imunisasi. Padahal vaksin bukan sekadar pilihan, melainkan benteng pertama perlindungan. Namun benteng itu kini mulai retak. Cakupan imunisasi rutin di Indonesia terus merosot dari 92% pada 2018 menjadi hanya 87,8% di tahun 2023. Angka yang kian menjauh dari ambang aman kekebalan kelompok yang semestinya berada di angka 95%. Dan dari sana, celah perlindungan perlahan menganga. Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 63 ribu kasus suspek campak dengan lebih dari 11 ribu diantaranya terkonfirmasi. 69 jiwa tak terselamatkan. Dan memasuki awal 2026, angka itu pun belum menunjukkan tanda mereda. Namun persoalan ini tak berhenti pada deretan angka. Di ruang-ruang digital, narasi tandingan tumbuh meragukan sains, menolak imunisasi, bahkan memosisikan vaksin sebagai ancaman. Kampanye anti-vaksin meluas digaungkan oleh figur dengan jangkauan besar, namun rapuh pijakan ilmiahnya. Sebagian orang tua pun mulai goyah, minimnya literasi perlahan menjelma menjadi ketidakpercayaan, dan dari sanalah risiko menemukan pintunya. Ketika celah perlindungan benar-benar terbuka, dampaknya tak lagi sekadar kemungkinan, melainkan kenyataan. Seorang dokter muda di Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia pada Maret 2026. Ia bukan anak-anak, ia tenaga kesehatan, berada di ruang yang seharusnya paling aman, namun campak tetap menemukan jalannya. Lalu bagaimana pemerintah memandang situasi ini? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan.
5: Campak ini adalah penyakit yang menularnya paling cepat. Ya, kalau COVID itu reproduction rate-nya single digit, campak itu reproduction rate-nya 12-18. Jadi satu orang bisa nularin 18 orang. Kan? Itu tinggi sekali. Dia memang fatality rate-nya atau kematiannya rendah di dewasa, tapi di anak-anak tinggi. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita kena campak, karena dia mereka bisa meninggal kalau kondisinya nggak baik. Nah, pencegahannya udah ada, vaksinnya udah ada. Sama kayak COVID kan, dulu COVID kita bingung, begitu ada vaksin kan semuanya bisa terkendali. Nah, ini tinggal masalah bantu mendidik ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kemakan hoax, jangan kemakan disinformasi. Wah, vaksin ini begini-begini, kena meninggal. Itu dibantu disosialisasikan ya, teman-teman bantu sosialisasikan bahwa campak itu berbahaya. Dan yang nomor dua, walaupun berbahaya, bisa dicegah dengan imunisasi anak kita. Jadi kalau udah diimunisasi, udah kayak sekarang gitu, COVID kan jadi nggak kelepah pun kita kena, pasti akan sembuh. Ya, jadi saat itu tolong bantu ya, Bapak Ibu ya, terutama yang punya anak, itu pastiin anaknya diimunisasi campak.
4: Campak bukan sekadar kisah yang jauh, melainkan nyata, dekat, dan masih mengintai. Dan ketika perlindungan itu diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan satu anak, melainkan keselamatan kita semua.

0: City Guide 9, Waran FM, Guidance for Your Life, kawan. Kita masih di Ijen Talk ya, pagi hari ini. Kita masih bicara Malang dulu, kini dan nanti. Masih bersama dengan dua narasumber dari staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Ada Pak Reza, sekaligus dari pengamat tata kota. Ada Pak Budi pagi hari ini. Karena kita sudah di penghujung acara ya, saya mau kembali ke Pak Budi. Pak Budi, setelah tadi juga sudah disampaikan bagaimana wajah kota Malang dulu, kemudian sekarang, kemudian Pak, yang jadi harapan untuk kedepannya, harapan Bapak untuk wajah kota Malang ya di usia berikutnya akan seperti apa? Silakan Pak Budi.
1: Ya, jadi ini saya sempat membuat satu catatan ya, Bapak. Kota ya, ini tidak lagi bertanya apa yang sudah dibangun. Jadi jangan bertanya apa yang sudah dibangun, tetapi nilai apa yang sedang diwariskan, yang tadi sampaikan Pak Reza.
0: Oke.
1: Nah, ini harapannya itu adalah bagaimana arah strategis yang harus dilakukan secara filosofis, budaya dan praktis. Itu yang pertama adalah menyuguhkan identitas Malang sebagai kota heritage yang hidup. Terbukti apa yang sudah kami lakukan dengan Mas Reza Kayu Tangan itu ketika posisi kami di tim ahli cagar budaya bersama dengan birokrat, media, bahkan beberapa komunitas. Yang kedua adalah menyusun manifestasi Kota Malang 50 tahun ke depan. Ini harus dibuat gitu. Misalnya apakah kota pendidikan yang berkarakter, kota heritage yang tropis, atau kota humanis berbasis kampung. Tadi ya, kampung-kampung toponimi tadi yang disampaikan Mas Reza, dia sudah membuat satu buku dengan Pak Ismail Lutfi ya. Yang ketiga adalah revitalisasi kampung-kampung sebagai basis peradaban, tadi disinggung oleh Pak Reza. Bagaimana kampung itu menjadi kampung yang tematik berbasis kearifan lokal. Yang keempat adalah menata ulang kota secara manusiawi. Yang kelima adalah integrasi heritage dengan ekonomi kreatif. Jadi heritage tanpa ekonomi akan mati. Ekonomi tanpa heritage akan kehilangan jiwa. Ini yang menjadi satu catatan penting. Terus yang keenam adalah membangun narasi besar, grand story Kota Malang. Yang ketujuh adalah kepemimpinan visioner dan berani. Jadi pemimpin yang memahami sejarah, pemimpin yang berani menjaga karakter kota, pemimpin yang berpikir lintas generasi. Ini untuk mendukung bahwa Malang menjadi kota kreatif dunia menurut UNESCO. Ini harus bersama-sama. Jadi ketika itu kami mencoba, coba-coba aja Kampung Kayu Tangan itu, coba-coba aja. Akhirnya menjadi satu identitas yang tadi, bahwa Malang agar tidak kehilangan jiwa dan raganya, ya harus dikuatkan. Ini yang catatan yang harapan. Dan ini bisa, sangat bisa. Pemerintah pun membuka pintu. Bagaimana komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, ayo kita kumpul bersama supaya kita akan bersama-sama untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah agar Malang itu memiliki identitas yang identitas itu sudah cukup lama ada, agar identitas itu jangan sampai kabur. Sebab kalau kabur, nasibnya tambah lebih Malang lagi. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, luar biasa Pak Budi. Terima kasih Pak Reza. Mungkin yang terakhir, harapan Bapak untuk Malang, harapan agar tetap berkembang gitu ya, tanpa kehilangan jati dirinya. Seperti apa? Silakan Pak Reza.
2: Pertama, apa yang bisa diwujudkan Kota Malang? Pertama, memang harus ada, kami mengajak kepada seluruh masyarakat dari elemen kampung ya, terutama karena masyarakat itu, Malang itu adalah masyarakat yang basis utamanya itu ada di kampung, untuk bisa membangun kota yang bisa memberikan kenyamanan kepada penduduknya maupun kepada para pendatang. Karena Kota Malang itu bukan hanya kota milik pendukung penduduk yang permanen di sini, tapi juga milik dari juga harus ramah terhadap para pendatang. Yang kedua, dalam Kota Malang yang lebih dari 100 tahun itu, marilah kita mewujudkan satu kota yang bisa humanis, yang bisa menunjukkan masa lalu namun tidak menutup pengembangan kreativitas, ekonomi kreativitas untuk menjawab tantangan ekonomi yang selalu berkembang di masa yang akan datang. Dan terakhir, marilah kita membangun kota yang ramah untuk pendidikan, kebudayaan, literasi, dan kota yang tahes. Kota yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa berolahraga dan membangun jiwa yang sehat.
0: Baik.
2: Jiwa dan raga yang sehat. Itu mungkin closing statement saya.
0: Oke, Pak Reza, terima kasih banyak. Pak Budi juga terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya.
2: Sama-sama.
0: Banyak harapan baik ya untuk Kota Malang tercinta di hari spesial kali ini. Untuk kawan-kawan Citygate tentunya nanti juga masih bisa gabung. Mungkin ada beberapa hal yang jadi harapan Anda, ingin Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 2 dari studio Citygate FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogo Mas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفقوا

قبص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waqala aidan baiti jannati. Waqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Sotaladzim wa sotar rasul karim, manahnu ala dalika minasahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah semua alhamdulillah, pagi ini kita syukuri bahwa Allah telah pilih kita untuk duduk di majlis ilmu yang luar biasa. Sebetulnya hari ini barengan juga dengan khutbah nikah, tapi ternyata bukan khutbah nikah, tapi pengajian nikah. Dan pengajian nikah ternyata lebih bisa dialihkan ke sore. Jadi saya alhamdulillah ada pejabat eselon yang menikahkan anaknya dapat Jogja sini, minta ada khutbah nikah. Saya pikir khutbah nikah harus jam yang sama ini, tapi saya bilang saya ada acara sini, alhamdulillah sana bisa ditunda sore nanti pengajian nikah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin bicara tentang pernikahan. Mungkin gak selesai, tapi nanti akan banyak kita elaborasi di tanya jawab saja. Nikah adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud itu bukan sunnah hukum, bukan hukumnya sunnah, tetapi sunnah dalam perkian manhaj, jalan hidup. Mansana sunatan, siapa yang membuat satu sunnah, yaitu membuat satu jalan hidup, itu yang dimaksud sunnah di situ. Maka orang yang tidak menikah berarti tidak mengikuti jalan hidupnya Rasulullah. Maka siapa yang anti menikah, dia tidak mengikuti jalan Rasulullah, berarti ikutinya jalan orang kafir. Jalannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Jelek itu semuanya. Makanya orang harus mau menikah. Islam anti rahbaniyah, yaitu menjadi rahib-rahib biarawati, anti menikah. Karena dulu ada orang sufi yang kebablasan, saya tidak mau menikah. Lu kenapa? Karena banyak orang yang terjebak masuk neraka gara-gara tidak pandai di dalam bersuami istri. Sementara ada orang masuk surga karena memelihara anjing. Maka orang sufi mengatakan, saya mending memelihara anjing daripada menikahi wanita. Itu namanya kebablasan. Tidak boleh menjadi rahbaniyah, rahib-rahib. Maka itu tradisi zaman Kristen Ortodok, yaitu kalau orang itu mau mengabdi kepada Tuhan, maka harus lari dari dunia. Maka dia jadi pengabdi Tuhan, sehingga mengabdi tidak mau menikah. Maka diprotes oleh Santo Valentino, kemudian diabadikan dengan Valentine, bahwa orang beragama tidak harus tidak menikah. Maka saat itu orang Kristen menjadi pecah, menjadi Protestan yang sekarang ini adalah dari Santo Valentino, Valentine. Pas tanggal 14 banyak orang bagi-bagi coklat dan pesta bujangan kalau di sana, untuk mendobrak tradisi itu. Islam melarang orang anti menikah, tapi juga jangan sampai orang menjadi afsaniyah. Tadi tidak boleh jadi rohbaniyah, yang kedua tidak boleh afsaniyah. Afsaniyah itu hobi nikah. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana. Mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Anaknya 6, anak pertama semua. Setiap di kampung mesti ada anak kecil mirip dia. Oh, ternyata menabur benih di mana-mana. Itu menjadi halil. Kalau ada orang cerai sudah talak 3, enggak boleh kawin lagi sebelum dia nikah dengan orang lain, maka ada profesinya muhalil. Oke, saya nikahi, nanti saya cerai. Itu dibiayai. Maka Rasulullah melaknat muhalil. Misalnya ada istri dicerai sudah talak 3, dia kan enggak boleh balik lagi. Maka ada muhalil ini. Muhalil ini adalah orang yang Oke, saya nikahi sebentar, nanti sebulan dua bulan nanti saya kembalikan. Bahkan ada bayarannya. Oke, saya nikahi ya, mungkin ya 50 juta lah, nanti saya kembalikan. Allah melarang itu, termasuk orang yang gemar menikah. Nikah kok hobi. Orang yang menikah menyelesaikan separuh dari agamanya. Kenapa? Karena selamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Ini sebetulnya secara psikologis tidak nyaman saya duduk di sini satu, karena pengen jamaah yang di belakang nengok-nengok sana. Mungkin ambilkan kursi satu itu aja. Ini. Kursi tamu itu ya. Yang ringan itu aja. Jangan yang berat, malah enggak. Sofa enggak kuat ya. Ini psikologisnya karena yang belakang gini-gini semuanya. Belum lagi yang mau moto-moto itu semuanya. Ya, Masya Allah. Karena setan itu sekarang pinter sekali. Masuknya, menggodanya tidak dengan makanan, dengan itu. Kalau dulu Adam itu digoda cukup dengan buah-buahan, sudah tergelincir. Kalau orang sekarang itu setan pinter. Masuknya lewat handphone Android. Jadi handphone-handphone kita itu kalau di majelis taklim diisi oleh setan supaya orang tidak fokus ke pengajian, sibuk foto-foto sama selfie-selfie. Ya. Saya sekalian, nah ini aja lebih nyaman saya daripada, enggak apa-apa, saya lebih sini aja ya. Iya. Sudah, situ aja. Nanti untuk siapa tahu ada makanan, siapa tanya. Kenapa menikah menyelesaikan separuh dari agama? Karena selamatul insan, selamatnya manusia itu terfokus kepada dua tempat. Satu fi hifdzil lisan, yaitu apa yang di antara dua bibir. Itu makanan, minuman, perkataan dan cabang-cabangnya. Kalau dalam bahasa Jawa termasuk penyakit hati, itu didominasi oleh wanita. Apa yang di antara dua bibir, mulut. Karena kelemahan dan kelebihan wanita di bidang mulut. Mulut wanita itu lebih banyak. Maka kalau pengajian ramai pasti ibu-ibu. Yang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Satu untuk bawa lipstik, bawa bedak, bawa kosmetik, itu pakai lipstik aja lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masya Allah, soal giginya merah semuanya. Masya Allah, kapan makanya. Yang kedua untuk bawa snack-snack sisa, itu nanti untuk ini. Maka penyakit mengenai iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuhan, gendong mers, pratul, latul-latul, fitnah, hibah, namimah, bakhil, cetril, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trikis, ngerumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk, itu biasanya gosip, infotainment, Vanessa Angel, itu wanita. Saya tidak tahu, saya itu test case. Di ujung pelosok Kalimantan, bahwa kemarin saya di Muko-Muko, Bengkulu, 6 jam dari Bengkulu. Saya sebut Vanessa Angel itu, semua tahu, Masya Allah, betapa dampak teknologi. Vanessa Angel langsung 80 juta. Saya sambung, nenek, udah tua-tua bilang 80 juta Vanessa Angel. Kalau ibu paling ya 80 ribu. Ibu bapak yang saya muliakan, adik-adik semuanya, bahwa makanya kalau pengajian rame ibu-ibu, kalau pulang bawa makanan ibu-ibu, tas penuh snack itu ibu-ibu. Kenapa? Karena diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap. Hawa. Bapak-bapak juga cukup banyak laki-laki tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem. Orang semrongos apapun bilang Adam. Ayo 1, 2, 3. Adam. Agak susah itu. Adao. Adao. Itu bawaan lahir. Yang kedua, jadi kalau orang bisa memanage apa yang diantara dua bibir, makanan, minuman, perkataannya beres, selamat dia hidupnya, dunia akhirat. Yang kedua, kalau bisa memanage apa yang diantara dua paha. Apa itu diantara dua kaki atau dua paha ini? Ya, apa yang diantara dua paha itu? Lah ya apa? Ya apa itu? Yang itu. Kalau nekat belum paham, salah satu maju dan ini saya tunjukkan, yaitu kehormatan atau farji kehormatan. Maka nikah dianggap menyelesaikan separuh dari agamanya. Untuk itu anjuran nikah ini dibaca surat, sudah ada belum? Saya mohon maaf ini karena ini saya presentasi di ITB kemarin. An-Nur ayat 32 ada bahwa. Ya, dibacakan. Saya ini An-Nur ayat 32, bacakan.
1: Oh, tidur malah.
2: Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.
0: Pertama, orang sendirian itu, ini nikahkanlah ini, itu amr. Al aslu fil amr lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib, maka orang Islam harus nikah. Siapa yang

0: Semakin lama nikahnya, semakin banyak dosanya, apalagi sudah punya pacar. Orang yang pacaran itu sebenarnya lebih banyak mengakumulasi dosa daripada kebaikannya. Maka aman yang belum laku-laku itu, yang enggak punya pacar itu aman insya Allah. Dunia akhirat lebih aman. Yang punya pacar itu viperi-peri koloso. Apalagi kecenderungan sekarang orang pacaran arahnya ke KNPI. K itu kissing. Mayoritas orang yang pacaran itu melakukan kissing. Tahu ya kissing? Di WC itu kissing. Singing itu, singing. Kalau udah kissing and necking, homo homunilusupus, manusia memakan manusia yang lain, vampir, Dracula, saling ngegit. Kalau sudah necking P, P itu petting. Petting itu petting, ya. Petting kalau enggak tahu lampu loh, lampu petting ya. Petting kalau udah P, I, intercourse seksual. 68% penelitian BKKBN dan Kompasiana, 68% orang yang nikah di Indonesia sudah melakukan hubungan intercourse seksual sebelum dia menikah. Maka dianjurkan, nikahkanlah orang yang sendirian. Terus?
1: Dan orang-orang yang layak dari...
0: Layak, kenapa layak? Karena nikah diperlukan syarat. Layak itu adalah fisyain kamil, yaitu di holistik. Satu, layak secara usia. Karena tidak dibolehkan nikah di usia playgroup. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Tawangmangu saja ada tradisi menjodohkan dari playgroup. Kamu suaminya ini di Tawangmangu, di ujung ada satu desa yang dimana orang itu transaksinya dari bapak ibunya itu, kemudian perpisahan, ya ini dinikahkan, tidak boleh dalam Islam. Kemudian layak secara psikis oleh ulama-ulama kontemporer, kalau dia belum yakin membahagiakan tidak boleh dinikahkan. Contoh, dia punya penyakit-penyakit dan kelainan psikis, dia masosisme, dia bisa terangsang kalau lihat darah, jadi kalau mau berhubungan diajar dulu pasangannya. Atau ada yang saya lihat kalau bau-bauan, jadi sebelum berhubungan harus nyium kaos kaki, semuanya di semuanya. Atau eksibionis, yang benar dia mau berhubungan harus disaksikan orang banyak, harus di video. Maka orang seperti ini jangan dinikahkan, dia belum layak. Atau bahkan fatal, dia impotent, penting. English is important but all of you are impotent, ya. Jadi diamnya, atau terlalu frigid, tidak ada hubungan. Kenapa ini yang layak? Dari, teruskan.
1: Dari hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin.
0: Bentar. Nikahkannya itu artinya apa? Laki-laki dan perempuan. Karena dalam Islam tidak boleh nikah sejenis. Walaupun oleh Muhdah, Profesor Muhdah, UIN, Sarif Hidayatullah Jakarta, boleh nikah sejenis Profesor Win, tapi saya tidak setuju. Jangan dipilih. Semua partai yang pro LGBT, apalagi anti syariah, tolong jangan dipilih. Caleg-calegnya tidak usah dipilih, malah biarkan aja. Nanti kalau dicoret-coret malah masuk, ya. Kenapa? Biarkan, ini kok nanti dimarah Bawaslu. Enggak, biarkan, ini tanggung jawab saya sebagai ustaz. Saya harus menyelamatkan umat. Karena undang-undang LGBT itu 11 fraksi, 9 menolak, tinggal 2 fraksi saja. Sampai detik ini tidak bisa disahkan. Karena dananya, menurut Yusuf Kala, dananya ratusan miliar untuk mengesahkan LGBT. Itu politik internasional luar biasa. Jadi prinsipnya nikah itu harus laki dan perempuan. Sudah layak, layak segalanya. Layak di situ sering orang memikirkan tentang ekonomi, padahal yang dimaksud layak ekonomi adalah ketika dia sudah mandiri saja. Maka bagi orang tua yang hadir, jangan pura-pura tidur. Jangan pernah menentukan menantu itu harus kaya. Apalagi mantu saya harus berpendapat.

0: pendapatan tetap. Salah. Yang penting tetap berpendapatan. Kalau pendapatan tetap sampai hari ini menteri-menteri aja enggak, pendapatannya enggak tetap, tergantung proyek. Yang penting tetap berpendapatan. Kenapa? Karena dari dulu orang kalau nikah takutnya terhadap maisyah atau ekonomi. Maka Allah menyebutkan terus,
1: jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.
0: Iya kunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, dengan nikah nanti diberkahkan rezeki. Saya sangat yakin karena saya ngalami. Sebelum nikah, mobil saya itu Suzuki Trontong sering dorong kalau pagi, karena mohon maaf, karena sering tekor akinya. Tapi setelah menikah, alhamdulillah, mobil saya 4 rodanya. Dan mobil saya bagus sekarang. Dan dengan nikah, sebentar lagi insya Allah saya dapat warisan dari mertua saya banyak sekali. Karena itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Bekas pabrik batik di Prawiro Taman, bekas ketua badan wakaf UII, ulama besar, pabrik batiknya seluas 2 kali masjid ini, besar di tengah kota. Itu salah satu pertimbangan kenapa dulu ini. Saya mau nikahi dia saja karena dulu mahasiswi saya. Itu maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar, ada wanita selalu duduk ngajar di Paskas ini, di UGM sini, ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat atau kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudahlah saya ambil. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Ya mau enggak, akhirnya mau juga. Dan warisannya banyak. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini ya. Dan saya pun nikah, saya tunggu sampai dia S2 selesai supaya saya tidak membiayai. Begitu selesai ujian, langsung saya nikahi. Pas mau wisuda sudah hamil. Alhamdulillah. Jadi sekalian, kalau kamu miskin, Allah akan berkahkan rezeki. Kalau Anda mau cerita panjang, nanti boleh Anda baca biografinya, life story-nya Ustadz Fauzil Adim. Dia nikah dalam keadaan masih mahasiswa, kos-kosan, pakai gelar tikar berdua, tapi sekarang masya Allah orangnya berbobot sekali sekarang, luar biasa. Sebelum nikah sebelum segemuk itu, sekarang gemuknya luar biasa. Makmur, punya mobil bagus segala macam. Kenapa? Karena memang yakin saja, asal dengan perhitungan. Maka jangan coba-coba, betul? Jangan coba-coba. Nikah itu segera, tapi jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa itu tahawur. Tahawur itu dalam bahasa Islam itu ngawur. Tidak tanpa perhitungan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa. Boleh nggak pembukaan, video pembukaan itu saya jangan digambarkan terlalu muda begitu. Saya kan sudah tua, muda banget. Begitu. Kalau Sasa cocok lah, seperti itu. Bisa nggak saya digambarkan sebagai, ya tetap di kapal, di atas kapal nggak apa-apa, tapi mungkin sebagai pengemis atau apa di kapal itu yang tua pakai tongkat begitu, bisa nggak begitu?
0: Kenapa? Kan abah sendiri tuh tidak terlihat tua. Sasa kemarin kaget pas ketemu abah itu tetap masih bisa main basket itu. Sasa yang muda kayak gini aja kayaknya nggak punya tenaga segitu. Nggak cocok, Pak. Intinya nggak cocok apa kalau pakai tongkat. Wong masih bisa main basket, lari-lari main basket, gimana pakai tongkat? Jadi itu mungkin ditangkap oleh AI. Ditangkap oleh AI, gitu. Nah, tapi ini berhubungan, Mbah, tentang apa topik bahasan yang pengen Sasa bahas hari ini, yaitu tentang growth mindset. Jadi kalau menurut Sasa, Abah ini adalah sosok yang growth mindset-nya itu tidak terkekang oleh waktu, karena walaupun seumpama secara umur katanya abah sudah tua, tapi ternyata abah masih bisa loh gitu main basket, masih bisa olahraga, senam setiap hari sampai dapat job-jobnya kan keluar Jawa. Ini kan luar biasa tuh, berarti kan growth mindsetnya tinggi. Nah, masalahnya di sini kita nggak
1: itu penting nggak dalam hidup? Apakah itu penting dalam hidup?
0: Penting, karena kalau kita nggak punya pikiran, jadi gini, kalau boleh izin ya, Bah, ya. Ini sebenarnya Sasa tadi itu salah ngomong, Sasa mau ngomong yang satunya, jadi malah ngomong growth mindset. jadi gini, jadi kemarin itu kan ada penelitian PISA. PISA itu adalah penelitian
1: standar PISA ya. Standar PISA itu adalah standar kualitas pendidikan untuk negara-negara kalau mau menjadi negara maju. Nah, begitu ya. Itu jadi ada standar kualitas pendidikan itu, ya orang boleh punya standar sendiri. Kita pernah punya standar namanya ujian nasional, ya, UNAS. Yang sudah dihapus. Terus ada standar Cambridge, ada standar apalagi. Nah, tapi kan kemudian belakangan lah, negara-negara maju itu mempunyai standar yang disebut PISA. PISA standar artinya bahwa pendidikan itu dianggap bermutu kalau skornya berapa, skor PISA-nya itu berapa. Nah, terus mau ngomong apa, Tessa?
0: Nah, di skor PISA yang terbaru, seperti biasa, ini menjadi banyak sekali rapat yang akhirnya dilakukan, karena kebetulan Sasa kemarin karena PISA itu banyak termasuk kayak para pakar pendidikan, praktisi pendidikan itu benar rapat karena
1: skor PISA-nya Indonesia jelek sekali.
0: Iya, karena skor Indonesia bukan jelek sekalinya ya, Mbak, ya, lebih kayak selama 25 tahun itu tidak berkembang gitu. 25 tahun itu adalah waktu yang sangat lama ya, Mbak, ya. Tapi maksudnya dengan yang katakanlah ada, tapi kan skor PISA, nah kan banyak kalau narasi-narasi di media, tingkat matematika naik sedikit, nah itu sudah happy. Padahal sebenarnya kalau dari berdasarkan kemarin saya ikut rapat pakar-pakar orang-orang pendidikan itu nggak ngaruh, karena tergantung lagi gitu loh. Walaupun tinggi-tinggi itu nggak, ya tergantung dengan banyaknya. Kemarin itu intinya adalah mereka bilang bahwa itu nggak cukup gitu, ternyata sama aja gitu. Nggak selama 25 tahun ini, apalagi begini, apalagi tentang beberapa skor di mana dikatakan bahwa growth mindset di anak-anak Indonesia PISA ini adalah ranking terbawah dari bawah. Jadi 87. Padahal
1: sedih ya, saya.
0: Betul. Nah, ini concern-nya jadi sangat besar sekali, karena apa? Karena ini lah gimana kita mau maju, ternyata growth mindset-nya itu rendah, enggak hanya rendah tapi di bawah rata-rata gitu. Dan yang kemarin yang sempat dibahas juga banyak adalah rasa curiosity atau rasa penasaran anak-anak itu tinggi melebihi rata-rata. Rasa ingin mencoba mereka melebihi rata-rata.
1: Baik. Itu baik.
0: Baik. Mm-mm. Betul, baik.
1: Tapi
0: rasa mereka percaya diri. Betul. Rasa percayanya dirinya mereka bahwa mereka bisa, untuk mengubah atau growth mindset bahwa mereka pintar. Cuma, nah ini kalau kita tarik lagi itu apa sih maksudnya growth mindset atau fixed mindset? Jadi kebanyakan dari anak-anak Indonesia itu punya fixed mindset. Fixed mindset itu adalah ketika mereka menganggap bahwa kepintaran itu sudah ada dari lahir. Jadi anaknya itu sudah lahir pintar atau enggak, itu sudah diklasifikasi kayak gitu.
1: Menyerah begitu.
0: Iya, jadi contohnya kalau mereka nilainya enggak serba bagus, oh ya sudah, berarti aku enggak pintar. Nah, itu fixed mindset.
1: Oh, ya sudah, sayang memang enggak pintar gitu.
0: Betul.
1: Itu enggak boleh punya pikiran begitu.
0: Berarti kan mereka sudah, padahal sebenarnya kalau dari sisi psikologis pun dan segi pendidikan itu tidak ada anak dilahirkan bodoh apa.
1: Oh.
0: Kecuali memang dia ada kelainan-kelainan neuro, ya mohon maaf ya, gangguan psikologis seperti mungkin autis yang ada diagnosanya, oke. Tapi kalau yang ternyata nggak ada diagnosa itu nggak ada anak terlahir bodoh, itu kan nggak ada. Berarti kan selama ini pendidikan itu banyak mengklasifikasikan, iya, mengklasifikasikan anak itu. Mungkin saja karena itu ranking dihapus. Kan dulu sempat ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Sekarang kan nilai penilaian sendiri nggak pakai angka, tapi pakai A atau B plus, AB gitu. Jadi mungkin untuk supaya fixed mindset-nya itu berkurang. Tapi ternyata dengan hal seperti itu pun, fixed mindset itu masih jongkok banget nih di bawah, apa namanya, growth mindset masih jongkok banget kita rankingnya 87-87. Berarti kan
1: artinya... Itu berarti itu karena sistem, karena kurikulum, atau karena guru?
0: Ya, itu sistem kurikulum dan guru. Jadi growth mindset itu kan
1: guru lingkungan.
0: Lingkungan betul. Jadi iya, jadi intinya begini, yang kemarin sempat dibahas banyak viral di sosial media adalah anak Indonesia itu berani mencoba. Yakin kamu mau nyoba? Mau. Tapi dia enggak yakin dengan apa yang dia coba akan berhasil. Karena sistematisnya itu yang kayaknya mereka ngerasa bahwa ah, enggak, aku enggak akan berhasil kok dengan kondisi yang seperti ini. Nah, itu namanya growth mindset-nya itu jongkok lah intinya gitu. Nah, maksudnya Sasa ingin bertanya sebagai, menurut Sasa, Abah ini kan ketika orang-orang tahu Abah itu kan berangkat bukan dari orang yang memiliki privilege tinggi gitu. Dengan yang Abah dari daerah, lalu Abah bisa menjadi sesuatu. Nah, itu growth mindset Abah tinggi gitu. Nah, itu yang seharusnya itu dipunyai sebenarnya. Ketika keyakinan bahwa aku bisa, bahwa ternyata pintar itu enggak di fixed mindset bahwa aku memang lahir dari keluarga yang mungkin tidak privilege, sekolahku jelek, jadi kalau aku nantinya enggak jadi orang itu wajar. Nah, itu fixed mindset gitu. Nah, itu gimana kalau menurut Abah?
1: Rasanya saya punya juga perasaan seperti itu dulu waktu masih kecil ya, karena saya tumbuh di lingkungan yang pedesaan, kemudian di lingkungan pendidikan yang juga mutunya kurang baik dan seterusnya. Nah, rasanya saya juga pernah dihinggapi itu. Kalau misalnya terjadi turning point gitu, kapan ya saya mengalami turning point itu ya? Mungkin apakah ketika masih kecil kemudian ada permainan-permainan di desa itu saya tidak pernah pinter, artinya sepak bola tidak pinter, main apapun tidak pinter, tetapi ketika di masjid saya termasuk yang mengajari anak-anak kecil baca Quran, misalnya begitu. Berarti kemudian saya diminta mendongeng oleh anak-anak itu, bercerita tentang Nabi, tentang Nabi Musa, tentang pokoknya Nabi-Nabi dan seterusnya begitu. Mungkin kepercayaan diri awal, sangat awal mungkin ketika anak-anak minta saya bercerita, dan tidak ada orang tua yang menyalahkan. Oh, ceritanya nggak begitu. Mungkin kalau saya renungkan sekarang, saya juga agak melebih-lebihkan cerita-cerita Nabi zaman dulu begitu. Apalagi setelah saya sekarang membaca, bukan sekarang, belakangan membaca literatur dari Barat, bahwa misalnya Perang Salib itu kalau dulu kita ceritakan dari sudut Islam yang heroiknya bukan main. Nah, baru belakangan saya membaca Perang Salib dari sisi literatur Kristen misalnya begitu, dan banyak hal. Tetapi yang terbesar menurut saya, turning point yang terbesar adalah merantau. Oh, dengan merantau itu saya menghadapi banyak kesulitan dan saya harus mengatasi kesulitan. Dan mungkin itu mulai percaya diri mungkin ketika merantau. Karena itu, dan merantau itu kan artinya pisah dari lingkungan kan.
0: Betul.
1: Jadi pisah dari nyaman. Lingkungan yang yeah. membelenggu. Karena itu saya setuju sekali dengan Pak Prabowo bahwa di sekolah rakyat itu hanya boleh menerima anak termiskin dan anak itu dipisahkan dari keluarganya untuk diasramakan. Saya setuju itu. Meskipun mungkin banyak orang nggak setuju karena masih terlalu kecil untuk dipisahkan dari keluarga. Nah, tapi dari sudut memutuskan anak itu dari lingkungan lamanya, yang lingkungan lamanya itu mungkin akan membelit, akan membelenggu atau akan menyerimpeti perkembangan yang saya sampaikan tadi, mungkin saya setuju itu. Mungkin tapi kejam ya, kok dipisahkan dari orang tua ya. Tapi jangan-jangan dari kekejaman itu akan muncul perkembangan baru begitu. Nah, saya nggak tahu. Tapi dari catatan saya rasanya turning point tertinggi saya adalah ketika tamat SMA kemudian merantau. Merantaunya ke Kalimantan. Jadi dan itu pertama kali saya lihat Surabaya. Lihat kota besar maksudnya. Pertama kali saya lihat laut. Pertama kali lihat kapal. Pertama kali ketika sampai di sana, pertama kali nonton bioskop. Karena saya aktif di organisasi pelajar, yang organisasi pelajar itu salah satunya mencari dana untuk kegiatan. Salah satu upaya mencari dana itu mengadakan pemutaran film di bioskop pada jam, untuk pelajar pada jam yang di luar jam pemutaran film di bioskop begitu. Misalnya kan nggak ada waktu itu film diputar jam 12 siang, waktu itu nggak ada. Nah, kita adakan untuk khusus anak pelajar, meskipun yang nonton ternyata bapaknya juga, nggak apa-apa, kita kan mau cari dana. Nah, artinya mungkin turning point saya mulai dari itu. Jadi merantau itu penting, banyak. Berarti pisah dari keluarga itu penting. Gitu.
0: Pisah dari keluarga penting, jadi keluar dari zona nyaman ya, dari belenggu yang tadi Abah bilang ya, bahwa oh, anak daerah ini kayaknya sulit gitu ya. Nah, tapi Abah, dengan banyaknya Abah merantau ini pastinya, menurut saya bilang pasti itu banyak orang juga meremehkan Abah pada saat itu. Maksudnya, oh ini anak daerah nih gitu kan. Nah, gimana caranya Abah itu tetap merasa bahwa enggak, aku ini bisa gitu loh. Karena kan ini tadi memang sebenarnya growth mindset ini kan supaya bisa tercapai itu kan memang harus adanya kolaborasi antara berbagai macam lingkungan, termasuk lingkungan kerja pada saat itu. Dengan Abah yang masih muda, kan pasti lebih banyak gagalnya, Abah. Dibandingin
1: berarti ini bukan fakta, bukan hasil penelitian, tetapi ini renungan kan beda dengan fakta, dengan hasil penelitian. Mungkin karena saya merantaunya ke daerah yang boleh dikata lebih mundur dibanding Jawa begitu. Sehingga ada perasaan bahwa sekolahan saya dulu lebih baik, meskipun jelek, lebih baik dari sekolah di tempat merantau saya itu. Itu mungkin muncul kepercayaan diri saya bahwa saya bisa dibanding teman-teman yang lain. Dan teman-teman saya yang lain kebetulan orang sana menganggap saya datang dari sekolah di Jawa, mungkin anak ini lebih baik dari kita, mungkin di sananya juga. Nah, yang kedua, Sasa, saya kan pernah nggak naik kelas.
0: Oh ya? Saya baru tahu ini.
1: Tetapi mungkin nggak naik kelas itu turning point juga. Karena waktu di kelas yang lama, saya itu bodoh kan. Artinya teman-teman saya lebih pinter. Bukan karena teman-teman saya lebih pinter, saya kelihatan bodoh nggak. Memang nilai saya jelek. Misalnya kalau dulu rapot itu kan, kalau jelek itu kan merah ya, 5 itu merah, 4 merah, 3 merah. Yang nilai saya yang hitam itu hanya 1, itu pun nilainya 6, itu ilmu bumi, begitu. Nah, semuanya nilainya 5, 4, bahkan berhitung itu nilainya 3, begitu. Nah, ketika saya tidak naik kelas, kemudian saya berada di kelas berikutnya kan, artinya di kelas lebih bawah kan, teman-teman saya kan, satu tahun lebih muda. Atau lebih hijau begitu.
0: Lebih hijau.
1: Di situ saya nilai saya menjadi lebih baik begitu. Dan mungkin saya oleh teman-teman itu, meskipun saya orang yang ketinggalan, tapi dianggap senior di antara teman-teman itu karena lebih umur, dan dianggap lebih tahu karena apapun, meskipun nggak naik kelas kan sudah pernah mengikuti pelajaran kelas yang kelas di situ begitu. Apa itu ya, saya nggak tahu. Tapi saya merasa ketika setelah tidak naik kelas itu saya berkembang, merasa saya berkembang, bukan lebih, berarti lebih pinter gitu, enggak, tapi misalnya jadi ketua kelas, kemudian menjadi ketua pelajar, kemudian ya begitu. Nah, itu rasa percaya diri itu kelas 2 SMA. Dulu sekolah saya itu bukan SMP, SMA itu bukan. Tapi Mu'alimin namanya. Mu'alimin itu kelas 1 sampai kelas 6. Jadi SMP, SMA digabung lah begitu. Nah, ketika saya dari kelas 3 mau naik kelas 4, berarti dari SMP ke SMA, itu saya nggak naik kelas. Tetapi mungkin juga karena tidak naik kelas waktu itu, karena saya lagi gila ikut rombongan Orkes Melayu. Orkes Melayu itu kalau sekarang mungkin dangdut lah, begitu.
0: Jadi, wah, jawabannya benar-benar out of box.
1: Karena di desa saya itu ada...
0: Iya,
1: anak remaja-remaja itu diajari main musik dangdut. Bukan dangdut dulu, namanya Melayu.
0: Ya, iya, Orkes Melayu. Orkes Melayu.
1: Dan itu tiap malam dapat tanggapan di desa tetangga. Bukan tiap malam lah. Artinya latihan terus tiap malam. Kemudian nanti dapat tanggapan, kalau apalagi kalau bulan Maulud atau bulan Isra Mi'raj gitu, terus tiap hari dapat tanggapan gitu. Dan waktu itu saya pegang drum, kalau enggak pegang bass yang besar itu, yang bass jeguk namanya waktu itu namanya. Begitu.
0: Ternyata itu.
1: Setelah tidak naik, saya sama sekali enggak pernah menyentuh alat-alat itu dan enggak pernah terlibat lagi.
0: Berarti refleksi diri Abah cepat sekali. Wah, ini gara-gara Orkes Melayu nih, saya nggak jadi nggak naik nih. Oh begitu. Jadi memang berarti kegagalan kalau dari sisinya Abah itu membuat Abah menjadi growth mindsetnya jadi terbangun gitu ya, Abah ya. Jadi harus gagal asal dulu dong ya.
1: Asal mulanya dari mana nggak tahu. Asal mulanya itu dimarahin juga tidak. Karena bapak saya kan juga bukan orang yang pernah sekolah sampai Ongkoluru namanya, artinya tidak tamat SD. Ibu saya malahan tidak sekolah sama sekali, dan jadi ya tidak terlalu tahu tidak naik kelas itu apa begitu. Jadi juga nggak dipersoalkan sebetulnya begitu.
0: Nah, saya ini yang menarik kan, kalau dari sisi PISA itu bilang bahwa growth mindset-nya itu ranking 87 itu artinya apa? Ketika dia nyoba, terus dia tuh gak mau nyoba lagi. Itu yang sekarang terjadi di anak Indonesia. Kalau Abah tadi kan ketika gagal, justru Abah termotivasi untuk, enggak, aku harus berubah ini, aku harus benar-benar ini. Tapi di sini yang rendah malah justru di situ. Ketika anak ini sudah nyoba terus gagal, dia tuh gak mau nyoba lagi. Nah apa sebenarnya ya, kok bisa, nah sekarang gini kan, Abah sudah menjadi sesuatu, terus juga banyak mengamalkan ilmunya, terus Alhamdulillah juga anak-anak Abah itu growth mindset-nya tinggi. Nah, itu apa yang membuat menurut Abah itu bisa tetap anak itu setelah gagal maju lagi? Apakah karena ada privilege? Jadi contohnya ada orang tua yang membackup, enggak apa-apa kamu gagal, nanti mama modalin lagi. Itu salah satunya. Atau malah justru ketika tidak ada pilihan, kalau aku enggak nyoba lagi aku mati. Nah, itu lebih kemana? Kalau Abah dulu.
1: Ya, saya nggak pernah mikir itu, Sasa. Jadi saya karena mikir juga untuk apa begitu. Saya kan orang yang mudah move on. Pokoknya lupakan yang lalu itu saya anu sekali musyadi. Tetapi bahwa ranking grup main itu rendah di Indonesia itu kan karena dibuat rata-rata, Sasa. Rata-rata itu begini. Ini kan statistik dan bagian dari bagian yang saya bilang apa ya, kejahatan dalam tanda kutip statistik. Jadi misalnya rata-rata se-Indonesia grup mindsetnya misalnya 3, padahal yang baik adalah 6 atau hanya 2 begitu. Ini kan rata-rata. Nah, rata-rata dari kira-kira 100 juta orang. 100 juta anak begitu kira-kira. Nah, tapi dari 100 juta itu kan bukan berarti 100 juta anak itu semua rendah.
0: Iya, kan betul.
1: Banyak-banyak juga yang tinggi. Cuma ketika dirata-rata menjadi rendah karena terlalu banyak juga yang rendah sehingga dirata-rata. Sehingga baiknya kita mulai berpikir agak dipilah-pilah. Nah, kelompok yang tinggi ini kelompok apa? Kemudian distudi latar belakang keluarganya apa, latar belakang ekonominya apa, latar belakang pendidikan di sekolahnya apa, lingkungan apa. Oh, anak-anak yang grupnya, yang main grupnya tinggi itu ternyata yang latar belakangnya seperti ini. Sementara yang bawah-bawah tadi, oh seperti itu. Nah, ini kan kalau mau mengubah, mestinya begitu. Sehingga nanti, dan dalam teori, bukan teori, yang sering saya lakukan. Misalnya begini. Kalau di perusahaan itu ada yang disebut umur piutang. Artinya uang kita yang di tangan orang, misalnya Anda jualan kosmetik, kan ada yang belum bayar zaman dulu. Sekarang lihat pulgatannya bayar di depan karena bisa pay letter. Nah, itu misalnya di perusahaan itu piutangnya, artinya tagihannya, itu ada umurnya. Perusahaan yang sehat, kalau umur piutangnya itu misalnya 1 hari, artinya cash. Ada juga yang umur piutangnya seminggu, berarti sebagian cash, sebagian bayarnya 2 minggu, berarti kalau di rata-rata seminggu. Ada juga umur piutangnya sebulan, karena sebagian bayar cash, sebagian bayar 1 minggu, sebagian bayar 2 minggu, sebagian bayar baru 3 bulan, sehingga ketika di rata-rata sebulan. Nah, kalau mau memperbaiki umur piutang, misalnya begitu, jangan menagih yang biasa membayar cepat. Tagihlah yang biasa membayar paling lambat. Begitu. Jadi yang membayar paling lambat itu yang sering didatangi. Nah, nanti kalau yang terlambat, yang paling lambat itu sudah selesai, rata-ratanya akan langsung berubah. Begitu. Karena faktor yang membuat rata-rata itu jatuh diselesaikan dulu.
0: Ya.
1: Itu namanya skala prioritas. Skala prioritas untuk memperbaiki rata-rata, begitu. Nah, ini pun menurut saya juga ilmu manajemen ini harus dicapai. Sehingga ketika standar PISA kita nilainya 1, misalnya, padahal yang baik itu 6, pasti berarti ini banyak yang nilainya 6, tapi banyak juga yang lebih banyak lagi yang nilainya minus. Begitu. Nah, berarti itu dulu yang harus diselesaikan. Nah, sehingga nanti ketika itu sudah naik menjadi 2, begitu, dia tidak menggerogoti yang 6 tadi dalam hal rata-rata. Begitu. Itu lebih cepat mencapai, itu lebih cepat menyelesaikan persoalan ini dibanding misalnya bingung bagaimana cara menyelesaikannya ya. Apakah guru, apakah lingkungan, apakah sistem, apakah kurikulum. Itu kan kalut begitu. Kalut karena nggak tahu dari mana memulainya. Kalau tujuannya untuk memperbaiki rata-rata, sementara dalam rata-rata itu ada yang sudah bagus-bagus dan jumlahnya banyak, ya sudah itu dikaji mengapa dia bagus. Kemudian itu diterapkan untuk bagian yang terendah. Nah, itu nanti rata-rata kita akan bagus.
0: Terima kasih.
1: Ini di segala bidang, di ekonomi, di segala bidang ini berlaku.
0: Oke, Abah. Mungkin ini kita buka ya, Abah. Siapa tahu ini teman-teman ada yang mau nanya, Abah, sebelum kita menarik sekali. Monggo, Mas Torik.
2: Abah, ini ada pertanyaan dari teman-teman netizen, Abah. Kalau Abah dulu menerapkan pola pendidikan ke putra-putranya, Abah, seperti apa, Abah? Karena sekarang kan katakanlah Mbak Isna sama Mas Ul, Mas Azul kan luar biasa Pak, kiprahnya di betul. Bisnis.
1: Waktu itu begini, setiap anak saya bertanya, saya tidak pernah menjawab dengan jawaban. Saya selalu tanya, saya selalu bilang begini, iya ya, kenapa ya, begitu. Kemudian mungkin begini, jawaban itu saya salah, sengaja saya buat salah. Tapi ada kata mungkin begini. Apa begitu ya, kok nggak benar ya. Ah, jangan-jangan begini. Tapi itu masih jawaban saya yang salah lagi. Begitu. Kok rasanya juga tidak ya. Begitu, apa ya? Menurut kamu apa? Begitu. Atau jangan-jangan begini. Begitu. Itu selalu begitu dengan sabar. Saya tidak pernah memberi jawaban kepada pertanyaan anak saya. Termasuk misalnya ketika masih kecil sekali, Asrul masih kecil sekali, dia kan suka melihat mobil di pinggir jalan. Kita belum punya mobil. Suka melihat mobil di pinggir jalan. Itu mobil apa gitu? Saya tidak pernah menjawab itu Honda atau itu Toyota, enggak pernah. Kalau bentuknya kayaknya ini, saya bilang begitu. Tapi rasanya bukan begitu kok, Toyota. Tapi bentuk kalau dilihat catnya begitu. Tapi kan masa di begitu. Ya, saya tidak pernah memberi jawaban. Ya.
0: Jadi akhirnya kebangun sendiri critical mindset-nya ya.
1: Rasanya begitu. Dan saya selalu bilang sama teman-teman bahwa jangan merasa, orang tua jangan merasa sok pinter kemudian menjawab pertanyaan anak karena orang tuanya pinter, maka tahu jawabannya, maka anaknya bertanya ini jawabnya ini, anaknya ini jawabnya ini. Enggak begitu. Mungkin saya salah juga ya, nggak tahu ya, itu saya tidak belajar. Terima kasih.
0: Tapi mungkin itu jadi awal kenapa Abah selalu bilang ketika Abah pidato ya, guru itu jangan jadi guru yang sok tahu, itu karena itu juga Abah, karena murid-murid sekarang pintar, mungkin karena dari situ juga Abah ya. Wow, ada lagi satu kali terakhir, cukup ya, satu kali boleh ya Abah ya, monggo Mas Torik ada lagi kah?
2: Kalau di awal tadi apa mengatakan bahwa lingkungan sebagai pribadi ketika kita merantau atau dipisah orang ke sekolah raya dipisahkan dari lingkungannya. Nah, persoalannya sekarang lingkungan kan dipengaruhi dengan media sosial, Pak. Ada anak-anak melihat konten-konten yang dia kesuksesan itu langsung instan. Yeah. Prosesnya tidak ditunjukkan. Menurut apa?
1: Ya, betul. Ini bagus sekali, pertanyaan bagus sekali. Karena yang disebut lingkungan itu tidak lagi keluarga. Kalau dulu kalau kita menyebut lingkungan itu ya keluarga, kemudian tetangga, begitu. Sekarang anak-anak sekarang punya tetangga yang lebih dekat, yaitu medsos. Jadi tetangga sebelah rumah pun kalah dekat. Jadi term proximity itu sudah harus berubah. Karena tetangga anak-anak sekarang ada di otak anak-anak, di mata anak-anak. Lingkungan anak-anak sekarang ada di matanya, tidak di lingkungan yang kita harus ke sana. Saya nggak bisa jawab. Nah, kita cari jawaban. Kita sama-sama cari jawabannya. Ya.
0: Terima kasih, Abah. Terima kasih. Selamat senam hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Hari ini bisa didengarkan ya di Sedikitan 11 FM Malang. Luar biasa banyak sekali, saya bilang insight ya. Saya bilang ini lebih kayak pengalaman berharga yang bisa kita ambil, bagaimana sih caranya kita setidaknya skor PISA ya sudahlah. Dalam arti itu sudah ada yang mengukur, kita juga nggak ngerti diukurnya di mana gitu ya. Kemarin sempat dibahas, kalau kita tahu itu sekolah mana yang jadi percontohannya atau yang akan dites PISA, kita kan juga bisa langsung tahu, meneliti kenapa sekolah itu skornya dan segala macam. Ya oke, anggap saja memang itu suatu hal yang tantangan, yang memang PR juga ya bagi negara ya, untuk bisa diulik-ulik lah. Tapi setidaknya kita sendiri sebagai orang tua yang punya anak, atau mungkin sebagai anak juga yang sedang berkembang, bahwa ya itu tadi katanya Abah gitu, critical thinkingnya harus dibangun, dan jangan percaya bahwa dari awal anak-anak itu sudah pintar dan sudah pasti pintar dan saya tidak pintar. Nah itu adalah suatu fixed mindset yang mungkin saja kalau konspirasi teorinya sengaja itu dibuat kayak gitu supaya kita nggak jadi negara maju. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada kesempatan ini kami membuka sesi diskusi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung pada Ustadz Wijayanto. Kami menyediakan dua cara untuk bertanya. Yang pertama, saya ulangi lagi, yaitu bagi jamaah yang ingin bertanya langsung silahkan mengacungkan tangannya, nanti kami membawakan mikrofon wireless kepada jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang ingin bertanya via WhatsApp, silakan langsung menghubungi link ugm.id/tanya-kami kecil semua. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, jamaah yang ingin bertanya langsung sambil menunggu yang via WhatsApp, jamaah yang ingin bertanya langsung kami persilahkan untuk sesi ini tiga penanya. Silakan. Satu. Dua. Dua dulu barangkali. Silakan mbaknya tadi. Mbak depan.

0: Pembaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya punya satu pertanyaan aja kepada Pak
2: Boleh.
1: Ustadz.
2: Nama?
1: Oh ya, nama saya Entis.
2: Siapa?
1: Entis.
2: Entis dari?
1: Ya. Dari baru lulus dari MMUGM.
2: Iya. Saya Wijayanto. Saya ngajar di MMUGM. Saya ngajar bisnis etik sama lingkungan bisnis.
1: Oh iya.
2: Tapi yang kelas Jakarta karena saya tahu Entis di sini, saya pilih ngajar yang Jakarta.
1: Sayang sekali ya Pak Ngan.
2: Iya.
1: Gini Pak Ustadz, saya mau nanya satu aja. Apakah benar jodoh itu belum datang saat kita memang memang belum siap gitu? Apakah benar seperti itu Pak Ustadz, ataukah memang jodoh itu bisa datang walaupun kita belum siap? Ya. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung jawab.
3: Satu lagi kita tampung dulu ya Ustadz.
2: Iya, langsung jawab. Satu lagi.
3: Iya, satu lagi dari Jamaah Putra. Silakan Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya ada satu pertanyaan Ustaz.
2: Nama?
4: Nama saya Latif dari Sleman.
2: Siapa?
4: Latif.
2: Latif.
4: Iya. Salat istikharah itu bagaimana Ustaz? Apakah ada perbedaan dengan salat yang wajib gitu? Terus yang kedua, hukumnya untuk menaruh ayat Al-Quran di undangan itu bagaimana? Karena bisa jadi undangan itu kan dibuang-buang begitu. Ya itu dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Pertama tentang jodoh. Di dalam hidup ini ada takdir yang ghairu mughayyarat, tapi ada juga takdir yang mughayyarat. Takdir yang ghairu mughayyarat adalah takdir yang kita tidak bisa memilih. Itu predestination, itu hereditar, itu no choice. Misalnya Mbak Entis jadi laki atau perempuan, itu takdir Allah yang gak milih. Mbak Entis lahirnya di Bantul, Sentul, Brosot, Congot, Klaten atau Sragen, gak bisa milih. Bahkan orang tua kita sih gak bisa milih. Kalau boleh milih, moderatornya pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul ini anaknya SBY, insya Allah Anissa Pohan juga gak mau dengan kamu. Ya, tapi itu bukan pilihan. Maka tidak dipertanggungjawabkan, tidak ada mausuliahnya, tidak ada orang surga neraka tergantung hari tempat lahir, enggak ada. Surga neraka tergantung Jawa, Sunda, Dayak, tidak ada hubungannya. Karena itu takdir yang ghairu mughayyarat. Tapi ada takdir yang mughayyarat, yaitu jodoh. Allah takdirkan bahwa laki-laki diberi takdir jodohnya perempuan. Tapi mau dapat siapa itu usaha kita. Makanya Tris tadi yang nanya kedua, saya yakin seyakinnya gak mungkin kamu dapat anaknya Donald Trump. Duh, kalau diusahakan, karena itu terlalu jauh. Dapat anaknya Jokowi pun gak mungkin karena udah habis. Artinya apa? Itu atas usaha kita. Karena itu makanya menikah itu dipilih, karena kita masih ada usaha. Selain takdir diberi laki dan perempuan, kita bisa memilih. Kapan itu akan ketemu tergantung oleh dua, yaitu kehendak Allah itu akan diturunkan atas usaha dan doa ketika memang sudah maksimal Anda lakukan. Makanya tugas kita ini yang penting adalah menyempurnakan ikhtiar, tapi ikhtiarnya nanti ketentuannya kepada Allah pada takdir nanti. Nah, tapi takdir itu bisa dirubah dengan usaha dan doa tadi. Maka kapan itu ya Allah takdirkan, tapi tergantung kita. Artinya kita juga punya peran untuk itu semuanya. Contoh usia juga begitu, ditakdirkan Allah, tapi Allah bisa perpanjang kalau kita mau usaha. Contohnya adalah kalau kita mau silaturahmi, kalau kita mau sedekah, itu bisa panjangkan umur. Karena ada di zaman Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwa orang ini besok akan diterima ajalnya, ketemu saya besok akan ngambil umatmu, ternyata besok gak diambil. Loh kamu kok gimana, katanya kalau sudah sampai waktunya gak bisa diundurkan, gak diinginkan. Karena saya ditahan ketika saya mau nyabut, baru saja dia mau dicabut, dia sedekah. Orang seperti ini jangan dicabut dulu. Nah itu bisa, ternyata bisa diubah oleh usaha dan doa tadi. Nah, kapan itu? Ya sejauh kita siap betul. Ketika semuanya sudah muwafiq namanya. Muwafiq kehendak Allah sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Yang kedua, istikharah itu anytime boleh dilakukan. Dan yang penting tidak waktu yang terlarang. Kesalahan yang umum adalah istikharah hanya untuk suami istri, untuk jodoh. Padahal istikharah itu Anda mau jadi caleg apa enggak, itu harus istikharah. Bahkan Anda mau ngambil kuliah ini nanti, berapa SKS itu, 12 apa 16 SKS, itu Anda istikharah. Supaya diberikan yang terbaik. Jadi istikharah itu satu menentukan sesuatu yang dilematis. Maka tidak hanya itu, bahkan Anda itu nanti mau apa saja, mau beli rumah pun istikharah, mau beli mobil istikharah, semuanya. Ini yang terbaik yang mana? Jadi istikharah itu tidak hanya itu. Kata Nabi sederhana, tidak pernah menyesal orang yang istikharah dan tidak pernah merugi orang yang musyawarah. Makanya kalau suami istri biasakan musyawarah, ada kebersamaan. Nabi itu, tolong perhatikan, ini kayaknya minum saja supaya ada keberkahan, pasti tidak dihabiskan. Kalau minum hanya separuh sebenarnya. Kenapa separuh? Karena membangun kebersamaan, diberikan Aisyah separuh, istrinya. Dan hebatnya Aisyah radhiyallahu anha minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Kalau Rasulullah di sini, maka Aisyah minumnya di sini. Enggak seperti orang Jogja. Bapak sini, lah aku sini, aku sini, aku sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Ada apel tapi untuk handphone ya, ini mahal berarti. Ya, itu apa handphone kok opo? Lah opo malah nanya, opo. Maka gigitannya itu dibikin sedikit-sedikit, diwiatkan sampai 20-an gigitan, kecil-kecil. Kenapa? Karena yang sedikit ini diberikan Ummul Mukminin, istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah juga sedikit lagi supaya bareng ditempelkan bekas giginya Rasulullah. Enggak seperti orang sini. Bapak belum gosok gigi, aku sini. Ini gimana? Bentar. Walaupun pernah Rasulullah minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, ini teriak-teriak, ya Rasulullah sisakan untukku, sisakan untukku, kenapa aku habiskan? Enggak biasanya begitu. Ya Khumairo, itu panggilan Aisyah, istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Enggak pernah Rasulullah mengatakan sah Aisyah, is Ais, enggak pernah. Kalau manggil ya Khumairo, hesi merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, jadi cemokot tadi. Jadi kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat itu kecantikannya masih ketinggalan di situ terus. Apalagi kalau cadarnya kebuka, karena hidungnya itu ini kalau pakai cadar agak susah melorot terus, masalah biasa enggak ada. Talinya harus kenceng. Orangnya satu tapi yang cantik 10 karena luar biasa. Beda dengan mahasiswi UGM. Sama masjid tuh, yang bening cuma 2. Masya Allah, luar biasa. Maka nanti suami istri jangan buat panggilan yang jelek, karena jujur itu gak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu hitam, jangan dipanggil black, black si black, jangan. Istrinya gemuk, panggil dud, dud, jangan. Tapi ya gendut ya jangan dipanggil sang, sing langsing ya, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. maafkan aku, saya terlalu haus, maka saya habiskan. Maka begitu habis, langsung kalau gitu saya bikinkan lagi. Tapi sampai di dapur, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan-jangan saya tertahan tidak masuk surga, terhalang oleh minuman ini tadi. Bagaimana saya bisa masuk surga sementara saya mengecewakan suami saya? Karena kunci surganya wanita itu gampang, senangkan suami. Kalau ibu mati, suami senang. Maksudnya ridho, senang gimana-mana ridho. Maka pintu surga di mana saja dibuka, dari mana saja kau memasukinya. Apa kaitannya dengan minuman tadi? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh, gelap. Sehingga keliru bikin minumnya. Di dapur itu gulanya utuh, garamnya habis. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan, karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, nanti akan menyakitkan hati wanita itu menjadi gak enak. Itulah suami yang baik. Carilah suami seperti Rasulullah yang tidak pernah menyakiti hati istrinya. Ingat, kalau kamu menyakiti hati perempuan, berarti Anda telah menyakiti seluruh keluarganya. Bapaknya, ibunya, adiknya, semuanya kau sakiti. Air mata wanita itu mahal. Wanita kalau udah nangis, air matanya itu melusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, luar biasa ini. Beda dengan laki-laki. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu kalau makan apel,

Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada, ini enggak ada. Itu di belakang itu ada enggak kayak apel, itu kayak salak. Maka kalau gigi jalan sini. Enak. Maka umul minin juga di sini, enggak dibalik di sini. Mungkin di sini ya. Tapi karena ini Rasulullah menghabiskan minumnya. Bapak ibunya saya muliakan, maka untuk menguji suami ibu, besok bikin minum. Dikasih garam 5 sendok. Serahkan suami, apa kata suami itulah kualitas suami ibu. Kalau disemprotkan wanita, apalagi Jawa Timur, kalau enggak dapat kamu tahu wedok micek tok luar, luar biasa. Makanya nanti suami istri itu ada 3-4 tipe. Ini baru mau mulai dari sini sebenarnya, tapi sudah habis. Satu, tipe soleh dan solihah, yaitu Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam. Tipe yang kedua adalah tipe Nabi Nuh, suami yang soleh tapi istrinya bejat. Tipe ketiga Fir'aun, istrinya sudah solihah tapi asiah, itu istrinya solihah tapi suaminya maksiat. Tipe yang paling kacau adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini sudah penjahat, istrinya juga provokator. Tabat yada Abi Lahabiyu ma'agana anu maluhu sayaslana wamro'atuhu hammalatal katu. Bahkan istrinya juga gitu. Abu Lahab itu dulu paling senang, paling marhaban, paling welcome terhadap kelahiran Rasulullah. Karena ponaan, punya ponaan laki-laki, senengnya luar biasa. Tapi sejak diangkat Nabi, mulai jealous. Waduh, ini jadi saingan saya. Popularitasnya sangat baik, elektabilitasnya bagus sekali Muhammad. Maka dia jealous. Saya, alamat kalah ini. Saingan elektabilitas segala macam. Maka bikin huwak, bikin macam-macam. Singkatnya, sudah enggak bisa disaingi. Maka ya sudah saya putuskan saya bunuh saja. Tapi dengan cara alami, Rasulullah itu biasa kalau mau ke Mekah itu lewat sebelah Jabal Qubais, maka dikasih batu dari atas, harapannya batu itu disiapkan nanti kalau Rasulullah lewat tinggal ngelindingkan ke bawah, kena Rasulullah, Rasulullah mati, Abu Lahab dapat asuransi, langsung popularitas naik. Tapi ternyata sudah disiapkan dari pagi, Rasulullah enggak lewat-lewat karena turun surat Al-Lahab. Begitu enggak lewat, waduh sudah seharian enggak makan, enggak ini, enggak keluar, kurang ajar ini. Akhirnya tahu kalau Rasulullah selalu ke sofa. Rasulullah sedang khutbah, semua sahabat mendengarkan semuanya. Tapi Abu Lahab datang dalam keadaan badai sumum. Jadi kayak mission impossible, jadi kayak badai debu. Semua sahabat enak dengarkan jelas dengan terang. Itu datang dibutakan matanya Abu Lahab. Enggak bisa melihat Rasulullah. Maka tanya pada sahabat, sahabat itu pinter sekali. Mana Muhammad? Apa kata sahabat? Sahabat kalau mengatakan itu di atas itu langsung dibunuh. Sahabat mengatakan, lu itu ponaanmu, kok tanya aku? Harusnya aku tanya kamu. Itulah hebatnya sahabat. Sahabat itu pinter, diplomatis. Maka nanti bohong itu boleh dalam tiga hal. Tapi enggak saya terangkan sekarang. Satu untuk pelindungan jiwa. Misalnya siapa namamu? Yogi. Ya. Yogi. Ada orang mau membunuh Yogi. Maka saya bisa melindunginya. Mana Yogi mau saya bunuh? Kenapa? Kos-kosannya sudah 4 bulan nunggak ini. Nunggak kos-kosan kok sampai bunuh enggak boleh, maka saya bisa melindungi dia. Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, saya ustaz enggak bohong. Oh ya sudah gitu. Apa saya bohong? Tidak. Padahal Yogi kan di sebelah saya, tapi saya demi Allah enggak ada di sini. Karena ini debt collector enggak kenal Yogi.

saya tunjukkan, Yogi tidak ada di sini. Apakah Yogi ada di tangan saya? Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, saya enggak pernah bohong. Nah, kalau Yogi sini, saya bunuh sendiri. Itu boleh, untuk melindungi jiwa boleh. Nah, akhirnya, sampai akhir ayatnya, sudah singkatnya, ini kok malah jadi ke sana. Meninggalnya itu dalam keadaan sakit yang membusuk, seluruh umatnya tidak ada yang, seluruh kaumnya enggak ada yang berani megang, saistrinya pun meninggalkan dia. Akhirnya, daripada ini bikin busuk sekampung, takut ini nanti ketularan, bikin kubangan di sebelah rumahnya, rame-rame disodok pakai kayu, semuanya rame-rame disodok, diguling-gulingkan supaya masuk di lubang tadi, karena gak berani ada yang nyentuh. Dan begitulah penista agama, orang yang mesti menistakan agama, demi Allah tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakannya. Penista-penista agama itu ada orang-orang yang pembenci-pembenci agama, insya Allah gak usah di akhirat, di dunia pun akan Allah buat perhitungan dia. Allah punya tentara banyak. Maka hati-hati, jangan pernah kita menistakan ulama, menistakan agama. Hati-hati, hanya karena berita-berita, kadang-kadang kita memberikan justifikasi kepada ini. Ada ulama nikah lagi itu aja, dikecam luar biasa. Yang selingkuh dibiarin, yang perkosa dibiarin, yang bikin video porno dibiarin. Maksud saya, jangan pernah. Terutama ibu-ibu, ada poligami aja, seolah-olah haram. Dalam Islam boleh gak poligami? Jangan ditentang. Tapi ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Dalam Islam boleh gak poligami? Itu hukum Islam, bukan? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jangan membenci hukum Islam. Kalau ini minimal gini, setuju asal bukan suami saya, gitu. Jadi dia tidak menolak hukum Islam. Jadi setuju dengan poligami? Nah, dah setuju. Udah, itu saja. Jadi prinsipnya, udah, itu saja. Udah persiapan duhur.

Bank Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, SDN di Kota Malang ada yang tak dapat MBG. Wali Kota minta Satgas turut tangan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan, pihaknya mendapat laporan masih ada siswa SD yang belum menerima makan bergizi gratis atau MBG, sehingga harus membawa bekal dari rumah. Ia menyebut kondisi ini perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan merata bagi seluruh siswa yang sekolahnya belum mendapat layanan. Lebih lanjut, Pemkot Malang akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi MBG berjalan sesuai sasaran. Pengawasan juga akan diperkuat agar tidak ada siswa yang terlewat dari program tersebut. Kawan, marak kekerasan terhadap anak, DPRD Jatim desak Perda Perlindungan Anak ditegakkan. Anggota DPRD Jawa Timur, Pugu Wijipamungkas, mendesak penegakan Perda nomor 8 tahun 2025 terkait dugaan kasus penganiayaan balita berusia 3 tahun di Kota Malang. Kata Pugu, tindakan tegas terhadap kedua pelaku yang merupakan ibu kandung dan pasangan terdekat korban harus dilakukan untuk memberikan efek jera serta mencegah kasus serupa. Saat ini, balita korban penganiayaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, sementara kedua pelaku telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kawan, surplus Bank Indonesia yang mencapai 58 triliun bantu lunasi utang krisis 1998. Menteri Keuangan Suhasil Nazar menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh hutang negara hasil peninggalan penanganan krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 pada Agustus lalu. Suhasil menyampaikan pelunasan obligasi tersebut menggunakan dana surplus Bank Indonesia sebesar 58 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan kekayaan negara. Lebih lanjut, pelunasan pada Agustus 2026 ini melengkapi penyelesaian obligasi rekapitulasi yang sebelumnya telah memulai dicicil dan dilunas secara bertahap. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Dan pagi hari ini kita mulai dengan pemberitaan. Ini masih kaitannya dengan karhutla yang sekarang ini juga masih ramai diperbincangkan ya. Tidak hanya di Jawa Timur, di beberapa wilayah lain ini juga masih terus diupayakan untuk pemadamannya. Nah kawan, bara sisa pembakaran serasah yang kembali menjadi pemicu dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Batu. Jadi dalam dua hari berturut-turut, api yang sempat membakar vegetasi hutan produksi di wilayah Kecamatan Bumi Aji dan Kecamatan Batu. Dua kejadian ini sama-sama diduga berawal dari sisa pembakaran daun dan ranting kering yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Jadi bara yang belum sepenuhnya padam, kemudian kembali menyala dan merambat ke vegetasi hutan yang ada di sekitarnya. Karhutla pertama terjadi hari Minggu tanggal 20 September 2026, waktu itu siang hari kejadiannya sekitar setengah 12. Jadi api ini muncul di kawasan hutan produksi petak 26 RPH Punten, Desa Punten ya, Kecamatan Bumi Aji. Berdasarkan kajian cepat dari BPBD Kota Batu, vegetasi yang terbakar mencapai sekitar 1 hektar. Kalau kata Kalaksa BPBD Kota Batu, Suwoko, sumber api ini diduga berasal dari sisa aktivitas pembakaran serasah. Nah, pembakaran ini diduga ditinggalkan sebelum bara benar-benar padam. Nah, kemudian dari kemarin ya, petugas gabungan ini kemudian langsung melakukan pemadaman secara manual. Jadi penanganan ini melibatkan beberapa pihak, ada BPBD, Perhutani, Polri, kemudian perangkat Desa Punten, LMDH Batu Makmur, kemudian Linmas dan beberapa warga setempat. Setelah api kemudian berhasil dilokalisasi, petugas melakukan pendinginan dan penyisiran di sekitar lokasi. Nah, langkah ini memang dilakukan untuk memastikan supaya tidak sampai ada bara atau titik api yang berpotensi kembali menyala. Nah, ini mungkin juga mengingatkan ya dari imbauan yang sempat disampaikan juga dari rekan-rekan BPBD Kota Malang waktu itu, setelah kita juga sempat konfirmasi beberapa kejadian, supaya masyarakat kemudian tidak membakar sampah sembarangan, apalagi bakar-bakar sampah di lahan terbuka kemudian ditinggalkan begitu saja. Karena kita juga bisa melihat ya dari beberapa kejadian yang rasanya ini juga bisa jadi pembelajaran bersama. Nah, kemudian untuk kawan-kawan City Gate pagi hari ini yang sudah memulai aktivitasnya, selamat beraktivitas. Pagi yang cukup cerah melihat langit di sekitar Telogomas. Mungkin Anda yang sekarang juga sudah memulai aktivitas di beberapa ruas jalan yang ada di sekitar Malang Raya, Anda punya update informasi lalu lintas bagaimana pagi hari ini, Anda juga bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Pak Islafudin, terima kasih banyak. Tadi jam 5 lebih 35 menit sempat share flyer. Ini soal informasi kebocoran pipa ya. Coba kita cek bersama. Nah, ini informasinya ada kebocoran pipa 250 mm di Jurang Susuh, Kota Batu. Informasinya, jadi untuk wilayah terdampak ya, seluruh wilayah di Kelurahan Mojolangu, kemudian Tunggul Wulung, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karang Besuki, Tasikmadu, Landung Sari, dan sekitarnya. Perbaikan itu dimulai hari ini, tapi aliran air akan terhenti mulai jam 9 pagi nanti, kawan. Gitu ya. Untuk estimasi perbaikannya, sekitar 10 jam. Kemudian estimasi normalisasi 2 kali 24 jam. Begitu. Nah, kemudian estimasi mengalir normal baru hari Kamis 24 September 2026. Untuk informasi selanjutnya akan terus diupdatekan secara berkala. Itu untuk sementara
Informasi yang kami dapatkan ya dari flyer yang beredar kawan dari Perumda Air Minum Tugu Tirta, kita akan coba konfirmasi lewat humasnya ya, seperti apa penanganan yang sudah dilakukan, apakah ini sudah selesai perbaikannya, ini justru lebih awal, tapi tentu harapannya seperti itu ya. Mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide yang terdampak. Pagi hari ini kita juga sedang live di TikTok, Anda juga bisa berkesempatan untuk gabung di sana. Yang punya update informasi boleh ikutan nimbrung, Anda bisa drop di kolom komentar @cityguide911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik kawan, melanjutkan informasi. Jadi baras rasa yang kemudian memicu karhutla 2 hari beruntun di Kota Batu. Setelah kejadian pertama tanggal 20 September 2026 siang hari setengah 12 ya, waktu itu hari Minggu. Kemudian kawan, hari Seninnya atau kemarin lebih tepatnya di sekitar jam ini juga siang ya, sekitar jam setengah 11, ini juga sempat dilaporkan api yang muncul di petak 228 ARPH Ororombo BKPH Pujon, Desa Ororombo, Kecamatan Batu. Nah kali ini vegetasi pohon pinus seluas sekitar 1 hektar yang hangus terbakar. Kalau melihat kajian cepat dari BPBD, kebakaran ini juga sama diduga dipicu sisa pembakaran serasa yang ditinggalkan begitu saja. Nah, bara api kemudian sempat membesar bahkan merambat ke kawasan hutan produksi. Jadi petugas gabungan bergerak melakukan pemadaman secara manual serta membuat sekat bakar untuk menghentikan pergerakan api. Kemudian setelah kobaran berhasil dipadamkan, petugas kembali melakukan penyisiran dan pendinginan di area terdampak. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tidak ada titik api tersisa yang bisa kembali memicu kebakaran, utamanya ketika tertiup angin. Untuk 2 kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Api juga berhasil dikendalikan sebelum menjalar lebih luas ke kawasan hutan lainnya. Nah, kemudian kawan, berulangnya karhutla dalam 2 hari terakhir ini juga membuat BBBD kembali mengingatkan masyarakat supaya sekali lagi tidak sembarangan melakukan pembakaran serasa, terutama di sekitar kawasan hutan. Bahkan dijelaskan juga dari Kalaksa BPBD Kota Batu, Suwoko, minta masyarakat memastikan api dan bara ini benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Jadi aktivitas pembakaran juga sebaiknya dihindari ketika kondisi cuaca kering disertai angin kencang seperti saat ini. Itu kawan untuk beberapa update informasi pagi hari ini yang sudah kami himpun. Kemudian untuk catatan lainnya, terima kasih banyak ada Pak Arief. Ini tadi ada voice note yang sempat dibagikan, kita coba putarkan pagi hari ini.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Mau nanya ini, kebetulan saya di Sukun tadi papasan sama tiga damkar yang lagi sirinenya nyala plus satu ambulans diikuti di belakangnya. Ini enggak tahu nih di mana nih kebakarannya ini. Yang jelas tiga damkarnya itu berlaju cepat dari RAIS ke arah pasar besar. Ya, itu aja infonya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak, tadi dibantu Syifa yang ada di newsroom. Ini sudah coba cross check ya ke rekan-rekan Damkar Kota Malang. Informasi diterima jam 6.21 menit, kemudian jam 6.22 menit disampaikan. Untuk saat ini tim sudah kembali dari lokasi kebakaran yang ada di Jalan Rawisari Mulyorejo dengan objek sampah dekat permukiman. Itu kawan, tapi ini apakah ada dugaan aktivitas pembakaran sampah dari warga setempat? Kita masih coba konfirmasi. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda juga boleh nanti Anda sampaikan. Pagi hari ini kita juga masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ini kita lanjutkan untuk berbagi info seputar tol untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan. Kondisi pagi hari ini masih cenderung lengang, mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaannya. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau melanjutkan lagi mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya masih terpantau lengang. Kabar lain seputar tol Anda juga masih bisa berbagi di @cityguide911fm.

0: you shout it.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, setelah terakhir tadi kita bicara soal karhutla ya, bahkan di Kota Batu hari Senin ini juga masih dikabarkan adanya kejadian api yang muncul di petak 228A RPH Ororombo BKPH Pujon. Tapi pada akhirnya vegetasi pohon pinus seluas sekitar 1 hektar yang terbakar ini berhasil dipadamkan. Nah, kemudian kawan, ketika kita melihat ya berita nasional yang sekarang ini juga sedang terus diikuti oleh banyak masyarakat, kejadian yang ada di Kalimantan Tengah, pada akhirnya dari Kepala BNPB Legend Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memutuskan untuk berkantor di Kalimantan Tengah selama beberapa hari ke depan untuk mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan karhutla, hutan dan lahan ya, atau karhutla. Jadi Suharyanto menyampaikan keputusan ini diambil di tengah kondisi kabut asap dan belum turunnya hujan di Kalteng selama sepekan terakhir. Suharyanto juga menjelaskan dari hasil pemantauan total luas lahan yang terbakar ini mencapai sekitar 180 hektar. Jadi dari Satgas Darat sejauh ini juga sudah berhasil memadamkan sekitar 150 hektar dalam sehari, sehingga tersisa sekitar 30 hektar yang masih dalam proses pemadaman. Suharyanto juga menyampaikan kalau penanganan belum selesai karena setiap hari ini masih saja muncul titik kebakaran baru dan lahan gambut yang sudah padam tapi kemudian kembali menyala. Itu kawan untuk update sementara ya ketika kita bicara bagaimana kondisi Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kembali lagi soal kejadian kebakaran yang sempat kita konfirmasi ke rekan-rekan Damkar Kota Malang. Untuk Anda tadi mungkin juga berpapasan dengan beberapa unit damkar ya. Memang betul informasinya dari tim damkar ini sudah kembali dari lokasi kebakaran yang ada di Jalan Rawisari, Mulyorejo, dengan objek sampah dekat pemukiman. Tadi kita sempat coba tanyakan apakah memang ada dugaan akibat dari aktivitas pembakaran sampah dari warga setempat. Kemudian dijelaskan kesaksian warga sekitar ya, penyebabnya dari aktivitas pembakaran sampah. Nah, kawan, lagi-lagi masih ditemukan aktivitas pembakaran sampah sampai akhirnya memicu kebakaran yang meluas ya. Tentu ini juga harapannya menjadi perhatian bersama, kalaupun bukan kita, kemudian kita melihat adanya aktivitas pembakaran sampah dari orang sekitar, tidak ada salahnya ketika kita saling mengingatkan ya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita juga masih live di TikTok. Anda bisa ikutan nimbrung di sana, berbagi informasi at cityguide911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
3: Akibat karhutla, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
4: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan, angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
5: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
4: Dari pernyataan itu, bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
5: Negara, baik Perhutani, Tahura maupun Taman Nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area. Berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
4: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai, karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran. Tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, status Gunung Anak Krakatau akhirnya turun dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada mulai kemarin sekitar jam 6:30 malam ya. Kemudian dari penjelasan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menyampaikan di sini, jadi laporan yang sempat diterimanya bahwa pengamatan ini masih terus dilakukan oleh pos pantau yang ada di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dan pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di Pasauran ya, Kabupaten Serang, Banten. Jadi meski status Gunung Anak Krakatau sudah turun, masyarakat tetap dilarang untuk mendekat kawasan gunung aktif tipe A ini sampai radius 2 km. Gunung Anak Krakatau sendiri ini naik ke status level 3 sejak 2 Juli 2026. Jadi sejak saat itu gunung api ini mengalami 224 kali erupsi sampai 3 September 2026. Nah, aktivitas ini juga semakin meningkat ya pada 4 September 2026. Dan kemudian kawan disampaikan bahkan sampai 6 September ini juga terpantau masih ada aktivitas erupsi yang

0: saat erupsi. Seperti itu untuk informasi aktivitas Gunung Anak Krakatau di pagi hari ini. Kemudian kawan, kita juga sempat dapat informasi ini soal aktivitas Gunung Api Semeru yang sudah disampaikan dari rekan-rekan yang bertugas dari penyusun laporan Mukda Sofian, menyampaikan jadi terpantau secara visual gunung tampak jelas hingga berkabut, letusan teramati 8 kali, kemudian warna asap putih kelabu condong ke arah timur laut. Kemudian kawan, disampaikan juga Gunung Semeru masih tetap di level 3 siaga, jadi masyarakat diminta supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Kemudian masyarakat juga diminta supaya tidak beraktivitas dulu dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan sekali terhadap bahaya lontaran batu pijar dan waspada potensi awan panas. Nah, kemudian kawan, informasi menarik juga buat Anda. Kawan, gimana? Mau bikin strategi marketing yang lebih terarah? Konten makin relevan dan leads lebih mudah dikelola. Ada kabar menarik, Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema Optimasi Media Sosial Developer Property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Nah, di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Anda bisa catat tanggalnya, hari Senin 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000. Buruan daftar melalui WhatsApp ke 0813-3115-811.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih kawan, yaitu adanya tugu ke kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu

0: Kupu berdiri, karena dari sana Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city8911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.